terkiku. Ya, boleh boleh menebalkan dan menipiskan rok. Ya, boleh menebalkan dan menipiskan rok. Ini ada pada halaman yang sebelahnya, halaman yang ke-20. Ya, boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Ini memiliki dua keadaan, ya, memiliki dua keadaan, yaitu ra sukun, ya, ra sukun, firqa, ya, ra sukun yang sebelumnya huruf kasrah, harokatnya kasrah, setelahnya huruf isti'la kasrah, ya, setelahnya huruf isti'la kasrah, ya, qaf itu termasuk huruf isti'la tapi kasrah, maka dibaca tipis atau tebal, boleh, boleh. Firqa, ya, dibaca tipis. Kalau dibaca tebal, firqa, firqa, ya, dibaca tipis, firqa, ya. Sedikit perbedaan di sini, ya. Keadaan yang kedua adalah ra yang berharokat sukun karena waqaf, ya. Ra yang berharokat sukun karena waqaf yang sebelumnya adalah huruf isti'la sukun, ya, huruf isti'la sukun, dan sebelum huruf isti'la ini ada huruf yang berharokat kasrah pada baris yang pertama, bimisr, bimisr, atau dibaca tipis bimisr, ya, misr, ya, dengan misr, ya. Rok boleh tebal dan boleh dibaca tipis, ya. Ini pada jilid yang kelima halaman 20, yaitu tentang tafkhim wa tarkik, ya, menebalkan atau menipiskan yang boleh dibaca kedua-duanya, hanya pada dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, ya, pada firqa, ya, boleh dibaca tebal dan tipis dengan misr, atau di baris yang ketiga ainal qitr, qitr, baris yang ketiga ainal qitr, atau dibaca tipis ainal qitr, ya, qitr, ya. Sedikit memang perbedaannya di sini. Taib, kita akan langsung saja latihan pada pembahasan yang terakhir ini, bolehnya menebalkan dan menipiskan ra, ya, pada baris yang pertama, baris yang pertama.

0: Huma bi Misr.
1: Ya, dibaca tipis. Ya, seperti itu. Ya, boleh dibaca tebal maupun dibaca tipis. Ya. Demikian ya pembahasan tentang tafkhim wa tarkik, ya, menebalkan atau menipiskan huruf, terutama yang kita bahas sekarang adalah pada huruf ra. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan saya mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada, segala kesalahan mungkin datang dari saya, dan kita semua sama-sama belajar dan mudah-mudahan terus memperbaiki dalam bacaan kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
2: Hukum iqamah tanpa pengeras suara. Terdapat yang menganjurkan agar iqamah dilantunkan tanpa pengeras suara, sehingga hanya didengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Mereka beralasan bahwa adzan dan iqamah yang dilakukan Bilal tempatnya berbeda. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi, sementara Bilal iqamah di lantai dasar. Urwah bin Zubair menceritakan pernyataan seorang wanita Bani Najjar, "Dahulu rumahku adalah bangunan yang paling tinggi di sekitar masjid, dan Bilal melakukan adzan subuh di sana." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bilal melakukan adzan di tempat yang tinggi dengan suara keras agar didengar banyak orang di luar masjid, sehingga mengingatkan mereka akan masuknya waktu salat. Sementara iqamah hanya untuk memberitahu bahwa sesaat lagi salat jamaah dilaksanakan, sehingga yang paling berkepentingan untuk mendengarkannya adalah mereka yang berada di dalam masjid. Karena itu, iqamah dianjurkan tidak menggunakan pengeras suara. Ada juga yang berpendapat bahwa iqamah dianjurkan menggunakan pengeras suara sebagaimana adzan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar iqamah, tetap berjalanlah dengan penuh ketenangan menuju salat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmum yang masih dalam perjalanannya menuju masjid juga mendengarkan iqamah. Berarti iqamah juga dikeraskan, sehingga yang di luar masjid juga mendengarnya. 2. Dari Nafi' rahimahullah, beliau bercerita tentang Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar iqamah ketika beliau berada di Baqi'. Lalu beliau mempercepat menuju masjid. Hadis riwayat Malik. Dan ketika itu, masjid belum mengalami perluasan seperti saat ini, sehingga jarak masjid dengan Baqi' masih cukup jauh. Ada yang mengatakan jarak Masjid Nabawi dengan Baqi' sekitar 500 meter. Keterangan ini menunjukkan bahwa iqamah itu dikeraskan dan bisa didengar mereka yang berada jauh di luar masjid. 3. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Adzan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca dua kali, sementara iqamah dibaca sekali. Hanya saja ketika kamu mengucapkan qad qamatish shalah dibaca dua kali. Dahulu ketika kami mendengar qad qamatish shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat salat jamaah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ibnu Umar, ketika kami mendengar qad qamatish shalah, kami langsung berwudu, lalu kami berangkat sholat jamaah, mungkin maksudnya bahwa sebagian sahabat terkadang datang terlambat ketika jamaah karena panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Hasyiyah As-Sindi ala Sunan An-Nasa'i. 4. Bahwa yang benar, tempat untuk iqamah dan untuk adzan itu sama dan tidak dibedakan. Syekhul Islam mengatakan, yang sesuai dengan sunnah, hendaknya adzan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika adzan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama. Kitab Syarah Al-Umdah. Semua keterangan menguatkan pendapat bahwa iqamah juga dikeraskan sebagaimana adzan. Yang berkepentingan dengan iqamah tidak hanya orang yang berada di dalam masjid, termasuk yang berada di luar masjid. Dalam Al-Fatwa Al-Hindiyah dinyatakan, bagian dari sunnah agar adzan dan iqamah digeraskan, diangkat suaranya. Hanya saja, iqamah bisa sedikit lebih pelan, Demikian penjelasan dalam kitab An-Nihayah dan Al-Bada'i'. Kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah. Demikian, Allahu A'lam.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Tidur, ente hitam banget, Mam. Iya nih, sholatnya nih.
4: Antum sembarangan bilang anda riya. Sholat anda nggak dengar di mana sholat, insya Allah karena Allah di.
3: Ada asar. Salafus sholat itu mencela jidat yang hitam.
4: Emang benar sih,
3: hitam di jidat.
5: Iya, memang ada beberapa asar dari sebagian sahabat dan salaf terdahulu yang mencela apa bekas hitam di jidat itu. Namun tentu kita juga harus melihat yang pertama, yang namanya hitam itu tergantung kepada kulit orang kan, pada kulitnya yang sensitif. Kata ketika dia sujud mudah jadi hitam. Ada juga yang tidak sensitif. Jadi celaan sahabat-sahabat itu selayaknya untuk dibawa kepada orang yang sengaja menghitam-hitamkan. Karena ada orang kan sengaja pengen hitam gitu kan.
3: Gesek-gesek gitu.
5: Iya, supaya kelihatan bahwa nih saya ada bekas sujud dan yang lainnya. Makanya yang seperti ini jelas tercela. Adapun kalau kita sudah berusaha ikhlas dan kita juga tidak mengharapkan hitam atau yang lain, tapi qadarullah karena kulit kita sensitif jadi akhirnya cepat hitam, itu di luar kemampuan kita. Kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, kan.
3: Masalah ayat ini, Ustaz, ayat yang di Al-Fatah ayat terakhir itu, Ustaz, kan ada apa? Tanda-tanda mereka terlihat dari bekas tanda sujud.
5: Oh, yang Allah firmankan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, athari sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan bekas sujud maksudnya tanda hitam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tanda sujud artinya seperti yang Rasulullah kabarkan, yaitu umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya, ubun-ubunnya, tangan kakinya, maka cahaya bekas air wudu, cahaya bekas sholat itu akan terlihat di wajah seseorang. Begitu maksudnya.
4: Apa Ustaz, ini Ustaz ada nggak kira-kira tuntunan sholat, tuntunan ketika sujud, kita sujud, menurut cara Rasulullah kita ada nggak kira-kira? Arti, supaya jangan
3: kelihatan hitam.
4: Jangan kelihatan hitam.
5: Iya. Kalau kita perhatikan ya, dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Suka dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, makana jabhatahu fil ard, beliau mengokohkan jidatnya di bumi, dan beliau wa ya'tamidu ala yadaihi, bertelekan di atas apa kedua tangannya. Ketika sujud beliau bertelekan di atas dua tangannya, jadi bertumpunya. Kalau seperti itu sih insyaallah enggak bakalan terlalu ini,
3: artinya jangan terlalu ditekan gitu.
5: Yang kedua, kalau kita sujudnya di atas yang kasar-kasar pasti cepat hitam.
4: Benar.
5: Karena pengaruh panas itu.
3: Sama sensitif kulit tadi.
5: Iya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman Rasul yang namanya masjid, ya dia pasir begitu aja tanah. Kalau kita sholat di atas tanah sih nggak bakalan hitam, insya Allah. Bismillah. Ya. Makanya kalau kita sujud misalnya di atas sesuatu yang kasar, biasanya sih bakalan cepat hitam. Kenapa? Karena efek panas itu kesini, akhirnya malah menghitamkan kan gitu. Jadi ya kalau kita melihat hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau sholat terkadang di atas tikar, kadang beliau sholat di atas tanah, itu tidak ada ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas disebutkan dalam hadis begitu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ia mengokohkan jidatnya di atas tanah dan beliau ya kami
4: mana ya tangan pakai tangan gitu kan. Afwan Ustaz, kalau seandainya kita mau ngilangin yang hitam ini, Ustaz, mungkin anda tutup pakai lotion atau pakai minyak, itu emang boleh, Ustaz?
5: Enggak masalah. Kalau misalnya terkadang kan dengan adanya hitam di jidat, jadi kita takut ketahuan orang, kita seakan-akan
4: baca
5: ya, bukan kita mengharapkan pujian, cuman kan terkadang ketika ada bekas di sini takut gimana sih orang nganggapnya gitu, ini soleh gini kan, sementara kan kita sangat dianjurkan untuk menyembunyikan amalan kita kan. Maka kalau kita hilangkan bagus menurut anak.
4: Bagus kemarin itu deh. Jadi coba deh ntar deh kita pakai lotion atau ini deh ntar.
3: Atau itu lah. Sajadahnya diganti yang tebel.
4: Enggak, kan udah ada Ustaz ngomong ditahan pakai tangan dari Pak Budi.
3: Anak gitu ya.
6: Kita juga itu.
3: Bisa dihilangin dulu dikit ya.
6: Tapi ngomong-ngomong anak. Merasa bersalah nih bang. Udah Suzon sama antum.
4: Udah nama maafin dari tadi dulu kak.
6: Emang ngafan banget ya nak, masa bersalah nih.
4: Iya, udah nama maafin kak.
6: Untuk antum sensitif.
4: Iya benar gitu.
5: Ngoping lo berarti.
4: Kopi dulu.
6: Oke. Kopi.
4: Cip. Udah ngopi tadi. Kopi lah.
7: Ada pertanyaan Ustaz, berapa porsinya atau berapa persenannya lah kurang lebih Ustaz untuk pendidikan untuk anak ini dari orang tua mungkin Ustaz. Berapa persen untuk pelajaran agama, berapa persen untuk pelajaran agama gitu Ustaz.
0: Pelajaran
7: agama. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, baik. Ya, berapa persen ya untuk pelajaran agama dan berapa persen untuk belajar yang lain-lain gitu ya?
7: Ya, kurang lebih.
0: Belajar ya mungkin kalau sekarang ya SD SMP ya belajar ilmu pengetahuan alam, belajar berhitung ya, atau bahkan belajar olahraga gitu ya. Nah, ini berapa persen? Ya, jawabannya ini tergantung dari tujuan. Ya, tergantung dari tujuan dan tergantung dari apa yang ingin dicapai ya, seperti itu. Contoh misalnya ini ya, kalau misalnya sekarang ya, sekarang misalnya usia SD ya, usia SD tentunya yang paling banyak ini bervariasi ya, paling banyak mungkin ya apa namanya pelajaran-pelajaran yang diajarkan adab dan akhlak. Ya, adab dan akhlak lebih banyak, bermain sambil belajar gitu. Ya. Artinya tergantung dengan apa ya? Usia, keadaan dan tujuan. Demikian juga kalau anak nanti sudah kuliah misalnya, tergantung kuliahnya gitu kan. Kalau kuliahnya agama tentu agama lebih banyak. Ya, kalau kuliahnya umum, tentu ilmu umum lebih banyak dan tidak lupa belajar ilmu agama yang dasar-dasar. Ya, jadi kita tidak bisa bilang nih, ya 30%, 50% enggak. Ya, jadi tergantung dengan kebutuhan dan target serta bisa berubah-berubah gitu. Bisa berubah-berubah ya. Ya, saya dulu belajar kedokteran, musim ujian malah enggak pegang musim ujian anatomi misalnya ya. Ujian anatomi kan susah tuh ngapalin apa, menghafalkan ini ya. Jadi kalau anatomi kedokteran bukan tulang iga, tulang hasta, enggak ya. Bahasa anu pakai bahasa Yunani ya, tulang femur. Ya, jadi kemudian ada saluran itu sulcus tendineus musculus flexoris hallucis longi. Nah, nama satu saluran di tulang kaki. Oh, hafalnya susah tuh. Itu ketika musim ujian ya malah enggak pegang hadis zaman itu, walaupun saya waktu itu sambil kuliah agama sambil masuk mahat ya. Ya, jadi ya persen-persennya berubah-ubah. Jadi enggak ada patokan ya, tergantung tujuan, tergantung target saat itu, ya tergantung usia. Yang paling penting adalah jangan melupakan, dan demikian juga anak-anak ya. Anak-anak beda-beda. Ya, anak-anak beda-beda. Ada yang mampu menghafal ya. Ada yang usia segitu pengennya main-main terus, ya udah enggak usah dipaksain. Ya, saya pernah ketemu sebagian ini ya, orang tua itu memaksakan anaknya disuruh hafal ya, karena dia nonton video Hafiz Cilik. Kemudian orang tuanya cerita, gimana kok bisa jadi Hafiz Cilik? Saya dari pagi sampai malam saya bimbing terus hafalan. Jam 3 pagi saya bangunin dia untuk hafal gini-gini. Ya. Ya, kemudian pengen anaknya hafiz seperti itu diterapkan juga, enggak bisa, beda-beda setiap orang kemampuan, persennya dan sebagainya. Ya, terlebih ada anak-anak yang hobi gambar. Oh, enggak apa-apa, suruh gambar, kita arahkan saja nanti. Ya. Mungkin demikian insyaallah, ya.
8: Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudari kita Nurul Maghfirah hafizahallahu ta'ala dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, dalam waktu dekat ini bapak ana mau jual mobil yang ada di rumah milik pribadi, dan hasil penjualannya akan beliau jadikan uang muka untuk mencicil mobil lagi. Ya, jadi mobil lama dijual, hasilnya untuk membeli mobil baru dengan cara kredit. Biasanya dengan seperti ini orang akan bisa mendapatkan uang, karena misalnya ya mobil lamanya harganya misalnya 200 juta, dia ingin membeli mobil baru dengan cara kredit, uang mukanya mungkin hanya 50 juta, ya mungkin hanya 50 juta uang muka, cicilan dan lain-lain. Dia mendapatkan mobil baru, dia juga megang 150 juta. Dan 150 juta ini mungkin bisa dia kelola, bisa dia kembangkan. Dan sedikit demi sedikit hasilnya untuk mencicil mobil baru itu. Ada keuntungan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya, apabila cicilannya syar'i, maka dibolehkan. Sehingga kalau ingin yang seperti ini dibolehkan, silahkan mencari jual beli mobil kredit yang syariah, yang sesuai dengan tuntunan syariah. Tapi ini sulit. Ini sulit ditemukan. Kebanyakan jual beli kredit itu ada sisi ribanya. Ya. Kebanyakan jual beli mobil secara kredit itu ada sisi ribanya. Karena memang secara kenyataan masih sedikit dari kaum muslimin yang memberikan layanan usaha kredit secara syar'i. Bahkan yang dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang menamakan diri sebagai syariah pun masih banyak yang nama syariahnya hanya sebagai topeng saja dalam masalah jual beli kredit. Ya, dalam masalah jual beli kredit banyak yang nama syariahnya hanya untuk pengelabuhan saja, hanya kulitnya saja, di dalamnya masih ada unsur-unsur ribanya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terutama si penanya, coba tanya kepada bapaknya, mau kredit kemana? Kalau kredit ke showroom-showroom biasa, biasanya ada leasing di sana. Dan kalau sudah ada leasing, ya bisa dipastikan ada unsur ribanya. Karena praktek dari leasing itu biasanya pembeli menyerahkan sebagian harganya kepada penjual mobil. Setelah itu leasing menyerahkan kepada penjual harga kontan, ya harga tunai. Seperti misalnya ya mobil harganya 400 juta misalnya. Secara tunai harganya 400 juta. Secara kredit harganya bisa sampai 500 juta misalnya. Selama 5 tahun misalnya. Maka ketika terjadi akad jual beli, leasing langsung memberikan kepada penjual mobil itu uang harga mobil secara tunai 400 juta. Kemudian setelah itu pihak penjual akan menerima uang yang diberikan oleh pembeli. Setelah itu uangnya diberikan kepada pihak leasing. Dan nantinya pembeli akan mencicil kepada leasing sehingga harganya sampai 500 juta. Pihak leasing dapat keuntungan 100 juta. Dari mana? Dari piutang dia kepada pembeli. Jadi pembeli dianggap berhutang kepada leasing, makanya pembeli harus bayar yang tadinya utangnya 400 juta, ya pembeli harus membayar 500 juta. Ada unsur riba di sini. Dan ini yang biasa terjadi, ya. Ini yang biasa terjadi. Maka kalau seperti ini, ya jangan dilakukan. Lebih baik sabar dengan mobil lama. Atau kalau ingin menjual mobil lama, lebih baik membeli mobil yang lain secara tunai. Atau membeli mobil orang secara kredit, tapi orang tersebut tidak boleh memberikan bunga. Kalau misalnya harganya lebih mahal, silahkan harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya ada keterlambatan, harus tidak ada denda keterlambatan. Kalau misalnya akhirnya tidak mampu membayar, tidak boleh ya mengambil secara zalim. Tapi silahkan diambil untuk dijual, nanti kekurangannya dia ambil, kelebihannya dia berikan kepada pembeli. Harusnya seperti itu, ya. Ya, untuk si penanya, apabila ayahnya bisa dinasehati, bisa diberikan masukan, maka itulah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya. Apabila sudah diingatkan tapi ternyata orang tua masih tetap menjalankan prakteknya, ya, maka sudah gugur ya kewajiban seorang anak untuk mengingatkan orang tuanya. Adapun yang dilakukan oleh orang tua nantinya akan beliau pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Wallahu Ta'ala a'lam.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hukum menjual PlayStation. Terdapat kaidah dalam masalah jual beli. Semua benda yang memiliki manfaat mubah, maka dia boleh diperjualbelikan. Kaidahnya menyatakan, semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Karena itu, selama benda itu masih memiliki manfaat yang mubah, maka dia boleh diperjualbelikan untuk pemanfaatan yang mubah. Menjual PlayStation. Permainan semacam ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, digunakan untuk hiburan sesaat, tidak sampai melalaikan dari tugas dan kewajiban, serta tidak mengandung konten maksiat. Dua, digunakan untuk hiburan maksiat seperti ada konten yang terlarang atau melalaikan seseorang dari melakukan kewajibannya. Untuk jenis pertama, masih ditoleransi dan dibolehkan diperjualbelikan. Karena pada asalnya, hiburan semacam ini hukumnya mubah. Sementara untuk kedua, hukumnya terlarang karena ada unsur maksiatnya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, game elektronik umumnya berisi konten yang membahayakan akidah dan akhlak. Biasanya, permainannya diiringi dengan musik. Terkait masalah hukum permainan ini, jika yang haram lebih dominan daripada yang halal dari kontennya dan cara penggunaannya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa Islam. Sehingga, Anda perlu memastikan di game itu tidak ada 1. Musik atau musiknya bisa dimatikan. 2. Tayangan maksiat seperti gambar wanita yang membuka aurat. 3. Tidak melalaikan orang melakukan kewajibannya. Cari pembeli yang soleh. Salah satu cara untuk menjamin PS itu tidak disalahgunakan adalah mencari pembeli yang baik, yang soleh, karena memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam hal mubah dan dihindari yang terlarang. Ketika kita tahu pasti bahwa alat ini akan dimanfaatkan untuk hal yang melanggar syariat, tidak boleh diperjualbelikan, karena termasuk tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dalam fatwa Islam dinyatakan, tidak boleh menjual alat ini kecuali kepada orang yang diketahui atau kemungkinan kuat akan digunakan untuk hal yang mubah. Jika pembeli diketahui atau diduga kuat akan digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh menjual game itu kepadanya. Fatwa Islam.
11: Demikian, Allahu a'lam.
12: Tanya jawab.
13: Ustaz, jika seorang berbuat dosa besar selain syirik lalu meninggal, apakah akan di dalam neraka untuk selamanya? Syukran. Afwan, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Ya, perlu kita fahami tentang Islam. Ya, demikian. Seorang selama masih ada di dalam kolong Islam, maka ia meninggal dalam keadaan demikian pasti masuk di dalam surga. Ya, selama ia ada di dalam kolong Islam, artinya belum keluar dari kolong tersebut. Selama belum keluar dari Islam kemudian meninggal, walaupun bawa dosa-dosa, walaupun bawa dosa sangat banyak, ya dosa-dosa besar, tetap pada akhirnya ia akan masuk di dalam surga. Kenapa? Masih muslim, masih Islam, masih di dalam kolong Islam, belum keluar dari kolong tersebut. Ya, ini jadi setiap muslim pasti masuk di dalam surga. Setiap muslim pasti masuk dalam surga. Prosesnya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada yang masuk surga dengan hisab tapi hisab yang mudah, ada yang masuk surga tapi dengan hisab yang sulit, hisab yang berat sehingga harus masuk di dalam neraka. Setelah gugur dosa-dosanya baru kemudian masuk dalam surga. Ya, seperti itu keadaannya jamaah rahimakumullah. Ya, yang paling mulia tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, seandainya pun yang kedua, ya, ia merasakan hisab Allah, kengerian pada hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, tapi kemudian disayang Allah, dirahmati Allah sehingga dihisab dengan hisaban yasirah, dihisab dengan mudah, maka kemudian diampuni dosa-dosanya, maka tidak masuk di dalam neraka, kemudian segera ia masuk dalam surga tanpa neraka. Ada di antara orang-orang Islam yang dengan dosa-dosanya tidak cukup, tidak bisa gugur dengan perjalanannya di alam kubur, tidak gugur dengan perjalanannya pada hari kiamat, ternyata harus digugurkan di dalam neraka. Ini yang masuk dalam neraka. Tapi pun masuk dalam neraka karena dia muslim, pada akhirnya setelah dosanya gugur baru ia masuk di dalam surga. Ya, maka ini menjawab pertanyaan Anda, bagaimana yang mati membawa dosa besar? Selama dia masih muslim, masih ada dalam kolong Islam, tidak batal Islamnya, terjaga Islamnya, maka selain syirik kembali pada Allah. Kalau Allah ampuni masuk surga, kalau tidak diampuni oleh Allah maka harus digugurkan di dalam neraka. Setelah itu baru masuk dalam surga. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.

yang namanya kebenaran itu mesti punya musuh. Punya musuh, mau siapapun yang menyampaikan kebenaran, sampai para nabi pun yang menyampaikan kebenaran itu mesti punya musuh. Siapa musuhnya? Adalah orang-orang yang tidak suka status sosial mereka terganggu, tidak suka pendapatan mereka berkurang, tidak suka kekuasaan mereka hilang. Ya, Fir'aun itu kan kampanyenya kepada Musa apa? Dia bawa-bawa nasionalisme. In hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Itu nasionalisme dibawa-bawa sama Fir'aun. Kedua orang ini, Musa dan Harun ini, tidak lain tidak bukan niatnya cuman ingin mengusir kalian dari tanah air kalian, dari negeri Mesir ini, wahai orang-orang Kipti. Ya, karena Fir'aun itu dari bangsa Akbab, bangsa Kopti. Musa dan Bani Israel dari Bani Israel, bukan pribumi Mesir, bukan. Dia bawa-bawa itu. In hadzani, dua orang ini, Musa dan Harun ini, lasahiran, tukang sihir. Sudah black campaign di sini. Nabi distigmakan sebagai apa? Tukang sihir. Tukang sihir itu jelek di mana-mana. Dia jelek. Karena dia membohongi. Sihir ini. Berarti kan dari real loh. Ini cuma sihir, hati-hati ini. Tidak real. Tidak realistis. Tujuannya apa? Yuridani ayyukhrijakum, ingin ngusir kalian dari bumi tanah air kalian Mesir ini. Wa yadhhaba, dan pergi membawa ajaran kalian yang mulia, thariqah kalian yang mulia. Bawa-bawa itu kan nasionalisme, mengatasnamakan bagaimana agar menjaga kearifan lokal. Gak boleh diganggu gugat apapun alasan, ini kearifan lokal kan gitu tuh, sama tuh hakikatnya begitu. Nah, jadi memang tidak bisa seseorang ini memilih dua-duanya, nggak bisa salah satu. Kalau pilih ini ya nggak boleh pilih ini, kalau pilih ini ya ininya nggak jadi, karena beda. Kearifan lokal itu yang seperti apa yang dimaksud? Kearifan lokal mana? Kearifan lokal sini dengan di tempat lain beda. Ada yang mengakui roh-roh nenek moyang, ada yang begini, ada yang begitu. Terus ini semua mau dianggap benar, dan juga Islam juga dianggap benar? Gak mungkin, salah satu. Nah, jadi ini adalah hakikat dari Islam. Al-Islam itu tidak bisa lepas dari penolakan terhadap yang bertentangan dengan Islam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada pertanyaan dari saudari kita Mami Suratmi dari Banten, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya begini, Ustaz, ana punya usaha join dengan kakak dan adik ana. Karena kondisi usaha lagi buruk, salah seorang pemegang saham di perusahaan saya itu, yaitu kakak saya, pingin membubarkan perusahaan. Padahal investasi dia hanya 6%. Saya berpikir, kalau perusahaan dibubarkan, saya merasa kasihan dengan karyawan yang masih ada. Spontan, saya jawab bahwa saya akan membelinya dengan dasar perhitungan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Tapi karena suatu hal, saya membatalkan akad jual beli itu. Apakah saya zalim? Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah terjadi akad, dan yang tampak dari pertanyaan, akad sudah jadi. Dengan mengatakan sudah, saya beli saham 6%. Dan penjualnya sudah menyetujui juga. Ada ijab kabul di sini, sahamnya ada. Walaupun belum dibayar sepeser pun, jual beli telah terjadi. Ya, jual beli telah terjadi. Dan ketika akad sudah terjadi, maka tidak boleh dibatalkan. Kecuali dua belah pihak sepakat, rela untuk dibatalkan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saudari kita Mami Suratmi, dia punya kewajiban untuk meneruskan akadnya. Ya, punya kewajiban untuk meneruskan akad. Jadi harus dibeli. Kalau ingin membatalkan, maka mintalah kepada saudara Anda untuk rela menerima pembatalan. Selama dia tidak rela menerima pembatalan, jual beli ini harus diteruskan. Hanya saja nanti pembayarannya, ya, bisa diatur dengan misalnya jangka waktu yang agak panjang kalau dia tidak mampu. Berarti ini dianggap hutang. Misalnya 6% itu nilainya adalah 50 juta, maka ya penanya, saudari kita Mami, berarti punya kewajiban untuk membayarnya sebanyak 50 juta. Dianggap sebagai hutang. Kapan bayarnya? Ya kalau dia mampu. Kalau dia mampu, itulah waktu bayarnya. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus tahu ya bahwa akad jual beli kalau sudah terjadi, maka tidak boleh dibatalkan. Kecuali apabila dua belah pihak sudah sepakat untuk membatalkan akad yang sudah mereka lakukan. Kalau salah satunya tidak mau, berarti akad tetap harus dijalankan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Hukum kentut di depan istri.

0: terlebih istri. Seyogianya, kalau memang dia sakit, berusaha mencari obat. Nasihat kami kepada Anda, bersabarlah atas perilaku suami Anda ini. Berikan masukan kepadanya dengan cara yang lembut dan santun. Wallahu a'lam bishawab. Sumber: fatwa.islamweb.net. Setidaknya ada 3 argumen yang dapat menguatkan paparan di atas. Pertama, keumuman firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai para suami, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Kedua, menjaga muru'ah, martabat atau wibawa. Seorang muslim adalah makhluk Allah yang mulia, memiliki martabat yang tinggi. Sepatutnya dia menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak wibawa atau muru'ahnya. Kentut sembarangan di antara tindakan yang kontradiksi dengan muru'ah dan juga keluhuran akhlak. Bagaimana cara menjaga muru'ah itu? Suburkan rasa malu dalam diri kita. Karena malu dapat mencegah seseorang dari tindakan rendahan dan tak elok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang artinya, sesungguhnya ucapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbuatlah sesukamu adalah perintah yang bermakna ancaman atau tahdid. Maksudnya, silahkan berbuat sesukamu, namun ingat, semua tindakan ada balasannya di sisi Allah. Pernah ada seorang A'rabi menemui Umar radhiyallahu anhu, meminta kepada beliau diajarkan Islam. Umar menjawab, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berhaji, puasa Ramadan, jauhi dosa-dosa di depan khalayak dan saat sendirian, serta jauhilah segala tindakan yang memalukan. Dinukil dari Syu'abul Iman. Tidak diragukan bahwa kentut sembarangan di depan orang tanpa udzur di antara tindakan memalukan itu. Ketiga, kebiasaan kaum Lut. Mungkin orang beralasan, di awal nikah memang malu, tapi makin tua usia pernikahan menjadi biasa. Bahkan kentut menjadi suatu hal yang lucu. Kami tidak merasa saling terzalimi. Baiklah, satu alasan ini dapat menyadarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan tak baik ini. Bahwa ternyata kentut sembarangan adalah kebiasaan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Dalam tafsir Al-Qurtubi, pada tafsiran ayat di atas dijelaskan, Aisyah, Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Abi Bazzah, dan Al-Qasim bin Muhammad menjelaskan makna melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Mereka memiliki kebiasaan saling berbalas kentut di acara-acara mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bagaimana menasihati orang yang bermaksiat dengan alasan ini adalah takdir Allah? Kalau dia belum taubat, ini alasan batil, nggak bisa diterima. Karena Allah SWT menyitir orang-orang kafir ketika mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ. Allah mengatakan itu kadzab, perkataan dustanya orang-orang sebelum mereka. Mereka mengatakan, seandainya Allah menghendaki, kami dan orang-orang tua kami tidak akan berbuat syirik dong. Kami juga tidak akan mengharamkan apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah. Bohong itu. Allah tidak pernah kok maksa mereka untuk terus-menerus berbuat syirik. Dan Allah menghendaki keislaman mereka secara syar'i, tapi mereka tidak mau memilih jalan itu. Di antara cara menyadarkan batilnya pola pikir ini adalah jangan hanya beralasan dengan takdir ketika orang ini ingin cuci tangan dari aibnya. Coba buat alasan yang sama ketika dia ingin mengejar sesuatu yang sifatnya menguntungkan dia di dunia. Kalau Allah menghendaki kamu jadi orang kaya, enggak usah kerja juga kaya. Udah sudah duduk aja.

0: sini.
1: Enggak usah makan, enggak usah capek-capek. Kalau dikendangi kenyang, pasti kenyang. Yes. Mau enggak dia melaksanakan konsekuensi dari kalau Allah menghendaki, saya enggak akan begini. Ya itu semua dengan sebab. Allah menghendaki ada sebab-sebabnya. Ya, menghendaki orang ini masuk Islam, menghendaki dia menjadi orang yang baik, ada sebab-sebabnya, yaitu dengan memberi dia taufik untuk berbuat taat, untuk meninggalkan maksiat. Sebabnya orang dapat taufik apa? Ya dia ngejar, dia belajar, ya, dia cari teman-teman yang baik, teman-teman yang memberinya semangat. Semua ada sebabnya. Yang jelas Allah tidak pernah maksa dia untuk maksiat. Kenapa dia maksiat? Siapa yang maksa kamu untuk maksiat? Dari mana kamu tahu Allah enggak menghendaki kamu untuk bertaubat? Yang sudah lalu, yang akan datang. Oke, yang sudah lalu, memang Allah menghendaki itu terjadi. Tapi Allah tidak menghukum seseorang, ini penting, kaidah penting. Allah tidak menghukum seseorang yang terjerumus dalam maksiat karena Allah menakdirkannya, bukan, tapi karena dia yang milih untuk bermaksiat. Jadi perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan orang itu berbuat dan Allah yang menciptakan, merealisasikan. Dari sisi ini perbuatan kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan terjadinya itu. Tapi dari sisi yang langsung terjun, yang melakukan secara langsung, ini adalah manusia. Ketika antum tadi sholat isya, yang sholat antum apa Allah? Antum yang sholat kan? Yang baca al-fatihah, yang gerak, rukuk, sujud, berdiri dan lain-lain adalah antum sendiri. Sholatnya disebutkan kepada antum. Sekaligus dari sisi antum yang milih tadi untuk sholat berjamaah. Tapi dari sisi Allah sudah menakdirkan itu termasuk ciptaannya Allah. Dinisbatkan kepada Allah dari sisi Allah yang menakdirkan. Dan Allah tidak akan memberikan balasan baik pahala maupun hukuman gara-gara Allah menakdirkan, enggak. Tapi gara-gara kita yang milih. Ya. Jadi yang alasan Allah memberikan pahala itu adalah karena kita milih apa ini? Kita milih untuk taat, dikasih pahala sama Allah. Kita milih maksiat, ya dihukum sama Allah. Yang salah siapa? Ya kita. Toh Allah enggak maksa kita, masalahnya Allah enggak pernah maksa gitu loh. Jangan berakidah seperti Jabriyah. Menganggap kita ini dipaksa sama Allah, tidak punya pilihan sama sekali. Lah, ada batil.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bernama Ramadan dari kota Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berternak tikus putih untuk dijual ke orang terbatas saja? Seperti dijual ke kampus-kampus untuk bahan penelitian atau dijual ke penghobi reptil untuk pakan hewan peliharaannya. Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya tikus termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan ini hewan yang diharamkan karena para ulama memberikan penjelasan bahwa semua hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh, ya, maka hewan tersebut diharamkan. Karena kalau tidak diharamkan, maka harusnya tidak ada perintah untuk membunuhnya. Karena membunuh hewan itu berarti menghilangkannya, menyia-nyiakannya. Dan tidak mungkin syariat memerintahkan menyia-nyiakan sesuatu. Kalau sesuatu diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, berarti sesuatu tersebut diharamkan. Dan ada perintah dari syariat untuk membunuh tikus. Baik. Apakah tikus boleh dipelihara untuk tujuan-tujuan yang tidak diharamkan? Wallahu ta'ala alam. Saya melihat yang seperti ini dibolehkan. Ya, saya melihat yang seperti ini dibolehkan. Karena ini masalah non-ibadah. Pada asalnya dibolehkan. Selama tidak ada sebab-sebab yang menjadikan dia diharamkan. Karena tikus itu suci. Kenapa suci? Karena minat tawafina alaikum wattawafat. Tikus termasuk hewan yang hidup di sekitar kita. Dan hewan-hewan yang hidup di sekitar kita itu pada asalnya suci. Tapi tikus tidak boleh dimakan. Berarti kalau tujuannya adalah sesuatu yang mubah, maka apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini menjadi mubah dan dibolehkan. Menjual tikus untuk penelitian, dan penelitian dibolehkan, maka menjual tikusnya dibolehkan. Menjual tikus untuk diberikan kepada hewan agar dimakan, maka yang seperti ini dibolehkan. Taib rahimani wa rahmakumullah. Sebaiknya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini dihindari. Ya, sebaiknya pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini dihindari. Lebih baik kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, di sana masih banyak sesuatu yang halal, ya, untuk penghasilan kita ketika dijual. Kenapa kita mencari yang seperti ini, ya? Ketika pekerjaannya kurang baik seperti ini, ya, maka hasilnya juga menjadi kurang baik, walaupun tidak kita katakan haram. Tapi ini sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan dan mencari pekerjaan atau penghasilan dari yang lainnya. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat luas, dan jangan kita khawatirkan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan rezeki kita dari jalan yang lainnya, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi untuk dia, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari jalan-jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cukup bagi dia. Tapi demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, intinya pekerjaan tersebut dibolehkan tapi kurang baik, ya. Cari pekerjaan yang lain kalau bisa. Demikian, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukum makan ikan sambil minum susu. Kami tidak menjumpai dalil tentang itu, baik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun keterangan para sahabat. Hanya saja dalam buku pelajaran nahwu sering dibuat contoh kalimat tentang huruf an yang tersembunyi. Para penulis buku nahwu itu membuat contoh kalimat la ta'kulis samaka wa tashrobal laban. Secara tekstual, kalimat ini bisa diterjemahkan jangan makan ikan bersama dengan minum susu. Menurut madhab Basrah, yaitu salah satu madhab dalam ilmu nahwu, kata tashrob yang artinya minum bisa dibaca dengan dua cara. Pertama, jika kata tashrob dibaca dengan mansub atau huruf ba di fathah, maka berarti ada huruf an yang tersembunyi, sehingga kalimatnya menjadi, makna kalimat ini adalah larangan untuk menggabungkan antara makan ikan dengan minum susu. Kedua, jika kata tashrob dibaca dengan majzum atau huruf ba di sukun, maka berarti dia disambungkan atau ma'tuf dengan kata la ta'kul. Sehingga kalimatnya berbunyi, la ta'kulis samaka wa tashrob al-laban. Makna kalimat ini adalah larangan untuk makan ikan dan minum susu, baik digabung maupun dipisah. Bisa jadi, karena kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Arab, sehingga contoh kalimat dalam pembelajaran ilmu nahwu sampai mereka bawa dalam kehidupan keseharian mereka. Padahal tidak ada hubungannya. Apapun itu, jika pernyataan ini tidak ada dalilnya, berarti bukan bagian dari aturan syariat. Karena itu, kembali kepada hukum asal bahwa setiap makanan dan minuman adalah mubah selama tidak membahayakan. Jika membahayakan, itu dilarang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Apakah menggabungkan makan ikan dengan minum susu itu membahayakan? Kami tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan ini. Anda bisa tanyakan ke dokter atau ahli gizi atau mereka yang memiliki keahlian terkait. Demikian, Allahu a'lam.
4: Tanya jawab.
5: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikab tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir ini. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun. Ini hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya, pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya, diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, nggak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu di share di medsos? Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya nggak? Wow, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang tidak boleh di-share, nggak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh, sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah, kok di-share di medsos? Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya, alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz, subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa, Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya, semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfian ya. Nanti umroh antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfian? Paling buat di-share kan? Buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih, buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima, dzalikal fadlu minallah, wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup, kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa. Ya. Jadi itu mudharat, enggak ada manfaatnya.
2: Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak temukan muamalah yang paling populer dan menyita banyak waktu tenaga pikiran orang, yaitu utang piutang. Yang lebih parah lagi, utang piutang dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan diprogramkan, sehingga kita banyak temukan orang yang melakukan utang piutang sangat sistematik prosedurnya, dan juga hal-hal yang terkait dengan pengelolaannya. Padahal utang itu berat, hampir seperti janji, maka janji itu adalah utang, utang itu adalah janji, harus dikembalikan. Kita banyak temukan sifat orang mudah meminta pinjaman tetapi sulit untuk mengembalikan. Justru kebiasaan yang dihidupkan adalah gali lubang tutup lubang. Malah bukan hanya gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutupnya lupa. Padahal kalau seandainya utang tersebut tidak dibayar di akhirat, di dunia, maka di akhirat juga akan dibayar, bahkan lebih berat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Bukankah kita mendapatkan banyak penjelasan dari beberapa asatid dan masyayikh adanya suatu riwayat roh mukmin tertahan karena utangnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, usahakan dikembalikan, usahakan dibayar utang. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu madlamatun di akhihi min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakuna hunaka dinarun wala dirhamun illa al-hasanat. Barang siapa yang memiliki kezaliman, baik berupa kehormatan dan juga harta atas saudaranya, hendaknya minta dihalalkan sebelum nanti hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, melainkan kebaikan. Makanya menunda-nundanya orang bayar utang itu, kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang membayar hutang adalah zalim. Dan kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqudzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau memang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu 'alaikum dhulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, saya telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan atas kalian, jangan kalian saling mendzaliminya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, waqad khaba man hamala dzulma, telah celaka orang yang membawa kezaliman, termasuk tidak membayar hutang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mendapatkan satu riwayat yang sahih ada di dalam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang bangkrut, muflis, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, solat, zakat, sodakoh. Kenapa? Qad syatama hadha, telah mencaci orang ini. Wa dharaba hadha, memukul orang itu. Wa safaka dhama hadha, mengalirkan darah si fulan. Wa akhadha mala hadha, mengambil harta si fulan. Wa akhadha hadha min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Wa akhadha hadha min hasanatihi, ini ambil dari kebaikannya. Hatta idza faniyat hasanatuhu wa lam yaqdi ma alaihi, sampai habis kebaikannya sebelum dia melunasi tanggungannya. Ukhida min sayyiati sahibihi, diambilkan keburukan dari yang nakih semuanya. Faturihat alaihi, dilemparkan ke dalamnya, maksudnya diberikan kepadanya. Faturiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke neraka jahannam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa hutang pasti harus dibayar. Tapi alhamdulillah, siapa yang berusaha serius, berusaha mati-matian untuk membayar utang, kemudian sampai meninggal dunia tidak terbayar, maka kata Rasulullah SAW, ad-dainu dainan, hutang itu ada dua macam. Wa man mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Siapa yang mati niat kuat untuk bayar utang, tapi sebelum terbayar dua sudah meninggal dunia, maka akulah yang menjaminnya. Tapi wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu fadaka tu'khad min hasanatihi. Barang siapa yang meninggal dunia tidak pernah punya pikiran bayar, tidak terbesit, bahkan dia menghilang, lari, maka itulah yang diambilkan dari keburukannya. Dan waspadai, Rasul tidak mau menyulatin orang yang tidak mau bayar utang hanya karena dua dinar. Rasulullah SAW menarik dalam rangka untuk memberikan sanksi. Ini menunjukkan berat. Sampai Abu Qadadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani alayya, dua dinar saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut. Sampai setiap ketemu, Abu Qatadah selalu ditanya, wahai Abu Qatadah, bagaimana nasib dua dinar? Belum saya bayar ya Rasulullah. Lain kali ketemu lagi ditanya, sampai akhirnya dibayar. Apa kata Rasulullah? Al-ana baradat jilduhu, baru sekarang wahai Abu Qatadah, kulit dia dingin dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memperhatikan tanggungan-tanggungan sebelum kita meninggal dunia, ya, utang-utang kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, dan akhirnya tidak menjadi sandungan berat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian aku lu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukum makan tulang. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa para jin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, yang artinya, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian beristinja, yaitu bersuci setelah buang air, dengan kotoran dan tulang, karena itu adalah makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dari dua hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa tulang termasuk makanan jin. Namun apakah ini bisa dijadikan dalil yang mengatakan bahwa tulang haram dimakan manusia? Jawaban Syekh Abdurrahman As-Suhaim, salah seorang da'i Ahlus Sunnah di Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Riyadh Kerajaan Saudi Arabia. Ketika beliau ditanya tentang hukum makan tulang, apakah haram? Beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Ditambah beberapa keterangan beberapa binatang haram yang disebutkan dalam hadis, seperti binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar untuk menerkam musuh, atau khimar jinak, dan beberapa dalil lainnya. Artinya, selain itu kembali kepada hukum asal, yaitu mubah, karena hukum asal segala sesuatu adalah halal, sementara tidak disebutkan keterangan tentang haramnya tulang. Adapun statusnya sebagai makanan jin tidak berpengaruh terhadap status hukum tulang, karena ketetapan Nabi SAW bahwa tulang sebagai makanan jin tidaklah menunjukkan larangan untuk memakannya, dan tidak ada larangan untuk makan tulang. Kemudian, orang yang meyakini haramnya tulang, dia wajib mendatangkan dalil. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan dia dianggap berdusta atas nama syariah. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal semuanya, kecuali bagian yang membahayakan, karena alasan dari sisi bahayanya. Sehingga, ketika Allah halalkan binatang ternak, unta, sapi, kambing, berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal, kecuali jika ada bagian yang haram. Dalam kitab Al-Mudawwanah dinyatakan, semua yang mengikuti status daging, seperti lemak, liver, kars, yaitu isi perut, usus, dan sebangsanya, jantung, paru, limpa, ginjal, tenggorokan, skrontum, tengklek, kepala, dan semacamnya, semua dihukumi sebagaimana hukum daging. Kami sudah mencari fatwa mengenai hukum makan tulang, dan kami belum menjumpai adanya fatwa ulama yang mengharamkan tulang, meskipun mereka telah menyebutkan dalil bahwa tulang adalah makanan jin. Demikian, Allahu A'lam.
6: Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Wailul likulli humazatin lumazah.
8: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
7: Alladzi jama'a malan wa'addadah.
8: Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
7: Yahsabu anna malahu akhladah.
8: Dia mengira bahwa hartanya itu dapat membuatnya kekal.
7: Kalla layunbadanna fil hutamah.
8: Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah.
7: Wa ma adraka mal hutamah.
8: Dan tahukah kamu, apakah neraka Hutamah itu?
7: Narullahil muqadah.
8: Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
7: Allati taqali'u 'alal afidah.
8: Yang membakar sampai ke hati.
7: Innaha 'alaihim muqsadah.
8: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka.
7: Fi 'amadin mumaddadah.
8: Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
9: Bincang santai bersama Ustaz.
10: Sekarang kita mau tanya Ustaz aja sekalian. Sebenarnya gimana, kita menyikapi kalau ada orang yang menghina Nabi kita gitu, yang di hadapan kita atau yang jauh, itu gimana sih sebenarnya, Ustaz?
11: Sambil diunjuk dulu, Pak.
10: Oh, oh ya, siap. Bismillah.
11: Bismillah.
12: Ya, tadi itu gimana ya? Kadang sok baca-baca berita yang sekarang itu, Pak. Yang baru viral itu, wah, rasanya kayak kita itu yang jiwanya muda itu rasanya pengen balas dendam gitu. Ada juga kita yang suruh boikot, suruh gimana itu melawan-melawan ya, itu caranya gimana ya?
10: Atau demo ke kedutaannya?
12: Nah, demo juga itu, gimana? Gimana itu?
11: Jadi memang kebiasaan orang kafir itu menghina kebenaran.
10: Ah.
11: Bahkan tidak hanya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala pun dihina. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebutkan di Quran beberapa perbuatan orang Yahudi yang menghina Allah. Misalnya mereka mengatakan yadullahi maghdulah, tangan Allah itu terbelenggu. Yahudi juga mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya, Allah itu miskin, Allah fakir, kamilah orang kaya. Termasuk juga mereka menyebut Allah punya anak, dan Allah tidak ridha ketika disebut Allah punya anak. Takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah terbelah, kemudian gunung terbang karena Allah enggak ridha. An da'u lirrahmani walada disebabkan karena mereka mengklaim kalau Allah punya anak. Jadi penghinaan yang lebih besar dibandingkan kasus yang saat ini sedang
10: viral,
11: karikatur Nabi SAW, sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka bahkan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga di antara mereka yang membunuh Nabi. fariqan taqtuluna, sebagian nabi itu kalian bunuh, kalian bantai. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi diingkari, ditolak sebagai nabi. Sehingga bukan hal yang baru mengenai kasus keberadaan penghinaan kepada para nabi. Termasuk diantaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lepas dari penghinaan itu hayyan wa maita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal dunia. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, di antara nabi yang sering dijadikan sebagai ajang penghinaan adalah Nabi Isa, Yesus. Mungkin bapak-bapak pernah lihat di video misalnya, ada adegan tentang Yesus. Yesus tiba-tiba datang, terus ngambilin bola anak kecil, preng-preng gitu. Ada juga ini, saya pernah nonton tuh video, Terminator dikirim ke zaman kelahirannya Nabi Isa. Jadi dikirim karena dia robot masa depan, dikirim ke masa lalu gitu. Terus setelah dikirim ke zamannya Nabi Isa, dia menyelamatkan Nabi Isa. Nembaki tentara-tentara orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa. Maksudnya adalah biar mengubah sejarah. Jadi kayak gini kan dibuat guyon, dipermainkan oleh mereka. Dan memang yang namanya orang kafir selalu mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita harus marah dengan perbuatan seperti ini. Namun masing-masing harus diposisikan sesuai dengan latar belakangnya, sehingga ada tanggung jawab yang berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ada pesan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ketika sedang viral berita seperti ini, beliau ngasih nasihat bahwa al-muqata'ah, bentuk pemboikotan, permusuhan yang kita lakukan kepada orang kafir yang terang-terangan, yang terang-terangan menantang kaum muslimin, itu bertingkat, berbeda-beda tergantung posisinya. Maka ada yang di posisi A, apa yang bisa Anda lakukan dalam menyikapi ini, itu wajib Anda lakukan. Di posisi B, apa yang bisa Anda lakukan di posisi ini, wajib Anda lakukan. Sehingga masing-masing punya posisi yang berbeda. Karena itulah ketika di posisi A tapi dia lompat ke B atau ke yang lain, nah itu bisa menimbulkan efek yang mungkin justru lebih gak bagus.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita mendapatkan musibah, kemudian kita bercerita Ustaz kepada sahabat atau keluarga, apakah ini bisa dinamakan kita tidak ridho atau tidak ikhlas? Kemudian Ustaz, untuk bersyukur terhadap musibah tersebut, boleh nggak kita bercita-cita selalu seperti itu Ustaz, tetapi kita juga jujur di dalam hati, hati masih berat untuk menerimanya, tetapi ingin sekali seperti yang tadi Ustadz jelaskan, menjadi hamba yang bersyukur di tengah musibah pertama kali yang didapat. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya.
2: Wa jazakumullahu khairan. Menceritakan musibah kepada orang lain hendaklah dihindari. Hendaklah dihindari. Kalau hendak mengungkapkan apa yang sedang dialami, ungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengungkapkan kepada Allah, ini bukan mengeluh, tetapi sedang justru merendah. Seperti misalnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala beliau betul-betul diuji dengan terpisah dari anak yang sangat beliau cintai, yaitu Yusuf alaihi salam, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku akan mengeluhkan, mengutarakan, menyampaikan kesedihanku, kegelisahanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Ayyub alaihi salam, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa dengan sesuatu yang sangat sempit, dengan penderitaan yang sangat berat. Dia sedang mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Tapi kalau kita sampaikan kepada manusia, berarti kita sedang mengeluhkan apa yang sedang diujikan oleh Allah kepada kita, kita sampaikan pada orang lain. Disadari atau tidak, dikhawatirkan kita sedang mengeluhkan Allah kepada sesama manusia. Ini dihindari. Dan karenanya as-sabrul jamil, fasabrun jamil, sabrun jamil itu adalah sabar yang terindah dengan kualitas tertinggi, yaitu manakala seseorang dengan kesabarannya dia tidak berkeluh kesah kepada sesama manusia. Subhanallah. As-sabrul jamil adalah seseorang yang melakukan kesabaran terindah, yaitu manakala kesabarannya itu diadiri dengan sikap tidak mengeluhkan kepada orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan kondisi banyak berkeluh kesah. Kalau ia diberikan kesulitan, maka lisannya tidak berhenti untuk mengeluh, aduh ini, itu, dan seterusnya. Namun apabila ia diberikan kenikmatan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, bahkan pelit. Ini kita hindari. Maka berusahalah untuk tidak menceritakan kepada orang lain, kecuali dalam rangka untuk mencari solusi misalnya, karena musibahnya itu adalah musibah yang memerlukan solusi. Ini boleh. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang wanita yang dicerai oleh istrinya, kemudian dia bingung harus apa yang dilakukannya, maka dia pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah turunkan ayat tentang kejadian itu dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang datang kepada engkau wahai Muhammad, dia keluh kesahkan tentang suaminya sebagaimana ia berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeluh kesah kepada Nabi SAW dalam rangka apa? Mencari solusi, karena dia baru saja dicerai oleh suaminya. Dan dia masih memiliki anak banyak. Maka wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkeluh kesah, bukan dalam rangka mengadukan tentang Allah kepada Nabi, tetapi ingin minta solusi. Karenanya para ulama menyatakan, kalau kita itu menceritakan kepada sahabat kita, orang yang bisa kita percaya, ya, maka hendaklah di dalam rangka mencari solusi, bukan yang lain. Kalau sekedar berbagi cerita, pokoknya beban berat saya sudah terlepaskan Ustaz, karena saya sudah cerita. Cerita kepada Allah, ya Allah, hamba merasakan begini, hamba dapatkan begitu, sempit jiwa hamba, ya Allah, berat kehidupan hamba, ya Allah, berikan jalan keluar, ya Allah, begini, ya Allah, begitu, ya Allah. Keluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang kedua, iya, memang semestinya seseorang bercita-cita, berharap, berupaya, bersungguh-sungguh untuk bisa sampai derajat syukur pada saat mendapatkan musibah, dan ini dilatih, perlu untuk dibiasakan. Kalau alhamdulillah kita sudah terbiasa mendapatkan ujian musibah itu, kita bersabar, maka kita ingin naik grade, ya, upgrade kita. Upgrade dengan cara bukan hanya sekedar bersabar, tetapi ridho. Kalau kemudian kita sudah sampai pada derajat ridho, maka kemudian kita upgrade berikutnya berupa syukur. Ketika setiap kali ada di ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu untuk bersyukur. Wallahu ta'ala alam.
0: Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Saudara-saudariku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita semuanya. jasa dan kebaikan orang tua. Hak orang tua sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dalam Al-Qur'an surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapehnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 2 cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rizki untuk kita. Dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya atau membentaknya. Dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua. Ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Ya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya, dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya, 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu, bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih, mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain bahwa Yahya Al-Barmaki pernah dipenjara

bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jumbo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum mandi di air yang menggenang. Jawaban pertanyaan ini kembali pada pembahasan hukum air bekas bersuci atau air musta'mal, apakah dapat digunakan untuk bersuci kembali ataukah tidak. 1. Mayoritas ulama menilai air bekas bersuci tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, meskipun status air tersebut suci. Jadi, suci, tapi tidak dapat menyucikan. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut, "Janganlah kalian mandi di air yang menggenang sementara ia junub." Seorang bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Lantas bagaimana seharusnya, wahai Abu Hurairah? Hendaknya dia menciduk air itu." Jawab Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah memberikan penjelasan, Syafi'i dan mayoritas ulama atau jumhur berdalil dengan hadis ini bahwa air musta'mal kehilangan fungsi dapat menyucikan, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali. Kalau saja dengan mandi di air menggenang tersebut tidak menjadikan air itu tidak dapat digunakan bersuci kembali, tentu tidak akan dilarang. Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menambahkan keterangan, kesimpulan ini semakin tampak benar dengan adanya keterangan dalam riwayat Muslim, hendaknya dia menciduk air tersebut. Ini menunjukkan bahwa larangan berendam pada air yang menggenang supaya air tersebut tidak menjadi musta'mal, sehingga orang lain tidak dapat lagi memanfaatkannya untuk bersuci. Hadis ini di antara dalil terkuat yang menunjukkan bahwa air musta'mal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Fathul Bari. Maka berdasarkan pendapat ini, seorang tidak boleh mandi di genangan air, supaya air tersebut tidak menjadi mubadir karena dapat digunakan untuk bersuci kembali, dan supaya memberikan kesempatan kepada orang lain yang ingin bersuci dengan air tersebut. 2. Air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci kembali. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki dan sebagian ulama peneliti mazhab atau muhakkik seperti Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalil paling kuat yang mendukung pendapat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dari hadis ini, kemudian para ulama menyimpulkan kaidah hukum asal air adalah suci. Artinya, selama sifat air tidak berubah, aromanya, warnanya, rasanya, oleh benda najis, maka status air tetap suci dan dapat menyucikan. Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di atas, yang menyatakan bahwa alasan tidak boleh mandi berendam di air yang menggenang adalah supaya air tidak menjadi musta'mal, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali, adalah kesimpulan yang kurang tepat. Karena tidak ada satupun dalil yang tegas menerangkan bahwa air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Alasan yang tepat, supaya sifat air tidak berubah, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, kesimpulan seperti ini, yakni yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar tidaklah tepat. Karena yang tepat adalah maksud hadis itu, larangan berendam mandi di air yang menggenang supaya tidak mengotori air, yang terkadang dapat menjadikan sifat air berubah. Al-Majmu'. Pendapat inilah yang lebih tepat, wallahu a'lam, sebagaimana dipandang kuat oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Berdasarkan kesimpulan ini, seorang boleh mandi berendam pada air yang menggenang dan menggunakannya untuk bersuci. Karena meski status air telah terpakai untuk bersuci atau musta'mal, tetap dapat digunakan untuk bersuci kembali. Namun, memilih hati-hati dengan mencari air yang lain tentu lebih baik. Jangan sampai kita sholat sementara ada keraguan tentang status air menggenang yang kita gunakan berwudu atau mandi janabah. Apalagi kaidah mengatakan, keluar dari perselisihan pendapat di antara ulama, hukumnya dianjurkan. Dengan kita mencari alternatif air lain untuk bersuci, kita terbebas dari kedua perselisihan ulama di atas. Langkah seperti ini adalah langkah yang terpuji dan menenteramkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Jawab. Ustaz izin bertanya, Ustaz berdosakah saya ketika saya sholat tapi masih memikirkan hal-hal yang lain, misal masalah pekerjaan yang tak kunjung usai, apakah hal itu juga membuat sholat saya tidak sah? Dan bagaimana kiat-kiat agar bisa khusyuk Ustaz, dikarenakan sangat sulit tidak memikirkan dunia sedikit pun ketika sholat. Mohon doanya Ustaz agar Allah memberikan kekhusyuan kepada kami semua. Barakallahu fikum.
3: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kepada saudara kita yang bertanya, kita pun merasakan hal-hal yang sama, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah sholat, masih banyak di antara kita yang memikirkan tentunya perkara-perkara dunia. Yang harus kita lakukan pertama, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, agar kita betul-betul khusyuk, agar kita betul-betul salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan dunia itu di tangan kita. Jangan pernah jadikan dunia di dalam hati kita. Karena apabila kita sudah meletakkan dunia di dalam hati, maka di sanalah pemikiran-pemikiran akan terbayang selalu. Kita belum lagi selesai melakukan pekerjaan ini, kita belum mendapatkan ini, kita masih memikirkan ini, kita memastikan itu. Bekerja boleh, tidak menjadi masalah, namun jangan pernah letakkan di dalam hati kita. Dunia letakkan di dalam tangan. Allah memerintahkan kepada kita berusaha, namun hanya sekedar di tangan saja. Sehingga jangan jadi pernah jadikan masalah dunia itu adalah sebagai patokan. Jangan pernah jadikan dunia sebagai patokan, letakkan mereka di tangan, namun jangan sampai ke dalam hati. Tentunya perkara ini bukan perkara yang mudah, karena betapa banyak di antara kita yang mungkin masih menjadikan dunia di hati mereka. Dan ketahuilah, di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah sholat sunnat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang akan membuat kita semakin nyaman. Kalau seandainya kita dengan melakukan ibadah sholat dan kita semakin gelisah dan semakin tidak nyaman, berarti kita belum mendapatkan ruh daripada sholat tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Bilal, arihna bisalah, wahai Bilal, berikan kepada kami kenyamanan dengan melaksanakan ibadah salat. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan, kemudian melakukan ibadah salat, dengan salat tersebut mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, bukan malah sebaliknya. Tidak pernah yang namanya salat memberikan kesengsaraan kepada hambanya. Namun, itu semua butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Yaitu ketika kita bisa meletakkan dunia di tangan kita. Nah, kalau seandainya terjadi demikian, ketika kita sholat banyak muncul-muncul perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ini, masalah itu, dan semuanya, secara hukum syar'i, sholat kita tetap sah, karena hukum orang yang melakukan sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan diantara salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada 5 derajatnya. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang berdosa di dalam melakukan sholat. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Dia melakukan sholat namun berdosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu tentang sholatnya kecuali takbiratul ihram, kemudian salam saja. Kemudian dia tidak membaca ini, tidak membaca itu, semua masalah dunia datang kepadanya. Sehingga kenapa setelah kita sholat, kita harus mengucapkan astaghfirullah? Karena kita tidak tahu apakah dengan sholat yang kita lakukan kita dapat pahala, atau dengan sholat yang kita lakukan kita berdosa. Na'udzubillah. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu butuh latihan. Dan itu butuh kita sholat terutama di dalam kesendirian. Maksudnya sholat-sholat sunat di rumah kita. Kita melatih diri kita ini. Karena khusyuk itu bukan semudah yang kita bayangkan. Sulit untuk mendapatkan kehusyukan di dalam sholat. Namun secara hukum asal, sholat kita tetap sah. Dan sebagaimana juga yang Nabi SAW sebutkan, ada orang yang sholat mendapatkan 1/10 dari pahala sholatnya. Ada yang 1/8. Ada yang 1/4, ada yang setengah, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan juga di antara salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada orang yang salat 60 tahun lamanya, namun dia tidak mendapatkan pahala daripada salatnya. Kenapa? Karena dia tidak tenang, dia tidak khusyuk, dia tidak tumaninah, bahkan dia tidak tahu menahu tentang salatnya. Begitu juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada di antara manusia yang mereka salat 40 tahun lamanya namun tidak diterima salat mereka. Kenapa? Mana khusyuknya, mana tumaninahnya? Karena mereka semua dihanyut dan dibuaikan oleh masalah perkara dunia yang tidak akan pernah ada hentinya. Sehingga kita bertanya dengan perkataan yang sama, sampai kapan kita akan terlalaikan? Masalah dunia tidak akan pernah selesai. Masalah dunia tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita meninggalkan dunia sebentar untuk melaksanakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cara yang terindah kecuali menghambakan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekhusyukan, jadikan dunia di tangan kita dan akhirat senantiasa di dalam hati kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Para pendengar sekalian, kita akan membuka kembali kita kitab Tamhid Iqra' Qiraati, ya, dalam pembahasan tentang gunah pada jilid yang keempat halaman 11, ya, jilid yang keempat halaman 11. Bacaan gunah di sini, ya, terkhusus pada dua huruf, ya, dua huruf hijaiyah yang bertasydid, ya, yang bertasydid, di mana hanya ada dua huruf, ya, hijaiyah ketika bertasydid dibaca gunah, yaitu huruf nun dan huruf mim, ya, huruf nun dan huruf mim, ya. Sebagaimana kita sudah membahas tentang gunah pada pertemuan yang telah lalu, ya, pada pembahasan tentang idgham bi gunnah, ya, atau idgham bi gunnah yang dalam pembahasan nun sukun atau tanwin. Gunnah, ya, adalah dengung, ya, mendengung atau menahan, ya, ditahan bacaannya sepanjang dua harokat, ya. Begitu juga ketika nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca dengung atau ditahan, ya, ditahan dua harokat, ya. Contohnya, ya, bisa dilihat pada jilid yang keempat halaman 11. Inna fi dzalika laayat, ya. Inna, ya, cara membaca yang salah, ya, tanpa dengung atau tanpa ditahan. Inna fi dzalika laayat. Ya, ini bacaan yang salah. Yang betul adalah inna fi dzalika laayat. Seperti itu. Mim bertasydid juga sama, ya. Amma man istaghna. Amma, ya. Amma, seperti itu. Bacaan gunnah, ya, hanya ada dua huruf ini ketika huruf tersebut bertasydid. Sedangkan huruf-huruf yang lain, ya, selain nun dan mim, ketika bertasydid tidak dibaca gunnah, ya. Ketika tidak bertasydid, ya, tidak dibaca. Ketika bertasydid tidak dibaca gunnah, ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama tentang bacaan gunnah dalam tasydid ini, yaitu pada huruf nun dan mim, ya. Mari, ya, hadirin yang sudah hadir, ya, di studio Radio Mutiara Quran dapat dibuka, atau yang bagi pendengar yang berada di rumah dapat dibuka pada halaman 4, halaman ke-11, jilid yang ke-4. Kami akan membacakan kemudian ditirukan, ya. Inna fi dzalika laayat. Ya, 1 2 3.

Ya, sampingnya. A'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Baik. Itu untuk nun tasydid. Sekarang mim tasydid pada halaman 12. Ya. Amma man istaghna. Ya, 1 2.

0: ini.
1: Baik, ya. Demikian ya pembahasan singkat tentang gunnah ya pada huruf yang bertasdid, yaitu hanya pada dua huruf dalam huruf-huruf hijaiyah, nun tasdid dan mim tasdid ya.
2: Mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعه من رحمة الله عز وجل. Sungguhnya apapun yang kita kerjakan, sebesar apapun amal yang kita laksanakan, dan selelah apapun kita mengerjakannya, sungguh semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat hanyalah apa yang diikhlaskan oleh hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dan wujud tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka pastikan tentang keikhlasan. Jaga hati ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam sebuah hadis kursi, ana aghna syurakai ani syirki. Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah yang di mana dia niatkan kepadaku, kemudian dia sekutukan aku dalam ibadah itu dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan ia dan juga dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut, perbuatan syiriknya. Sebesar apapun amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan tauhid, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Karena Allah menginginkan kemurnian dari hambanya. Allah tidak redha dengan kekufuran. Allah tidak redha dengan kesyirikan. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang tiga orang, yang di mana tiga orang ini beramal dengan amalan yang sangat-sangat besar sekali. Satu di antara mereka adalah orang yang berperang, bahkan mati di medan perang. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu dan pembaca Al-Quran, yang di mana ia menuntut ilmu dan membaca Al-Quran serta mengajarkan orang lain Al-Quran atau ilmu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang banyak mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Ini semua adalah amalan-amalan besar. Namun ketika mereka disidang pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengaku bahwa semua yang mereka lakukan hanya untuk Allah, namun Allah Subhanahu wa taala mengungkap akan niat asli yang mereka miliki, bahwa mereka melakukan itu semua bukan karena Allah, namun karena ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian. Engkau berperang karena ingin dikatakan pahlawan, wa qad qil, dan gelar pahlawan itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran bukan karena Allah, namun engkau menuntut ilmu agar engkau dikatakan orang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari, wa qad qil, dan gelar-gelar itu, sebutan-sebutan itu telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian yang ketiga, adapun engkau yang bersedekah, yang berinfak, mengeluarkan harta, menyumbang paling banyak donasinya, bukan pula karena Allah, namun agar engkau dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang terkenal dengan kebaikannya, dengan sikap segeranya dalam hal-hal kebajikan atau sumbang-sumbangan. Waqad qil, dan itu pun telah engkau dapatkan, gelar itu telah dikatakan kepadamu. Dan ketiga orang tersebut kemudian diperintahkan untuk diseret oleh malaikat, fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar, ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka. Apa permasalahannya jamaah? Permasalahan bukan sama kecil atau besar amal. Permasalahannya bukan pada capek atau tidaknya, tapi masalahnya dalam masalah hati kita, dalam masalah niat kita, dalam masalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa kita beramal? Untuk siapa kita beribadah? Allah Subhanahu wa taala merintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah, liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syarat amal yang pertama, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua adalah tentunya seperti yang kita bersama ketahui adalah senantiasa amal itu berada di atas mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal kita itu sesuai dengan perintah serta contoh yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini hendaklah senantiasa ada dalam setiap amal yang kita kerjakan. Dengan itu maka kita akan mendapatkan buah dari amal tersebut. Yang pertama, hati, masalah ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tahu adalah Allah, kemudian engkau yang melakukan ibadah tersebut. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam area ini. Yang tahu adalah yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dirimu sendiri, untuk siapa engkau beramal? Untuk apa engkau berbuat baik? Apakah untuk Allah dan itulah yang seharusnya engkau lakukan, ataukah hanya untuk pujian manusia, untuk sanjungan manusia, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia? Maka itu akan membinasakan dirimu. Bukan saja akan merugikan, bukan saja akan sia-sia, tetapi juga akan mendatangkan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atan nabi, senantiasa amal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sedikit, tetapi itu adalah sunnah, jauh lebih baik daripada banyak namun tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ati." Bahwa al-iqtisad, sederhana dalam beramal, tetapi itu adalah sunnah, jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan ijtihad, bersungguh-sungguh, capek-capek dalam mengerjakan suatu amalan namun perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maka oleh karena itu pelaku bid'ah mazdada illa bu'dan, tidaklah pelaku bid'ah itu melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahlu sunnah, meskipun sedikit tetapi itulah sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk kita sama-sama saling ingatkan, karena ini akan terus bersama kita sehingga akhir hayat kita. Masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah itulah bentuk tauhid kita kepada Allah, dan mutaba'atul rasul adalah bentuk sikap hakiki kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Hukum membiarkan najis mengering. Yang menjadi acuan adalah keberadaan zat najisnya dan bukan basah atau keringnya najis. Sehingga, selama bekas najisnya masih ada, maka harus dibersihkan. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang tanah yang terkena kencing. Jika sudah kering karena terkena sinar matahari, apakah semata kering jadi suci? Jawaban beliau, maksud tanah bisa menjadi suci dengan matahari dan terpaan angin, bukan semata-mata kering. Namun harus sampai hilang bekasnya, sehingga tidak tersisa lagi unsur kencingnya atau zat najisnya. Berdasarkan hal ini, jika tanah terkena kencing dan mengering, namun zat kencing masih ada, artinya masih ada bekasnya, maka dia belum suci. Namun setelah berlalu beberapa waktu, hingga bekasnya hilang, maka tanah itu menjadi suci. Karena najis adalah zat yang wajib dihilangkan dan dibersihkan. Jika zat ini hilang dengan cara apapun, maka berubah menjadi suci. Fatwa Nur Ala Darb. Demikian, Allahu A'lam.

seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan manusia, dan dia sabar akan gangguan mereka, lebih afdal, lebih baik dari seorang mukmin yang tidak berinteraksi sosial bersama mereka serta tidak bersabar akan gangguan dari mereka. Jadi Nabi SAW seakan membuat sebuah perbandingan. Ada dua mukmin, yang satu bergaul dengan masyarakat dan ia berusaha bersabar akan gangguan yang dihadapinya dari mereka. Yang kedua juga mukmin, tapi dia tidak bergaul dengan mereka, mengurung diri dari bergaul, berinteraksi bersama mereka, karena dia tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Maka kata Nabi SAW yang pertama, yang tetap menjaga jalinan hubungan interaksi sosial ini namun bersabar akan gangguan yang mungkin terjadi, yang seperti ini lebih afdal daripada yang eksklusif bahkan tidak mengenal tetangganya sendiri.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQI, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan tuhfatul atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

wajah. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang mahram, apakah selain mahram dilarang bersentuhan atau berjabat tangan? Iya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau seandainya ada seseorang, ya, itu digergaji kepalanya dengan menggunakan gergaji besi lalu terbelah, itu jauh lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya Aisyah tidak pernah menyentuh seorang wanita. Lalu bagaimana ketika para sahabat, para sahabiyah, sahabat wanita berbaiat kepada Nabi, dijelaskan ya beliau membaiat mereka tanpa berjabat tangan, ya tanpa berjabat tangan. Saya seorang laki-laki bekerja di instansi sekolah negeri, kadang ada rekan kerja yang mau mengajak salaman. Apa sikap kita, Ustaz? Ya kita bisa melakukan dengan cara apa? Cara yang sering kita lakukan yaitu kita minta apa? Minta maaf untuk tidak bisa berjabat tangan, kemudian kita apa? Apa namanya ini? menyedekapkan apa? Tangan di depan kita. Insya Allah paham. Ya. Jadi tetap kita masih bisa berinteraksi, enggak eksklusif ya, dengan cara yang lebih syar'i. Dan insya Allah lingkungan kerja akan maklum ketika kita punya prinsip. Ya, kita punya prinsipnya.
3: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita realisasikan, yaitu aku ingin berubah jadi Superman, bukan yang dimaksud dengan aku ingin berubah, yaitu berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi orang yang soleh, berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu harus, sebab kita hidup di dunia tidak akan lama. Ya tidak. Kira-kira kamu umurnya berapa? 100? 200? Ada yang bisa memastikan? Insya Allah saya umurnya 1000 tahun, Ustaz. Gak ada di zaman sekarang. Orang yang umurnya 100 tahun aja jarang, ya. Rasulullah mengabarkan umat Islam itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umat Islam. Kamu tahu enggak? Satu hari di sisi Allah berapa? Hah? Satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari berapa jam? 12 jam. Sehari semalam 24 jam. Kalau satu hari 12 jam. Ya kan? Berarti 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Ya, 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Oke. Sekarang kalau kamu umurnya 60 tahun. Katakanlah kamu umurnya berapa? 60 tahun. Berarti kita berapa jam di sisi Allah? 12 jamnya Allah sama dengan 1000 tahun kita. Kalau kita hidup 60 tahun berarti berapa? Gak sampai 1 jam kan? Gak sampai 1 jam. Ternyata kita hidup di dunia di mata Allah gak sampai 1 jam. Bayangkan sesuatu yang tidak sampai 1 jam kita hidup di dunia, sementara nanti kita hidup di akhirat berapa jam? Selamanya. Yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka selamanya. 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, 1 triliun tahun, lebih, tidak ada, tidak terhingga. Bayangkan, untuk 1 jam kita hidup di dunia di sisi Allah, lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga di kehidupan akhirat. Mikir, orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas berpikir bagaimana saya bisa dapat keuntungan untuk selamanya dengan sedikit mengorbankan yang 1 jam. Oke? Kalau kamu bisnis, keluar modal 10 juta, tapi untung 100 juta, mau gak? Gak apa-apalah, ya. Setahun ini saya rugi dulu, tapi diperkirakan ini setelah setahun saya akan untung 200 kali lipat. Kira-kira kamu sabar gak untuk setahun itu, Pak? Hah? Kamu harus sabar. Ya udah, nggak apa-apa. 1 tahun saya mau sabar. Setelah itu saya akan untung terus, insya Allah. Kita hidup di dunia sudah saya sebutkan tadi, tidak sampai 1 jamnya di sisi Allah. Berarti kita harus sabar di dunia daripada sabarnya di mana? Di neraka.

0: IQ-nya tinggi kata Rasulullah. Orang yang pintar itu bukan orang yang matematikanya 10. Kata Rasulullah, yang pintar itu yang banyak ingat mati. Yang mempersiapkan untuk kematian itu orang pintar. Yang sadar bahwa dia hidup di dunia sementara, tidak akan lama. Maka berarti kalau kita menggunakan akal pikiran kita, oh ternyata umur saya tidak akan lama di dunia. Saya juga gak yakin umur 60 tahun. Gak tahu, mungkin umur 30 tahun sudah mati. Gak tahu, mungkin umur 40 tahun sudah kembali kepada Allah, ya gak? Ya gak? Iya. Saya punya kakak umur 32 tahun lagi tidur meninggal. Meninggal. Siapa? Maka dari itulah sekarang kita harus berubah. Tidak ada kata nanti. Nanti, nanti. Hati-hati dari kata-kata nanti itu. Jangan Anda katakan, ah, nanti saya berubah. Kapan? Kapan? Ya nantilah kalau udah lulus. Udah lulus. Ya. Yakin udah lulus kamu masih hidup? Ya nanti kalau udah tua, yakin kamu sampai tua? Ingat saudaraku, ya, kalau kita yakin bahwa kita akan meninggal dunia dan setelah kematian akan ada kehidupan, perjalanan kita hanya kedua titik, ke surga atau ke neraka. Berarti silakan Anda pilih mau kemana, mau ke surga atau ke neraka. Hah? Ada orang milih ke neraka Pak? Ada enggak? Ada orang yang gak yakin. Saya punya teman, dia cerita ke saya, saya ini punya teman waktu SD gak pernah sholat. Udah gede disuruh sholat gak mau. Iya. Terus saya bilang ke dia, kamu gak takut sama neraka? Apa jawabnya? Kan neraka enak, di situ banyak perempuan cantik. Kan neraka enak. Ya Allah. Bayangkan, Pak. Karena tidak beriman dengan neraka, tidak beriman kalau setelah kematian akan ada kehidupan. Maka dari itulah, saudara-saudaraku, sekarang juga mari kita berubah. Bagaimana kita ingin berubah? Siapapun yang ingin berubah, maka hendaknya perhatikan perkara-perkara berikut. Iya, saya ingin berubah, saya juga ingin berubah, Pak. Oh, Ustadzmu udah soleh, kata siapa? Saya ingin terus berubah menjadi lebih baik. Iya kan? Iya. Kalau kamu sudah, masya Allah, alhamdulillah Ustadz, saya sih udah sholat 5 waktu, cukup? Tak cukup. Alhamdulillah Ustaz, saya bukan hanya sholat 5 waktu, saya puasa sunnah, sholat sunnah, cukup?
1: Belum cukup.
0: Ya. Yeah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal Quran, cukup?
1: Belum cukup.
0: Kapan cukupnya dong Ustaz? Sampai kamu yakin masuk surga. Ya enggak? Karena orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga, belum. Buka surat Al-A'raf ayat 175. Allah mengatakan tentang kisah orang yang disebut yang namanya Bal'am. Hafal Taurat. Hafal Taurat, bayangkan di luar kepala. Allah ajarkan ayat-ayatnya. Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Bacakan kepada mereka ya Muhammad tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, namanya Bal'am. Dia hafal Taurat, dia menguasai ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fansalakha minha, ia pun lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan, setan pun mengikutinya.

0: Bakana minal ghawin, maka ia pun menjadi tersesat. Lalu Allah menyebutkan sebabnya, kenapa tuh? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi sayang dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu itu, gara-gara condongnya ke dunia, gara-gara ngikutin hawa nafsu. Akhirnya ayat-ayat Allah yang sudah dia kuasai tidak ada manfaatnya. Maka dari itulah saudaraku, kita harus berubah. Anda yang sudah berubah harus terus berubah kepada yang lebih baik. Jangan sampai Anda yang sudah berubah kembali menjadi seperti semula. Tidak, kita tidak inginkan seperti itu. Saudaraku, lalu bagaimana supaya saya terus berubah? Saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Ketahuilah saudaraku, modal utama Anda adalah keinginan dulu. Kalau Anda tidak punya keinginan berubah, sulit untuk berubah. Tapi kalau Anda sudah ada keinginan, maka kuatkanlah keinginanmu. Manusia, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia itu mempunyai dua kekuatan. Manusia mempunyai dua kekuatan. Apa itu? Yang pertama, quwwatul iradah, kekuatan keinginan. Ya. Yang kedua, quwwatul ilm, kekuatan pengetahuan. Ingat, Pak. Manusia diberikan oleh Allah akal, tidak? Iya, ini keistimewaannya manusia. Manusia itu lebih istimewa daripada binatang ternak. Kenapa? Kalau binatang ternak enggak punya otak. Iya enggak? Sedangkan manusia punya otak, dikasih oleh Allah akal pikiran. Dengan akal pikiran itu Allah perintahkan untuk mencerna, mikir. Ya, gunakan kekuatan itu. Berarti kita punya dua kekuatan, saudaraku. Apa itu kekuatannya? Yang pertama, kekuatan keinginan. Kalau keinginannya lemah, kira-kira bisa berubah? Enggak. Iya. Ya sih, tahu itu enggak boleh. Tapi gimana ya? Nah kan, keinginannya lemah gitu, Pak. Tahu, dia punya kekuatan pikiran ada. Dia bisa berpikir, itu enggak boleh. Dia tahu dengan keilmuannya itu sebetulnya benar. Tapi enggak ada keinginan. Kalau enggak ada keinginan, sulit berubah. Atau keinginannya kuat tapi tidak punya kekuatan ilmu yang bisa membedakan mana hak mana batil, bisa berubah? Tidak bisa juga. Berarti dua kekuatan ini gunakan, saudaraku, gunakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, ada gak keinginan berubah? Ada? Berapa persen? 25%, 50%. Ya, alhamdulillah baru 25%, Ustaz. Enggak apa-apa deh. Tingkatkan terus. Keinginan itu harus terus dipompa, dipompa, dipompa. Saya harus bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya bisa. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan, ya enggak? Tidak ada istilah manusia yang berkata, "Oh, saya tidak mampu." Enggak mampu. Ajib. Tidak ada istilah kata tidak mampu, saudaraku. Semua manusia diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan. Anda bisa. Maka kuatkan keinginan Anda dulu. Kalau Anda sudah punya keinginan, kuatkan keinginan Anda terus sehingga betul-betul menjadi tekad bulat dalam hati kita.
1: Hukum mencatat khutbah ketika Jumatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bermain kerikil, maka dia telah menyia-nyiakan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas. Dalam hadis ini terdapat larangan untuk bermain kerikil atau permainan lainnya ketika mendengar khutbah. Dalam hadis ini terdapat arahan untuk mengonsentrasikan hati dan anggota badan dalam rangka mendengarkan khutbah. Di antara ulama yang melarang membawa catatan ketika mendengarkan khutbah adalah seorang ulama Hanafiyah, Ibnu Hammam. Beliau menegaskan, diharamkan ketika mendengarkan khutbah untuk berbicara meskipun dalam hal kebaikan atau bertasbih, makan, minum, dan menulis. Fathul Qadir. Dalam keterangan di atas, Ibnu Hammam tidak memberikan rincian menulis apakah yang dimaksud. Karena itu, para ulama tidak membedakan antara menulis dalam rangka mencatat isi khutbah atau menulis yang lainnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, dinyatakan ada 3 sebab mengapa mencatat khutbah ketika Jumatan tidak diperbolehkan. Pertama, menulis termasuk kegiatan mengganggu. Kedua, memalingkan penulis sehingga tidak memperhatikan khatib. Ketika dia menulis satu kalimat, akan terlewatkan kalimat khatib berikutnya. Ketiga, menyibukkan pikiran dengan menulis akan menghalangi untuk mendapatkan pengaruh nasihat dari khatib, sehingga selayaknya ditinggalkan agar bisa konsentrasi lebih maksimal ketika mendengarkan khutbah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya, ada seseorang yang mencatat khutbah ketika Jumatan, apakah perbuatannya bisa dibenarkan? Jawaban beliau, perbuatannya tidak benar, karena jika dia mencatat satu kalimat, nanti akan menelantarkan kalimat yang lainnya, atau membuat catatannya salah. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang mencatat khutbah Jumat. Hanya saja, di sana ada alat yang lebih baik. Perekam, ini nikmat, Alhamdulillah. Dia bisa membawa perekam. Saat ini ada perekam kecil. Sampai di rumah, dia bisa mencatat apa yang dia inginkan. Aliko Asyahri. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, ya. Anda mau nanya nih. Ya. Kenapa kalau lagi sholat tuh harus dirapatin kaki, Ustaz?
4: Oh iya. Kenapa kalau kita lagi sholat itu bagusnya kita rapatkan kaki? Karena pertama, karena itu yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana mereka mempraktikkan sholat ya. Rasulullah SAW itu sangat perhatian dalam masalah meluruskan saf. Sampai-sampai kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW merapihkan saf kami itu seperti merapihkan anak panah. Ya. Kata seorang sahabat Jabir, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW ketika bersaf itu, sampai-sampai pundak kami menempel dengan pundak temannya, betis kami menempel dengan betis temannya, kaki kami menempel dengan kaki temannya. Kalau ada yang bertanya kenapa, kenapanya kita jawab pertama, karena itu adalah merupakan perkara yang Rasul anjurkan kepada umatnya. Yang kedua, karena yang seperti ini semakin bisa memperkuat apa ukhuwah kita. Beda kalau kita sholatnya jauh-jauhan, itu akan pengaruh kepada hati kita. Makanya Rasulullah bersabda apa, la takhtalifu, ketika Rasulullah mau apa namanya meluruhkan saf, rupanya ada orang yang membusungkan dadanya. Apa kata Rasulullah, atusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kata para ulama, perselisihan kita di dalam bersaf sholat itu akan berpengaruh kepada perselisihan hati. Ketika kita tidak meluruskan saf kita juga akan berpengaruh kepada hati. Berarti ketika kita melemparkan saf-saf kita, itu juga akan memberikan pengaruh hati kita. Dimana kita sebagai seorang sesama kaum mukmin kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis bahwa di dalam sholat itu ada setan. Setan itu bernama khinzib. Nah, setan ini ya ternyata dia kerjaannya menggoda orang yang sedang sholat. Paham tidak?
3: Yes.
4: Nah, dengan kita merapatkan saf, setan kita tidak memberikan apa namanya celah agar setan bisa masuk.
3: Yes.
4: Sebab ya, kalau misalnya ada celah nih, kata Rasulullah SAW, maka setan akan masuk seperti anak seekor anak kambing yang hitam. Nah, ini di antara hikmah Allah.
5: Bapak Ustaz, Anda dengar-dengar di masjid itu ada seseorang yang berkata, kita gak perlu rapat-rapat, jadi ketika kita renggang ada setan masuk, biarin aja supaya setan ikut sholat berjamaah, kan gitu. Itu gimana Ustaz pendapatnya?
4: Nah, gitu? Ngaco, kenapa ngaconya? Setan yang Rasulullah kabarkan itu, kalau dia masuk ke di antara saf itu bukan sholat, tapi memberikan was-was kepada orang yang sholat. Makanya Rasulullah sudah mengabarkan tentu dengan wahyu do dari Allah Subhanahu wa taala ya akan adanya setan yang dia itu memang kerjaannya menggoda orang sholat. Kalau dia berkata biarin aja dia sholat, dari mana dia tahu bahwa dia akan sholat? Justru dia akan mengacaukan sholat kita.
3: Kadang-kadang kaki kita udah rapat Ustaz, kadang-kadang dimundurin lagi, direnggangin lagi tuh. Kadang-kadang dia udah marah sampai nginjak kaki kita.
4: Nah, tentunya kalau kita sudah berusaha untuk apa merapatkan ya, dia nggak mau rapat juga ya nggak usah dipaksa.
3: Oh, biasanya.
4: Nggak usah dipaksa.
3: Ya, karena namanya orang kadang-kadang habis itu deh kita sudah selesai sholat, orang kadang-kadang lihat kita kayaknya ada apa gitu, aneh bagi kita.
5: Mungkin mereka belum paham Ustaz ya.
4: Iya, kesalahan juga sebagian ikhwan tuh kalau di teman yang nggak mau dirapatin dikejar-kejar gitu. Akhirnya malah dia juga gak khusyuk, orang juga gak khusyuk, udah biarin aja.
6: Terus ada lagi Ustaz nih, itu kan harus dirapatkan katanya supaya tidak ada celah setan masuk ya. Nah, apakah setan itu masuk hanya di celah-celah pundak sedangkan kaki kan mungkin juga bisa ngolong atau bisa lele atas gitu.
4: Iya.
6: Itu gimana itu Ustaz?
4: Pertama, masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan dengan akal pikiran, tapi harus ditetapkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan wahyunya bahwa kalau kita ada lubang apa lowong dalam saf ya, maka setan akan masuk. Berarti setan hanya akan bisa masuk kalau ada jeda antara dua orang ini agak jauh. Adapun kalau kita sholat dan kita rapat, apakah setan akan masuk? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengabarkan begitu. Jadi masalah-masalah yang gaib ini jangan sekali-kali kita gunakan dengan akal pikiran, tapi dengan apa? Dalil. Karena kita tidak bisa menetapkan. Kita nggak pernah bisa ngelihat setan kan dengan mata kepala kita kan? Maka dari itu kita tidak bisa berbicara tentang masalah gaib dengan akal pikiran kita juga kan? Berarti harus semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini kadang kan sebagian teman-teman itu kesalahannya ketika sholat itu dia kejar-kejar jadi apa namanya kakinya jadi gede gini kan. Kan enggak bagus.
5: Oh iya Ustaz, sebenarnya itu yang benar itu cara merapat itu gimana? Apakah kaki seperti ini? Kadang-kadang kalau ada kita beberapa lihat kakinya lebar tapi ininya tidak menyentuh, malah berjauhan gitu.
4: Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, kata para ulama. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kalau terlalu rapet, terkadang ada orang sholat sampai kakinya rapet, gak benar. Ada juga yang terlalu lebar, ini juga gak bagus. Yang bagus adalah yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Mereka ya sampai-sampai mereka merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis. Berarti kalau supaya pundak dengan pundak menempel, mau tidak mau ini tidak bu, jangan-jangan terlalu lebar dong. Nanti harus setidaknya sejajar dengan pundak kita juga. Begitu, itu tentu sebaik-baik petunjuk ya. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabatnya. Allahu a'lam. Allah fadhah dimakan dulu.
7: Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya hamba Allah dari Riau ingin bertanya. Dulu waktu saya hamil, karena jarak kelahiran anak saya rapat, makanya waktu itu mau saya mau menggugurkan kehamilan saya, terus tidak jadi karena waktu itu saya belum kuat iman. Apakah saya bisa bertobat ya Ustaz?
8: Sangat bisa. Jangankan yang enggak jadi, yang sudah jadi aja masih ada kesempatan untuk bertobat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, banyak berbuat dosa. "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa, semua dosa. Bahkan syirik pun, ya, syirik pun dosa yang paling besar. Seandainya pelakunya mau tobat, itu akan diampuni sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni semua dosa, jami'an semuanya. Ya. Jadi kesempatan tobat terbuka di hadapan Anda. Apalagi Anda enggak jadi menggugurkan. Ya, seandainya jadi pun naudzubillah min dzalik, tetap ada peluang untuk bertobat, apalagi tidak jadi. Ya. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
9: Mutiara nasihat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, majlis ta'lim sahabiyat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang merupakan cita-cita kita semua, yaitu agar bisa istiqamah, ya. Istiqamah adalah cita-cita semua orang yang beriman, ya. Oleh karenanya, siapa yang telah meraih istiqamah, maka dia telah meraih kenikmatan yang sangat besar. Dalam satu hadis dari Sufyan bin Abdullah, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan yang aku akan komitmen, dan aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun jika kau beri jawaban tersebut. Yaitu dia membutuhkan jawaban yang penting dalam kehidupannya, yang dia bisa menjadikan pegangan. Ini tidak perlu bertanya kepada yang lainnya lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah, ya. Istiqomah. Ya, barang siapa yang sudah meraih istiqomah, ya, itulah tujuan daripada kita beriman. Kita ingin bisa istiqomah dalam iman kita, ya. Karenanya orang yang bisa istiqomah kemudian wafat dalam istiqomah dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua surat, di antaranya firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman, ya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, apa balasannya? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kata para ulama, kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir di depan mereka. Kalau mereka istiqamah, mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang ditinggalkan masa lalu. Ya, kenapa mereka istiqamah? dan mereka penghuni surga, ya, kekal di dalamnya, ya. Dan ini terutama ketika seorang akan meninggal dunia. Banyak orang meninggal dunia, khawatir, takut, ya. Saya pernah ditelepon sama orang dalam kondisi sekarat, nangis dalam kondisi takut. Wajar, itu kondisi yang sangat berat. Betapa banyak pikiran yang akan menyertai dalam diri kita. Mikirkan yang kita tinggalkan, kekhawatiran di depan bagaimana di alam barzah. Wajar, wajar. Tapi kalau orang beriman dan istiqamah, dia akan diberi ketenangan. Karena Allah mengatakan, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih. Dalam ayat yang lain, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang berkata kami beriman lalu mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kata para ulama, tatkala mereka akan meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka dan berkata kepada orang-orang ini, orang-orang istiqamah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan untuk kalian. Ini oleh karenanya inilah puncak daripada perjuangan kita adalah untuk istiqamah. Makanya Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau sebagaimana kau diperintahkan. Ya, siapa yang bisa istiqamah? Dia orang hebat. Untuk meraih keimanan, ini perlu perjuangan, ya. Kita berjuang, orang yang masih bermaksiat, berhijrah, meninggalkan. Harus meninggalkan teman-teman lama, harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin menggiurkan, harus meninggalkan kebiasaan. Untuk meraih keimanan, ini butuh perjuangan luar biasa, butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan, banyak yang dikorbankan, ya. Itu orang yang hebat. Tapi lebih hebat daripada itu adalah yang mempertahankan keimanan tersebut, yaitu qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman dan istiqamah. Ini yang sangat berat. Makanya perkataan indah, ya, dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "A'zamul karamah luzumul istiqamah." Ya, bahwasanya karamah teragung adalah seorang bisa melazimi istiqamah. Itu aku karamah teragung. Karamah teragung bukan bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa kebal pedang, ya. Karena tidak ada dalilnya siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada dalilnya. Kalau yang bisa terbang masuk surga, wah, kita belajar terbang sekarang. Tidak ada dalilnya kalau siapa yang kebal pedang kemudian masuk surga, enggak ada. Dapat surganya paling tinggi kalau dia kebal pedang, ya. Kalau surganya paling tinggi kalau dia melewati air tanpa harus tenggelam, ini enggak ada, ya. Sebagian orang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karamah teragung kata Syekh Islam Taimiyah adalah a'zamul karamah, karamah teragung adalah luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Ini yang sangat berat, terutama di zaman sekarang ini. Zaman yang berat, seorang menjalankan, jangankan menjalankan sunnah, menjalankan kewajiban aja berat, apalagi menjalankan sunnah. Ya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan datang suatu zaman, bahwasanya orang yang al-mutamassikuna bidinihi, yang berpegang teguh dengan agama mereka, kalqabit alal jamrah, seperti orang megang bara api. Ya, berat. Berat. Ya. Istiqamah, ya, adalah cita-cita kita semua. Namun, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana saya katakan, beriman adalah perkara yang tidak mudah, perlu perjuangan, apalagi istiqamah di atas keimanan. Nah, istiqamah ini adalah perkara memang yang sulit, kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking begitu beratnya untuk istiqamah, makanya kita diwajibkan minimal 17 kali dalam sehari untuk berdoa agar diberi istiqamah. Dan inilah doa yang paling agung, yaitu ihdinas siratal mustaqim.
11: Tingkatan mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan dan latar belakangnya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, dalam arti boleh memilih antara mengambil rukhsah atau meninggalkannya. Berikut rincian yang kami sarikan dari kitab Taisir Usul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. 1. Boleh memilih antara mengambil rukhsah atau tetap konsisten dengan azimah. Misal, tidak puasa bagi musafir ketika kondisi puasanya tidak mengganggu safarnya. Sehingga keadaannya sama antara tetap puasa dengan meninggalkan puasa. Maka musafir boleh memilih antara melanjutkan puasa atau tidak berpuasa.
1: Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berpuasa ketika safar?" Dan Hamzah termasuk orang yang sering berpuasa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu mau, silahkan puasa, dan jika kamu mau, boleh tidak puasa." Muttafaq alaih. 2. Dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Misal, qasar ketika safar. Ini termasuk rukhsah yang terbiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua safar beliau. Ditegaskan para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melakukan salat wajib 4 rakaat ketika safar. Kebiasaan beliau ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah ketika safar dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengambil qasar salat 4 rakaat ketika safar hukumnya anjuran. Meskipun ada juga ulama yang memiliki pendapat berbeda bahwa qasar ketika safar hukumnya wajib. 3. Dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah. Misalnya bertahan untuk sabar ketika diganggu di jalan dakwah, seperti orang yang diminta untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan lisannya. Dia boleh mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat itu, meskipun andai dia bersabar, meskipun sampai dibunuh, maka itu lebih afdal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Dulu, ada sahabat yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar segera berdoa untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, "Dahulu pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang ditanam di tanah, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua bagian. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Ada pula orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, sehingga kulit dan urat-uratnya terpisah dari tengkoraknya. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Sungguh demi Allah, ia pastilah menyempurnakan agama ini, hingga akan ada orang yang seorang diri berpergian dari kota Son'a hingga Hadramaut tanpa ada yang ia takuti selain Allah, dan selain serigala yang mengancam domba-dombanya. Namun sayang sekali, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa." Hadis riwayat Bukhari. Perjuangan orang soleh di masa silam dalam mempertahankan agamanya hingga mereka harus menjalani siksaan yang mengancam nyawanya. Dan mereka tidak mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat kekufuran yang mereka ajukan. 4. Wajib mengambil rukhsah. Seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Bangkai dilarang karena zatnya bisa membahayakan bagi badan manusia. Ketika bangkai bisa menjadi sebab untuk mempertahankan hidup, bangkai dibolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sementara madarat makan bangkai lebih ringan dibandingkan madarat kematian, sehingga dihindari madarat yang lebih berat dengan memilih madarat yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Demikian, Allahu A'lam.

0: Soal jawab.
1: Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya kita agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah ketika kita sudah istiqomah, apakah dosa-dosa kita yang lalu diampuni Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita istiqomah? Ya, cara kita istiqomah, bagaimana cara? Yang pertama, mintalah keistiqomahan itu dari Allah. Karena hatinya manusia itu kan lemah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuatkan, kokohkan hatiku dalam agamamu. Itu doa minta istiqomah itu ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Mintalah kepada Allah keistiqomahan, ya. Karena hati kita ini lemah. Hati kita ini dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, supaya bisa istiqomah ya kita harus menuntut ilmu. Kita nggak mungkin istiqomah kalau nggak menuntut ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya bagaimana bisa istiqomah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi kalau pengen takut kepada Allah, pengen bisa istiqomah, harus punya ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Pakai kata innama. Innama itu yufidul hasr, menunjukkan hanya. Ya. Jadi untuk takut, untuk khusyuk itu butuh ilmu. Semakin berilmu, semakin ngerti hakikat Allah, semakin takut, semakin istiqomah. Itu nomor dua, ya, harus sering-sering menuntut ilmu. Yang nomor tiga, harus berteman sama orang soleh, berteman sama orang-orang baik. Itu untuk mengokohkan keistiqomahan kita. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Mencari teman-teman yang soleh. Rasulullah menganjurkan para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah karena dalam rangka mengamankan pergaulan dengan orang-orang yang rusak. Ya, masih ingat kan kisah 99 orang? Orang yang membunuh 99 nyawa, dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah, saya ingin tobat, katanya gak bisa tobat, dibunuh sekalian jadi 100. Terus dia datang ke ahli ilmu ingin tobat, katanya bisa kamu tobat, Allah mengampuni dosa, tapi tinggalkan, perhatikan ini garis bawahi, perhatikan negerimu, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ya ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Nah, berarti untuk bisa istiqomah butuh orang baik. Ya, untuk istiqomah itu butuh orang baik, butuh komunitas yang baik. Ya, makanya bergaulah sama orang-orang yang soleh. Kemudian supaya bisa istiqomah juga kita harus melazimi zikir, ya, melazimi zikir, melazimi baca Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah kalau sudah istiqomah dosa kita diampuni Allah? Ya, jika kita sudah bertobat, ya istiqomah lurus diampuni Allah. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak berdosa. Ya, at-taubatu tahjubu ma qablahu. Ma qablaha, taubat itu menutup apa saja yang dahulu dikerjakan, ya. Jadi, kalau kita istiqomah, Allah akan mengampuni dosa kita.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bos kalian, yang menikah kita pada ngaos dan merenungkan pangantikanipun salah seorang sahabat Nabi, yang menikah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendikakan makatan. Sebagai nasihat kumatan kita sedoyoki, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fal yawma amalun wala khisabun wa ghadan khisabun wala amalun Wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattiba'ul hawa. Fa inna tulul amal fayansal akhirah wa amattiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Ingkang ngertos pun makaten. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia ini berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan, sedangkan akhirat itu berjalan menyambut kita. Wa kullu minhuma banun, keduanya dunia dan akhirat itu ada penggemarnya. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, jadilah anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yawma amalun wala hisabun, hari ini adalah hari kita bekerja, beramal, belum ada gajian rekapan total, belum ada pembalasan total. Wa ghadan, sedangkan besok yaitu hari kiamat, adalah hisabun, yaitu hari-hari kita akan direkap amalnya, dibalas amalnya dengan sempurna, dan tidak ada lagi amal, wala amalun, tidak ada lagi amal. Dan sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah dua hal. Tulul amal, panjangnya angan-angan dunia. Wayan itu wattibaul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan itu, fayansal akhirah, akan membuat lupa terhadap kampung akhirat. Wa ammat tiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu, fayasuddu anil haq, akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Sekalian nasihat niki poin pun kathah. Kita monggo mendhet poin-poin penting secara singkat, mugi-mugi manfaat apa yang telah disampaikan dari nasihat sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku kalih Kanjeng Nabi, posisinipun sepupu, anak pamanipun yaitu putranya Abu Thalib. Putranipun paman Kanjeng Nabi niku wonten werni-werni, wonten ingkang masuk Islam dan bagus keislamannya, kados Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di perang napa Uhud dan digelari oleh Nabi dengan Asadullah, singa Allah. Wonten malih pamanipun Kanjeng Nabi yang masuk Islamnya agak akhir-akhir, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah ibnu Abbas, ulama dari kalangan para sahabat. Onten malih ingkang kafir, dan kafirnya itu dekek, napa dekek ini dewekek, sewengite niku pol. Dalam menghadapi dakwah Kanjeng Nabi sangat keras, yaitu sinten Abu Lahab. Sehingga kalau kemudian dalam keluarga, kadang-kadang keluarga besar, kadang-kadang ada yang senang, ada yang sengit dengan kita beragama, niku sampun biasa, sampun zaman dal nggih ngoten niku antenipun. Orang beragama itu onten ingkang nyenengi, onten ingkang nyengiti, sing penting pripun kita saged pegang prinsip bersabar, kuat-kuatan, napa kita bakal lurus anjenipun meniti siratal mustaqim, napa bading gliyor lajeng belok, niku ngantun ngentosi mati mawon, kuat-kuatan anjenipun yaitu melampah di jalan yang lurus. Kuat ingkang melaku, napa kuat ingkang bading nyeret belok, itu semuanya kembalinya kepada manah kita. Wonten malih pamanipun Kanjeng Nabi, wapian kali Kanjeng Nabi, masya Allah, anggenipun belani dakwahipun Kanjeng Nabi niku ngantos toh nyawa sebagai keponakannya, sehingga kalau dihargai jasanya itu secara duniawi mungkin gak bisa dirupiahkan, gak bisa direalkan, gak bisa didinarkan. Tapi nyuningapunten sampai akhir hayatnya boten purun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga beliau harus kekal di dalam neraka walaupun neraka yang paling ringan. Ning nyuningapunten Kanjeng Nabi ngendikaken neraka yang paling ringan itu sikil drama ini pun sikil niku keselamat api jahanam, utakipun umat, dan itulah Abu Thalib. Sehingga yang ngapunten ai onten ingkang ngajak-ajak sing penting dadi wong apik wae, ora perlu kenceng-kenceng agamane, sing penting dadi wong kuwi apik, agama ora penting. Nggih monggo nak jenenge contoh tiang apik di zaman Kanjeng Nabi niku kathah. Ning nek tetep kafir niku mengke nggih nyun ngapunten undur-unduripun nggih badhe ndekem teng jahanam. Wonten tiyang naminipun Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an niku super dermawan. Nyahnyo blobok menawi nyuguh tamu niku mangkokipun ngantos dipenek ngagem ondo, saking blobokipun boten hitungan. Ning nyuwun ngapunten nabi ngendikaken Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Sebab napa sih boten kagungan modal masuk surga? Nggih menika la ilaha illallah, penegasan sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Terus kalian termasuk Ali bin Abi Thalib statusipun niku menantu Nabi, sepupu sekaligus mantunipun Kanjeng Nabi, itu memperistri putrinipun Kanjeng Nabi sinten? Fatimah. Terus kalian saking pernikahan Ali dan Fatimah diantaranya melahirkan Hasan dan Husain, cucu Kanjeng Nabi yang akan menjadi penghulu Ahlul Jannah, Sayyid tuannya Ahlul Jannah dari kalangan para pemuda. Kalau tuannya Ahlul Jannah dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar dan Umar. Terus kalian apa nasihat Ali bin Abi Thalib? Setunggal ngengetaken irtahalatid dunya mutbiratan, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, ketahuilah dunia ini berjalan meninggalkan kita. Maksudipun yon ngapunten mbok kita niki badhe ngerti peleng kados pundi mengejar dunia, kayak apa kita kejar dunia sampai dengkelen, kayak apa ujung-ujungipun nyuwun ngapunten jantung kita pedot, nafas kita mandek, jasad kita nyemplung kubur, dunia terus berjalan goodbye. Sekarang dunia terus melanjutkan perjalanan sampai waktu yang Allah tentukan, kitanya tinggal hari-hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala.
2: Dilarang azan di masjid. Para ulama sepakat dianjurkan melakukan adzan di tempat yang tinggi seperti menara atau atap masjid atau semacamnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah 1. Hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari Bani Najjar menceritakan, "Rumahku termasuk bangunan yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Dulu Bilal adzan subuh di atas rumahku. Beliau pernah datang di waktu sahur, lalu beliau duduk di atas rumah menunggu fajar." Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Abdullah bin Zaid, yaitu seorang sahabat yang mimpi diajari adzan, beliau menceritakan bahwa beliau bermimpi melihat ada dua orang turun dari langit dengan memakai dua pakaian hijau. Beliau berdiri di atas tembok, lalu adzan. Hadis riwayat At-Tahawi dan Al-Baihaqi. 3. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam sebelum subuh, karena itu silahkan makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan." Ibnu Umar mengatakan, dan jarak antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum hanyalah selama rentang waktu yang satu turun dan yang satu naik. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa Bilal adzan sebelum subuh. Usai adzan, beliau berdoa dan melakukan beberapa ibadah sampai subuh. Kemudian beliau turun dan Ibnu Ummi Maktum naik untuk adzan subuh. Adanya kegiatan naik turun menunjukkan bahwa adzan yang mereka lakukan di tempat yang tinggi. 4. Keterangan Abdullah bin Syakik rahimahullah, bagian dari sunnah adzan dilakukan di menara dan iqamah di dalam masjid. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hukum adzan di dalam masjid. Sebelum ada alat pengeras suara, para ulama di antaranya Ibnul Hajj melarang adzan dilakukan di dalam masjid dengan pertimbangan 1. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat maupun kaum muslimin di generasi awal Islam. 2. Bahwa tujuan adzan adalah mengajak masyarakat untuk datang ke masjid. Jika dilakukan di dalam rumah, maka manfaat adzan menjadi tidak maksimal. Banyak orang yang tidak mendengar. 3. Adzan di dalam masjid bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang ibadah di dalam masjid. Kecuali jika adzannya untuk jamak sholat atau untuk kepentingan pribadi karena mau sholat sendirian. Tidak masalah di dalam masjid, namun cukup didengar dirinya dan orang di dekatnya saja. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, untuk adzan di dalam masjid, jika niatnya dalam rangka adzan untuk dirinya atau orang yang berada di dalam masjid saja, maka cukup didengar oleh dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya mengenai adzan di dalam masjid. Jawaban beliau, jika adzannya untuk masyarakat, maka harus dilakukan di tempat yang tinggi dengan suara yang keras, di mana itu bisa didengar oleh penduduk di ujung daerahnya. Riwayat dari Bilal dan yang lainnya, yaitu para muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang hendak adzan di antara mereka agar didengar masyarakat, mereka melakukan adzan di tempat yang tinggi. Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Bagaimana jika sudah ada pengeras suara? Corong masjid dipasang di tempat yang tinggi, ke semua penjuru arah, sehingga muadzin bisa adzan di dalam masjid, sementara suaranya bisa tetap keluar ke semua penjuru arah. Apakah adzan di dalam masjid dalam kondisi semacam ini tetap menyalahi sunnah? Ada dua pendapat dalam hal ini. 1. Bahwa adzan di dalam masjid tetap menyalahi sunnah sekalipun sudah ada pengeras suara. Karena kesempurnaan adzan dilakukan di luar, di tempat yang tinggi, sehingga fisik muadzin bisa dilihat banyak orang. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, adzan di masjid dengan pengeras suara menghalangi fisik muadzin nampak dari luar. Sementara itu merupakan bagian dari kesempurnaan syiar Islam yang mulia ini. Karena menurut kami, muadzin harus berada di luar masjid dan tetap melakukan adzan dengan pengeras suara. Beliau melanjutkan, di antara manfaatnya, ketika arus listrik putus, muadzin tetap bisa melanjutkan adzan dan mengumandangkannya kepada masyarakat di atas masjid. Sementara kondisi ini tidak dapat dilakukan ketika adanya dilakukan di dalam masjid. Al-Ajwibah An-Nafi'ah. Bahwa dengan adanya pengeras suara dan corong terpasang di mana-mana, adzan di dalam masjid tidak menyalahi sunnah karena suara telah tersebar. Ini sebagaimana yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya dinyatakan, tidak selayaknya mengingkari muadzin yang melakukan adzan di dalam masjid karena kami tidak mengetahui adanya dalil yang mengingkari hal itu. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Juga dinyatakan dalam fatwa yang lain, adzan menggunakan mikrofon di dalam masjid bukan perbuatan bid'ah, baik untuk sholat Jumat atau sholat wajib lima waktu.

Caranya adalah kita harus mensolehkan diri kita. Ya, kita gak mungkin berharap anak kita menjadi anak yang soleh kalau kita gak menjadi orang soleh. Jadi pertama, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menjadikan anak kita soleh dan soleha? Langkah yang pertama adalah solehkan dirimu. Ya, solehkan dirimu. Kalau kau jadi orang yang soleh, maka dengan kesolehanmu Allah akan menuntunmu untuk menjadikan anakmu soleh. Itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi anak yang, ingin mempunyai anak yang soleh, mari kita solehkan diri kita. Ya Allah, aslih nafsi. Ya Allah, perbaikilah diriku. Jadikan baik diriku. Terus berdoa memperbaiki diri. Itu cara yang pertama. Yang kedua, pilihlah istri yang baik. Pilihlah istri yang benar. Kapan kita memulai pendidikan anak? Pendidikan anak itu dimulai dari mencari pasangan hidup. Jadi pendidikan anak itu tidak dimulai ketika istri hamil. Pendidikan anak itu tidak dimulai dari bayi lahiran. Lah, pendidikan anak itu dimulai dari kita memilih pasangan hidup. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak yang alim, anak yang menghafal Quran, maka harus punya visi, ya, punya visi mencari atau berusaha mendapatkan seorang istri yang soleha, istri yang bisa mengaji, yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita huruf hijaiyah, membaca Al-Quran. Itu ya, itu yang nomor dua. Nomor tiga, meminta kepada Allah, berdoa minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku habli minas solihin, anak yang soleh, anak yang dari kalangan orang-orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doanya banyak ya masalah ini, termasuk juga doanya Nabi Zakaria lama enggak punya anak. Sampai rambutnya beliau memutih, beruban, sampai tulang beliau itu lemah. Beliau tetap berdoa, minta anak. Dan di antara doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah anak yang baik, keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Baik apanya? Baik fisiknya, tidak cacat. Baik apanya? Baik akalnya, tidak, mohon maaf, tidak gila. Baik apanya? Baik akhlaknya, baik perangainya, baik fisiknya, baik rupanya. Dan dengan doa itu Nabi Zakaria diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra namanya Nabi Yahya. Ganteng orangnya, budi luhur akhlaknya. Nah, itu diingat-ingat ya, kalau punya anak yang ingin anak yang baik, segalanya baik, baik lahiriahnya, baik jasadnya, baik sifatnya, pakai doa itu. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku apa? Keturunan yang baik. Baik dari segala sisi. Itu ya. Jadi pertama saya ulangi lagi, kalau kita ingin memperoleh anak yang soleh, satu, solehkan diri kita. Karena kesolehan orang tua itu berpengaruh pada kesolehan anak. Yang nomor dua, pilihlah istri yang baik. Ya, karena istri itu ibarat ladang yang akan menumbuhkan benih kita. Yang nomor tiga, berdoalah kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Yang keempat, berikan keteladanan kepada anak. Teladan itu nomor satu. Ya. Keteladanan, akhlak, tindakan yang dilakukan oleh ayah itu lebih fasih daripada retorika yang kita nasihatkan ke anak kita. Ya, kata-kata nak pergilah ke masjid dengan engkau sering pergi ke masjid itu ada di pikiran anak kita itu lebih menancap ketika melihat ayahnya setiap kali azan pergi ke masjid. Daripada ayah yang enggak pernah ke masjid tapi suka ngomong ayo cepat pergi ke masjid. Anak melihat, merekam apa yang dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu. Anak yang terbiasa melihat ayahnya

Ya, setiap kali mendengarkan azan pergi ke masjid, berbeda dengan anak yang ketika ada azan ayahnya tetap ada di depan TV memegang HP-nya. Anak yang melihat ibunya berdiri di tengah malam mengadakan sholat malam, seorang anak, seorang putri yang melihat ibunya berhijab dengan hijab yang syar'i berbeda dengan putri anak yang melihat ibunya keluar masuk mal dengan tidak memakai jilbab. Keteladanan sebelum nasihat. Karena anak ini melihat tingkah laku orang tua. Keteladanan. Makanya para salaf dulu itu ya, kalau mau melakukan maksiat itu takut karena punya anak, takut ditiru anaknya. Dan dulu para salaf itu sholat, ketika sholat sujud teringat anaknya, maka dia perlama sujudnya untuk mendoakan anaknya. Wahai anakku, aku sholat, aku sujud, di tengah sujud itu aku teringat dengan dirimu, maka aku tambah kekhusuanku, aku tambah panjangkan doaku untukmu wahai anakku. Makanya mendoakan anak itu penting. Dan nanti baktinya anak kepada kita itu sebatas cara kita merawat dan memperlakukan anak. Karena itu diantara doa yang sering kita dengar adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Ya, itu kan diantara doa yang kita sering dengar. Ya, bahwa kita apa yang terjadi? Ya Allah, di antara doa yang sering kita dengarkan, Allahumma gfirli, ya Allah berikan ampunan kepada orang, berikan ampunan kepadaku dan ampunan kepada kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya ya Allah, rahmatilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Ya kan, ada kata-kata ya Allah warhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya ya Allah, kama rabbayani, sebagaimana keduanya menyayangi aku. Ada kata-kata apa? Sebagaimana. Artinya baktinya anakmu, kasih sayang yang kamu peroleh dari Allah dan dari anakmu ketika kamu tua renta, sebatas kasih sayangmu kepada anakmu ketika anakmu masih kecil. Makanya apa yang kamu lakukan kepada anakmu, itulah yang kamu tuai di hari tuamu. Karena apa? Karena doanya anak kita kan kama rabbayani shohira. Ya Allah sayangilah kedua bapakku sebagaimana mereka merawatku sejak kecil. Berarti yang Allah berikan kepada orang tua sebatas bagaimana cara kita merawat anak kita. Tidak lebih dari itu. Kalau kita merawat yang baik-baik, ya akan dibalas yang baik. Kalau kita mendurhakai anak kita. Mendurhakai anak apa mungkin Ustaz? Iya mungkin. Durhaka itu tidak hanya anak durhaka kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Maka jadi itulah, ikhwatal iman, kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Solehkan diri kita, pilihlah pasangan hidup yang baik, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak keturunan yang baik. Dan yang nomor 4, ikhwatal iman, berikan keteladanan. Setelah itu pilihkan pendidikan yang baik. Pilihkan lembaga pendidikan yang baik untuk anak kita. Dan setelah itu pilihkan suami yang baik untuk anakmu. Dan ingat, suami yang baik, suami yang soleh itu lebih bermanfaat bagi putrimu daripada 1000 pondok pesantren. Ya. Kadang-kadang kita ini bingung carikan lembaga. Orang tua kadang bingung cari anaknya di ini, anaknya dicarikan sekolah itu. Ya, ingat bahwa suami yang soleh, yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 pondok pesantren kau pindah-pindahkan anakmu untuk mencari pondok yang ideal untuk anak. Nah, itu harus kita pikirkan semua itu. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat. Maudhu kita di hari ini adalah bagian dari pembahasan masalah akidah. Mu'alif menyebutkan minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Termasuk kesyirikan ketika seseorang beramal tapi keinginan apa yang menjadi dasar dia beramal ternyata adalah dunia. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk kesyirikan seorang beramal tujuannya adalah dunia. Sedikit-sedikit dihitung dengan dunia. Tidak akan bersemangat kecuali di belakangnya ada urusan dunia. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,

0: Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Allah berfirman, barang siapa yang dia menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Zinatul hayati dunia, bentuknya, ikhwas sekalian, kecintaan seseorang kepada wanita. Zuyinna linnas hubu syahawat min nisa wal banin wal qanatir al muqantarah min al dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harf dhalika mata'ul hayati dunya. Kata Allah SWT, dijadikan indah pada pandangan seseorang laki-laki kecintaan kepada wanita. Wanita bagian dari dunia. Wal banin, juga anak-anak. Wal qanatir al muqantarah min al dhahab wal fiddah, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal khailil musawwama wal an'am wal harf, kuda-kuda tunggangan, kendaraan. Kemudian binatang ternak. Kemudian termasuk tempat tinggal dan juga sawah dan ladang. Dzalika mataul hayati dunya. Itu adalah kehidupan dunia. Allahu indahu husnul ma'ad. Baik. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami akan berikan balasan dari amalan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak, sama sekali tidak akan dirugikan. Jadi kalau tujuan amalannya dunia, Allah akan kasih dunia, diberikan dunia kepadanya. Hanya saja dikatakan di akhir ayatnya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi bagi mereka di akhirat tak ada balasan yang Allah berikan kecuali yang mereka peroleh apa? Yang diperoleh adalah neraka. Illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lalu habita, lenyap, hilang, ma sana'u, apa yang mereka lakukan. Dulu salat, salatnya enggak ada pahalanya. Kenapa? Ujung-ujungnya ternyata pengen dapat dunia. Dakwah yang dulu dikerjakan ternyata enggak ada nilainya. Kenapa? Ujung-ujungnya ada pada dunia. Haji, umrah, semua amalan saleh, habita ma sana'u fiha, hilang semuanya. Haba'an mahbuza, seperti buih di lautan. Wabatilun ma kanu ya'malun, dan kebatilan dari apa yang telah mereka kerjakan, mananya sia-sia. Batil dengan fasid lebih parah batil. An-nikah bighairi waliyin, nikah tanpa wali, nikahnya batil. Bukan hanya rusak nikahnya, batil, tidak sah. Dan dia berzina. La salata liman la wudu'a lah, tak ada salat bagi yang tidak berwudu. Idza kana ar-rajul yusalli wa huwa la yatawadda, la yasih wa la yu'jar, wa salatuhu batilah. Kalau seorang salat menyengaja tidak berwudu, salatnya tidak sah dan tidak ada pahalanya dan harus diulang. Kalau selama ini apa yang kita lakukan ujung-ujungnya dunia, ternyata urusannya terakhirnya wanita, ternyata urusannya terakhirnya uang atau tempat tinggal atau kendaraan atau terakhir-terakhirnya yang ini tadi, berarti apa? Habita ma sana'u fiha. Ayat ini terdapat dalam surat Hud di ayat ke-15 dan 16. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dinar. Kata Nabi, celaka abdu dinar, hamba dinar, celaka hamba dinar. Ta'isa abdu dirham, celaka juga hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka juga hamba khamisah. Sebagian menyebutkan khamisah ini adalah kain yang tebal, pakaian yang mahal dan sejenisnya. Wa ta'isa Abdul Khamilah. Kemudian juga celaka orang yang mengenakan pakaian semacam beludru atau yang mewah begitu, juga celaka. In u'tiya radiya. Kalau dikasih dia ridha. Kalau ujung-ujungnya dapat uang, dia ridha. Kalau tidak ada uang, tidak ridha. Kalau ujung-ujungnya dapat dinar, dia ridha. Kalau enggak dapat dinar, tidak ridha. Bahkan benci. In u'tiya radiya. Kalau dikasih dia ridha, wa illam yu'ta sakhita. Kalau enggak dikasih, dia marah. Ta'isa wantakasa. Kalimat intakasa, ikhwan, ta'isa artinya celaka. Intakasa, dia itu apa ya? Jatuh, tersungkur ke depan. Bukan hanya dia celaka, tapi dia pun dalam keadaan tertelungkup atau dalam keadaan kecelakaan yang kedua berikutnya. Wa idza syika falan taqasha. Kalau dia terkena duri, semoga kakinya tidak bisa dicabut duri darinya. Kenapa? Jadi orang-orang yang seperti ini segala urusannya dihitung dengan dunia. Bayangkan ada satu orang misalnya, dia mau adzan. Ketika mau adzan, tidak mau dia adzan kecuali dibayar. Makanya itu yang dikatakan kepada Ibnu Umar, katanya rajulun yusallim alaik, seorang laki-laki mengucapkan salam untukmu. Artinya ada seseorang menitip salam kepada saya untuk engkau. Faqala Abdullah Ibnu Umar, la tuqri minni salam, janganlah engkau sampaikan salamku untuknya. Kenapa? Karena dia minta bayaran dari azan. Ketika satu kesempatan ketika tawaf, seorang laki-laki bilang kepada Ibnu Umar, ana uhibbuka fillah, saya cinta padamu karena Allah. Lalu kata Ibnu Umar, wa ana ubghiduka fillah, saya juga benci kepada engkau karena Allah. Mungkin kalau yang ini jarang kita dengar ya kan, saya benci kepada engkau karena Allah. Padahal sama, saya cinta kepada engkau karena Allah dengan saya benci kepada engkau karena Allah, nilainya sama. Kenapa? Karena dia meminta bayaran dari adzan. Padahal seharusnya tidak demikian, ikhwah. Ala kulli hal, lanjutan hadisnya, tuba li abdin akhadha bi inani farasih fi sabilillah. Tuba, berbahagialah seseorang yang dia pergi berperang, berjihad di jalan Allah. Dia pegang kendali kudanya, dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu, kepalanya atau rambutnya kusut, tidak sempat dia menyisir karena berperang. Bagaimana ada berperang nyisir dulu? Kayaknya tidak ada ya kan. Kalau itu mau kondangan mungkin ya kan. Ash'ath, rambutnya kusut. Mughbaratin qadamah, kakinya berdebu. Iya, namanya dalam perang. Tapi apa yang terjadi? Karena dia berperang di jalan Allah. Berbahagialah satu orang yang pergi berperang di jalan Allah dengan niatan ikhlas, bukan pengen dunia, bukan juga ingin yang lain. Dia yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sungguhnya syarahnya cukup panjang. Baik, kita potongkan di beberapa penjelasan saja. Awalan, ikhwah sekalian, bagian yang pertama, ucapan Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya. Yang pertama, dunia sesuai namanya, dia adalah dana, wadaniyun, dia sesuatu yang qarib, yang pendek, sekaligus dia sesuatu yang hina. Allah Ta'ala tidak pernah dalam Quran memuji dunia. Yang ada adalah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan kehidupan dunia. Oleh karena itu, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya dia melupakan akhirat. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Kita jadikan dunia cuma di tangan, ikhwan. Dan kemudian kita jadikan dunia sebagai alat majra'ah, tempat kita bercocok tanam untuk kita mendapatkan akhirat. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, kata beliau ketika mengomentari ucapan Allah, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan juga perhiasannya. Ternyata kata beliau, perhiasan dunia adalah malun, harta benda. Termasuk yang tadi dalam surat Ali Imran, isinya kurang lebih ada 5 bagian. Dunia itu isinya kira-kira 5 ini, ikhwan. Wanita, ya kan? Perhiasan, minad dhahab wal fiddah, dari harta emas dan perak. Kemudian wal khail al musawamah wal an'am wal harth, jadi rumah tempat tinggal, kendaraan, sawah, ladang, dan binatang ternak. Dzalika mata'ul hayati dunia. Itulah kehidupan dunia. Jadi kalau kita selalu menghitung urusan amalan, ujung-ujungnya 5 poin ini, berarti yang kita cari selama ini cuma dunia. Dan ini masuk kategori syirik. Kesyirikannya di mana, ikhwan? Kesyirikan dalam tujuan bukan Allah yang dia cari. Yang dia cari hanyalah dunia dan seisinya. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Abbas, kalimat nuwaffi ilaihim, kami berikan balasan. Balasan apa yang dimaksud? Diberikan kepada orang yang mencari dunia ini kesenangan terhadap istri, anak, harta, dan semua yang di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian. Artinya tidak dikurangi di sini, la yubkhasun, mereka diberikan semuanya. Sama dengan orang-orang yang mereka juga tidak beriman kepada Allah, di dunia dikasih, makan dikasih, tempat tinggal dapat, kendaraan juga iya, istri anak juga ada, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan sama sekali kesenangan. Makanya kata Ibnu Hajar ketika menukilkan dalam masalah rizki, apa kata beliau? Innal mu'mina, seorang mukmin, idza sa'a fil ard, kalau dia berusaha di muka bumi, maka Allah akan berikan dia makan sesuai ketaatan, atau dia akan diberikan rizki Allah sesuai dengan ketaatan. Jadi kalau seorang mukmin dapat rizkinya itu sesuai ketaatan. Tapi kalau dia kafir, Allah berikan kepada mereka seperti yang istidraj, diulur, dikasih semuanya. Jadi antum dan saya jangan heran dan jangan tidak perlu seorang dia merasa iri. Padahal orang ini tidak sholat, gimana dia sholat, orang dia non muslim. Padahal dia begini dan begitu, tapi kenapa rezekinya lancar? Saya yang sholat setiap hari rezekinya susah misalnya. Iya sahih, mereka diberikan di dunia, di akhirat sama sekali tidak dikasih.
1: Hukum menyingkat tulisan sholawat Nabi. Berikut beberapa keterangan ulama yang menasihatkan agar menyingkat sholawat semacam itu tidak dilakukan. Pertama, keterangan Ibnu Shalah, ahli hadis penulis kitab Mustalah Hadis yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah, menyatakan, selayaknya penulis hadis berusaha menjaga penulisan sholawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut nama beliau, dan tidak merasa bosan dengan mengulang-ulang tulisan sholawat ketika mengulang penyebutan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada manfaat besar yang segera didapatkan oleh penulis hadis dan tulisannya. Siapa yang melalaikan hal ini, berarti dia dijauhkan dari keberuntungan yang besar. Kemudian Ibnu Shalah menyebutkan dua hal yang selayaknya dijauhi. Kemudian, hendaknya dijauhi dua penulisan sholawat yang kurang. Pertama, sholawat ditulis dengan teks yang kurang atau singkatan, dengan dibuat rumus dua huruf atau semacamnya. Kedua, sholawat ditulis dengan kalimat yang kurang maknanya, seperti dengan tidak menulis kalimat wasallam, hanya menulis sallallahu alaihi, meskipun semacam ini dijumpai dalam karya ulama masa silam. Muqaddimah Ibnu Salah. Kedua, keterangan Jalaluddin As-Suyuti. Dimakruhkan menyingkat salawat dan salam di sini, dan di setiap kesempatan yang disyariatkan untuk bersalawat. Sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim dan lainnya. Berdasarkan firman Allah yang artinya, berilah salawat dan salam kepadanya. Dimakruhkan membuat rumus ketika menulis salawat, baik dengan satu huruf atau dua huruf, seperti orang yang menyingkat dengan tulisan Sot Lam Ain Mim, namun hendaknya dia tulis secara lengkap, Tadribur Rawi. Ketiga, Al-Alamah As-Sakhawi mengatakan, wahai para penulis, hindarilah rumus untuk salawat dan salam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisanmu, dengan kamu singkat dengan dua huruf atau semacamnya, sehingga teksnya kurang. Sebagaimana yang dilakukan Al-Kitani dan orang-orang yang awam dengan agama, mereka menulis singkatan pengganti untuk Shallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf Sod atau Sod Mim atau Sod Lam Ain Mim. Penulisan solawat semacam ini mengurangi pahala karena teksnya tidak lengkap. Fathul Mughis, Syarah Alifiyah Al-Hadith. Keempat, keterangan Ibnu Bas dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang hukum menyingkat solawat. Beliau mengatakan, semacam ini tidak selayaknya dilakukan. Yang layak dilakukan untuk orang yang menulis nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyebut nama beliau untuk membaca solawat kepada beliau secara sempurna. Dia tulis lengkap Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh disingkat Sod Lam Ain Mim atau huruf Sod saja. Semacam ini tindakan malas yang tidak selayaknya dilakukan. Yang sesuai sunnah, solawat ditulis jelas Shallallahu Alaihi Wasallam atau Alaihi Salatu Wassalam. Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berilah salawat dan salam kepada beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya Jibril memberi kabar kepadaku bahwa siapa yang memberikan solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Siapa yang memberikan salam untukku sekali, maka Allah akan memberikan salam untuknya 10 kali. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang bertanya juga dan seluruh jamaah yang hadir dan seluruh umat Islam dijaga dan diberikan taufik oleh Allah. Kesehatan penting jamaah, tapi taufik lebih penting. Karena parameter kebaikan bukan jadi orang yang sehat, sebagaimana parameter keburukan bukan jadi orang yang sakit. Tapi kebaikan adalah ketika kita diberikan taufik ketika sehat dan ketika kita diberikan taufik ketika sakit. Itu yang terpenting. Afan Ustadz, bagaimana jika kita sering mencari ilmu ke majelis taklim dan mendapatkan ilmu cuman takut mengamalkannya karena takut salah dan takut menyebabkan dosa? Waktu Sabtu kemarin, Ustadz bilang orang yang diazab pertama kali adalah orang-orang yang sering ke masjid dan majelis ilmu. Pertanyaan saya bagaimana cara mengamalkan ilmu yang kita dapat di majelis ilmu agar kita yakin untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali lagi, ketika kita takut enggak bisa ngamalin, solusinya bukan resign dari majelis-majelis ilmu. Itu poinnya. Tapi harus mengevaluasi sisi lain. Kenapa? Karena kalau kita berhenti belajar, kita akan celaka di pertanyaan pertama pada hari kiamat. Wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, diamalin nggak nih? Ditanya tentang ilmunya, ngaji apa enggak? Jadi solusinya adalah belajar dan mengamalkan. Nah, oleh karena itu, karena ini satu paket belajar dan mengamalkan, maka belajarlah secara bertahap. Karena kalau belajar kita random, maka kita akan kerepotan sendiri dalam mengamalkannya. Ingat loh, makanya banyak orang berpikir main asal datang ke kajian, datang. Anda begitu Anda belajar, Anda akan kena pertanyaan kedua, udah diamalin belum? Maka belajarlah bertahap hadirin. Dan gak semua konten itu dengan mudah dilakukan oleh orang khususnya yang baru ngaji, yang baru hijrah. Bisa jadi dia gampang dengar dan dia senang ketika dengar, tapi begitu ngamalin hatinya gak siap hadirin. Kenapa? Karena hatinya baru belajar, hatinya belum mantap. Hadirin, jangankan kita, coba untuk buka surat Al-Furqan ayat 32 ketika ada nyinyiran dari orang-orang kafir. Wa qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, mereka nyinyir nih, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahida. Kenapa Al-Qur'an enggak diturunkan satu paket aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali itu. Jadi begitu ketika Jibril kasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa enggak satu Quran aja diturunin? Kenapa Iqra 5 ayat lah, enggak selesai pula. Terus nanti wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, itu pun juga enggak sampai satu surat Al-Mudaththir. Kenapa sih ribet banget nih ajarannya Muhammad? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Dan begitulah cara kami memantapkan hati engkau wahai Muhammad, linutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Jadi kalau hati Nabi yang sudah pernah dicuci dengan air zam-zam waktu kecil, saya mau tanya siapa di antara antum pernah nyuci hatinya pakai air zam-zam? Ada, coba angkat tangan. Gak ada. Ini hati Nabi udah dicuci pakai air zam-zam. Itu aja belajarnya, wahyu turun, perintah turun itu harus bertahap. Kalau enggak kuat. Linu tsabbita bihi. Inilah cara kami mengokohkan hati engkau. Sekarang ada orang yang hijrah langsung ngaji, A ngaji B, ngaji B. Enggak ada masalah dengan konten pengajiannya, tapi mungkinkah antum bisa mengerti secara dalam matematik kalau antum belajarnya random tentang matematik? Pertama kali ikut kajian matematik langsung Pitagoras. Pertemuan kedua kosinus, pertemuan ketiga aljabar, pertemuan keempat 1 + 1. Antum bisa ngerjain matematik? Antum bisa gila hadir. Bayangkan 1 + 1 baru pertemuan keempat, lalu sebelumnya Anda belajar kosinus, Anda diketawain seluruh orang. Anda diketawakan. Nah, kenapa belajar agama enggak ilmiah? Harusnya kan bukan hanya kontennya, konsep belajarnya harus ilmiah dong. Karena makanya coba terus kita ngotot, apa yang salah dengan kosinus? Apa yang salah dengan aljabar? Apa yang salah dengan bangun ruang? Anda akan semakin diketahui orang hadirin. Gak ada yang salah, tapi kesalahan adalah ketika Anda membuat pola, urutan, dan kurikulum ketika Anda belajar itu. Itu poinnya, sama. Banyak sekarang sebagian pihak, kita hargai niat baiknya, kita gak pernah mempermasalahkan, kita senang, tapi gak bisa belajar agama loncat sana, loncat sini, belajar itu, belajar ini, sedangkan Anda gak ngerti pattern, pola itu penting. Nabi aja pelan-pelan, ada urutannya, dan yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan surat Al-Fatihah, padahal surat Al-Fatihah yang paling besar kandungannya. Itu kan pasti ada alasan hadirin. Itu pasti ada hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Rabb kami, engkau enggak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Kalau musibah saja pasti ada alasan, ya enggak mungkin menurunkan Al-Quran berangsur-angsur. Kenapa Iqra dulu pertama turun, lalu Mudathir dulu turun duluan, lalu kenapa ayat-ayat hukum itu di Madinah? Kenapa ayat di kota Mekah tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid. Allah kan gak mungkin ngasal. Itu ada ada pelajaran di sana. Hadirin yang Allah muliakan, linu tabbita bihi fuada. Hatinya tuh dikuatin dulu. Ini Nabi loh, fuadak pakai kaf. Jadi bukan linu tabbita bihi, enggak pakai kum, kaf. Fuadaka. Nabi ini, Nabi. Yang hatinya udah bersih, itu masih harus bertahap, bertahap, bertahap, bertahap. Dan ini sunnatullah hadirin. Ini pattern Allah, ini polanya Allah. Sunnatullah. Surat Fatir ayat 43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Anda gak akan mendapatkan pola Allah itu berubah. Nah, mungkin. Kita punya bayi, kita punya bayi. Usianya 4 bulan, lalu di 4 bulan kita kasih sayur asem terenak di Jakarta. Gimana perasaan tuh bayi? Terharu tuh bayi, sujud syukur. Hadirin. Tapi ini halalan thayyibah, Pak Ustaz. Ini bukan tentang sayur asam. Ini tentang timing kapan Anda kasih sayur asam itu kepada tuh bayi. Sama. Ini bukan tentang masalah kontennya atau ustaznya. Ini masalah timing kapan Anda belajar materi tersebut. Dan banyak orang enggak ngerti. Yang penting menuntut ilmu, yang penting menuntut ilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagus, tapi polanya gimana? Enggak mungkin Allah biarkan begitu aja. Semua ada pola. Mau apapun ada pola hadirin. Mau apapun ada pola. Makanya kan kita sambil kalau antum yang cowok-cowok yang hobi bola ikut latihan bola, latihan hari pertama langsung bagaimana cara menendang bicycle kick. UGD hadirin, UGD sakit ada. Pertama itu footwork dulu, lari dulu, kuatkan dulu kuda-kuda, nggak bisa deh. Jadi semua sama, ini pola di semua bidang tuh begitu. Jadi ketika kita khawatir nggak bisa ngamalin, salah satu yang harus kita cek bukan nggak ngaji, kajian apa yang kita pilih. Dan bukan berarti kajian-kajian itu banyak yang salah, enggak. Kita yang menentukan. Mungkin teman kita ikut kajian tersebut karena dia lebih dulu hijrah daripada kita, imannya udah oke, sedangkan kita iman belum oke. Enggak ada satupun kitab dasar yang kita khatamkan. Belajari kitab dasar hadirin. Kitab dasar. Kan di antara kitab dasar adalah kitab yang sedang kita pelajari. Lalu tentang iman itu penting, tentang akidah, tentang tauhid, itu hal-hal dasar. Kalau itu benar-benar dilakukan, maka hati kita akan kokoh. Begitu hati kita kokoh, ngamalin tuh enak, ngamalin enak. Hadirin, ketika hati sahabat sudah kokoh, itu untuk membuat satu kota steril khamr hanya cuman butuh waktu kurang dari 1x24 jam. Al-Ma'idah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wa rijsu min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat turun gak sampai 1x24 jam. Satu kota steril. Kenapa? Karena imannya udah kuat. Ngamalin tuh enak, ngeplong. Bahkan yang keburu dan terlanjur minum beberapa menit sebelum mendengar pengumuman dari Nabi, mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam mulut dan mereka muntahkan lagi. Ya Allah. Mereka muntahkan tuh. Padahal gak masalah. Karena mereka minum sebelum mereka tahu itu diharamkan. Gak masalah. Tapi tetap merasa bersalah, dimuntahkan hadirin, dimuntahkan. Coba kita berada di posisi mereka, mungkin gak memuntahkan. Justru doa yang kita baca, Alhamdulillah dibinikmati tatimu sholihat. Gue bilang juga ape, minum dari 5 menit yang lalu, lo tunda-tunda, gak bisa minum kan lo, gitu. Gue udah Alhamdulillah satu sloki habis. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, beda iman hadirin, beda iman, beda tauhidnya, beda tauhidnya, beda. Ini yang perlu kita camkan.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

manusia itu punya fitrah yang nggak bisa dia menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha mendapatkan sesuatu tersebut secepat mungkin. Antum pergi ke pameran mobil, terus menginginkan satu jenis mobil spek yang sesuai dengan spek antum kesehari-harian. Kira-kira ketika antum sudah naksir banget tuh mobil, antum pengen dapetin tuh mobil dengan langsung atau inden 6 bulan langsung, itu fitrah. Ibu-ibu ketika lihat-lihat di butik atau butik online atau jalan-jalan, lihat gamis, naksir sama gamis, pengennya bungkus hari itu juga atau 3 bulan lagi ibu-ibu? Hari itu juga dan 3 bulan lagi gitu, jadi ya dua kali bagi ibu-ibu. Jadi itu fitrah manusia. Kita ingin ke Bandung, ada banyak jalan, ada beberapa opsi. Yang pertama kita lewat Cipularang, opsi yang kedua lewat Puncak, opsi yang ketiga lewat Jonggol, dan opsi keempat lewat Tol Merak. Kira-kira antum lewat mana nih? Sudah kangen banget ketemu sama ortu, pengen banget ketemu sama kakak atau adik kita yang ada di sana, atau sahabat ya, udah lama, teman lama nih. Cipularang, semua sepakat Cipularang? Karena kalau Cipularang normal Pak Ustadz, itu cuma 1,5 jam, 2 jam, atau 2,5 jam. Kalau Puncak tuh bisa jadi 3 jam baru sampai Taawun tuh Pak Ustadz. Belum berhenti-berhentinya lagi, makan jagung bakarnya, terus mampir ke sana, mampir ke sini. Itu bisa sore tuh sampai Bandung. Kalau lewat Jonggol, 4 jam lah sampai Bandung. Kalau Tol Merak, itu mau ke Lampung Pak Ustadz, bukan mau ke Bandung, gitu ya. Itu logika kita yang bermain, fitrah kita yang bermain. Nah kalau ke Bandung saja kita gunakan fitrah ini, ya masa iya surga muter-muter zaman sekalian. Ketika ditanya pengen masuk surga, semua orang mengatakan pengen. Yang membuktikan adalah benar nggak dia mencari jalan yang memudahkan dia menuju surga. Orang yang ngaku pengen masuk surga tapi gak pernah ngaji, gak pernah duduk di kajian, gak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, itu seperti pamitan sama tetangganya mau ke Bandung, kepergok di Tol Merak. Loh, mana di sini mas? Katanya mau ke Bandung. Nah gitu, gak nyambung gitu. Pengen surga ketemunya di klub malam, ketemunya di tempat maksiat, itu gak nyambung ya mas kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jalan pintas dan jalan yang paling mudah menuju surga adalah menuntut ilmu agama. Oleh karena itu buktikan kepada Allah Jalla wa Ala

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, akhir-akhir ini anak kayaknya kurang semangat untuk beramal. Ada kiat gimana ya, Ustaz?
2: Ya, kita ini hidup di dunia ini sebenarnya cuma sebentar ya kan. Kata Nabi SAW, ma'amaru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui apa? 70. Taruhlah kita meninggal di umur 60. Kita ingin tahu umur efektif kita agar kita bisa meraih surga yang tinggi sebenarnya berapa? Kita potong kita masa belum balik 15 tahun. 60 ke 15 tinggal berapa? Tinggal 45. Belum kita dipotong masa tidur kita ya. Sering kita tidur 8 jam, sebagian kita 9 jam, sebagian kita 10 jam. Kalau kita tidur sehari aja 8 jam, sudah sepertiga hidup kita ya. Taruhlah kita tidur 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 kurang 20 tinggal berapa itu? Tinggal 20 tahun waktu efektif kita. Belum waktu kita untuk medsos, grup-grup WhatsApp ya. Baca ini, bacaan ya. Terus share-share yang enggak jelas, komentar-komentar yang enggak jelas. Cuma waktu efektif kita untuk beramal tuh sedikit, sedikit. Dan waktu kita sedikit ini menentukan masa depan kita yang abadi selama-lamanya. Ngapain kita malas-malasan ya? Kita taruhlah kita hidup efektif 20, itu pun sangat saya ragukan ya, karena waktu kita banyak terbuang. Sementara kita di alam barzah, kita entah berapa tahun di alam barzah. Begitu masuk mungkin nanti hari kiamat, mungkin ada sebelum kita yang 1000 tahun, ada yang sudah 2000 tahun. Terus kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Di padang mahsyar saja

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia,

0: khasyi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

Orang-orang kafir berkata, "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"

0: akhirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Mutiara Nasihat.
2: Wa min adh-dhanni sayyi dhannu ba'dir rijali bi zawjatih. Termasuk kaum muslimin, di antara bentuk buruk sangka yang sering terjadi adalah prasangka seorang suami kepada istrinya. Tidak jarang seorang suami berburuk sangka kepada istrinya. Entah buruk sangka bahwa istrinya ya menyimpang dengan laki-laki lain, atau buruk sangka istrinya tidak menjaga hartanya dengan benar, istrinya menghambur-hamburkan harta dia, atau melalaikan anak mereka dan lain sebagainya. Ya. Dan hal ini perlu diwaspadai ketika seorang suami memiliki sifat cemburu, cemburunya ini berlebih. Cemburu yang berlebih. Ya. Di dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang saking cemburunya kemudian dia sampai membunuh istrinya. Dan Nabi menyalahkan hal tersebut. Ya, ketika cemburu itu dia tidak terkontrol, tidak terukur. Cemburu sesuatu yang bagus. Bahkan seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya, ini ciri-ciri orang yang tidak baik. Tapi harus terukur, harus terkontrol. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di antara yang harus kita jaga diri kita adalah jangan sampai kita berburuk sangka kepada istri. Jangan sampai berburuk sangka kepada istri. Jika kita tidak boleh buruk sangka kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, maka tentu berburuk sangka kepada istri juga yang lebih utama lagi. Sebab sebaik-baik orang, atau dengan kata lain, orang yang paling pantas untuk mendapatkan akhlak baik kita adalah istri kita. Orang yang paling pantas untuk bebas dari keburukan kita adalah istri kita. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli. Kalian yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya, bukan yang paling baik kepada temannya, kepada bosnya, kepada tetangganya, bukan. Yang paling baik kepada istrinya. Dan kita ini kaum muslimin seringkali kebalik. Orang yang paling sering mendapatkan akhlak baik kita, yang paling sering mendapatkan kata maaf kita, yang paling sering mendapatkan senyum kita adalah teman. Ya, ketika teman salah, kita berusaha untuk untuk memahami dan untuk berhusnudzon. Ketika ada masalah dengan teman, kita berusaha sebisa mungkin supaya kebencian yang ada dalam diri kita, rasa tidak enak kita tidak terlihat. Kita berusaha senyum. Tapi giliran keluarga yang tadinya di luar kita tertawa, cerita enak, sampai rumah berubah. Raut wajah menjadi masam. Salah sedikit, piring terbang. Ya. Ini adalah barometer yang kebalik. Ya, tindakan yang kebalik. Kemudian dikatakan, wa bina'ul ahkami ala umurin la haqiqata laha wala wujud. Buruk sangka mengakibatkan seseorang membangun keputusan-keputusan di atas urusan perkara yang tidak berwujud. Faya tarattab ala dhalika nata'iz wa khimah, sehingga melahirkan ya hasil-hasil yang buruk. Wa minadh-dhanni as-sayyi ay yatakallama akhuka bikalamin fatahmiluhu ala aswa'il mahamil. Di antara bentuk buruk sangka adalah ketika saudaramu berbicara, kemudian engkau bawa pembicaraan saudaramu itu kepada penafsiran yang paling buruk. Engkau bawa kepada penafsiran yang paling buruk. Ya. Wa ala hadza, maka maksud dari hadis ini adalah supaya ketika ada dugaan, ketika ada salah sangka kepada saudara kita, supaya kita bersikap cross check, supaya kita tidak serta merta membangun keputusan, membuat keputusan, mengeluarkan ucapan statement berangkat dari dugaan semata. Ya. Dan sungguh kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya dugaan dalam hati ini selalu ada. Kita tidak bisa berlepas diri darinya ketika kadang melihat ada orang berjalan berduaan, dugaan kita, ini orang sedang buruk. Ketika ada orang yang mengendap-endap, kadang ada dugaan. Hal-hal seperti ini kita tidak bisa berlepas darinya. Tapi yang diinginkan oleh agama kita adalah supaya kita tidak membangun keputusan dari dugaan tersebut, supaya kita tidak meneruskan dugaan itu, melainkan kita harus cross check dulu. Ya, melainkan kita harus cross check dulu, hati-hati dulu. Jangan ikuti dugaan itu. Jangan perturutkan dugaan yang ada sampai ada indikasi kuat, sampai ada petunjuk kuat yang mengarah kepada yang kita duga. Seandainya dugaan itu kita lihat akhirnya tidak berdasar, ada kemungkinan dia begini-begini, tidak seperti yang kita duga buruk, maka kita bawa kepada penafsiran yang baik. Tidak, kita bawa kepada penafsiran yang buruk. Nah, sekedar dugaan lintasan dugaan yang buruk, jika kita tidak ikuti, jika kita tidak bangun hukum-hukum di atasnya, artinya kita tidak buat keputusan-keputusan di atas dugaan tersebut, maka ini belum membahayakan kita secara agama. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma lam tatakallam au ta'mal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memaafkan umatku pada apa yang ada dalam hatinya, bisikan-bisikan, lintasan pikiran yang ada dalam hatinya itu dimaafkan oleh Allah selama dia tidak wujudkan dalam bentuk pembicaraan atau dia buktikan dalam bentuk perbuatan. Lintasan pikiran kita tidak bisa hindari. Dugaan-dugaan yang melintas kita tidak bisa stop. Kita bisa membelokkannya kepada penafsiran yang baik. Kita bisa bawa dia kepada husnu adzan, berbaik sangka, dan kita bisa untuk tidak memeliharanya, terus memikirkannya dan membuat atau membangun ucapan perbuatan di atas dugaan dan lintasan-lintasan pikiran tersebut.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 14 Dzulhijjah 1447 Hijriyah, Maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Allah Maha Tinggi. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan insyaallah kita telah sampai pada hadis yang ke-31. Sampai ke hadis yang ke-31. Hadis ini atau kitab ini dikarang oleh Syekh Anis bin Tahir Al-Mus'abi, Anis bin Nasir Al-Mus'abi rahimahullah rahmatan wasi'ah atau hafizahullah, karena beliau masih hidup ya. Baik. Al-hadis al-hadiyah wa thalathun, hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, kataba fi kitabihi, Allah mencatat di kitabnya, Allah mencatat di catatannya, fahuwa indahu, dan buku ini, catatan ini ada di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy, yaitu tulisan yang berbunyi inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Hadis sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tema utama hadis ini adalah kemahatinggian Allah atau Allah Maha Tinggi. Ya, karena ini berkaitan dengan tauhid. Tauhid asma wa sifat. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ya. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," ketika Allah menciptakan makhluk, seluruh makhluk, Allah menulis pada kitabnya. Yang mana kitab itu berada di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy. Yaitu yang ada tulisan atau kitab yang bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Muttafaqun alaih. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah pelajaran penting dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, ululullah, ya, ketinggian Allah, sifat al-ulul lillah, ya, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala ala khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Al-ulu artinya yang artinya tinggi, lillah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tinggi ala khalqi, di atas makhluk. Ya, jadi ini faedah yang pertama, al-ulu lillah. Ketinggian bagi Allah ala khalqihi, atas seluruh makhluknya. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah itu mempunyai sifat tinggi. Tinggi apanya? Fallahu jala wa ala thabata lahu uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dhati. Jadi Allah itu memiliki ketinggian derajat, ketinggian keperkasaan, dan ketinggian zat. Jadi sebagian aliran-aliran meniadakan Allah itu punya ulu zat, mempunyai ketinggian dari segi zat. Asy'ariyah misalnya, mereka mengakui Allah punya ketinggian, tapi ketinggian bukan zatnya, tapi ketinggian sifat, ketinggian apa namanya, ketinggian kudroh, kemampuan. Tapi mereka enggak mau meyakini Allah punya uluwul dzat, ketinggian dari segi zat Allah. Adapun Ahlussunnah mengakui Allah itu tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi semuanya. Ya. Jadi harus meyakini bahwa zatnya Allah itu ada di atas. Tidak hanya kekuasaannya yang ada di atas, tapi zatnya Allah pun ada di atas. Bahkan di sini kan ulullah, ya, keutamaan Allah. Ululu lillah, al-uluwu lillah. Keutamaan atau ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza thabitun lillahi taala bil fitrah. Ya, al-uluwu lillah, ketinggian bagi Allah, sifat tinggi bagi Allah itu thabata bil fitrah. Telah tetap dengan dalil fitrah. Fitrahnya manusia itu enggak bisa dipungkiri bahwa fitrahnya manusia itu mengakui Allah itu ada di atas. Makanya kalau kita berdoa kan dalam hati kita itu Allah ada di atas. Bukan Allah di samping kanan, bukan Allah di samping kiri, bukan, tapi Allah di atas. Itu pakai fitrah kita. Perasaan kita, fitrah kita mengatakan Allah di atas. Kemudian wal aql, dan berdasarkan akal pikiran kita, Allah itu ada di atas. Ya. Wal Qur'an, dan berdasarkan Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu ada di atas arsy. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada di atas arsy. Dan berdasarkan sunnah juga. Banyak hadis yang menunjukkan Allah ada di atas. Ya. Allah fis sama. Allah ada di atas. Kemudian apa namanya, wal ijma, dan berdasarkan ijma. Jadi kita wajib mengimani sifat al-uluwu lillah, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil sangat banyak, ya. Dalil-dalil sangat banyak. Misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam ya, pada malam Lailatul Qadar. Kami turunkan, namanya turunkan itu kan dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di atas, kami turunkan Al-Qur'an. Ya, dari atas, dari sisi Allah diturunkan ke bawah. Kemudian ayat tentang Nabi Isa, bal rafa'ahu Allah ilaihi, Allah angkat Nabi Isa kepada dirinya. Itu berarti kan namanya diangkat itu dari bawah ke atas. Nah, Allah ada di atas. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, yang maha suci Tuhanku, al a'la, yang maha tinggi. Yang namanya tinggi itu di mana? Di kanan, kiri, depan, belakang, bawah, apa di atas? Yang namanya tinggi ya di atas. Subbihisma rabbikal a'la. Ya? Sucikan nama Tuhanmu al a'la, yang maha tinggi. Ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Ya? Dalil fitrahnya manusia, dalil akal, dalil Quran, dalil sunnah, dan dalil ijma. Mengatakan bi annallaha, ya, fis sama, Allah ada di atas. Taib, kemudian al-fa'idah al-thaniyah, pelajaran yang kedua. Istiwa'ullah ala arshihi istiwa' yaliku bihi. Bersemayamnya Allah di atas arsy itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Enggak boleh diserupakan dengan seorang raja yang laya-laya begini di singgasananya. Tidak boleh diserupakan dengan ustadz yang duduk di kursi. Enggak boleh. Kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Tapi bagaimananya wallahu a'lam. Allah beristiwa di atas arsy. Tetapi apa kaifiahnya enggak boleh kita samakan dengan makhluk. Tapi wajib kita imani bahwa Allah ada di atas arsy. Wal istiwa'u ingda salaf lahu arba'atu ma'anin. Kata istiwa menurut para salaf itu ada empat makna. Allah beristiwa di atas arsy. Apa sih makna istiwa itu? Istiwa ini menurut ulama salaf ada empat makna. Yang pertama irtafa'a. Irtafa'a tinggi atau meninggi. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Maksudnya irtafa'a, tinggi di atas arsy. Ala artinya tinggi sama. Au artinya juga su'ud. Su'ud artinya naik. Ya, artinya naik. Atau bimakna istaqarra. Ya, berada. Ya. Tetap di situ Allah Subhanahu wa taala berada. Sehingga dari semua makna itu menunjukkan bahwa Allah di atas arsy. Ya, yaliku bihi, sesuai dengan kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Ya, enggak boleh kita serupakan istiwanya Allah dengan istiwanya seorang raja di atas singgasananya, enggak boleh. Ya, masalah kaif, kaifiyah kita serahkan ke Allah. Tetapi wajib kita imani bahwa apa namanya? Al-istiwa itu maklum, istiwa itu maknanya jelas. Ala wartafa'a wastaqarra, ya, berada di atas arasy. Thayyib. Al-faidah ats-tsalitsah, pelajaran yang nomor tiga, isbatul arsy. Hadis ini menunjukkan tentang adanya arsy. Wal arsy huwa sarirul malik. Dari segi bahasa, arsy itu adalah dipannya raja, tempat duduknya raja. Wa huwa a'dhamul makhluqat wa akbariha. Dan arsy itu a'dhamul makhluqat, seagung-agungnya makhluknya Allah. Wa akbaruha, dan makhluk Allah yang paling besar. Wa athqaluha wazna, dan arsy ini makhluknya Allah yang paling berat timbangannya. Ya. Kemudian ikhwatal iman, dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Saking gedenya arsy-Nya Allah. Wa huwa kal qubbati 'alal 'alam. Dan ars itu seperti kubah bagi alam semesta ini. Wa huwa saqful makhluqat, dan ars adalah saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk. Ya, di atasnya ars enggak ada makhluk lagi. Ya, kemudian selanjutnya al faidatu ar-rabi'ah, pelajaran yang nomor 4, isbat sifatir rahma lillahi ta'ala. Hadis tadi menunjukkan bahwa ada sifat ar-rahma bagi Allah. Ini diambil dari perkataan Allah, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Berarti Allah punya sifat rahma, Allah punya sifat kasih sayang. Kemudian wa rahmatullah tangkosimu ila kismaini, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama rahmatun amun, kasih sayang yang umum. Ya, rahmatun amatun, kasih sayang yang umum. Fil wa huwa wa hiya allati tashmalu jami'al makhluqat. Kasih sayang yang umum ini meliputi seluruh makhluk. Hewan pun dapat. Ya, manusia dapat, tumbuhan dapat. Ya. Apa namanya? Orang kafir pun dapat. Ini kasih sayang umum. Orang kafir pun dapat, orang kafir dikasih rezeki sama Allah. Orang kafir masih menghirup udara dari Allah. Orang kafir masih diberi kesehatan. Ini namanya rahmah ammah. Kasih sayang yang umum, yang luas. Hewan dapat, bahkan orang bejat pun masih dapat. Itu namanya rahmat yang umum. Tapi di sana ada rahmat yang khusus, kasih sayang yang khusus, rahmatun khasah, rahmat yang khusus. Ini diberikan kepada orang beriman saja. Seperti rahmah berupa kasih hidayah, rahmah berupa iman, rahmat berupa taufik. Ini diberikan ke orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang nomor 5. Isbatu sifatil ghadab lillah. Hadis ini menetapkan adanya sifat marah bagi Allah. Allah punya sifat marah. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat al-ghadab, artinya murka dan marah. Farabbu Subhanahu wa taala yaghdabu ghadaban yaliku bihi. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat marah, yaitu marah yang sesuai dengan kebesarannya. Bukan seperti marahnya makhluk, ya. Namanya sama, manusia marah, Allah pun marah. Namanya boleh sama, tapi hakikatnya beda. Kemarahan Allah beda dengan kemarahan hamba. Ya, Allah marah sesuai dengan kebesarannya. Sifatul ghadab ka sifati kamalillah. Di sifat marah ini merupakan sifat sempurna, bukan sifat negatif ini. Bukan sifat negatif. Karena Allah murka itu dengan kebesarannya, dengan kebijaksanaannya. Ya. Fal ghadab minallah al-qadir ala man yastahiqul uqubah kamalun. Fal ghadab, kemurkaan dari Allah, yang mana Allah itu mampu untuk menghukum orang-orang yang berbuat kesalahan. Ini bagian dari kesempurnaan. Kalau ada orang ya melakukan kesalahan tapi kita ini gak bisa menghukum orang itu, maka itu tanda bahwa kita ini lemah. Tapi Allah murka karena Allah kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada makhluk, justru ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Ketinggian Allah. Saya ulangi, saya baca sebelum saya akhiri dan tanya jawab. Kita baca dulu ya. Ini hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi." Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah menulis di kitabnya. Fahuwa ingdau, dan kitabnya itu ada di sisi Allah. Fauqal arsy, di atas arsy. Yaitu kitab yang bertuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kasih sayangku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Mohon maaf. Sesungguhnya kasih sayangku, welas asihku, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mempunyai berapa tadi? 5 faedah ya, 5 pelajaran. Pelajaran pertama, isbat al-ulu lillah. Menetapkan ketinggian Allah. Allah maha tinggi. Allah ada di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang nomor 2 tadi adalah istiwa Allah ala arsyihi istiwa'un yaliku bihi. Allah itu beristiwa di atas arsy sesuai dengan kebesarannya, tidak seperti nongkrongnya raja di atas singgasana, beda. Namanya istiwa. Tetapi ya, istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya raja. Dan istiwa dalam makna bahasa artinya irtafa'a wa'ala wastaqarra, artinya tinggi, berada di atas arsy. Kemudian pelajaran nomor 3, isbatul arsy, bahwa ada arsynya Allah. Hadis ini menetapkan akan adanya arsynya Allah. Makhluk yang paling agung, makhluk yang paling gede, makhluk yang paling berat timbangannya dipikul oleh malaikat-malaikat khusus. Ya, dan fa wa huwa kal qubbati 'alal 'alam. Arsy itu seperti kubah bagi alam semesta. Ya, wa wasaqful makhluqat, dan arsy itu adalah atapnya seluruh makhluk paling tinggi. Ya, tidak ada makhluk di atasnya arsy, yang hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang nomor 4 adalah isbat sifatir rahman, menetapkan sifat rahmat kasih sayang. Kemudian yang nomor 5 terakhir tadi adalah isbat sifatil ghadab lillah, menetapkan sifat murka bagi Allah, murka sesuai dengan kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, tafadhal kalau ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah, Ustaz, saya punya seorang ayah yang tidak pernah sholat. Dulu pernah sholat tetapi sekarang sudah tidak pernah sholat lagi, Ustaz. Sebenarnya bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Baik. Meninggalkan sholat ini berat ya dalam Islam. Karena sholat itu adalah rukunnya Islam. Ya. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khumsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Ya, Rasulullah mengatakan bahwa rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, haji dan puasa. Dalam hadis ini haji didahulukan ya, dalam hadis ini maksudnya. Jadi rukun harus ada. Ibarat bangunan besar, maka bangunan itu butuh tiang penyangga, butuh pilar. Kalau ada bangunan kok enggak ada tiangnya, enggak ada cagaknya, pasti akan roboh. Sama dengan orang yang KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat, ini bahaya. Lah, sekarang bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya, tadi kan pertanyaannya ya tentang seorang ayah yang tidak pernah sholat sama sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masalah sholat masalah penting. Dan hukumnya bagaimana orang meninggalkan sholat? Ittafaqa ahlul ilmi anna man ya, angkara wujubas sholat. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka seluruh ulama Islam ya bersepakat ya bahwa orang yang meninggalkan sholat juhudan karena mengingkari kewajiban sholat, fahuwa kafirun murtadun, maka dia kafir murtadun.

Karena mengingkari kewajiban sholat, maka sepakat para ulama orang ini murtad kafir. Maka disuruh tobat, dikasih istitab ya, disuruh tobat. Kalau tobat alhamdulillah, kalau enggak tobat hukumannya hukum bunuh, hukum orang murtad dibunuh. Kalau ada hukum Islam ya, enggak boleh perorangan, ini kalau harus negara. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama hukumnya murtad dan harus dihukum bunuh kalau enggak tobat. Dan setelah dihukum bunuh, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, dan tidak boleh diwarisi hartanya. Makanya berat orang meninggalkan sholat itu. Itu yang pertama, kalau meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarokaha faqad kafar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad ya, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha, barang siapa meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia kafir. Ini riwayat Imam Ahmad. Makanya kalau orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama. Cuman sekarang ada tipe yang kedua. Ya, orang nomor dua itu ikhtalafu atau ikhtalafal ulama fi man aqarra bi wujubis shalah tsumma tarakaha takasulan. Ada orang yang mengakui bahwa salat itu wajib, ngerti bahwa salat itu wajib. Dia mengakui kewajiban salat tapi dirinya enggak salat, meninggalkan salat karena malas. Dia ngakui sholat wajib, tapi dia meninggalkan sholat karena malas. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat hukumnya orang seperti ini. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini meyakini sholat wajib, tapi dirinya meninggalkan sholat karena malas. Ini bagaimana hukumnya? Menurut Imam Abu Hanifah, orang ini gak murtad. Karena dia masih meyakini kewajiban sholat. Ya, maka gak murtad. Menurut Imam Abu Hanifah. Dan yuhbas ya hatta yusolli, dipenjara sampai dia mau sholat. Adapun menurut Imam Syafi'i, dengarkan ya, karena kita ini pengikut Imam Syafi'i, dengarkan. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, orang yang meninggalkan sholat meskipun malas-malesan dan dia masih meyakini kewajiban sholat, dia meyakini kewajiban sholat tapi meninggalkan sholat karena malas, menurut Imam Syafi'i, Imam Malik suruh tobat, gak tobat, maka dia tetap orang Islam tapi dihukum bunuh sebagai had. Dihukum bunuh juga, tapi bedanya tetap Islam. Setelah dihukum bunuh, disolati, dikafani, dikubur di kuburan kaum muslimin, boleh didoakan, boleh diwarisi hartanya. Adapun menurut Imam Ahmad, perhatikan yang nomor tiga ini ya. Ya, menurut Imam Ahmad, orang yang mengakui kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, menurut Imam Ahmad, ini orang sama dengan yang pertama yang mengingkari tadi. Hukumnya murtad. Pokoknya kalau sholat, kalau meninggalkan sholat, baik dia itu mengakui kewajiban sholat atau dia tidak mengakui kewajiban sholat, enggak diperinci. Pokoknya kalau orang ninggalkan sholat murtad kafir. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau ada orang enggak meninggalkan sholat, mohon maaf, kalau ada orang meninggalkan sholat, Imam Ahmad tidak memperinci. Dia masih meyakini kewajiban sholat atau tidak. Itu enggak diperinci sama Imam Ahmad. Pokoknya kalau ada orang meninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, menurut Imam Ahmad itu orang murtad kafir tanpa melihat dia mengingkari apa masih mengakui. Ya, tanpa dia dilihat dia masih meyakini kewajiban sholat atau mengingkari, yang penting enggak sholat. Karena menurut Imam Ahmad dalilnya jelas. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Yang menjadi pembeda, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka orang kafir adalah sholat. Faman taraka faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat, dia kafir. Kata madhab Ahmad, ini orang dikatakan kafir tanpa melihat malas apa enggak malas, mengingkari apa enggak mengingkari. Pokoknya meninggalkan sholat murtad. Ini menurut Imam Ahmad. Jadi para jamaah, Imam Syafi'i yang mengatakan, orang yang malas-malesan, jadi gini ya, saya ulangi. Hukumnya terperinci menjadi dua. Orang meninggalkan sholat, hukumnya terperinci menjadi dua. Kalau orang itu mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama, ini orang murtad kafir. Kalau enggak tobat maksud saya. Kalau tobat alhamdulillah, kalau enggak tobat, maka dihukumi kafir. Hukumannya adalah hukum bunuh, tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya.
Sepakat para ulama ini.

0: Gak ada perselisihan. Okay. Sekarang yang kedua, orang meninggalkan sholat, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat. Saya tahu sholat itu wajib, tapi ya apa, aku ini malas ngerjakan sholat. Nah, ini gimana dengan orang nomor dua ini? Orang nomor dua ini tidak mengingkari kewajiban sholat. Dia mengakui, cuman dia malas sholat. Menurut Imam Ahmad, orang ini sama dengan yang pertama, gak dibedakan. Pokoknya ninggalkan sholat, murtad kafir. Kalau gak tobat. Menurut Imam Ahmad. Dan dihukum bunuh, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh disolati. Adapun menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajiban sholat hanya karena malas saja, maka menurut Imam Syafi'i dia enggak kafir. Tapi hukumnya sama, dihukum bunuh. Hukum bunuh, tapi setelah dibunuh dia dihukumi seperti orang Islam, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin dan boleh diwarisi hartanya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat karena malas dipenjara sampai dia mau sholat. Terlepas dari perselisihan para ulama yang karena malas tadi itu, adapun kalau mengingkari sepakat ya. Kalau malas tadi kan perselisihan. Meskipun berselisih, tapi para ulama sepakat hukumannya berat. Makanya kita nggak boleh meninggalkan sholat. Kalau sampai mengingkari kewajiban sholat maka murtad. Tapi kalau meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari, maka ini perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tetap Islam tapi dihukum bunuh juga. Sangat berat hukumannya. Maka kita jangan meninggalkan sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bisawab. Tayyib, wallahu a'lam bisawab. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Salat sunnah tidak boleh dibatalkan. Di sini kita berbicara terkait membatalkan amal sunnah dan bukan membatalkan amal wajib. Selanjutnya, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, tidak jadi beramal, artinya dia berencana untuk beramal, kemudian dia gagalkan sebelum mulai. Dua, membatalkan amal, artinya dia sudah mulai beramal, lalu dibatalkan. Untuk yang pertama, tidak jadi beramal, hukumnya tidak ada dosa. Karena amal sunnah tidak lazim atau wajib. Sementara untuk yang kedua, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan, ulama berbeda pendapat. Pertama, membatalkan amal sunnah yang sudah dikerjakan hukumnya dibolehkan. Baik karena kebutuhan maupun tanpa kebutuhan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Hanya saja, jika dilakukan tanpa kebutuhan, hukumnya makruh. Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, orang yang sudah memulai melaksanakan puasa sunnah atau salat sunnah atau ibadah sunnah lainnya, selain haji dan umroh, boleh dia batalkan. Berdasarkan hadis sahih yang artinya, orang yang puasa sunnah bisa mengatur dirinya sendiri. Jika mau, bisa dia lanjutkan puasanya dan bisa juga dia batalkan. Hadis ini berbicara mengenai membatalkan puasa dan dianalogikan dengan amalan sholat dan semua amal sunnah lainnya. Kemudian beliau mengatakan, sementara firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kalian batalkan amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Ini berlaku untuk amal wajib. Kemudian jika membatalkan ini dilakukan tanpa udzur, hukumnya makruh. Jika ada udzur, tidak makruh. Seperti membatalkan puasa sunnah untuk menghargai tamu, hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan dan mendapat pahala untuk puasa yang dia lakukan setengah hari sebelumnya. Tuhfatul Muhtaj. Kedua, tidak boleh membatalkan ibadah sunnah yang sudah dilakukan tanpa sebab. Ini kita turunkan dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, membatalkan amal sunnah tanpa sebab hukumnya terlarang dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Quran Surat Muhammad ayat 33. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Kemudian kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang bacaan panjang ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat ya. Bacaan panjang atau yang sering disebut dengan mat. Bacaan mat ya itu ada 3 huruf ya, ada 3 huruf. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu dan ya ya. Dengan syarat ya, alif sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah ya, alif yang berharokat fathah sebelumnya. Kemudian wawu, huruf sebelumnya berharokat dhammah ya. Kemudian ya, huruf sebelumnya berharokat kasrah ya. Ini adalah huruf mat ya, alif, wawu dan ya. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas mat asli atau mat tabi'i. Ya. Mat dibagi menjadi 2, mat asli dan mat far'i. Kita akan membahas ya pada bagian yang pertama tentang mat asli. mat asli atau mat tobi'i, ya, ada beberapa bagian, ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah, ya, yang tadi, ya, yaitu bacaan mat yang ada pada tiga huruf sukun, yang sebelumnya adalah alif, sebelumnya adalah fathah, ya, huruf wawu sebelumnya ada dhammah, huruf ya, ya, sebelumnya adalah kasrah, ya. Contohnya, ya, contohnya pada alif yang sebelumnya adalah fathah, ya, misalkan qala, ya, qala, ya. Kemudian wawu yang sebelumnya adalah dhammah, ya, yaqulu, yaqulu, ya. Kemudian ya sebelumnya adalah kasrah, ya, contohnya qila, ya, qila. Bacaan mat asli, ya, itu panjangnya adalah dua harokat, ya, dibaca dua harokat, ya. Kita akan melakukan latihan, ya, karena bacaan asli ini adalah yang paling banyak, ya, mat asli atau mat tobi'i, ya. Kita akan melakukan latihan pada jilid 4, ya, halaman kelima, ya, jilid yang keempat halaman 5, ya. Pada baris yang kedua, ya, di situ terdapat mat asli atau mat tobi'i. Baris yang kedua, ja'alna 'aliyaha safilaha, ya, seperti itu. Ada mat asli di situ, ya, na, ja'alna, dibaca dua harokat, ya. Alif sebelumnya adalah berharokat fathah, ya. A, ain, ain panjang dua harokat, ya, mat asli. Ha juga mat asli. Sa, filaha, ha juga, ya. Taib, saya akan baca, kemudian silahkan hadirin yang berada di studio bisa menirukan, ya. Ja'alna 'aliyaha safilaha. 1, 2, 3.
5: Ja'alna 'aliyaha safilaha.
4: Baik, ya. Kemudian, ya, pada baris yang ketiga, ya, yang sebelumnya adalah kasrah, ya, huruf ya sukun yang sebelumnya adalah kasrah, ya. Pada baris yang ketiga, pada sisi sebelah kiri, lanaraka fina dha'ifa, ya. 1, 2, 3.
5: Lanaraka fina dha'ifa,
4: ya. Sekali lagi, lanaraka fina dha'ifa.
5: Lanaraka fina dha'ifa.
4: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan di sini pada mat asli dengan panjang dua harokat, ya, jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat, ya. Jangan sampai kita memanjangkan lebih dari dua harokat. Semisal, ya, yang sering kita contohnya yang sering kita ajarkan kepada anak-anak kecil misalkan, ya. Ini biasanya dulu kita waktu mengaji, ya, maka guru-guru kita akan menuntun seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mat aslinya lebih dari dua harokat, ya. Dan ini pengucapan yang keliru, ya. Maka membacanya harus benar. Ketika panjangnya dua harokat, maka dibaca dua harokat, ya. Caranya yaitu dengan mengalirkan, ya, mengalirkan atau melenturkan suaranya. A'udhu, a'udhu, jangan dibaca a'udhu. Maka ini sudah lebih dari dua harokat ya. A'udhu billahi ya, billahi ya. Ketika dibaca a'udhu billahi, nah ini sudah lebih dari dua harokat. Minasyaitoni, sudah lebih dari dua harokat. Nah ini bacaan yang keliru. Maka yang betul adalah

dilenturkan suaranya. Ya, a'udzu billahi minasyaitani. Ya, panjang dua harokat. Ya, ini adalah cara membaca mad tabi'i ya dengan panjang dua harokat. Ya. Satu contoh lagi yang tadi belum kita contohkan yaitu wawu yang sebelumnya adalah berharokat dhammah. Ya, bisa dilihat pada masih di halaman yang kelima, ya, baris yang kedua dari bawah, ya, baris yang kedua dari bawah, ya. Idnada wa huwa makdhum, ya, jika tanpa waqaf, ya. Idnada wa huwa makdhum, ya, makdhumun, makdhumun, ya, dengan panjang dua harokat, ya. Demikian, ini adalah contoh-contoh bacaan mad asli atau mad tabi'i.

0: Soal cewek.
1: Paman, izin bertanya Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa suuzon dengan diri sendiri dan kepada Allah agar pertolongan Allah itu cepat datang. Sekarang ini saya tertekan banget karena terlilit utang riba. Gaji saya nggak bisa menutupi untuk membayar sebagian utang. Sedangkan saya single mom, suami saya sudah nggak ada, saya hampir mau mati, mungkin jika bunuh diri itu dihalalkan. Sejak suami saya meninggal, saya sudah bunuh diri, sudah coba bunuh diri, tapi hati saya masih ada iman. Sekarang saya berusaha istiqomah dan bertobat. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama buat ukhti yang punya masalah, sebenarnya masalah anti ini banyak yang mengalaminya, bukan engkau sendirian. Yang single mom itu banyak, yang terlilit hutang riba itu banyak, yang lebih susah, lebih payah hidupnya daripada dirimu lebih banyak lagi. Hanya saja kadangkala kita ini kurang bersyukur. Maka nasihat ana, lihatlah kepada yang di bawah supaya engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Yang kedua, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ahibati fillah. Kedua matamu itu lebih berharga daripada semua utang yang engkau miliki. Makanya pernah ada kejadian seorang berusaha bunuh diri di penjara karena terlilit hutang dia. Hutangnya cukup banyak ya. Disebutkan hutang dia itu kira-kira hampir 3 miliar. Iya, 3 miliar. Karena ada informasi orang ini berusaha bunuh diri, akhirnya didatengin oleh seorang ustaz, seorang syekh, datang kepada dia. Ngobrol syekh ini, kau punya masalah apa? Kok sampai mau bunuh diri? Kata dia, anak punya utang ini, itu macam-macam. Kata syekh, udahlah kalau gitulah, utangmu anggap lunas sudah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya syekh? Kata dia, aku minta jantungmu. Kemudian aku minta ginjalmu. Aku hargain, mamai dia sebutkan, ginjalmu aku hargain ya 500 juta. Kemudian jantungmu, hatimu. Kemudian kedua matamu. Akhirnya dihitung total semuanya itu lebih dari 10 miliar. Akhirnya orang ini ngomong, Syekh, emangnya anak jual spare part, Syekh? Kata Syekh, bukankah engkau ingin bunuh diri? Membuang semua nikmat yang Allah berikan kepada. Engkau itu kaya raya. Kaya raya. Tapi lupa sama Allah SWT. Maka hendaklah engkau memandang kepada nikmat yang Allah berikan dan melihat kepada orang yang lebih susah daripada diri. InsyaAllah engkau akan bisa melanjutkan kehidupan ini. Sebagian beranggapan, aku gak mampu. Bohong. Engkau mampu. Loh, saya tahu dari mana? Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya yang melewati batas kemampuan dia. Gak mungkin. Engkau berarti mampu. Tinggal sekarang kalau bicara engkau punya utang riba, engkau harus bertobat kepada Allah. Bertobat. Bagaimana sekarang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal? Kalau waktumu tiba, engkau gak perlu bunuh diri, engkau akan mati. Artinya rizkimu udah habis, engkau akan mati sendiri. Makanya orang-orang yang bunuh diri dimurkai sama Allah Azza wa Jal. Datang kematian itu, gak usah takut engkau dengan kematian. Artinya gak usah kepikiran gimana aku asal bunuh diri, kematian akan datang. Maka sebagian orang ketika kematian datang, dia gak siap. Gimana dengan orang yang bunuh diri? Na'udzubillah. Maka nasihat ana kepada ukhti, lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan kepadamu, kemudian lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah daripadamu, dan itu insyaAllah akan membuatmu bersyukur kepada Allah dan jalani kehidupan ini. Engkau perlu pendampingan, iya. Engkau cari orang-orang yang soleh, yang bisa memberikan arahan kepadamu, karena kita jamaah kalau sendirian, Kita kalau sendirian, kita akan dimangsa sama serigala. Tapi kalau kita berkawan, berkelompok, serigala gak akan memangsa kita. Begitu pula ketika engkau sendirian, setan akan menghabisimu. Tapi kalau engkau bersama kawanmu, temanmu, maka insya Allah masih ada yang menjagamu. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangmu, baca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amma siwa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, apalagi sudah berjalan sekian tahun, pasti di sana ada kejenuhan, ada kebosanan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajar karena kita itu manusia, dan kita di antara yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri kita itu sifat tadi, bosan, jenuh, bahasa kita apa? Belenger. Dengan rutinitas seperti itu terus gitu, ketemunya dengan orang-orang itu terus gitu kan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dapati bahwasannya kita sudah berusaha melangkah untuk menghilangkan kejenuhan itu. Namun terkadang yang kita dapati, yang kita usahakan ternyata itu cuma sisi-sisi lahiriah saja yang disentuh. Kejiwaan seorang suami, kejiwaan seorang istri ini jarang menjadi bahan yang direnungkan. Sehingga ketika merasa tidak nyaman di rumah itu, yang dicari itu perkakas rumah kurang komplit kayaknya gitu. Fasilitas rumah ini kurang komplit kayaknya, suami kok gak betah di rumah gitu. Suasanya rumah kok kayak panas, tambah AC gitu ya. Kurang hiburan, datangkan hiburan-hiburan-hiburan yang lainnya gitu. Kejiwaan kita itu merana, tidak pernah disentuh. Padahal yang namanya manusia itu ada fisiknya, ada kejiwaannya, ada, dan tentunya harus sama-sama diperhatikan. Jangan sampai titik perhatian kita adalah cuma kepada lahiriah saja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia, sesungguhnya manusia itu dinilai sebagai manusia adalah ketika apa? Ketika kejiwaannya itu sempurna dari sisi keimanan, dari sisi kedewasaan berpikir dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian yang sudah berkeluarga, dan ini sebagai bekal bagi yang belum berkeluarga, nanti kita maksimalkan usaha kita untuk menyentuh kejiwaan pasangan kita, sehingga benar-benar rumah tangga yang kita bina itu surga dunia gitu. Karena sebagian orang berpikir surga dunia itu cuma dalam hubungan biologis, mohon maaf, pikirannya cuma itu tok, padahal enggak. Bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan beberapa kiat yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita usahakan agar bunga cinta antara kita dengan pasangan kita itu enggak layu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang itu sampai berkomentar, ini komentarnya jelek gitu. Saya kadang-kadang saya ngobrol dengan orang itu, gemien tahi ya bojoku kayaknya ujarku sing paling ayu gitu. Lah siki wis tua, barang wis tua ya. Lah kenang gua ambu-ambu jerene. Astagfirullahaladzim. Kok kayak gini komentarnya gitu. Mungkin bercanda gitu ta. Tapi kan itu kan sesuatu yang enggak baik gitu. Enggak menghargai seorang istri seperti apa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah seharusnya kita harus lebih merasa berhutang budi ketika ada pasangan kita di samping kita bersabar dengan kita, sudah tambah waktunya, tambah besar hutang budi kita kepadanya. Bukankah harus lebih baik lagi kita sikapnya kepadanya? Utang sesaat saja kadang-kadang sebagian orang begitu merasa harus membalasnya. Ini pasangan kita loh, sudah sabar sekian lama sama kita, kok gak ada penghargaannya sama sekali? Orang ngomai itu ketika pas bulan madu saja gitu. Lepas bulan madu sih gak ada yang ada tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Arab di terus-terusnya neraka sebelum neraka jemaah. Benar, kalau diterus-terusin kayak gitu, kita enggak bahagia di dunia dan kelak pertanggungjawaban semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar bersama. Yang berbicara, saya bukanlah seorang yang sudah menerapkan semuanya. Saya juga seperti panjenengan, masih taraf belajar dan memperbaiki diri. Semoga masing-masing kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi lebih baik, jadi seorang pasangan untuk pasangan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa kita usahakan diantaranya yang pertama adalah saling memberi hadiah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya hadiah ini adalah satu di antara yang akan menumbuhkan cinta. Nabi menyebutkan secara global, tahadu tahabu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu, salinglah kalian memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Inilah satu di antara rumus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Panjenengan Pak, panjenengan berikan hadiah kepada istri. Hadiah enggak harus mewah kok. Tapi fahamilah apa yang disukai oleh istri panjenengan. Fahamilah, ketahuilah. Lu masa sekian tahun enggak tahu kegemarannya istri itu apa? Sudah sekian tahun wis metu bocah 5. Masa gak paham juga tentang apa yang disenangi istri itu? Ustaz, istri saya senangnya yang merah-merah. Lembaran gitu maksudnya Pak. Masya Allah. Ya carikan yang banyak kalau seandainya memang istrinya sukanya yang seperti itu. Namun bukan berarti kita lepas begitu saja. Kalau memang istrinya memang gak suka macam-macam, Hadiah apa-apa enggak suka, tapi kalau dikasih uang senang ya, berikan hadiah seperti itu. Kan ada memang tipikal orang yang seperti itu. Kurang suka masalah baju itu enggak suka, dikasih hadiah yang lain enggak suka juga. Tapi ketika dikasih sekepok gitu, sumringah gitu, masya Allah, ceria kehidupannya kayaknya gitu. Alhamdulillah. Ya usahakan bagaimana kita bahagiakan dia gitu. Ya istri juga harus ngertiin lah suami kondisinya seperti apa gitu. Kalau nggak bisa ngasih sekepok ya selembar dua lembar seneng ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadiah dari seorang suami tanda perhatian, tanda sayangnya kepada istri. Apalagi ketika suami pergi jauh, merantau misalnya kayak gitu, pulang dengan membawa hadiah sesuatu yang disenangi oleh istri, itu sangat luar biasa baginya, sangat luar biasa. Lalu bagaimana istri memberi hadiah kepada suami? Suami itu gak neko-neko, berikan hadiah yang disukai oleh suami. Meskipun ya dari hasil perjuangan suami, suami itu senang ketika di rumah itu sudah disediakan apa? Makanan, minuman sudah cukup. Apa yang dia sukai, rendang jengkol misalnya, senangnya kayak gitu, ya siapkan. Ya enggak harus tiap hari itulah. Tapi kan suami kelihatan makan apa yang disuka. Tanda sukanya apa enteng gitu, Pak. Kalau seandainya pas makan kok kelihatan lahap banget gitu, maka besok ya jangan terus-terusan kayak gitu. Masya Allah. Karena suaminya pas makan itu lahap banget, besoknya dibuatin lagi. Besok suami sampai ngomong, apa orang nasi ngeliat? Ya jangan sampai seperti itu gitu. Tapi di momen-momen dimana suami itu lagi apa? Memang waktunya enjoy, kemudian diberikan makanan yang enak, yang disukai, masya Allah. Kalau suami sudah puas dengan makanan yang dimasak oleh istri, itu tentunya suami itu akan merasakan ketenangan, ketentraman dalam rumahnya. Kenapa suami itu kadang-kadang lebih suka makan di luar, lebih suka ngopi di luar? Karena yang nyambut di sana itu gemerapiak. Iya apa tidak? Nek nang omah ora ditawani ora apa. Kayak nang tutup saji ngana di jiwa dewek gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dirumuskan oleh seorang istri. Kenapa kok suami saya senang ngopi di luar? Ya di luar itu kan ditanya, mau ngopi apa, Mas? Adanya apa? Ini ada. Makannya apa? Ditawarin, masya Allah. Di rumah dibiarin sendiri. Suami pulang sudah malam sampai rumah, kemudian enggak disambut dengan senyuman, enggak disambut dengan sapaan. Ya, inilah yang terjadi. Akhirnya lah mendingan nang jababai kepenak ISIS. Ngomongnya kayak gitu kan. Daripada nang omah takan omah kuranane jengkel rame, wis mendingan meneng baik gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dapati pasangan kita itu memberikan hadiah, tolong hargai perjuangan pasangan kita. Panjenengan Pak, ketika datang ke rumah istri sudah masak capek dan lain sebagainya, tolong hargai, dimakan. Jangan sampai panjenengan itu komentarnya dingin, enggak memberikan penghargaan sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Demikian juga dengan para ibu, maksimalkan untuk menunjukkan senyum sumringah kebahagiaan ketika mendapatkan hadiah dari suami. Jangan sampai ketika suami sudah dari Jakarta pulang ke kampung, merantau sekian bulan, pulang beli baju, daster, batik, yang suami melihatnya sudah bagus banget, lah warnanya kayak gue, jangan aku rasa seneng-seneng gak. Jangan katakan kayak gitu. Hargai. Meskipun panjenengan mungkin merasa, jan ya Allah, ora pas banget karo pengangen-angene panjenengan gitu ya. Tolong pakai, bahagiakan suami. Hargai. Jadi masing-masing kita tertuntut untuk maksimal menghargai hadiah dari pasangan kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya panjenengan banyak yang jauh lebih senior dari saya dalam berkehidupan rumah tangga. Namun mari kita belajar bersama, mari kita berusaha, ayo kita sedikit rubahlah. Yang usianya sudah di atas 50 kan tentunya jauh perjalanan rumah tangganya dari saya. Sebagainya sudah menginjak 60 tentunya sangat jauh. Tentunya lebih pantas untuk berbagi pengalaman dengan kita-kita ini yang masih dikatakan baru berapa tahun gitu dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang memberikan hadiah, kemudian yang diberi hadiah itu mengucapkan terima kasih, jazakallah khairan suamiku, katakan seperti itu bu, jazakillah khairan wahai istriku, terima kasih, masakannya enak banget, masya Allah, tentrem banget kehidupan gaya, nyaman banget, adem di hati, sudah. Ini yang pertama, mau saling memberi hadiah. Tentunya sekali lagi, kalau bisa memberikan hadiah yang berharga, berikan yang berharga. Duh, kalau ada duit buat apa? Kalau ada duit buat apa? Kalau ada harta buat apa? Kalau bukan untuk membahagiakan pasangan. Semoga saja nanti setelah selesai dari kajian ini, ada yang langsung ingat rekeningnya di TBK. Oh cukup, gue tuku Honda Jazz anyar. Bok menawa gitu. Ya semoga saja bahagiakan ya mbak istri, belikan baru gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 20 tahun saya ditemani oleh istri, saya akan berikan hadiah umpamanya semacam itu kan, masya Allah luar biasa. Terima kasih dek, sudah bersabar bersama saya dalam perjuangan susah payah, jatuh bangun kita bersama. Besok yuk kita jalan, insya Allah saya belikan cash. Kan indah kalau seperti itu, insya Allah. Tapi ya jangan, kapan ngasih hadiahnya, jangan nuntut. Berikan hadiah, berikan hadiah kalau kita mampu. Kita lanjutkan yang kedua. Ada waktu khusus di mana kita itu bisa ngobrol berdua, duduk berdua dengan pasangan kita. Kesibukan seorang suami di luar rumah dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya, demikian juga kesibukan seorang istri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Jangan sampai suami istri kemudian kehilangan momen untuk bisa duduk bareng, ngobrol bareng di saat anak-anak mungkin sudah pada tidur atau sebagainya, di saat anak-anak wis pada umah-umah dewek gitu ya. Kan yang sudah tuh sepuh-sepuh gitu kan anak-anaknya sudah pada mapan sendiri-sendiri gitu ya. Maka tolong buat momen di mana kita itu duduk bareng. Ini yang kadang-kadang tidak terjadi di keluarga yang sudah di atas 20 tahun. Kadang-kadang mereka itu memilih tidur sendiri-sendiri. Bapaknya di ruang depan, istrinya di ruang belakang. Astaghfirullahaladzim. Gak seperti ini. Tidur bersama, menemani suami, menemani istri, itu adalah mendatangkan pahala. Bersabar dengan apa yang muncul darinya. Ada yang mohon maaf, dengkurannya keras. Sebagian alasannya seperti itu. Boro-boro turu bareng wong nang tangga kamar be krungu sih. Astagfirullahaladzim. Sabarlah dengan yang semacam ini. Masa sekian tahun enggak bisa sih untuk bisa memahami gitu. Kalau seandainya apa namanya bisa berusaha, demikian juga yang punya suara keras ketika tidur itu kan juga jangan minta dipahami terus, tolong dipahami juga pasangannya. Intinya seorang suami harus perhatian kepada istri, perhatian kepada keluarga di tengah kesibukannya yang keluarga itu merupakan tanggung jawab dia.
6: Jumatan di anjungan lepas pantai. Dalam kajian fikih empat madhab, para ulama membagi kondisi manusia menjadi tiga keadaan. Satu, musafir. Mereka adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak menetap selain hanya untuk singgah ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhannya selesai, dia akan kembali. Dua, mukim. Mereka adalah orang yang menetap di suatu daerah sehingga tidak lagi disebut safar, namun tidak ingin tinggal selamanya dan ada niat untuk kembali ke daerah asalnya, seperti para mahasiswa yang tinggal di satu kota selama kuliah. 3. Mustautin. Mereka adalah orang yang tinggal di sebuah daerah dan berniat menetap selamanya, baik dia orang asli daerah itu atau pendatang dari luar, sehingga dia sudah disebut sebagai penduduk asli setempat. Orang hanya bisa disebut mukim atau mustautin jika dia berada di tempat yang permanen atau di permukaan tanah. Sementara mereka yang tinggal lama di atas kapal besar, seperti kapal induk atau anjungan lepas pantai, statusnya hanya musafir. Jumatan bagi musafir. Terdapat banyak penegasan ijma' bahwa musafir tidak wajib jumatan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama sepakat bahwa jumatan adalah kewajiban bagi orang merdeka, balig, laki-laki, yang menjumpai tergelincirnya matahari di suatu daerah dan dia penduduk daerah itu, bukan musafir. Al-Istidkar. Di tempat lain, Ibnu Abdul Bar mengatakan, pernyataan penulis, tidak ada kewajiban jumatan bagi musafir, merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Keterangan lain disampaikan Ibnu Hubairah, mereka sepakat bahwa jumatan tidak wajib untuk anak-anak, budak, musafir, dan wanita. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk budak, yaitu wajib jumatan, ikhtilaf ulama. Dan masih ada beberapa keterangan lainnya yang menegaskan bahwa musafir tidak wajib jumatan. Jika musafir mengadakan jumatan, apakah dinilai sah? Pembahasan ini lain dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini berbicara tentang syarat sah jumatan. Apakah ketika sesama musafir menyelenggarakan jumatan, dinilai sah? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, jumatan yang diselenggarakan musafir tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penyelenggara jumatan harus mustautin atau minimal mukim menurut sebagian pendapat. Sementara musafir yang hadir hanya mengikuti dan bukan penyelenggara. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa bagian dari syarat sah jumatan adalah penyelenggaranya harus mustautin. Sehingga tidak sah jumatan yang diselenggarakan musafir dan tidak dihitung. Artinya tidak terpenuhi batasan jumatan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Untuk status mustautin merupakan syarat sah jumatan menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka adalah orang yang tinggal

0: melakukan safar melewati hari Jumat. Sementara tidak ada riwayat yang sampai ke kita bahwa beliau melaksanakan Jumatan ketika beliau sedang safar. Bahkan terdapat riwayat sahih bahwa beliau salat zuhur di Arafah ketika hari Jumat. Ini perbuatan beliau menunjukkan bahwa tidak ada Jumatan bagi musafir. Al-Ausat. Pendapat jumhur ulama merupakan acuan untuk fatwa lajnah da'imah ketika mereka memberikan fatwa mengenai hukum Jumatan di anjungan lepas pantai. Jawaban lajnah, orang-orang yang bekerja di laut dari kalangan para tentara yang sedang berada di kapal laut, bagi mereka tidak ada salat Jumat karena mereka bukan penduduk yang tinggal menetap di sana, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Fatwa al-lajnah ad-da'imah. Kedua, Jumatan yang diselenggarakan oleh musafir statusnya sah. Mereka beralasan bahwa 1. Pada prinsipnya, Jumatan sama dengan sholat jamaah lainnya. Hanya saja bedanya di Jumatan ada khutbah. 2. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka menulis surat kepada Umar menanyakan tentang Jumatan. Umar membalas surat mereka dan mengatakan, lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 3. Riwayat dari Nafi', beliau mengatakan, Ibnu Umar melihat para penduduk suku nomaden antara Mekah dan Madinah melakukan Jumatan, dan beliau tidak mencela mereka. Musannaf Abdul Razzaq. Penduduk suku nomaden atau Ahlul Miyah adalah mereka tinggal sementara, mengikuti keberadaan air oase atau danau. Jika ada air, mereka menetap. Jika air habis, mereka pindah untuk mencari air di tempat lain. Mereka disebut Ahlul Miyah. Kata Miyah adalah bentuk jamak dari kata ma yang artinya air. Ahlul Miyah, mereka tidak menetap, bukan mustautin. Umumnya, mereka orang badui yang hidupnya tidak menetap. Ibnul Mundhir menukil beberapa keterangan para ulama mengenai Jumatan bagi musafir. Di antara yang beliau sampaikan adalah keterangan Abu Thaur. Abu Thaur mengatakan, Jumatan itu seperti sholat lima waktu lainnya. Hanya saja, dalam Jumatan ada khutbah dan qasar sholat dari empat. Selama di sana ada imam dan beliau khutbah di depan jamaah, maka sholat Jumat. Lanjut Ibnul Mundhir, Abu Thaur berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya tentang Jumatan di Bahrain. Beliau membalas surat itu dengan mengatakan, silahkan lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Al-Ausat fi sunan wal-ijma' wal-ikhtilaf. Demikian, Allahu A'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau nanya perihal menjadi bisnismen. Saya ingin berdagang, tapi saya khawatir kalau saya sibuk dunia nanti, saya malah meninggalkan kajian ilmu agama. Karena saat ini saya rutin ikut kajian, dan saya khawatir saking sibuknya dunia pun malah fokus sama dunia, sehingga tidak fokus sama keluarga. Mohon nasihatnya bagaimana Ustaz bisa mengkondisikan sel waktunya. Apakah dunia itu kalau kita menjaga waktu itu seperti burung yang pergi di waktu pagi, pulang di sore hari, gitu, seperti itu kah hakikatnya, Ustaz? Syukur, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jemaah. Ini menarik sekali nih. Pertanyaannya, gimana orang dia mau bisnis, dia mau usaha, tapi takut bisnisnya membuat dia lupa dari kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Kita hidup di muka bumi ini. Di depan kita ada banyak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Subulus salam, jalan-jalan kebaikan. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu zakat, ada pintu menuntut ilmu, ada pintu jihad, ada pintu berbakti sama orang tua, ada pintu kanan. Artinya, sebagai hamba Allah SWT, kita bagaimana berusaha untuk masuk surga dari semua pintu surga. Berkaitan dengan usaha,

0: sekarang. Ketika engkau mau bekerja, niatkan untuk masuk surga. Jadi ketika seorang bekerja, ketika seorang berusaha, niatnya itu bukan untuk mengumpulkan kenikmatan dunia, tapi dia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kalau niatmu udah benar, insya Allah jalannya mudah. Makanya kalau kita lihat sahabat Nabi yang kaya raya, masya Allah, manfaatnya buat umat besar sekali. Abu Bakar Siddiq, ya, bagaimana kontribusi Abu Bakar dengan hartanya dalam membela dakwah ini. Bagaimana Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Yang kita tahu di kota Madinah itu ketika datang umat Islam ke sana, di sana ada satu sumur milik orang Yahudi. Orang kalau mau minum di sana bayar. Akhirnya Nabi SAW, Nabi enggak punya uang untuk beli itu. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau beli biir rumah itu akan menjadi falahul jannah, maka bagi dia surga. Dibeli sama Uthman bin Affan. Seluruh penduduk Madinah itu bisa menikmati dari air sumur tersebut gratis. Dengan uang, dengan kekayaan. Maka nasihat ana, ketika antum mau berusaha, selalu ingat Allah. Niatnya bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan untuk mencari surga Allah SWT. Karena sejatinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup matiku untuk Allah SWT. Jadi engkau mau ada di pasar untuk Allah. Engkau mau berada di tempat kerjaanmu untuk Allah SWT. Engkau di rumahmu untuk Allah SWT. Jadi ketika orang niatnya udah benar, insya Allah dia akan terjaga. Niat yang benar, Allah tahu. Ya Allah ya, untuk apa sebenarnya kau bekerja? Allah alimun bidzatis sudur. Baik. Yang kedua, sesudah niatmu benar, maka engkau perlu mengatur waktu. Insya Allah orang yang niatnya akhirat, waktunya itu Allah berkain. Tapi kalau niatnya dunia, waktunya gak diberkain. Maka kita dapat melihat ya, orang kaya raya, muslim, kita bicara muslim. Muslim kaya raya, tapi gak pernah datang kajian di masjid. Gak pernah. Sedangkan mereka yang ojol, mereka yang kerjanya sebagai karyawan, yang kerjanya sebagai satpam, security, yang kerjanya sebagai penjaga toko, bisa datang kajian. Kenapa bosnya gak bisa datang kajian? Kalau bicara hitung-hitungan matematika, ini bosnya setahun gak kerja, makan. Tuh pegawai gak kerja sehari, bingung besoknya dia mau makan apa. Tapi karena memang niatnya lillahi ta'ala, maka dia mengatur waktunya. Tetap engkau atur waktu. Kemudian yang ketiga, ketika engkau berusaha, sisihkan dari hasil usahamu yang kau niat buat akhirat, memang udah disisihkan. Sekian untuk urusan akhirat. Maka dengan cara seperti itu, usahamu ternyata mengantarkanmu ke surga dengan izin Allah SWT. Jadi ketika waktu sholat, engkau tetap sholat. Apalagi ketika orang-orang yang punya jabatan ya. Ini nasihat ana buat teman-teman yang masih berkuasa, yang masih menjabat, yang jadi bos, engkau itu bisa membawa anak buahmu ke surga. Kau punya power. Wajib kajian. Harus ikut kajian. Harus sholat berjamaah. Ustaz pemaksaan, bukan pemaksaan. Kau mau kerja di tempatku, di perusahaanku. Ini aku yang punya. Aku punya aturan masuk jam 8, pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Ketika bos menyuruh anak buahnya masuk jam 8, pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Enggak, itu aturan yang dibuat. Dan kau bikin aturan, bagaimana anak buahmu ingat sama Allah. Waktunya sholat, sholat. Sampaikan. Yang kakinya gak cacat, yang matanya bisa melihat, tunggu di masjid. tunggu di rumah Allah SWT. Yang uzur ya beda lagi. Maka dengan cara seperti itu engkau berusaha dan engkau bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Hadza wallahu a'lam bissawab, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبع. أيها الإخوة، salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin mencintai penguasa, presiden, raja muslim, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Lalu penguasa itu mencintai rakyatnya. Ini adalah nikmat. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi. Seluruh kaum muslimin cinta kepada pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai seluruh kaum muslimin sebagai rakyat beliau. Beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Adakah seorang muslim yang tidak cinta kepada Abu Bakar? Tidak ada. Adakah Abu Bakar cinta kepada seluruh rakyatnya? Iya. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Adakah kaum muslimin yang tidak cinta kepada Umar? Tidak ada. Umar pun mencintai seluruh kaum muslimin. Ini idealnya. Ini keadaan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Rakyatnya mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyatnya. Keadaan ini sedikit berubah di zaman Utsman. Akibat tingkah laku sebagian anak-anak muda yang bodoh, yang jahil, yang tidak faham terhadap agama dan tidak faham siapa Utsman bin Affan, menantu Nabi dua kali, Dzun-Nurayn, yang Nabi pernah terlihat lutut beliau oleh Abu Bakar dan Umar, beliau diamkan. Begitu Utsman datang, buru-buru ditutup. Dan beliau mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepada dia. Sanjungan yang luar biasa dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman, manusia yang paling mulia hari itu setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi anak-anak muda ini muslim tidak faham. Mereka membenci Utsman, mencaci maki Utsman. Ini keadaan tidak sebaik keadaan Abu Bakar dan Umar. Kemudian lebih lagi di zaman Ali bin Abi Thalib, terus semakin memburuk sampai hari ini. Kita lihat porak-poranda Syam, Syria, Libya, Mesir. Ketika mereka benci kepada penguasanya dan penguasa benci kepada rakyat. Ini keadaan yang sangat buruk. Oleh karena itu Islam membuat cara. Ada cara yang telah ditetapkan secara syar'i oleh syariat Islam. Agar apa? Agar kita cinta kepada pemimpin kita. Pemimpin kita cinta kepada kita sebagai rakyat. Apa caranya? Jangan menyebarkan aib penguasa. Lihat, mana ada ajaran di muka bumi ini yang seperti ini? Lihat di Quran, di televisi, di radio, di Amerika, di Jerman, di Inggris, Prancis, orang-orang kufar, mereka yang mengajarkan kepada manusia kalau presiden punya aib, sebarkan. Kalau penguasa, gubernur, wali kota, menteri-menteri, pejabat punya aib, sebarkan. Lewat media, lewat televisi, radio. Islam tidak. Islam mengatakan, sembunyikan, tahan. Yeah. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Sabda Nabi SAW. Tidak pantas bagi seorang muslim, apa? Merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana ada seorang muslim merendahkan dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri? Kata Nabi, yaitu seorang muslim yang merendahkan penguasanya, yang menjelek-jelekkan presidennya, yang memburuk-burukkan seorang raja, seorang amir. Berarti dia telah menjelek-jelekkan diri mereka sendiri. Kenapa? Tentu sabda Nabi ini wahyu dari Allah yang keluar lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penegasan dari Allah dalam surat An-Najm, Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadi, hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dariku, dari Allah Rabbul Alami. Ucapan ini wahyu bahwa menghina seorang pemimpin berarti menghina dirinya sendiri, menghina rakyat. Kenapa? Ah, ini banyak yang tidak faham, terutama orang-orang kafir. Orang kafir enggak kenal Al-Qur'an dan Sunnah, enggak kenal wahyu. Yang ada mereka mikir bisa benar, bisa salah. Wahyu tidak mungkin salah. Walaupun perbuatan tidak masuk akal. Jumroh dilempar-lempar, Hajar Aswad batu hitam dicium-cium, enggak masuk akal. Tapi karena ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin, wajib kita katakan ini hak, ini benar. Dan terbukti jutaan manusia melakukannya. Yeah. Itulah wahyu. Kenapa wahyu mengatakan bahwa menghina seorang presiden, seorang raja muslim, seorang pemimpin berarti menghina dirinya sendiri? Karena Allah tidak akan memberikan seorang presiden yang buruk. Tidak mungkin. Kalau bukan, teruskan. Kalau bukan rakyatnya dulu yang buruk. Ini rahasia yang banyak dari kita tidak tahu. Allah tidak mungkin memberikan seorang pemimpin yang korup. Enggak mungkin. Kalau bukan, rakyatnya dulu yang korup. Antum sudah tahu, pemimpin pejabat negeri kita banyak yang korup. Sebetulnya yang korup duluan siapa? Para pejabat apa kita para rakyat? Siapa coba? Jujur akui. Yang jual 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on siapa? Siapa kalau bukan kita para rakyat? Iya. Yang sudah disuruh masuk jam 8, keluar jam 4 sore, tapi jam 9 baru datang, baru setengah 4 sudah pulang, siapa? Kita para rakyat kan? Rakyat yang memulai korupsi duluan. Maka Allah sindir para rakyat itu. Dengan apa? Dengan Allah berikan pemimpin yang korup, pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kenapa? Dan ini betul. Tentu zaman Ali tidak sebaik zaman Utsman, tidak sebaik zaman Umar, apalagi tidak sebaik zaman Abu Bakar. Betul. Ali diprotes, kenapa? Kan perluasan wilayah jajahan Islam terhambat di zaman Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, meluaskan daerah jajahan kaum muslimin, menyebarkan dakwah li'i'la'i kalimatillah waliptiqo'i mardotillah, di zaman Ali terhambat. Kenapa? Kenapa? Karena ada duri di dalam daging. Ada musuh dalam selimut. Ada keburukan yang masuk ke dalam Islam. Ini dihancurkan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dibinasakan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Siapa mereka? Khawarij. Khawarij. Maka Ali melupakan Romawi, Persi, Madain, dan seterusnya. Beliau konsentrasi untuk memerangi anak-anak muda, kilabu ahli nar, yang oleh Nabi dikatakan sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang jidatnya hitam karena bekas sujud, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Tapi Nabi katakan, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah, mereka melesat jauh dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Siapa dia? Anak-anak muda Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka terlalu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka. Beda dengan kami, kafir. Pelaku dosa besar, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Nyukur jenggot, kafir. Pakaian isbal, kafir. Berjudi, kafir. Berzina, kafir. Seorang muslim menurut mereka harus sempurna. Kalau tidak sempurna, bukan Islam namanya, kafir. Ini kelompok sesat sesesat-sesatnya. Sampai dikatakan anjing-anjing neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri khas mereka? Mencaci maki penguasa. Ali bin Abi Thalib dijelek-jelekkan, bahkan dikafirkan. Bodoh sekali mereka. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah itu terjadi, saya kira kita semua tahu, disimpulkan dengan kesimpulan yang sangat dangkal oleh mereka. Apa kata mereka? Kaum muslimin pecah gara-gara tiga orang kafir ini. Kata mereka, siapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, satu lagi Amr bin As. Gara-gara tiga orang ini kaum muslimin pecah. Maka jalan satu-satunya untuk menyatukan kaum muslimin adalah tiga-tiganya harus dibunuh. Lihat, jalan pintas mereka tempuh. Sama dengan anak-anak muda Khawarij hari ini. Ya. Pintas sekali jalannya. Emang mereka bom sana, bom sini menyelesaikan masalah? Tidak sama sekali. Apakah Amerika, Jepang, Eropa sedih dengan bom-bom itu? Enggak. Mereka enggak sedih, mereka enggak susah, mereka enggak menderita, tertawa malah. Yang sedih, yang susah gara-gara bom-bom itu siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Masuk ke kantor diperiksa, apalagi para ustadz yang berjenggot dan seterusnya diperiksa. Mereka menyusahkan kaum muslimin. Amerika tidak peduli, bahkan senang, karena ada alasan untuk ngobok-ngobok dunia Islam. Justru Amerika punya alasan untuk masuk ke negeri-negeri Islam, untuk mengawasi yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam. Gara-gara mereka, anak-anak muda yang bodoh ini terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka lupa berapa banyak orang yang datang pada Nabi berzina, minum khamar, dan direjam oleh Nabi dan disolati. Mana mungkin Nabi menyolati seorang manusia yang kafir? Mereka tidak tahu ini. Mereka jauh dari ilmu. Sahabat yang merupakan murid-murid Nabi, yang mestinya kita mengambil ilmu dari mereka, para sahabat, justru mereka kafir-kafirkan. Maka tiga-tiganya dibunuh. Satu berhasil, dua gagal. Kita tahu nasib Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? kalau bukan orang-orang Khawarij, sama dengan pembunuh Utsman, orang-orang Khawarij. Yeah.
3: Hukum sholat satu sarung berdua. Konsekuensi memakai satu pakaian berdua, bagian aurat seseorang akan terlihat oleh temannya. Sementara kita dilarang melihat aurat orang lain meskipun sama jenis kelaminnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya. Jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya, dan janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya. Dan jangan pula seorang wanita memakai satu kain bersama dengan wanita lainnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. An-Nawawi menjelaskan hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah seorang lelaki memakai satu kain bersama dengan lelaki lainnya." Demikian pula antar sesama wanita merupakan larangan yang hukumnya haram apabila tidak ada kain pembatas antara keduanya. Hadis ini juga dalil haramnya menyentuh aurat orang lain di bagian manapun dari badannya, dan ini disepakati ulama. Salat satu sarung berdua. Salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat. Ketika ada dua orang memakai satu sarung, berarti ada bagian auratnya yang tidak tertutup dari temannya, sehingga belum dianggap menutup aurat. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, menutup aurat termasuk salah satu syarat sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Ulama sepakat batalnya sholat seseorang yang membuka aurat dengan sengaja. Dan mereka berbeda pendapat jika ada bagian aurat yang terbuka karena tidak sengaja. Demikian, Allahu A'lam.
4: Soal-jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya punya pertanyaan. Saya sudah paham tentang hakikat dunia itu, tetapi saya masih tetap mengejar dunia. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya agar dapat mengurangi diri saya untuk mengejar dunia itu, karena masih ada dalam diri saya itu keinginan untuk mengejar dunia dan lupa terhadap akhirat. Syukran, jazakallahu khairan.
0: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara kajian, orang jadi faham, anda ngerti tentang hakikat dunia, tapi kadangkala belum bisa untuk mempraktekkan dalam kehidupan ini agar kita tidak terpenjara sama dunia itu, tidak tertawan sama dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, antum ziarah kubur. Antum datang ke kuburan. Antum lihat ada tanah yang mungkin luasnya 1 hektar. Yang isinya ribuan manusia kadang-kadang ada di tempat itu. Mereka gak bawa apa. Mengingat kematian itu membuat kita bisa sadar menyikapi dunia dengan benar. Kalau sekedar ilmu, semua punya ilmu tentang dunia, tahu iyalah nanti orang bakal mati. Tapi kecintaan dia kepada dunia ini yang perlu dia kurangin. Jadi mengingat kematian adalah sarana agar antum tidak tertipu sama dunia. Nabi SAW mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathlud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku sama dunia ini seperti seorang musafir yang naik kendaraannya, kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar, lalu pergi meninggalkannya. Dan engkau akan meninggalkan dunia tersebut. Yang ketiga, engkau coba cari nyamuk. Nyamuk. Antum pegang nyamuk. Antum semprot, lalu antum pegang satu mati. Antum lihat sayapnya nyamuk tuh. Kalau seluruh uang yang ada di Indonesia digunakan untuk membuat nyamuk, gak akan cukup. Dan gak akan bisa. Kalau seluruh uang yang ada di Cina dikumpulin untuk membuat seekor nyamuk, gak bisa. Lalu antum bayangin, ternyata dunia dan isinya ini gak bisa menciptakan nyamuk. Padahal tiap hari Allah menciptakan nyamuk itu, jutaan Allah ciptakan nyamuk. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udha, masaqa minha kafiran syarbat ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, bukan nyamuknya, tapi satu sayap nyamuk, orang kafir enggak akan Allah kasih seteguk air. Supaya antum sadar, ternyata sama nyamuk ini lebih mahal nyamuk sama dunia dan isinya. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Maka dengan permisalan-permisalan yang Allah berikan itu, seperti tadi ketika antum berburu dunia, antum lihat mau buat apa terus? Mau dikemanain? Antum beli makanan yang enak, antum lihat, ya Allah, jadi kotoran nanti semuanya. Maka semoga dengan seperti itu, antum bisa lebih hati-hati dengan urusan dunia ini. Ingat, bukan berarti muslim itu gak boleh kaya, enggak. Kita bicara ambisinya. Ambisinya itu akhirat. Engkau kalau ambisimu akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di hatimu. Engkau jadi orang kaya, padahal engkau gak punya apa-apa. Karena ambisimu akhirat. Dan engkau mungkin memiliki segalanya karena ambisimu akhirat, engkau jadi orang kaya juga. Urusannya di hati. Tapi ketika ambisimu dunia, engkau gak akan pernah merasa kenyang. Engkau seperti orang yang minum air laut. Engkau akan haus terus. Seperti orang yang mengejar bayangannya. Dia lari sekencang apapun, gak akan pernah dia pegang bayangannya. Dia akan terus berada di depan dia. Itu dunia. Tapi ketika engkau berbalik cari akhirat, dunia akan ikut kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Pada kesempatan kita kali ini, insyaallah kita bisa ulangin kembali pada perjumpaan yang akan datang. Insyaallah ana senang sekali lihat antum semua yang sampai jam segini masih bertahan ya. Walaupun ada yang sambil mungkin minum kopi, minum teh, enggak apa-apalah. Yang penting tetap ngaji, tetap belajar, dan insyaallah kita masuk surga bersama keluarga kita semuanya. Jazakumullah khair.
6: Mutiara Nasihat.
2: Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam beramal saleh, tidak boleh bagi kita untuk meremehkan sekecil apapun amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhin taliq." Janganlah kamu meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu. Walaupun hanya sekedar senyuman yang kamu berikan kepada saudaramu. Jangan pernah meremehkan, merendahkan amal kebaikan yang kita lakukan. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mana yang bisa membuka pintu surga untuk kita. Bisa jadi amalan yang kita banggakan, amalan besar yang kita harapkan, justru malah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala karena enggak memenuhi salah satu syarat tadi, yaitu ikhlas dan ittiba. Mungkin haji misalkan. Haji amalan yang sangat besar. Tapi kita enggak tahu haji kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Karena banyak juga orang yang haji
7: niatnya supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Nggak dipanggil Pak Haji ngamur, ya. Betapa banyak amalan yang besar yang kita harapkan justru nggak diterima. Betapa banyak amalan yang kecil yang kita remehkan justru itu yang diterima. Ya, rubba amalin shaghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara rusaknya niat. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat juga. Ya. Maka jangan pernah kita meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena semuanya ada totalannya, semuanya ada hisabnya yang kelak di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Semua ada balasannya. Dan mari kita perhatikan satu kisah yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dahulu ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebab membantu menolong anjing yang kehausan. Perhatikan, Nabi SAW menyebutkan wanita tersebut wanita nakal, wanita berzina. Dan yang ditolong juga adalah anjing yang najis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dengan sebab ketulusannya dalam menolong anjing tersebut. Mungkin sebagian di antara kita meremehkan, nolong anjing, ya, anjingnya juga najis, tapi ya ternyata pahalanya luar biasa. Dengan sebab itu Allah SWT mengampuni dosa-dosa ya wanita tersebut. Itu artinya kita tidak boleh untuk meremehkan satu amal kebajikan sekecil apapun itu. Saya akan sampaikan beberapa contoh dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan tersebut ringan, amalan tersebut sederhana, tapi ternyata ya pahalanya sangat luar biasa. Pertama, seorang yang pergi menuju masjid untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Kata Nabi, ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari kebaikan, ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan pahala yang sempurna. Masya Allah, kita keluar dari rumah kita, pergi ke masjid, niatnya untuk ikut pengajian, sudah dapat pahala kayak orang berangkat haji. Padahal kita belum berangkat haji tuh, sudah mendapatkan pahala haji. Ya, berat apa enggak ini? Berat apa enggak? Ya, ringan, enggak butuh biaya. Ya, mudah juga sekarang banyak kajian-kajian. Ya, masjid-masjid alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini. Ini harus kita syukuri. Ya. Baik, contoh yang lain. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Seorang sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk sampai terbitnya matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Man shallal ghadata fi jama'ah, summa jalasa yadhkuruha hatta tatlu' asy-syams, summa shalla rakatain, illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah. Tamma. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk ya berzikir kepada Allah, bukan tidur. Kok mari subuh ya duduk, masya Allah, gak balik-balik khusyuk, supaya turun. Nah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu, dan perhatikan, setelah terbit matahari itu 15 menit ya, kata Syekh Ibnu Taimin 12 menit, 15 menit antara itu. Jangan langsung, termasuk kesalahan kalau setelah terbit matahari langsung sholat, karena itu justru waktu yang terlarang. Ya, ini sholat dua rakaat, yaitu yang disebut dengan sholat syuruq, dan sholat syuruq masuk bagian dari sholat duha, awal waktu sholat duha. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah. Ya, nggak pakai antri 20 tahun, nggak pakai biaya ya berjuta-juta, nggak pakai pegel ya antri ini antri itu, tapi sudah mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Ini ringan, ya sederhana, tidak membutuhkan biaya, tenaga ekstra tidak, ya, tapi mungkin berat bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, asqalus salati alal munafikin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, salat subuh kemudian dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu itu adalah ya satu hal yang mudah baginya. Contoh yang ketiga, amalan yang ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa, solawat. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad di hadapan para malaikatnya yang mulia. Itu arti solawat. Ya, solawat, sana'uhu indal mala'il a'la. Ya, minallah sana'uhu indal mala'il a'la. Wa minal mala'ikah wal insan, ya, addu'a wal istighfar. Kalau itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat. Dan jika solawat itu dari makhluk, maka maksudnya adalah kita berdoa kepada Allah supaya Nabi kita Muhammad SAW dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Solawat kepada Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, termasuk amalan yang sangat mulia, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyar. Siapa yang salawat kepada saya sekali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di surga dengan saya, dan orang yang paling saya cintai di antara kalian adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Saya tanya, solawat berat apa enggak? Ya, perlu berapa jam? Ya, 2 detik. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan solawat itu. Ya, kita ngomong sallallahu alaihi wasallam gitu saja, itu sudah pahalanya luar biasa. Makanya jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alaihi. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil itu kalau disebut nama saya, dia gak mau bersalawat kepada saya. Padahal bisa, gampang. Ya. Atau ngeringkes. Ini orang pelit juga itu. Ya. Salawat, sol. Sol'am. S-A-W. Nah, itu orang-orang yang pelit. Ya, para ulama kita menasihatkan jangan disingkat salawat itu. Ya, karena salawat itu adalah doa. Ya. Baik, contoh yang lain, amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa, menyingkirkan gangguan dari jalan. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, marra rajulun ala dhahri tariq. Ada seorang yang melewati jalan. Ya. Fa idza bi hisnu syajara, ternyata ada tangkai pohon. Faqala wallahi la unahiyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dihim. Akhirnya orang tersebut mengatakan, demi Allah saya akan singkirkan tangkai pohon ini supaya enggak mengganggu orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Fa adkhalahul jannah. Maka Allah SWT memasukkan dia ke surga. Ini sering juga nih. Kita lagi jalan-jalan, ya, naik sepeda motor atau mobil, atau lagi lari pagi. Ternyata kita dapati ada gangguan di jalan. Mungkin sampah, batu, kayu, paku, ya, kulit pisang, ya, atau mungkin juga bangkai. Bangkai tikus, bangkai kucing kadang, korban tabrak lari. Ya. Itu kadang-kadang orang cuma jijik-jijik doang. Jarang yang tergerak untuk turun, ya, menyingkirkan, membuangnya ke sampah. Coba, ya, kalau kita, ya, naik sepeda motor atau mobil, wah, mendapati seperti itu, kemudian apa? Turun sejenak, turun sebentar, ya, barangkali dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke surga, ya, tentunya tadi dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, dengan tulus. Kita berharap agar Allah SWT ya menerima amal ibadah kita.
8: Salat sebelum tiba waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktunya. Quran surat An-Nisa ayat 103. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, maksud ayat, salat itu diwajibkan untuk dikerjakan pada waktunya. Ini menunjukkan wajibnya salat dan bahwa salat memiliki batas waktu, di mana salat tidak sah kecuali dikerjakan pada waktu itu. Tafsir As-Sa'di. Orang yang sengaja mengerjakan salat sebelum waktunya, maka dia berdosa karena termasuk maksiat kepada Allah dalam bentuk mempermainkan syariat. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kaum muslimin sepakat, sholat tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya. Orang yang sholat sebelum waktunya secara sengaja, maka sholatnya batal dan dia tidak selamat dari dosa. Jika tidak sengaja, bernilai sholat sunnah mutlak. Jika dilakukan tanpa sengaja, tidak ada dosa dan sholatnya dinilai sebagai sholat sunnah. Sehingga kewajibannya belum gugur. Karena itu, dia harus mengulangi sholatnya. Imam Ibnu Utsaimin melanjutkan keterangannya, jika ada orang melakukan sholat sebelum waktunya tanpa sengaja, karena mengira sudah masuk waktu, maka dia tidak berdosa dan sholatnya terhitung sebagai amal sunnah. Namun dia wajib mengulangi, karena di antara syarat sah sholat adalah dilakukan setelah masuk waktu. Asy-Syarh Al-Mumti'. Ragu masuk waktu, tapi nekat sholat. Orang yang ragu tentang waktu sholat, apakah sudah masuk ataukah belum, kemudian dia nekat melakukan sholat, maka sholatnya batal. Dalam syarah Khalil Al-Kharshi, yaitu fikih madhab Maliki, dinyatakan, jika seseorang ragu tentang masuknya waktu sholat, maka tidak sah, meskipun selesai sholat, dia baru yakin telah masuk waktu. Karena masuknya waktu sholat merupakan syarat sah sholat. Syarah Mukhtasar Khalil Al-Kharshi. Berdasarkan keterangan di atas, jika Anda yakin bahwa sholat yang Anda kerjakan belum masuk waktu, atau Anda ragu seusai sholat, maka Anda harus mengulang sholat maghrib yang Anda kerjakan. Sebaliknya, bila Anda yakin telah masuk waktu sholat dan adzan yang Anda dengar ini terlambat, maka sholat Anda sah dan tidak perlu diulangi. Demikian, Allahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
11: Abasa wa tawalla anja'ahu al-a'ma.
10: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
11: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
10: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
11: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka.
10: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: طعامه.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: منكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, wah, alhamdulillah nih Ustaz, Anda dapat promosi nih di kantor, alhamdulillah. Jadi fasilitas itu pasti nambah nih Ustaz.
3: Masya Allah. Ada
2: ya kendaraan selain yang lain lah. Nah selama ini kan Anda di kantor itu dapat fasilitas telepon Ustaz sekian rupiah lah gitu Ustaz ya.
3: Masya Allah.
2: Terus sekarang ada fasilitas mobil gitu ya.
3: Masya Allah.
2: Nah itu
3: direktur dong ya.
2: Masya Allah, alhamdulillah ya Allah Ustaz. Nah gimana Ustaz kalau itu kan fasilitas kantor Ustaz. Walaupun mobilnya itu akan jadi milik Anda 3 tahun kemudian Ustaz gitu.
3: Wah,
2: kan
3: betul.
2: Karena Anda bayar DP-nya nanti bulanan, walaupun itu sudah di syari gitu Ustaz, itu kita nggak bahas itunya mungkin Ustaz ya, Anda nggak nanya.
3: Kita beli itu mobilnya.
2: Kita beli, tapi dibayarkan perusahaan Ustaz.
3: Oh gitu.
2: Nah, sebagai fasilitas gitu Ustaz. Nah itu kalau di luar jam kerja itu Anda pakai untuk keluarga, kepentingan pribadi, yang di luar kemudian kantor lah Ustaz, termasuk telepon lah Ustaz gitu ya. Telepon pribadi yang dapat jatah dari kantor, terus telepon yang ada di meja Ustaz.
3: Insyaallah.
2: Sampai ya mungkin sampai Anda ngeprint loh Ustaz, ngeprint di kantor kan Ustaz. Nah itu kertasnya Anda pakai Ustaz untuk ngeprint. Anda kan di rumah ketua RT ya Ustaz. Nah Anda print untuk undangan RT Ustaz. Gimana Ustaz?
3: Pertama bahwa fasilitas-fasilitas kantor itu yang sifatnya itu adalah dipinjamkan oleh kantor.
2: Baik.
3: Ya itu adalah merupakan untuk kepentingan kantor dong. Maka kalau kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, berarti kita sudah berkhianat terhadap kantor. Makanya fatwa para ulama tentang ini tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita gitu. Kenapa? Karena kantor sudah mengamanahkan kita ini untuk kepentingan kantor gitu. Maka kalau kita mau menggunakan kepentingan pribadi harus izin dulu ke kantor. Kalau ternyata pemiliknya mengatakan nggak apa-apa silahkan ya nggak apa-apa.
2: Baik.
3: Tapi kalau misalnya pemiliknya mengamanahkan tidak boleh, ini khusus untuk fasilitas kantor, maka pada asalnya tidak boleh untuk digunakan pribadi ya. Tapi kalau keadaannya seperti Anda tadi misalnya mobil ini dibayarkan oleh kantor untuk kita gitu kan. Ketika mobil ini sudah diberikan dan dihadiahkan kepada kita, itu berarti menjadi milik kita dong.
2: Hak kita ya, Ustaz.
3: Menjadi hak kita. Kalau kita gunakan untuk yang sifatnya pribadi, yang lainnya silahkan aja. Karena toh kita akan setiap bulannya nyicil.
2: Betul.
3: Maka semenjak kita sudah deal dan kantor sudah membayarkannya untuk kita, otomatis itu sudah menjadi hak milik kita. Karena itu hadiah namanya buat kita.
2: Oh, iya.
3: Maka kita, apa namanya, kita gunakan untuk pribadi pun gak masalah.
2: Oh, baik. Kecuali mungkin mobil yang memang milik kantor yang dipinjamkan ke kita.
3: Betul.
2: Gitu. Oh,
3: kalau mobil milik kantor kayak plat-plat merah gitu kan,
2: milik
3: negara dan yang lainnya, maka sebetulnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal pribadi. Okay. Karena sudah amanahnya untuk berarti untuk semua yang sifatnya berhubungan dengan kantor. Gitu.
2: Oh, baik. Nah, kebetulan ini juga ini Ustaz, ya makanya antum lihat anak saya keluar negeri nih Ustaz.
3: Insyaallah, alhamdulillah.
2: Nah, Anda itu berhubungan pekerjaan itu dengan planning, gitu, Ustaz, ya, pekerjaan yang berhubungan dengan mitra, gitu ya, vendor lah kita bilang, Ustaz. Nah, dalam berhubungan dengan vendor ini, kadang-kadang kan mereka itu untuk berteman kan, kadang-kadang

0: Pertama, bahwa ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para ulama dengan hadis hadayal ummal. Itu hadiah yang diberikan oleh vendor kepada kita. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang laki-laki untuk mengambil sedekah dari suatu kaum. Kemudian orang ini pun pulanglah ke kota Madinah dan berkata, ini hadiah untukku dan ini sedekah untuk kalian. Rupanya ia dikasih hadiah sama kaum tersebut gitu ya, atas perbuatan, atas apa amal-amal dia gitu. Maka Nabi SAW marah dan beliau langsung naik mimbar dan berkata, ada apa orang yang aku kirim itu ya mengatakan ini hadiah untukku dan ini sedekah buat kalian. Ala yajlis fi baiti ummi aw abi? Kenapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, kata beliau, untuk melihat apakah adakah orang yang memberikan hadiah atau tidak. Sehingga dari hadis ini para ulama mengambil ya sebuah hukum bahwa kita tidak boleh mengambil hadiah apapun dari mitra kita, daripada apa namanya vendor kita. Karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kinerja kita nantinya. Tapi sebagaimana mengatakan, kalau memang perusahaan mengizinkan, misalnya dari perusahaan mengatakan, ya udah nggak apa-apa, ambil aja lah itu apa hadiah apa dari apa buat kamu atau sesuai rezekinya kamu, nggak apa-apa. Maka sebagaimana mengatakan nggak apa-apa kalau memang ternyata si pemilik perusahaan ini membolehkan. Gitu. Tapi kalau tidak memperbolehkan, itu tidak diperbolehkan juga, karena dia sudah diberikan gaji, kemudian dia diberikan hadiah dari mitra itu. Di antara hikmahnya kenapa dilarang dalam syariat, supaya dia betul-betul amanah dalam melaksanakan tugas. Ketika ia diberikan hadiah, dia nanti keenakan dengan hadiahnya itu. Ini akan menyebabkan, pertama, akan menyebabkan berpengaruh kepada kinerja dia. Dimana kalau dia tidak dikasih hadiah, dia terkadang mempersulit.
1: Males-malesan gitu ya.
0: Kalau misalnya dia dikasih hadiah, baru
1: rajin,
0: dia akan mudahkan gitu kan. Demikian pula pengaruh nanti ketika dia memberikan hadiah, akhirnya menghalangi hak orang lain. Sehingga ini pun juga zalim kepada mereka-mereka yang punya hak juga gitu. Nah, ini dalam Islam sangat-sangat tidak diperbolehkan. Disebut dengan hadayal umal tersebut. Allahu a'lam.
1: Baik. Wah, syukur Ustaz penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, insyaallah.
1: Si Alvin sudah datang, Ustaz.
0: Oh ya.
1: Baik. Baik, yuk kita berangkat.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
3: Bismillah. Ini Ustaz mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami.
4: Pak Islam, suaranya bisa dibesarin dikit?
3: Oh, afwan. Mengenai ketidakpatuhan istri kepada suami, Ustaz.
4: Nah.
3: Itu seandainya kalau sudah suaminya sudah memenuhi seluruh kebutuhan istri, terus juga sholat misalnya, untuk suami itu menekan kepada istri itu supaya untuk patuh, itu baiknya seperti apa, Ustaz?
4: Nah,
3: soalnya kalau kita itu kan harus sabar ya, katanya kalau nggak salah pernah ada dengar soal maafkan istri itu 17 kali, andai kata dia bersalah 16 kali gitu.
4: Nah,
3: itu bagaimana melatih kitanya sendiri itu supaya bisa memaafkan 17 dan memberikan pelajaran yang baik untuk si istri tersebut, Ustaz.
4: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, pertanyaan ini bersambung sebenarnya dengan ayat yang tadi kita baca.

baca ya, di surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Memang Allah menyuruh suami bersabar, menyuruh suami memaafkan istrinya, tapi bukan membiarkan. Kesalahan istri itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang mungkin berkaitan dengan pelayanan, yang mungkin suami bisa sabar ya. Kadang-kala dia datang, dia lapar, mau makan, sampai rumah, ternyata nasinya istri lupa memencet rice cooker. Kadang-kala terjadi, sampai rumah lihat nasinya belum matang. Nah, anta tabu tal'ab. Kalau sahih syuk mawujud, fadol tal'ab fil kharj. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan khidmat mereka kepada suami, pelayanan-pelayanan yang mungkin ya sang suami minta sesuatu kepada istrinya, tapi istri mau dikatakan kalau aku pulang, tolong rumah semua sudah bersih ya, jangan aku pulang, tuh masih kotor semua rumah. Ada permohonan-permohonan seperti itu. Di sini suami dituntut untuk sabar sambil memperbaiki, menumbuhkan keimanan di diri istri. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dosa. Umpamanya ada istri yang menunda-nunda sholat sampai mau keluar. Dan itu diulang-ulang sama istri. Maka sang suami harus tegas. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi dimaafkan, bahkan kata Nabi SAW bukan 17 kali ya. Jadi Nabi ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu, maka kata Nabi SAW,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Nasihat. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat. Bahwa temanya adalah masihkah melalaikan salat. Jadi bukan spesifik meninggalkan salat, melalaikan salat. Nah, melalaikan salat itu bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Melalaikan sholat bermacam-macam. Di antaranya adalah meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat adalah bentuk daripada pelalaian sholat yang sangat keras di dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang pelalaian sholat. Di antaranya surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang mereka terhadap sholatnya lalai. Mereka terhadap sholatnya lalai. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan lalai di dalam ayat ini. Saya bacakan tafsiran dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu beliau mengatakan fawailun lil musalli. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ahli tafsir, beliau mengatakan yakni al-munafiqin. Orang-orang yang melalaikan salat tersebut adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sir. Orang-orang yang mengerjakan salat dalam keadaan terlihat orang banyak dan tidak mengerjakan salat saat rahasia atau tersembunyi, tidak terlihat oleh orang banyak. Seperti mereka mengerjakan sholat saat zuhur asar, dan mereka tidak mau berat mengerjakan sholat saat subuh dan isya, karena tidak terlihat oleh manusia. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaitu وَلِهَذَا قَالَ لِلْمُصَلِّينَ أَيْ أَلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ وَقَدِ الْتَزَمُوا بِهَا ثُمَّ هُمْ عَنْهَا سَاهُونَ إِمَّا عَنْ فِعْلِهَا بِالْكُلِّ. Yang dimaksud dengan neraka wail bagi orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang memang mengerjakan sholat dan selalu mengerjakan sholat, kemudian mereka lalai dari sholatnya. Baik, lihat cara lalainya. Tidak mengerjakan sholat sama sekali. Saat dalam keadaan lagi praktek, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Kalau tidak praktek, tidak sedang operasi, mengerjakan sholat. Nah, ini yang dimaksud. Fawailun lil musalli, yaitu orang yang mengerjakan sholat tapi kemudian suatu waktu karena ada satu dan lain hal maka dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Dan ini penafsiran yang ditafsiri oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah SAW. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syara'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Atau, nah ini bentuk yang kedua, melalaikan sholat yang kedua, yaitu dia mengerjakan sholat di luar waktunya, bukan hanya sekedar di akhir waktu 5 menit lagi sholat maghrib, azan maghrib, baru dia mengerjakan asar. Tidak, bukan itu. Tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa ada sebab syariat. Kalau ada sebab syariat seperti menjamak sholat karena sakit, karena hujan, karena ada sebab-sebab syariat, maka masih diperbolehkan. Atau karena safar, ya. Sedangkan dia tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, tetapi dia mengerjakan sholat di luar waktunya, macet di kota, kemudian dia tidak mau berhenti, padahal dia bisa berhenti. Dan waktu itu waktu sholat maghrib yang sedikit, kemudian dia biarkan lewat begitu saja. Lalu dia sholat maghrib di waktu isya. Ini yang termasuk di dalam fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun, yaitu neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya yaitu mengerjakan sholat di luar waktu. Itu yang kedua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan wa ima'an waqtihal awwal fa yukhrijunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Atau ini yang ketiga, lebih rendah, tapi paling parah, meninggalkan salat. Dan itu ironinya sangat banyak di tengah kaum muslimin. Meninggalkan sholat, cuma beragama Islam, gitu. KTP-nya agamanya Islam, tapi tidak sholat. ya bahkan tidak sholatnya sama sekali. Kemudian yang kedua, di derajatnya lebih rendah pelalaiannya adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Yang ketiga, mengerjakan sholat di akhir waktu. Baik itu terus-menerus dia kerjakan seperti itu, atau kebanyakan waktu sholat dia kerjakan seperti itu. Ini adalah pelalaian terhadap sholat jenis yang ketiga. Mengerjakan sholat di waktunya, tetapi di akhir waktu. Sholat subuh. Sholat subuh misalkan saya beri contoh, jam 5 terbit matahari. Misalkan, WIB, jam 5 terbit matahari. Maka dia sholatnya 5 menit, 3 menit sebelum terbit matahari. Dengan alasan terlambat tidur, akhirnya terlambat bangun. Karena malamnya keasikan main game online dan melalaikan kewajibannya terhadap suami istrinya ataupun anak-anaknya. Dan ini contoh-contoh yang saya sebutkan banyak terjadi, dan sangat banyak para istri-istri mengeluhkan sikap suami. Dan saya merasa keluhan itu wajar saja mereka lakukan, karena mereka ingin agar suaminya dinasihati, asalkan sang ustadznya tidak terfitnah dengan keluhan-keluhan tersebut. Baik, kemudian tingkatan yang keempat daripada melalaikan sholat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala alwajhil ma'muri biha, yang artinya dia lalai dari sholatnya dengan cara dalam penunaiannya lalai. Penunaiannya lalai. Rukun-rukunnya dia tidak sebut.

0: Arah matahari. Bagaimana? Yarqubus syams. Jika sudah masuk waktu asar, dia tunggu matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan. Sampai jika matahari itu mau terbenam di antara ufuk timur. Ufuk barat maksudnya. Seperti dia di antara dua tanduk. Syaitan. Ya. Qama fa naqara arba'an. La yadhkuruna Allah illa qalila. Maka baru setelah itu beberapa menit lagi sebelum maghrib baru dia bangun, berwudu, cepat-cepat sholatnya, ya, dan dalam keadaan sangat cepat seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, burung mematuk makanan, ayam mematuk makanan, tidak ada tumaknina, membaca bacaan-bacaan sholat dengan sangat cepat. Nah ini memang ironi di tengah masyarakat karena sebagian ulama di negeri ini berpendapat bahwasanya kalau menjadi imam jangan terlalu cepat. Akhirnya dikarenakan di belakang kita ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang sakit, maka disederhanakan sholatnya. Akhirnya kebablasan. Kadang sujudnya terlalu cepat. Dan itu mungkin Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu para dokter rasakan saat berjamaah di sebagian beberapa masjid. Itu sebenarnya inisiatif dari sebagian ulama bahwa di belakangnya ada para anak-anak kecil, orang tua, orang sakit, dan ibu-ibu yang menjaga anaknya. Maka dipercepat. Tetapi ternyata terlalu cepat. Dan tumakninah adalah rukun sholat. Tumakninah adalah rukun sholat. Yang tidak sah sholat tanpa tumakninah. Makanya pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Orang sholat beliau perintahkan untuk mengulangnya sebanyak 3 kali. Tetap saja masih diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulang sholat. Ternyata salah satu sebabnya adalah tidak tumakninah. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud. Kemudian summa jlis hatta tatma'inna jalisa. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai tuma'ninah di dalam dudukmu. Sebagian kaum muslimin saat sholat tidak tuma'ninah, terutama saat bangun dari ruku yaitu ketika i'tidal dan saat bangun dari sujud pertama yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Itu sangat sebagian banyak yang melakukan terlalu cepat sholatnya. Ini adalah yang keempat, pelalaian sholat. Yang kelima, pelalaian sholat adalah yaitu tidak khusyuk saat sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Lalai dari khusyuk di dalam salatnya dan tidak mentadabburi, memikirkan dalam-dalam makna-makna dari salatnya. Dan ini biasa terjadi, perhatikan baik-baik, ini biasa terjadi saat sebagian orang kebiasaannya masbuq. Datang di rekaat kedua ataupun rekaat ketiga bahkan saat sebelum imam salam. Ini jarang yang bisa khusyuk. Mengapa demikian? Karena dia sendiri mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Makanya para ulama rahimahumullah sangat menganjurkan jika sudah dikumandangkan azan, letakkan semua pekerjaan. Ini terutama yang dalam keadaan normal ya. Nanti kita akan bicarakan dalam keadaan terpaksa, seperti dalam keadaan praktik, kemudian dalam keadaan operasi, bagaimana. Kita akan bicarakan nanti. Baik. Kemudian ada yang keenam yang khusus. Dan ahibati fillah, fa'inna wa iyyakum, para dokter sekalian, tenaga kesehatan yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum yang keenam, saya ingin menegaskan lagi tentang khusyuk. Contoh tidak khusyuk adalah sholatnya melihat ke sana kemari. Contoh tidak khusyuk adalah hatinya tidak hadir, sehingga sering sekali dia ragu-ragu sholatnya. Berapa rakaat. Dan subhanallah, surat Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ayat kelima dan keenam ini adalah salah satu karunia Allah. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Saya bacakan artinya tadi ya, surat Al-Ma'un dari ayat 4 sampai 6. Fawailum lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat 4 dan 5 saja. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata para ulama rahimahullah, diantaranya Atha bin Dinar, seorang ulama terdahulu. Beliau berkata, walhamdulillah alladhi qala an salatihim sahur walam yakul fi salatihim sahur. Segala puji hanya milik Allah. Ya, ini nikmat Allah yang telah berfirman bahwa orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allah tidak berfirman orang-orang yang lalai di dalam sholat. Ini nikmat Allah terbesar bagi kita. Yaitu Allah mengatakan neraka wail bagi yang lalai dari sholatnya, bukan yang lalai di dalam sholatnya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, hampir semua dari kita itu ada orang yang Allahu Akbar, pas Allahu Akbar mulai nyari kunci motor tadi mana ya. Mulai itu. Ada yang Allahu Akbar, pas Allahu Akbar. Ini bagi ibu-ibu, mulai. Tadi sudah dimatiin kompornya belum ya? Bahkan ada yang meracik bumbu makanan saat sholat. Kayaknya bensinnya kurang tadi deh. Kayaknya garamnya kurang tadi deh. Alhamdulillah, Allah berfirman an salatihim sah, lalai dari sholatnya, yang artinya sudah saya sebutkan tadi, bukan lalai di dalam sholat. Kalau lalai di dalam sholatnya, hampir semua dari kita termasuk saya, mungkin bahkan saya lebih dibandingkan para dokter sekalian. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Nah, itu beberapa pelalaian sholat. Dari mulai meninggalkan sholat sama sekali, mengerjakan sholat di luar waktu, mengerjakan sholat di akhir waktu, kemudian tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sholat, tidak khusyuk saat sholat. Yang keenam, bagi laki-laki tidak mengerjakan sholat di masjid, terutama dalam keadaan normal. Bukan seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah,
1: utang tidak mengurangi zakat. Berikut rincian yang bisa kami berikan. Pertama, jika utang itu dibayarkan sebelum yang bersangkutan bayar zakat, sehingga total hartanya menjadi di bawah nisab atau bahkan habis, maka dia tidak berkewajiban bayar zakat. Karena dia tidak lagi tergolong orang yang wajib zakat disebabkan hartanya kurang dari nisab. Kedua, jika utang itu belum dibayarkan, dalam arti masih dia tahan karena jatuh tempo masih jauh, apakah nilai utang ini bisa mengurangi harta yang wajib dizakati? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kita akan melihat perbedaan pendapat ulama, apakah utang bisa mengurangi harta yang dizakati ataukah tidak. Pendapat pertama, utang mengurangi harta yang dizakati secara mutlak, baik untuk harta batin seperti emas, perak, tabungan, atau uang, maupun untuk harta dohir, seperti binatang ternak atau hasil pertanian. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Sehingga, dari kasus pertanyaan di atas, jika si A memiliki uang 100 juta, namun dia memiliki utang 70 juta, maka si A tidak wajib zakat, karena total hartanya setelah dikurangi nilai utang, di bawah 1 nisab. Meskipun utang itu belum dibayarkan ketika si A menyerahkan zakat. Pendapat kedua, utang mengurangi harta yang dizakati untuk harta batin, namun tidak mengurangi untuk harta dohir. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Pendapat ketiga, utang tidak mengurangi harta yang dizakati, baik untuk harta batin maupun harta dohir. Selama harta itu sudah di atas nisab dan bertahan selama setahun, tetap wajib dizakati, meskipun nilai utangnya menghabiskan semua harta. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya Robi'ah Ar-Ra'i, yaitu guru Imam Malik, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid atau pendapat baru, dan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Al-Mughni. Dalam Al-Insaf, Al-Mardawi mengatakan, tidak ada zakat untuk harta milik orang yang memiliki utang yang nilainya mengurangi nisab. Inilah pendapat mazhab Hambali, kecuali komoditas tertentu, dan ini pendapat mayoritas Hambali. Dan dari Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat, utang itu tidak bisa menghalangi zakat secara mutlak, Al-Insaf. Dan pendapat yang paling mendekati adalah pendapat ketiga bahwa utang tidak menjadi penghalang zakat selama utang itu masih ditahan. Ketika Khalifah Utsman hendak menarik zakat di bulan tertentu, beliau mengingatkan, ini adalah bulan zakat kalian. Siapa yang memiliki utang, hendaknya segera dia lunasi utangnya sehingga ketahuan berapa sisa hartanya. Lalu tunaikan zakat untuk harta sisanya. Hadis riwayat Malik. Asar ini menunjukkan bahwa A. Jika utang itu belum dibayarkan, maka dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. B. Jika utang itu dibayar dan masih ada sisa yang melebihi satu nisab, maka harta sisa ini yang wajib dizakati. C. Jika utang itu dibayar dan tidak ada sisa yang melebihi satu nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Contoh yang paling banyak terjadi di zaman kita adalah kasus KPR. Ada orang memiliki tanggungan KPR 200 juta dan memiliki uang tunai plus tabungan totalnya 100 juta. Apakah orang ini wajib zakat? Jika melihat total tabungannya, yaitu 100 juta, dia wajib zakat. Dan jika dipotong tanggungan KPR minus 100 juta, namun mengingat tanggungan KPR ini tidak segera ditutupi, maka tidak diperhitungkan. Sehingga orang ini tetap berkewajiban zakat sebesar 2,5% dikalikan dengan 100 juta, yaitu 2,5 juta. Demikian, Allahu a'lam.

Surat An-Najm kan, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak boleh, hadirin? Apa kelanjutan ayat tersebut? Wa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Tugas kita beramal, memperbaiki diri, bukan mensucikan diri. Bukan menganggap diri ini suci, menganggap diri ini lebih baik. Hadirin, kalau Nabi Musa aja ditegur, dan ini kan ditanya, gak curuk-curuk-curuk branding, enggak. Ditanya, siapa yang paling alim? Manusia mana yang paling alim? Ya, saya orang lima yang ada pada situ cuma Nabi Musa. Beliau bersama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, lima yang terbaik. Dan pada saat itu kan empatnya gak ada. Gak ada, Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Sangat wajar bilang begitu. Dan kalau antum jadi zamannya gak akan ada yang bantah. Iya benar nih, Nabi Musa. Tapi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ngomong begitu. Itu ada unsur tazkiyatun nufus. Walaupun hati gak ada maksud kesana. Tapi kalimat itu mengarah kesana. Gak mungkin kan Nabi ada penyakit hati. Ingin show off, ingin branding diri kan? Enggak. Tapi terkadang kita mengucapkan kalimat yang bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Tapi ini pelajaran, hadirin. Ini pelajaran. Gak boleh tuh kita yang berbicara pada detik ini, atau panitia, atau aktivis dakwah, apalagi jamaah, gak boleh mengklaim kita lebih ini, kita lebih ini. Kita lebih bertakwa, kita lebih hebat. Ini ayatnya. Kalau kalimat itu diperbolehkan, Nabi Musa yang lebih layak daripada kita. Itu ditegur. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian. Merekomendasi diri-diri kalian. Gak boleh. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. An-Najm 32.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana sih cara mengatasi takut, cemas dan gelisah yang berlebihan? Padahal sebenarnya saya ingin melupakan nama seseorang. Itu nama malah semakin menghantui hari-hari saya. Sholat pun keingat dia terus. Selalu ingat dia terus. Mohon maaf dan mohon solusinya Ustaz. Ini saudara kita ini lagi tertambat hatinya kepada seseorang. Ingin melupakan tapi gak bisa gitu ya. Takut, gelisah, cemas, teringat terus dengan nama orang tersebut. Ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya nggak tahu ini penanyanya cewek apa cowok, saya nggak tahu. Jadi perhatikan gih, kenapa sih hati kita ini kok gelisah? Kenapa hati kita ini gelisah? Karena di dalam hati kita ini ada selain Allah, itu sumber masalah. Makanya kalau cinta sama seseorang, jangan berlebihan, engkau akan tersiksa dengannya. Ini perkataan ulama besar, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, silakan dicatat ini, ucapan emas ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an ghairallahi udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, man ahabba syai'an ghairallahi udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, udziba bihi, dia akan disiksa dengan sesuatu yang ia cintai tersebut. Makanya kalau kita cintai sesuatu, jangan berlebihan. Orang itu cinta mobil berlebihan, dia akan tersiksa dengan mobilnya. Jangankan mobil, orang itu mencintai sandal berlebih-lebihan, dia akan tersiksa dengan sandalnya. Sandal baru beli 2 juta, ya, dia sholat ke masjid, lupa, gak ditaruh di rak, gak dikunci, ditaruh di depan masjid. Itu sholat gelisah hatinya, gelisah. Waduh, padahal sholat itu, mikiri sandalnya dia, gelisah. Gak tenang hatinya. Makanya kenapa sih kok ada gelisah dalam hati kita? Karena dalam hati kita itu ada selain Allah. Barang siapa meletakkan sesuatu berharga dalam hatinya, siap-siaplah gelisah. Siap-siaplah menderita. Selama hatimu tidak ada Allah, pasti kamu akan menderita. Semua kegelisahan, semua kesedihan itu bermula ketika dalam hatimu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Gelisah, pasti gelisah. Orang kalau hidupnya mikiri bisnis aja, didedisikan hidupnya untuk bisnis, sampai sholat jarang-jarang, saking pengennya bisnisnya berkembang, pasti orang ini akan susah dengan bisnisnya. Dia akan menderita, tidur gak nyenyak, ya, malam gak bisa tidur, kepikiran terus bisnisnya. Makanya perhatikan, man ahabba syai'an ghairallah udziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa. Makanya dari itulah, saudaraku, jangan berlebihan ya mencintai sesuatu. Cintailah sesuatu itu karena Allah, agar engkau tidak menderita. Ya, dan semua kegelisahan itu bermula dari situ. Ya, ketika kita tidak melibatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita ini melibatkan Allah dalam urusan kita, enggak ada yang bisa merampas ya kebahagiaan dari diri kita. Maka dari itulah banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar. Ya, isilah hari-hari dengan hal-hal yang produktif, membaca, bermain sama anak-anak, kalau memang sudah punya anak, bermain sama istri, ya, atau mencari kesibukan yang produktif, ya, jadi harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif, termasuk nama yang kata panjenengan tadi, menghantui tadi, tinggalkan ya, jangan dipikir terus, wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Allah berfirman di lanjutan ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sejatinya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasa. Baik, ayat ini merupakan keterangan dari ayat sebelumnya. Orang mengaku mukmin padahal hakikatnya dia kafir, maksudnya untuk menipu kaum muslimin agar dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, sehingga mereka tidak diusir dari Madinah, namun pada hakikatnya mereka membenci Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, disebabkan karena perbuatannya yang demikian, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang keras. Dan hakikatnya penipuan itu dampak ruginya siapa yang dapat? Mereka sendiri. Maka sebenarnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri, karena perbuatannya ini yang mendapatkan dampak kerugiannya bukan Allah. Maha suci Allah dari hal itu. Dan kaum mukminin juga tidak mendapatkan dampak buruknya, tapi yang mendapatkan dampak buruknya adalah diri mereka sendiri. Dan ini jamaah, bagian dari kaedah dalam menyikapi orang munafik. Sehebat apapun orang liberal mau menyakiti kaum mukminin dengan status mereka, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'ur. Hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Karena orang mukmin tahu, berarti mereka ini adalah pembenci Islam, menyatakan dirinya tidak senang dengan Islam, meskipun dia ngaku sebagai seorang muslim dan dia enggak mau pindah agama, tetap jadi Islam, tetap dalam posisi Islam. Dan hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri. Dia merasa nanti bisa selamat di akhirat, padahal dia adalah calon yang akan mendapatkan azab di akhirat. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, "Wa ma yaghurruna bi sani'ihim hadza wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna bidzalika min anfusihim." Tidaklah mereka menipu dengan perbuatan mereka seperti ini. "Wa la yakhda'un," dan tidaklah mereka melakukan penipuan, "illa anfusahum," kecuali korbannya adalah diri mereka sendiri. "Wa ma yash'uruna bidzalika min anfusihim," sementara mereka sendiri enggak nyadar. Dan Allah memberikan balasan sesuai dengan amalnya. Mereka menipu, maka sasarannya kembali kepada diri mereka. Di surat An-Nisa ayat 142, Allah menegaskan, "Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum." Orang munafik mau menipu Allah, padahal Allah membalas dengan menipu mereka. Dan salah satu di antara perbuatan Allah adalah membalas tipuan orang munafik. Karena mereka menipu Allah, berpura-pura masuk Islam padahal aslinya mereka itu membenci Islam, maka Allah tipu mereka. Bentuknya gimana? Seolah dibuat mereka itu punya posisi, mereka hebat, bisa bicara semaunya. Dan jamaah, sama sekali ini tidak merugikan kaum mukminin dalam pernyataan yang Allah sebutkan di Al-Quran. Sehingga kita diminta oleh Allah tetap lurus dalam berdakwah. Sampaikan kepada umat akan bahaya kemunafikan, maka tindakan jahat mereka untuk menipu umat tidak akan memberikan dampak kecuali keburukannya menimpa diri mereka sendiri. Wallahu ta'ala alam. Qatadah pernah mengatakan, "Na'tul munafikina inda kathirin." Sifat orang munafik ada banyak sekali. "Khani'ul akhlaq yusaddiku bilisanihi wa yunkiru biqalbihi." Sifat orang munafik, mereka memiliki akhlak yang buruk. Mereka menyatakan dengan lisannya kejujuran tapi diingkari oleh hatinya. Wa yukhalifu bi'amalihi, dan bertentangan dengan perbuatannya. Ngaku Islam tapi perbuatannya menunjukkan kekufuran. Wa yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairihi. Di waktu pagi dia bilang tempe, di sore hari dia sudah bilang deli, wis beda. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairihi. Kadang sore dia bilang A, pagi dia bilang B. Yatakaffa'u takaffu as-safinati kullama habat rihun habba ma'aha. Dia gampang condong sebagaimana layaknya perahu yang berada di lautan. Kalau giliran politik ke arah kiri, dia ngikut ngiri. Politik ke arah belakang, dia ngikut belakang. Seperti itulah gayanya orang munafik. Angin ke arah kiri, dia ke arah kiri. Angin ke arah depan, dia ke depan. Angin ke arah belakang, dia ke arah belakang. Dia gampang goyang sesuai dengan mengikuti arah kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ini ciri khas orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keberadaan orang semacam ini di tengah kita dan dampak buruknya bagi umat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan hidayah bagi kaum muslimin untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Jenis Ibadah Doa.
3: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama mengkaji kembali kita matan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan matan Al-Usul Ats-Tsalatsa, tiga landasan pokok akidah Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan al-aslul awal, yaitu dasar yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan penulis rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja' wal tawakkul wal raghbatu wal rahbah wal khushu' wal khashyatu wal inaba wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatha والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. Kemudian penulis mengatakan, والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Sampai di sini kita membaca matan yang ada di depan kita ini. Penulis berkata, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf dalam tanda kurung takut, raja dalam tanda kurung pengharapan, tawakkal, raghbah dalam tanda kurung penuh minat, rahbah dalam tanda kurung rasa cemas, khusyu, khasyah dalam tanda kurung takut, inabah dalam tanda kurung kembali kepada Allah, isti'anah dalam tanda kurung minta pertolongan, isti'adah dalam tanda kurung minta perlindungan, istighatsah dalam tanda kurung mohon pertolongan dikala terjadi kesulitan, menyembelih, bernazar, dan amal ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai yang tadi saya bacakan. Sebagai pengulangan beberapa menit, bahwa penulis mengatakan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian penulis menyebutkan bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang disebutkan oleh penulis tadi. Kemudian penulis menyebutkan bahwa ibadah-ibadah tersebut ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kemudian penulis menyebutkan dalil akan hal itu, bahwa ibadah semuanya ini adalah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya, yaitu di dalam masjid, bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kita pelajari. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan makna ayat tersebut, bahwa ketika Allah berfirman yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid, al-masajid, di situ ada dua makna. Yang pertama yaitu bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bangunan-bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang disebut dengan masjid, seperti Masjid Utsman bin Affan, Masjid Raya Sibil Muhtadi, masjid Istiqlal. Dan makna yang kedua dari masjid adalah bahwa masjid yaitu tempat atau anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Ketika Allah berfirman dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maksudnya sesungguhnya anggota-anggota sujud seperti dahi, ya, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, dua jari jemari kaki, itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sujud, maka sujudnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang perlu diperhatikan ketika Allah berfirman wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersamaan dengan berdoa kalian kepada Allah, kalian berdoa kepada seorang pun, baik itu malaikat ataupun nabi ataupun orang saleh lainnya, atau binatang, atau bangunan, atau pohon, atau apa saja. Jangan kalian berdoa kepada Allah, di samping itu kalian juga berdoa kepada selain Allah, siapapun dia. Karena ketika Allah berfirman fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa bersamaan kalian berdoa kepada Allah, bersamaan itu pula kalian berdoa kepada siapapun. Ahadan di situ dalam bentuk nakirah,
Dan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Siapapun tidak boleh kita sandingkan dengan Allah dalam bentuk berdoa. Di sini penulis membawakan dalil ini untuk mendalili bahwa seluruh ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Saya ulangi. Surat Al-Jin ayat 18 dibawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Dan masjid-masjid itu milik Allah. Masjid ada dua maknanya. Yang pertama, bangunan masjid. Yang kedua, anggota sujud tadi. Ini semuanya ketika Anda beribadah di masjid, maka itu milik Allah ibadahnya. Ketika Anda sujud menggunakan anggota-anggota sujud, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Lihat ayatnya. Maka janganlah kalian berdoa. Di sini kan doa. Berdoa. Bersamaan dengan Allah, kalian berdoa kepada seorang pun. Lihat ahadan. Di sini ada tanwinnya. Tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Jadi, janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Paham ini? Ini menunjukkan keumuman. Siapapun di sini, apapun, entah malaikat ataupun jin ataupun nabi atau rasul atau hewan, pohon, bangunan, keris, apa saja. Ya, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Yang perlu Anda tekankan di sini bahwa Allah tidak bisa ditanding dengan siapapun. Nah, penulis tadi mengatakan dalil bahwa ibadah seluruhnya hanya untuk Allah, ini ayat surat Al-Jin ayat berapa? 18. Al-Jin ayat 18. Ini antum harus ingat nih, dihafal kalau bisa. Dalil bahwa ibadah seluruhnya hanya untuk Allah adalah surat Al-Jin ayat 18. Kalau ditanya, mana inti pendalilannya dari ayat ini? Maka inti pendalilannya ini, bahwa Allah mengatakan, janganlah kalian beribadah kepada seorang, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Taib, timbul pertanyaan. Ada orang bertanya, Ustaz, itu kan dalilnya doa. Sedangkan kita sekarang membicarakan apa? Ibadah. Bahwa seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah saja, semata, tiada sekutu bagi Allah. Sedangkan ini cuma doa.
bukan ibadah. Maka jawabannya apa? Di sini ada dua jawaban. Yang pertama, doa adalah inti ibadah. Jadi dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, semuanya ada apa? Ada apa? Doa di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa penulis menyatakan dalil bahwa tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah, adalah surat Al-Jin. Inti pendalilannya, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Kenapa doa menunjukkan kepada seluruh ibadah? Karena doa adalah inti ibadah. Ibadah apapun ada di dalamnya. Ini jawaban pertama. Inti pendalilan surat Al-Jin bahwa seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun, ini juga. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Kita tadi katakan masjid-masjid bisa berupa bangunan yang di dalam masjid orang beribadah, apapun jenis ibadahnya, bisa berdoa, bisa isti'anah, istighatsah, isti'adzah, apapun. Maka itu ditujukan milik Allah, lillah. Begitu juga anggota sujud, anggota tubuh yang kita kerjakan, dengannya kita mengerjakan ibadah, hanya ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Jadi inti pendalilannya ada dua. Ya, itu penting. Ana sering, ana ingin mengatakan bahwa di sana ada namanya dalil, ada namanya inti pendalilan, ada namanya sisi pendalilan. Dalil kita, kalau anda ingin yakin bahwa seluruh ibadah hanya milik Allah, tiada sekutu bagi Allah, adalah surah Al-Jin ayat 18. Inti pendalilannya ini dengan ini. Paham ini para ikhwah? Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, "Wa man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Wa man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir." Yang artinya, maka barang siapa memalingkan sesuatu jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik yang kafir. Ini akidah yang pantang kita jual, walau dengan harta, nyawa, keluarga. Dan akidah ini kita pertaruhkan sampai ajal menjemput kita dan kita bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Bahwa siapa saja yang memalingkan suatu jenis ibadah apapun bentuknya, maka kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik kafir. Ini tidak ada dispensasi di dalam ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka akidah kita, keyakinan kita yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti menyebutkan orang tersebut musyrik kafir. Musyrik artinya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kafir kufur terhadap
rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contoh doa jenis ibadah. Apabila semestinya doa hanya kita boleh berdoa kepada siapa? Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, dari orang-orang yang sudah mati ataupun orang-orang yang gaib, maka ini berarti memberikan, memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Siapa yang memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia musyrik, kafir. Ini kita membicarakan perbuatan, ya, perbuatan orang yang apabila memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Ini akidah. Sujud, misalkan sujud salah satu jenis ibadah, bahkan asma al-ibadat fis salah, ibadah yang paling tinggi tatkala salat itu sujud. Jika seseorang sujud kepada selain Allah, maka berarti dia musyrik, kafir. Asal akidah kita meyakini seperti itu. Contoh yang lain, ada orang yang takut atau berharap kepada selain Allah, maka orang ini musyrik, kafir. Perbuatan orang ini adalah perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lihat di sini penulis mengatakan, maka ia adalah orang yang musyrik, yang kafir. Orang musyrik, kafir. Apa bedanya musyrik dan kafir? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau nulis ya. Perhatikan. Musyrik adalah ismul fa'il dari kesyirikan. Ismul fa'il artinya adalah kata pelaku kerja. Musyrik, kata pelaku kerja. Ya, catat itu Anda. Sebelum selesai saya menghapus. Kata pelaku kerja dari syirik. Ini kalau seandainya kita lihat tulisannya di sini musyrik. Ya. Musyrik diambil dari kata-kata syirik. Perbuatannya syirik, kesyirikan. Pelakunya namanya musyrik. Makanya dia disebut dalam bahasa Nahwu ismul fa'il, kata pelaku kerja. Kata pelaku kerja, pelaku kesyirikan namanya apa? Musyrik. Kemudian kafir sama, dia juga kata atau fa'il, pelaku dari perbuatan kekufuran. Pelaku dari perbuatan kekufuran. Kafir, kufrun. Ini perbuatannya, ini pelakunya. Ini adalah musyrik, pelaku dari kesyirikan. Kafir, pelaku dari kekufuran.

Dalam bahasa lain, antara lafad musyrik dengan lafad kafir sama, sinonim. Antara lafad musyrik dengan lafad kafir artinya apa? Sama, sinonim. Yaitu orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dikatakan dia sama. Tapi kalau kita ingin pilah apa itu musyrik atau siapa itu musyrik dan siapa itu kafir, maka musyrik adalah lebih condong kepada penyamaan, sedangkan kekufuran lebih condong kepada tidak adanya iman. Ya, tidak adanya iman. Dari pembedaan ini maka terkadang para ulama mengatakan kullu musyrikin kafir. Setiap orang musyrik kafir. Walaisa kullu kafirin musyrik. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Catat tuh. Kullu musyrikin kafir. Dan tidak dan wa kullu walaisa kullu kafirin musyrik. Dan tidak setiap orang kafir musyrik. Orang yang musyrik dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan Allah. Ini musyrik. Menyamakan orang yang sudah mati dengan Allah dalam perihal doa, ini musyrik. Adapun kekufuran, tidak ada iman. Dia memang tidak beriman kepada Allah. Ini kafir. Ya, itu bedanya antara kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fiik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan musyrik lebih kecil daripada kekufuran. Setiap yang musyrik pasti apa? Kafir. Dan tidak setiap yang kafir pasti musyrik. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak kafir, dia tidak musyrik. Dia hanya tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang berhak disembah. Dia tidak mensyirikkan Allah. Ya, paham ini para ikhwan? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu

Yang artinya, dan barang siapa menyembah Rabb yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabbnya, sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan siapa saja yang menyimpangkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, yang artinya barang siapa, kata-kata barang siapa menunjukkan kepada keumuman, siapa saja tanpa terkecuali menyembah ataupun beribadah. Nah, di sini sama, lihat waman yad'u, sama ayatnya, masih tentang doa ya, cuma diterjemahkan dengan menyembah.

0: Barang siapa yang berdoa kepada Rob di samping dia berdoa kepada Allah, barang siapa yang berdoa kepada sembahan di samping dia berdoa kepada Allah, ya, padahal tidak ada satu dalil pun tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya. Kata-kata pertimbangannya di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya hisabnya di sisi Allah. Dan sesungguhnya orang kafir, lihat ada kata-kata kafir, yang berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah, maka berarti dia apa? Musyrik, kafir. Di sini ayatnya. Itu inti pendalilannya. Maka sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah, sebagai orang kafir yang berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah, maka dia kafir. Sesungguhnya orang kafir itu tidaklah beruntung. Paham sisi pendalilannya? Paham tidak? Ui. Paham kalian? Hah? Siapa yang mau menjelaskan? Urun minum dulu. Hah? Angkat tangan. Yang tadi paham katanya. Nah, yang saya tanyakan adalah mana inti pendalilannya bahwa siapa yang menyimpangkan ibadah atau salah satu jadi jenis ibadah maka dia kafir. Mana inti pendalilannya dari surat Al-Mu'minun ayat 117? Nah. Oi. Hah. Mana inti pendalilannya? Saya bacakan ayatnya. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang bisa yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya pertimbangannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang kafir itu tiada beruntung. Mana inti pendalilannya? Hah? Bahasa Indonesianya. Inti pendalilannya mana? Inti pendalilannya mana? Saya tidak butuh penerangannya. Dari ayat tadi mana? Kata-kata apa? Hah? Artinya, baca artinya. Sesungguhnya orang kafir. Itu intinya. Disebut sebagai orang apa? Kafir. Kenapa dia disebut sebagai orang kafir? Nah. Hah? Karena berdoa kepada selain Allah. Paham ya? Saya tidak ingin keluar masuk. Ini yang membuat kajian saya lama. Kenapa? Saya harus yakin betul antum paham apa yang saya sampaikan. Apa yang kita sampaikan tadi? Nah. Apa yang kita sampaikan tadi? Bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah disebut sebagai musyrik dan kafir. Dalilnya surat apa? Al-Mu'minun ayat berapa? 117. Inti pendalilannya mana? Sesungguhnya orang kafir tidak beruntung. Disebut oleh Allah yang berdoa kepada selain Allah disebut sebagai orang apa? Kafir pada ayat ini. Allah berfirman, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Yang berdoa kepada selain Allah disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Itu pendalilannya. Ya, silakan ada. Ya. Pada ayat Al-Mu'minun ayat 117 terdapat pelajaran menarik. Lihat ayatnya baik-baik, lihat matannya. Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilaha" an akhara la burhana lahu bihi. Lihat. Dan barang siapa menyembah Rabb yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Lihat kata-kata, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang hal itu. Pelajarannya adalah setiap perbuatan kesyirikan tidak akan pernah ada dalilnya. Sembahan selain Allah dicarikan di kitab-kitab mana saja untuk berhak diibadahi, tidak akan pernah ada dalilnya. Orang yang minta kepada orang yang sudah mati, tidak dicarikan dalilnya, tidak akan pernah ada dalilnya. Karena Allah berfirman, la burhana lahu bihi. Tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Nah, ini pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini Allah menamai orang yang beribadah kepada selain Allah bersamaan dia beribadah kepada Allah sebagai orang kafir. Karena Allah menyebutkan innahu la yuflihul kafirun. Itu inti pendalilannya. Sisi pendalilannya, Allah mengatakan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan tercela, karena tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tidak akan beruntung. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Dari sini penulis mulai menyebutkan jenis-jenis ibadah secara terperinci. Dari sini. Ya, dari mulai perkataan ini. Ketika penulis mengatakan di dalam sebuah hadis disebutkan doa adalah inti ibadah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, tadi kan penulis mengatakan anwa'ul ibadah Islam, iman, ihsan. Kok enggak disebutkan Islam, iman, ihsan dulu? Nanti di belakang pada pembicaraan al-aslus tsani, dasar yang kedua. Ini kita baru dasar yang pertama, mengenal Allah. Nanti dasar yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka disebutkan oleh penulis nanti. Dan beliau menyebutkan di antara ibadah adalah doa. Maka mulai saat inilah penulis menyebutkan tentang doa, apa jenis-jenis ibadah. Diawali dengan doa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ad-du'a'u lughatan, doa secara bahasa artinya adalah an-nida wa talab, memanggil dan meminta. Itu doa secara bahasa, memanggil dan meminta. Makanya kita kalau berdoa itu kan manggil Allahumma, yang artinya ya Allah, dan meminta. Kemudian kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dibagi oleh para ulama berdasarkan penelitian ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul ada dua macam. Pembagian ini penting. Yang pertama, du'aul mas'alah. Doa masalah. Nanti saya akan tuliskan papan tulis. Yang kedua, du'aul ibadah. Doa jenis ibadah. Doa masalah adalah seorang meminta kepada yang didoai. Dan doa ibadah adalah ibadah yang dia kerjakan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari doa masalah yaitu seseorang berdoa meminta kepada Allah masuk surga, jauh dari api neraka, minta rezeki, jodoh, kemudahan hidup, maka ini disebut dengan doa apa tadi? Masalah. Doa ul masalah. Doa permintaan. Doa permintaan ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang haram dan ada yang boleh. Apabila doa masalah ditujukan kepada makhluk yang hidup dan dia sanggup memberikan, maka ini boleh. Contoh, wahai fulan, berikan saya air minum. Dia sanggup hidup dan sanggup, maka boleh. Ya, berdoa dengan doa masalah, doa permintaan. Kalau seandainya diberikan kepada makhluk mati, otomatis tidak sanggup atau tidak sanggup memberikan karena bukan ranahnya, maka haram hukumnya dan kesyirikan. Contoh, seorang minta kepada orang yang sudah mati, wahai fulan yang sudah mati, berilah aku rezeki. Dia sudah mati dan tidak sanggup memberikan rezeki, maka permintaan yang minta ini berarti sedang melakukan kesyirikan. Dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada siapa? Orang mati. Ini kesyirikan. Nah, ini kalau doanya diberikan kepada makhluk. Ya. Adapun doanya diberikan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan tauhid. Ini yang disebut dengan tauhid. Taib. Paham sampai di sini? Sekarang ada yang namanya disebut doa ul ibadah. Doa jenisnya ibadah. Seperti apa? Orang berzikir, berdoa, berzikir, baca Quran, kemudian segala macam ibadah yang di dalamnya dia berharap pahala dari Allah dan takut siksa Allah, maka ini disebut sebagai doa ibadah. Itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Doa ul ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Adapun doa permintaan seperti yang sudah saya terangkan tadi. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan dalilnya penulis mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama fi dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dalil bahwa doa adalah ibadah dan diberikan hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia akan diancam dengan neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Itu intinya, ya, dalil bahwa doa adalah ibadah dan diberikan hanya kepada Allah, karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Ku di situ, ya. Kemudian Allah berfirman, yang artinya niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Lihat di sini kata-kata, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku. Allah sebut doa sebagai ibadah. Inti pendalilannya mana? Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Allah sebut doa sebagai bentuk sembahan, bentuk ibadah. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, atau siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia sama-sama saja dia beribadah kepada selain Allah. Maka ganjarannya neraka jahanam, ya, yang dia masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Baik. Alhamdulillah, itu jenis ibadah yang pertama yang kita bisa ambil. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Iya. Orang yang datang ke kubur orang saleh, kemudian dia menyatakan dirinya sedang bertawassul. Kalau ditanya, dia tetap meminta kepada Allah. Kuburan orang saleh ini hanya sebatas tawassul kepadanya. Maka bagaimana ini mendudukannya? Maka jawabannya, kita harus pahami dulu apa makna tawassul. Tawassul maknanya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keliru ketika seseorang menyatakan tawassul adalah perantara, ya, karena Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, tidak perlu perantara. Ku di sini letaknya keliru orang yang memakai argumen tawassul. Tawassul bukan perantara. Makna tawassul adalah mengerjakan yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Artinya, kami, kata orang-orang musyrik Quraisy, tidak menyembah berhala-berhala ini. Lata, Uzza, Manat, Hubal, kami tidak sembah. Kami tetap percaya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tetapi ini hanya sebatas menjadikan antara kami dengan Allah perantara. Berarti siapa yang memaknai tawassul sebagai perantara sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Dalilnya tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Berarti makna tawassul apa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang kafir, mereka memaknai tawassul adalah menjadikan antara mereka dengan Allah apa? Perantara. Paham ini? Dan itu keliru. Lalu makna tawassul sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 35. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ini namanya wasilah, tawassul. Kata tawassul diambil dari kata wasilah, yaitu artinya mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dengan kalau kita mengerjakannya Allah akan kita akan apa? Dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 57. Allah berfirman, "Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Orang-orang yang disembah, sembahan-sembahan selain Allah. Seperti Nabi Isa disembah oleh kaum Nasrani. Seperti Uzair disembah oleh kaum Yahudi. Penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah jin, penyembah malaikat. Orang-orang makhluk-makhluk yang disembah itu, mereka sendiri mencari jalan agar bisa dekat dengan Allah. Ya, mereka sendiri yang disembah, disembah, disembah selain Allah itu, mereka mencari wasilah agar dekat dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa tawassul maknanya adalah apa? Apa? Mengerjakan kebaikan agar dekat dengan Allah. Paham ini? Arti tawassul. Nah, taib. Berarti pekerjaan orang yang datang ke kuburan orang saleh, kemudian dia mengatakan, "Kami tetap minta kepada Allah, ini hanya sebatas perantara." Ini perbuatan siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi. Persis seperti itu. Ini berarti keliru memaknai tawassul. Paham ya para ikhwah? Dan Allah tidak perlu perantara. "Wah, saya kan makhluk berdosa, Ustaz. Tidak pantas menadah tangan kepada Allah." Sebagaimana kalau kita datang kepada presiden, raja, kita perlu untuk ke protokoler, sekretaris, mensesnek, dan semisalnya. Maka berarti Anda sedang apa? Menyamakan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Tidak perlu perantara. Paham ya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, ini sudah ya. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Petang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Memanfaatkan zakat untuk membangun rumah tahfidz. Di antara yang membedakan antara zakat dengan sedekah, peruntukan zakat telah ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah, silakan.
0: Syukran jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Izin bertanya, Ustaz. Keluarga besar saya masih percaya dengan bentuk-bentuk syiriknya, seperti misalkan di malam-malam tertentu, katakanlah di setiap malam Selasa dan Jumat itu selalu menaruh sesajian di suatu tempat yang dengan keyakinan bahwa di tempat itu ada ada penunggunya, seperti itu. Kemudian takutnya itu menjadi usil. Nah, saya tahu bahwa ini adalah suatu perbuatan syirik, namun jujur saja saya belum memiliki keberanian untuk memberitahukannya. Dengan cara bagaimana, Ustaz? Saya takut dengan cara saya memberitahukan kebenaran ini, takutnya hubungan keluarga menjadi renggang. Sekian, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Yang ditanyakan oleh saudari kita itu, sampai hari ini masih ada di beberapa daerah. Mereka memberikan sesajian karena takut diganggu sama penunggunya. Ini bentuk peribadatan. Jadi dia beribadah kepada jin. Enggak, saya ini sholat. Iya, sholat. Yang namanya syirik itu adalah orang melakukan ibadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau dikatakan memberikan sesajen, untuk siapa? Jelas tadi, untuk penunggunya, dalam rangka menyelamatkan diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, maka jin itu semakin menjadi-jadi, semakin menambah mereka berbuat dosa, semakin menakut-nakuti mereka. Kalau mereka enggak pasang sesaji, besoknya digangguin. Jadi terus dia menjaga supaya orang ini terus melakukan kesyirikan. Dan masih banyak sih. Ini bukan sesuatu yang dilestarikan ya, seharusnya ditiadakan. Mau berkorban? Ah, ini telah disampaikan kepada orang tua, kepada paman. Alhamdulillah nih, kalau kepingin berkorban, maka insya Allah Idul Adha, kita potong kambing, kita potong sapi, untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya dagingnya dibagi-bagikan. Kalau yang sesajen kan ditaruh, gak bisa dimakan sama manusia kedekat. Tapi memang diperuntukkan jin, penunggu di sana. Gantinya apa? Rasulullah SAW memberikan ganti kepada kita untuk membaca. Orang yang singgah satu tempat, dia khawatir ada yang mengganggu ini, itu hendaklah mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurna dari kejahatan ciptaan. Maka diganti seperti itu. Sampaikan kepada paman, kakek, kalau tadi dikatakan ana khawatir ini dan itu, ya dengan cara yang baik-baik sampaikan kepada mereka, menurut yang ana pelajari kayak gini. Sampaikan kalau kita itu harus minta sama Allah Azza wa Jal, karena bumi ini milik Allah, semua yang ada itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal. Kalau bicara mau sesajen, udah ahsan sodakohkan, duitnya itu disodakohkan, bukan diberikan kepada jin. Kekhawatiran nanti akan bermasalah sama keluarga, itu resiko. Bagaimana Rasulullah SAW dikucilkan di kaumnya, disakiti, diganggu, bahkan upaya untuk membunuh Nabi SAW terjadi di kota Mekah. Gara-gara apa? Gara-gara tauhid. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah, diletakkan batu panas di atas perut, di atas dadanya. Tapi Bilal mengatakan ahadun ahad. Jadi usahakan cari momentum yang tepat, kemudian sampaikan kepada orang tua. Artinya

0: Jangan pas momentum taruh sesajen, tapi momentum ketika akan terjadi pemberian sesajen umpamanya atau sesudah itu, mungkin itu menjadi momentum untuk menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla ini. Kalau menerima itu yang kita inginkan, kalau mereka tidak mau menerima, akhirnya mereka memutuskan hubungan sama kita, sejatinya kita telah melaksanakan tugas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Budaya yang sudah tertanam mendarah daging di negeri kita adalah budaya merokok. Bahkan hampir kita temukan dalam sudut kehidupan kita, selalu kita temukan asap rokok. Dari mulai di bis, mobil pribadi, di swalayan, di toko, di kantor, bahkan di masjid pun ada orang merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang petani sedang merokok, pemetik cengkeh dan juga teh di kebun sedang merokok. Bahkan prajurit duduk nongkrong pun merokok. Kabarnya orang sedang beli obat di apotek pun merokok, dan justru dokternya pun asyik di ruangan periksa sedang merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana dan jannatun na'im buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak, tetapi ahlul hisab rokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan, kalau memang ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bahkan Bapak Kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Kalau memang di dalam babi mengandung 17 bahaya sampai 15 bahaya diharamkan, di dalam khamer mengandung 17 juga sampai 18 bahaya diharam, racun diharamkan. Kalau di dalam rokok mengandung 4000 racun kimia, enaknya diapakan? Sudah banyak petuah agama disampaikan, ceramah ulama dikumandangkan di masjid, di mimbar, di berbagai macam kesempatan kajian dan tabligh akbar. Tetapi memang sulit perokok untuk menghentikan kebiasaan lamanya. Padahal dari sisi manapun, baik agama, sosial, medis, dan seluruh sisi kehidupan, merokok itu menimbulkan bahaya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah ceburkan dirimu ke dalam kehancuran. Dan merokok mendatangkan kehancuran kesehatan, kerusakan sosial, kerusakan harta kekayaan dan yang lainnya. Bukankah banyak penyakit-penyakit kronis, baik kanker, tumor, jantung, gangguan kehamilan dan janin diakibatkan oleh rokok? Sehingga patutlah rokok dimasukkan ke dalam firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan buat mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yaitu buruk. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, rokok adalah pintu nazah, pintu narkoba. Artinya, orang yang sudah terbiasa merokok berarti sedang memasuki gerbang narkoba. Maka sangat mudah, kenapa beredar narkoba, kenapa banyak orang yang kecanduan narkoba? Karena mereka sudah terbiasa dengan barang yang satu ini, yaitu rokok. Banyak orang kalau dinasihatin, Pak, jangan merokok karena merokok bisa merusak kesehatan, memperpendek umur. Apa kata perokok? Tetangga saya enggak ngerokok juga, mati duluan, saya masih awet hidup. Tapi begini, Pak, merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ah, yang enggak ngerokok juga penyakitnya rupa-rupa. Tapi begini, Pak, kalau Bapak enggak ngerokok, itu bisa membeli truk. Masalahnya gini, Pak, saya nggak ngerokok juga nggak bisa beli truk. Ini ayelan-ayelan orang yang sedang kecanduan rokok. Dengan demikian, tidak mudah menyadarkan mereka untuk kembali kepada kebiasaan yang baik, yaitu tidak merokok. Coba bayangkan, kenapa orang yang sedang asik memasukkan barang mulut ke mulut, yang dicari adalah WC. Semua orang kalau memasukkan barang ke mulut pasti menjauh dari WC, kecuali ngerokok. Kenapa asiknya di WC? Coba bayangkan kalau perokok itu umur ngerokoknya 35 tahun. Seharinya habis satu bungkus. Dalam satu bungkus itu ada 12 batang. Dan satu batangnya itu panjangnya 9 cm. Itu kalau disambung hampir 1 meter. Berarti perokok itu setiap hari makan api 1 meter. Kali 35 tahun, itu insya Allah panjangnya Bali sampai Surabaya. Subhanallah, makan api panjangnya hampir 450 km. Kalau sekarang ada anak SMP menanyakan makhluk pemakan rumput herbivora, makhluk pemakan daging karnivora, makhluk pemakan api belum ada statusnya. Dengan demikian, saya hanya mengajak dan mengingatkan, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oleh karena itu, berusahalah untuk membiasakan kebaikan, kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk kebiasaan merokok. Apakah mungkin kita bisa meninggalkan rokok? Ribuan orang yang sudah bisa meninggalkan. Dan banyak cara untuk meninggalkan. Contoh saja, perokok ketika puasa bagi yang muslim. Pada saat bulan Ramadan selama 30 hari tidak merokok sama sekali. Namun sayangnya niatnya aja yang belum dibenahi. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya benar karena Allah, insya Allah tinggal melanjutkan malamnya tidak merokok dan melanjutkan setelah Ramadan tidak merokok. Cuma kalau niatnya ngempet, akhirnya kalau maghrib itu jamak takhir. Selama satu hari ini tidak merokok, digabungkan. Sampai kalau andaikan ada orang yang menjual rokok panjangnya 1 meter, dia akan beli. Sampai sholat isya pun sudah komat, masih dilanjutkan merokok. Sampai ditegur oleh ustadznya, Pak sudah komat nih isya, ya tat kurang dikit mubadir. Itu alasan mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan boleh, kebiasaan, tetapi tolong yang baik pertahankan, yang jelek tinggalkan. Dan dengan cara 40 hari pikirkan, petakan, diskusikan, kemudian kerjakan, lalu biasakan, terakhir budayakan untuk tidak merokok, insya Allah bisa. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi nasihat para pecandu rokok dan segera meninggalkan karena rokok membunuhmu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Pertama, adanya perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar, muttafaqun alaih. Kedua, amalan-amalan pada Lailatul Qadar nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, yaitu Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan malam diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Keempat, pada Lailatul Qadar, para malaikat dan ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, turun dan takdir tahunan dicatat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, para malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu diputuskanlah segala urusan yang telah ditetapkan. Pada Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan segala apa yang akan terjadi selama 1 tahun penuh, seperti kematian dan kelahiran, kelapangan dan kesempitan, rezeki, kebaikan dan keburukan, dan lain sebagainya. Demikianlah menurut Mujahid, Qatadah dan Al-Hasan rahimahumullahu ta'ala. Kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Makna salamun hiya adalah malam itu dipenuhi dengan keselamatan dan kesejahteraan. Tiada keburukan apapun yang terjadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya kembali. Keenam, dosa-dosa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba" Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharapkan pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap yang lain, yaitu contohnya berbuat riya. Demikianlah 6 keutamaan Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Soalnya jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali.
1: Ustaz Afan, sebelumnya terkadang kan kita dalam rumah tangga gitu ya. Misalkan kan emang kebetulan kan suami anak, terkadang kan karena memang wirausaha ya, punya usaha sendiri gitu. Terkadang beliau sebagai kontraktor gitu. Terkadang kalau banyak pekerjaan itu terkadang pulang di atas jam 10 gitu. Weekend pun masih terkadang berangkat gitu. Sebenarnya kalau misalkan waktu luang itu bisa Ustadz bisa menyempatkan itu untuk talabul ilmi bareng gitu. Kayak seperti sekarang ini kan kajian online gitu ya Ustadz. Tapi setelah apa ini dengan kesibukannya ini karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan itu sama sekali itu nggak bisa talabul ilmi gitu loh Ustadz. Nah. Biasanya anak sempatkan itu biasanya WA gitu, tolong disempatkan ini ada materi yang menarik gitu. Kayak semacam kemarin yang meneladani rumah tangga Rasulullah itu anak chat tolong maksudnya biar gak miss gitu kalau di rumah itu kan terkadang juga kalau udah kebanyakan project itu di rumah balik rumah juga kadang masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan segala macam pekerjaannya, sedangkan kami istri sama anak-anak itu butuh waktu maksudnya untuk sekedar sharing atau apa. Itu kalau misalkan ana mau menasehatinya itu seperti apa Ustadz? Nah. Terkadang kan kalau suami kan kalau ana ini, kalau ana yang niin kadang egonya besar ya. Enggak maksudnya kalau memandang istrinya yang menasehati itu seperti kayak gimana Ustadz?
2: Iya, dia gitu. Kan pemimpin dia. Masa dikasih nasihat sama anak buah gitu.
1: Nah.
2: Siap,
1: Ustadz.
2: Siap, nah.
1: Mau tanya Ustadz.
2: Barakallahu fiik. Iya, jemaah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikum ad-dunya. Yang aku takutkan dibentangkan dunia buat kalian. Akhirnya orang sibuk mencari dunia, berlomba-lomba bersaing di sana. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak orang, semakin banyak proyek, rumah tangganya enggak terawat. Padahal katanya dia cari fulus buat keluarga. Ya kalau bicara fulus buat keluarga, keluarga ini bukan cuma ingin fulus gitu loh. Itu yang kadang dilupakan oleh para suami. Karena dunia sudah menjadi azab buat mereka. Kebahagiaan kan dia bukan bersama keluarga. Bukan bersama anak-anak. Tapi bersama fulus yang dia dapat. Ini kebahagiaan sebagian orang. Sehingga ketika dia pulang ke rumah telat ya, padahal dia sempat sebenarnya untuk pulang, untuk bermain sama keluarga, tapi dia gak pikirin. Dia lebih memikirkan uang. Bicara menuntut ilmu yang merupakan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga gak peduli lagi. Fulus lagi yang dia pedulikan. Terus bagaimana sekarang nasihat istri kepada suami dalam kondisi suami seperti ini? Yang pertama, ketika suami pulang, hendaklah istri mengkondisikan rumah ini benar-benar menunggu kedatangan suami. Kadangkala ada istri yang udah putus harapan. Datang ntar lagi coba, masuk rumah ntar lagi pegang handphone, duduk di pojokan sana. Artinya dia tahu dengan rutinitas suaminya. Nggak ada masalah. Rutinitas itu mungkin terjadi, tapi anti perlu mengkondisikan. Bagaimana suami datang, disambut dengan baik, disambut sama anak-anak. Bagaimana anti mungkin menyediakan air hangat untuk membasuh wajah suami. Atau suami sedang memakai handphonenya karena ada urusan bank, anak cuci kakinya pakai air hangat. Masya Allah, suami biar dengan handphonenya dicuci yang pakai air hangat tuh kakinya, anak-anak suruh pijetin bapaknya, supaya dia merasakan ada keluarga yang menanti kehadiran. Mereka bukan menantikan uang. Tapi mereka menghadirkan sosok ayahnya ini kembali ke rumah. Bermain dengan mereka. Ini yang kadangkala hilang suasana itu karena istri sudah hopeless ya. Dia udah malas sudah sama suami. Enggak, tetap engkau bisa mengkondisikan hal itu. Jangan bicara kasih nasihat dulu. Tapi kondisikan, engkau memberikan pelayanan yang lebih buat suami. Setelah engkau belajar. Karena menuntut-menuntut selalu kadangkala membuat hati, tadi katakan suami ego, mungkin dia jadi marah. Udah jangan nuntut sekarang. Tapi berikan yang terbaik kepada suami. Yang bisa engkau berikan. Yang kedua, bicara kajian ilmu. Engkau sampaikan kepada suami, bang, kalau abang mungkin gak bisa dengerin kajian, boleh nanti ana ringkaskan, abang koreksi, abang bacalah. Jadi abang gak terlalu habis waktunya untuk dengerin kajian. Jadi istri punya buku kajian. Dia tulis di sana, nanti suaminya datang, bang tadi kajian ana simpen di sini bang ya, sambil dipijetin suaminya ya, dikasih makanan yang enak ini itu. Mungkin anak kepingin diskusi bang tentang beberapa nasihat itu sama abang buat anak-anak kita. Jadi lebih kepada memohon kepada suami itu. Insya Allah kalau istri berusaha untuk memberikan kepada suami, bukan tuntutan aja, semoga suami sadar sambil didoakan. Ya hatinya itu ada di tangan Allah gitu loh. Kita cuma usaha. Didoakan anak-anak juga minta doakan ayahmu ya. Dan tumbuhkan di diri anak-anak kita, ayah ini pejuang. Sehingga mereka cinta sama ayahnya. Kadangkala ada ibu yang udah marah sama ayahnya, kecewa sama ayahnya, sama suaminya maksudnya, maka dia menumbuhkan kepada diri anak kebencian kepada ayah. Ayah itu gak peduli sama kalian. Ayah enggak. Ayah itu bekerja buat kalian. Ayah itu, gambarkan bahwasanya ayahnya itu adalah pahlawan buat anak-anak. Sehingga anak-anak menanti kedatangan ayah, dan menghormatin serta memuliakan ayahnya. Semoga nanti suami bisa berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
4: Di antara bagian mad tabi'i yang lain adalah mad iwad anit tanwin ya, yaitu mad iwad anit tanwin ada di halaman ke-8 jilid yang ke-4. Halaman 8 jilid yang ke-4 ya. Mat iwat anit tanwin ya, dengan kadar dimigdari harokatain, dengan kadar 2 harokat. Mat iwat anit tanwin juga merupakan bagian dari mat asli atau mat tabii dengan panjang 2 harokat. Di mana tanwin yang ada di sini hanya terjadi pada fathah tanwin atau fathatain ya. Sedangkan untuk kasrotain dan dhammatain tidak terjadi mat iwat ya. Tidak terjadi pada mat iwat ya. Seluruh huruf hijaiyah ya yang berharokat fathah tanwin ya, maka dibaca mat iwat ketika waqaf ya. Dibaca mat iwat ketika waqaf ya, kecuali huruf ta marbutoh ya, kecuali huruf ta marbutoh. Maka ketika ada bacaan rogodan ya, ketika waqaf dibaca menjadi rogoda seperti itu, 2 harokat ya, jangan sampai lebih dari 2 harokat rogoda salah ya. Maka panjangnya mat iwat ini adalah 2 harokat ketika dibaca waqaf ya. Baik, kita latihan bersama-sama tentang mat iwat ini ya, pada jilid yang ke-4 halaman 8.
5: Wal 'adiyati dhabha.
4: Ya, 1 2 3.

0: Baik ya, demikian ya pembahasan mat asli atau mat tobi'i pada bagian yang pertama ini.
1: Taukah Anda?
2: Kemudian selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa berbuat baik itu dibagi menjadi dua, atau bisa dikatakan ada dua macam. Yang pertama ihsan fi ibadatillah, yang kedua adalah ihsan fi muamalati ibadillah. Yang pertama berbuat baik pada saat kita beribadah kepada Allah, lalu yang kedua adalah berbuat baik pada saat kita berinteraksi sosial bersama makhluk Allah. Berarti ada berapa? Ada dua. Yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan berbuat baik pada saat kita beribadah kepada Allah? Itu dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua. Pada saat beliau ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Jika tidak mampu, dan sudah barang tentu tidak akan mungkin kita di dunia melihat Allah SWT, maka yakini bahwa Allah itu pasti melihat kita. Sehingga pada saat kita meyakini, pada saat kita salat, pada saat kita berinfak, pada saat kita haji, pada saat kita umrah, pada saat kita berkurban, ya pada saat kita berzikir, pada saat kita meyakini, pada saat kita beribadah, kita meyakini bahwa Allah pasti melihatnya, ya maka pada saat itu kita sudah enggak perlu berkuar-kuar menginformasikan, menyampaikan kepada orang lain dengan update status sedang ngaji, sedang baca Quran, sedang umroh, sedang haji, ya karena apa? Kita sudah yakin tanpa ini semua Allah sudah melihat, sehingga dia akan bersungguh-sungguh pada saat dia beribadah. Sehingga para ulama menjelaskan, ya di antara salah satu kiat agar ibadah yang kita kerjakan bisa ikhlas itu adalah salah satunya dengan apa? Menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya. Sehingga di saat kita sujud, pikiran kita enggak kemana-mana. Pada saat kita ruku, pikiran kita enggak kemana-mana. Pada saat kita mendengarkan bacaan imam di sholat, pikiran kita enggak kemana-mana. Ya itu tadi, hadirkan dalam hati bahwa Allah melihatnya, sehingga dia apa? Enggak berani. Sebagaimana analoginya ketika ada seorang pekerja, ya dia kerja sambil diawasi oleh bosnya, oleh atasannya. Misal ya kantor lagi bikin target, ya produksi sekian ratus misalkan. Maka dalam rangka untuk itu, ya dari atasan turun ke bawah, ya mengontrol di lapangan, pokoknya dicek satu persatu. Kira-kira yang kerjanya ngerokok bae siapa, sing ngopi bae siapa, sing dalan-dalan cekel HP siapa, pokoknya didelengna kabeh. Kira-kira ada yang berani atau tidak setelah itu? Enggak ada yang berani. Sing dela-dela ya kayak sepur yang tong siji dicus maning, tong siji dicus maning begitu. Bosnya ada di situ, berani atau tidak? Enggak berani, ini karena langsung SP nanti. Ya bisa jadi dipecat. Bingung. Kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Kalau kita sudah tertanam dalam benak bahwa Allah itu Maha melihat, maka sekali lagi enggak perlu yang namanya update status, enggak perlu apa? Curhat di medsos tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Ini yang pertama. Adapun yang kedua adalah ihsan berbuat baik pada saat kita berinteraksi bersama makhluk Allah. Bersama makhluk Allah, baik itu sesama tadi, sama manusia, atau dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, sudah kita beri contoh di awal, atau bersama binatang, atau bersama binatang. Ini yang nanti akan dijadikan contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia? Yaitu dengan cara kita menunaikan atau kita menunaikan hak-hak mereka. Menunaikan hak-hak mereka, entah itu kalau berinteraksi bersama orang tua, bersama keluarga besar, bersama saudara, bersama tetangga, bersama pasangan, tunaikan hak mereka. Ya. Sehingga ihsan itu bisa dengan rela berkorban ketika berinteraksi dengan mereka, kemudian tidak mengganggu mereka, dan berusaha pada saat kita berinteraksi kita kedepankan akhlak-akhlak yang baik. Ya, mengedepankan mereka dalam urusan dunia. Ketika misalkan pengajian, selesai pengajian ada nasi kotak, ya, maka pada saat pembagian nasi kotak orang rebutan, ya, sampai apa, ya, karena rebutan ngasih apa, ana sing tangannya kejepit mereng, ya, gara-gara rebutan apa, rebutan sega. Nah, ini berarti apa? Tidak bisa berbuat baik, ya, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya. Kemudian diantara berbuat baik yang paling istimewa para ulama menjelaskan adalah pada saat kita bisa berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Masya Allah, ini perbuatan baik yang paling istimewa. Misal ada tetangga yang suka ngomongin kita, ya, maka pada saat kita dengar tetangga kita itu ngomong hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, ya sudah, kita langsung berbuat baik, mangkat maning warung, tuku gula teh, kemudian dibawa, diberikan kepada tetangga tersebut. Masya Allah, itu baru top, ya. Tapi ada atau tidak? Sulit, ya. Tapi coba, dan efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mencoba, ya, kalau ingin kita mencoba, kita akan merasakan hasilnya luar biasa. Betul, akan berubah 180 derajat. Yang tadinya enggak suka, lambat laun akan menjadi suka. Ya, lambat laun akan menjadi suka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam masalah pemberian itu apa? Mengedepankan orang-orang yang baru masuk Islam. Supaya apa? Supaya hati mereka itu terpikat. Karena tadinya mereka benci, maka lambat laun mereka apa? Akan menjadi suka. Ya, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam apa? Di dalam firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 24. Ya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya.
3: Hukum jual beli ternak landak. Hukum jual beli binatang sama dengan hukum mengonsumsi binatang tersebut. Jika binatang tersebut halal dikonsumsi, maka hukum jual beli binatang tersebut adalah halal. Begitu pula sebaliknya. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan jual beli hal tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Meskipun demikian, dalam menerapkan kaidah ini, terdapat beberapa pengecualian. Terkait dengan hukum landak, ulama berselisih pendapat. Para ulama madhab Hambali mengharamkannya dengan alasan bahwa landak adalah binatang yang menjijikkan. Padahal, Allah telah mengharamkan segala sesuatu yang menjijikkan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Selain itu, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum memakan landak, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah yang artinya, katakanlah, aku tidak menjumpai dalam wahyu yang diturunkan kepadaku tentang hal-hal yang diharamkan. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Maksud Ibnu Umar, beliau mengingkari anggapan orang yang mengharamkan landak karena beliau mengetahui bahwa tidak ada dalil yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang keharaman landak. Setelah Ibnu Umar menyampaikan jawaban ini, tiba-tiba ada seorang kakek yang menyatakan, saya mendengar Abu Hurairah berkata, suatu ketika ada orang yang menyebut tentang landak di sisi Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, itu termasuk binatang menjijikkan. Ibnu Umar berkomentar, jika demikian yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya sebagaimana yang beliau sabdakan. Hanya saja hadis Ibnu Umar di atas adalah hadis yang lemah. Di antara ulama hadis yang menilai sanad hadis ini dhaif adalah Imam Al-Khitabi dan Al-Baihaqi. Imam Malik pernah ditanya tentang landa, beliau menjawab, "Saya tidak tahu." Sementara Imam Abu Hanifah menilainya makruh. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'ad, beliau berdua membolehkannya sebagaimana keterangan dari Abu Thawr, murid Imam Syafi'i, Ma'alim As-Sunan. Insyaallah, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah yang menyatakannya halal. Pendapat ini juga yang dikuatkan Syekh Ibnu Baz dalam fatwa beliau, karena dalil yang mengharamkannya adalah hadis dhaif, sehingga tidak bisa menjadi dalil dalam menetapkan halal haram. Dengan demikian, kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengharamkannya. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Kopi, Ustaz.
6: Masya Allah.
5: Ini puntang aromanis, Ustaz.
6: Mewah. Masya Allah, beans mewah.
5: Masya
6: Allah. Majib.
7: Masya Allah, betul banget. Ustaz, Anda ini kan suka ngopi, Ustaz.
6: Sama, Anda juga.
7: Terus tuh, belakangan ada rame saat di sosial media tuh. Katanya ada yang bilang kalau orang yang minum kopi itu hadisnya selalu bakal diampuni sama malaikat tuh, Ustaz. Bener enggak
5: tuh ampun?
7: Dimintakan ampun, Ustaz. Sama malaikat. Bener enggak begitu hadisnya, Ustaz?
6: Ya, super tidak benar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah enggak ada kopi. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, jabatan, di zaman imam yang empat juga enggak ada. Disebutkan oleh para ulama kopi itu baru muncul di kalangan dikenal oleh para ulama itu sebelum abad ke-10 Hijriah. Akhir belakangan, ketika munculnya kopi ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukumnya. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kopi mubah, boleh, pada asalnya boleh. Apalagi di zaman sekarang setelah diteliti, kopi itu mempunyai banyak khasiatnya secara kesehatan dan yang lainnya, Masya Allah. Tentu ini perkara yang bagus gitu kan, masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam hadis inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib, karena ini sifatnya thayyib, maka Masya Allah. Demikian pula ini termasuk thayyibat yang disebutkan dalam Al-Quran karena banyaknya khasiat-khasiatnya gitu kan. Cuman untuk diyakini bahwasannya malaikat memohonkan ampunan buat orang yang minum kopi, ini tidak boleh apa menisbatkan kepada Rasulullah. So, kalau kita berani mengatakan itu hadis, berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngeri.
7: Ngeri banget ya.
5: Iya, Bang Haji mau ganti air putih saat sama kopi.
7: Kalau gitu kan saya minum kopi tiap hari gitu kan. Bahaya juga saat kopi, Ustaz. Masya Allah.
5: Saat kalau mengenai hukum kopi luwak itu, saat gimana saatnya? Kan maksudnya kopi luwak itu kan dimakan sama luwak, terus di apa namanya keluar lewat anusnya, dan diolah.
6: Masalahnya gitu. Apakah luwak itu kotorannya najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Apakah luwak itu jenis daripada binatang buas yang sifatnya dia makan apa seperti halnya binatang buas, ataukah dia bukan dari jenis binatang buas? Binatang yang tidak dimakan dagingnya itu kotorannya apa najis atau tidak? Menjadi dua pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa dimakan dagingnya halal dagingnya tidak, maka kotorannya pun juga tidak najis. Nah sekarang kita lihat luwak ini termasuk binatang buas apa bukan. Kalau ternyata luwak bukan binatang buas dalam artian dia makanan sehari-harinya kayak kopi dan yang lainnya, berarti dia tidak masuk di dalam kategori binatang buas. Kalau dia bukan binatang buas yang boleh dimakan dagingnya, berarti kotorannya tidak najis. Dia kan dikeluarkan melalui kotoran kan, kemudian kita bersihkan,
7: dicuci lagi.
6: Maka yang seperti ini tidak dianggap najis tentunya.
5: Karena itu kali ya, Seth, ya, karena biji kopi kan masuk ke dalamnya terus nggak hancur.
6: Betul.
5: Ngajar keluar utuh. Mas jadi utuh, ya.
7: Karena yang cuma dimakan cuma dagingnya doang, Bang.
5: Cuma kulitnya.
7: Kulit, iya, kulit apa kulit kopi tadi sama dagingnya kopi. Hmm. Bijinya sih kalau kelihatannya sih masih utuh ya. Enggak ada biji kopi yang hancur dalam.
5: Masyaallah. Kalau kotoran dihilangin berarti kotorannya udah bersih dari najis kopi itu sendiri.
6: Iya. Bisa. Kembali kepada permasalahan tadi, apakah luwak termasuk bintang buas atau tidak? Itu aja. Kalau memang luwak bukan binatang buas, ya tidak najis kotorannya. Jadi kalau kita bersihkan dan bersihkan dari kotoran-kotorannya, tentunya makan kotoran walaupun tidak najis bukan berarti boleh dimakan gitu kan kotorannya tersebut.
5: Itu lagi.
7: Oh iya, Ustaz. Saya ingat satu hal nih, Ustaz. Kan sekarang ini lagi banyak nih orang tuh minum kopi ya. Terus ini mau tanya hukumnya, bagaimana kalau misalkan tuh orang jualan kopi dalam bungkus gitu ya, tapi itu nggak murni kopi, Ustaz. Misalkan dicampur macam-macam, ada jagung, ada macam-macam lah gitu, tapi dibilangnya kopi, itu hukum syari'nya bagaimana, Ustaz, ya jualan seperti itu?
6: Ya, kalau misalnya orang memahami bahwa jualan kopi artinya dianggap sebagai kopi yang memang murni kopi, tentu ini termasuk ghis, kecurangan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencampur susu dengan air. Dan itu termasuk kish, kecurangan. Maka kalau misalnya kopi, jualan kopi, orang ngomongnya ini kopi, padahal campurannya kopi cuma 20%, sisanya entah apa. Maka ini kecurangan. Ini sama saja mengelabui orang. Seakan-akan ini kopi, padahal ya bukan. Kan
7: udah perasa di situ, ada campur-campur.
6: Betul.
7: Jadi mesti hati-hati juga nih. Iya, karena itu jatuhnya membohong ya, Sat, ya.
6: Iya, betul.
7: Gimana Sat? Kopinya enak, Sat?
6: Enak, Masya Allah. Enak,
5: ya. Masya Allah, Sat.
6: Aduh, ini. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
8: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal namun pada sewaktu masih hidup pernah mempercayai hal-hal yang tidak mentauhid Allah karena ketidaktahuan mereka akan ilmu tauhid. Syukran.
9: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ini berbicara bagaimana kita punya orang tua. Pertama, kalau kita punya orang tua muslim, dia sebagai seorang yang menjalankan syariat Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita gak tahu. Apakah orang tua kita dalam posisi diterima uzurnya, ketidaktahuan dia, atau tidak? Karena bicara al-udhur bil-jahl, orang yang melakukan kesyirikan karena kebodohan, itu jadi uzur bagi orang tersebut kalau memang terwujudkan kebodohan dia memang. Karena kadangkala orang melakukan kesyirikan, dia hidup di tengah umat Islam. Ada ustadz di sana, cuma memang enggak mau nuntut ilmu, enggak mau belajar. Akhirnya dia hidup dalam kebodohan. Yang salah siapa? Yang enggak mau belajar. Tapi kita kan enggak tahu dengan kondisi tersebut. Ya antum doakan orang tua antum. Semoga Allah mengampuni orang tua antum dengan dosa-dosa dia kalau memang dia punya alasan tadi gak ngerti tentang tauhid ini. Antum doakan semoga Allah mengampuninya. Dan antum minta maaf sama Allah SWT juga kalau ternyata ana salah. Ternyata orang tua ana melakukan kesyirikan tanpa alasan sebenarnya. Dia ngerti bahwasanya itu kesyirikan. Tapi karena kondisi masyarakat ya dia ikut-ikutan. Ini berbeda lagi. Tapi tugas kita ketika kita gak tahu, kita doakan dia, orang tua kita. Dan kita minta maaf sama Allah SWT kalau ternyata kita salah. Karena pada hakikatnya kita enggak boleh mendoakan orang-orang yang mati dalam kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Tidak mau memaafkan sesama muslim. Islam selalu menganjurkan agar setiap muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bahkan Allah ingatkan, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada para sahabat adalah Allah jadikan mereka saling mengasihi, saling mencintai, padahal sebelumnya mereka saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, kemudian Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama muslim ibarat satu jasad. Jika ada yang sakit, yang lain turut merasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memboikot kawannya karena masalah dunia lebih dari 3 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, tidak memaafkan kesalahan sesama muslim sementara yang bersalah sudah berusaha untuk minta maaf, diancam amalnya tidak akan diterima. Dalam hadis tentang pelaporan amal setiap Kamis dan Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yang artinya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad, dan Muslim. Mereka akan diampuni meskipun tidak dimaafkan kawannya. Apabila seorang muslim sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kawannya semaksimal yang bisa dia lakukan, namun kawannya tidak mau memaafkan, insya Allah dia tidak termasuk yang mendapat ancaman ditangguhkan pengampunannya. Az-Zarqani dalam penjelasannya untuk Al-Muwatta' menukil perkataan Ibnu Ruslan, yang bisa kita simpulkan, apabila salah satunya berusaha berdamai dengan yang lain, tapi perdamaian itu tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai tersebut diampuni. Syarah Az-Zarqani alal Muwatta. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Baik, Ustaz, selanjutnya saya coba bacakan pertanyaan yang lewat chat, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz.
3: Ya.
2: Saya baru 2 pekan menikah, namun belum bisa merasakan kebahagiaan pernikahan. Istri saya belum bisa membuka hatinya untuk saya, jangankan untuk membimbing atau menasihatinya. Ketika mengobrol berdua pun, dia selalu bersikap dingin, kadang suka marah dan menyalahkan saya. Tidak jarang dia juga menangis karena pernikahan ini. Namun bila kami berdua ada di depan keluarga, dia bersikap biasa saja seolah tidak ada masalah pada hubungan kami. Sampai saat ini pun saya belum berani menyentuh istri saya karena merasa dia selalu ingin kepada saya. Padahal saya sudah berusaha berbagai cara agar membangun hubungan kami menjadi lebih baik. Tapi dia bilang belum bisa membuka hatinya untuk saya. Apa ya sebaiknya harus saya lakukan, Ustaz?
4: Dia nggak sebutkan apa penyebabnya.
2: Tidak, Ustaz.
4: Barakallahu fiik jemaah. Nah, jadi kita ini mau menjawab, kalau nggak tahu sebabnya, sulit untuk memberikan solusi. Makanya kalau orang berpikir, antum kok mau sama perempuan itu? Antum gimana mendapatkan perempuan itu? Perempuan itu kok mau sama antum? Bisa jadi penyebabnya, wallahu a'lam, ana hanya meraba-raba, mereka berdua dijodohkan, dipaksa untuk menikah. Terkadang nih perempuan sudah memiliki orang yang dia cintai, sehingga dia hanya pura-pura mentaati orang tuanya, tapi dia sebenarnya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi. Sehingga yang terjadi dingin. Ana rasa kalau masalahnya seperti ini, antum juga ana gak tahu kenapa antum mau menikah sama dia. Antum perlu ngobrol sama orang tua itu perempuan. Antum minta nasihat. Kalau memang masalahnya itu ada pemaksaan gitu. Sampai kapan akan seperti ini? Kalau hati dia memang tidak ada sama antum, bahkan dia merasa dipaksa, maka dia akan kecewa dengan apa yang terjadi. Dia hanya menunggu antum menceraikan dia. Dan mungkin itu akan menjadi dalih buat dia nantinya bahwasanya antum adalah laki-laki yang tidak baik. Maka antum perlu ngobrol sama orang tuanya, sama ibunya bahwasanya kondisi rumah tangga. Kan tadi dikatakan dia pura-pura baik, biasa-biasa aja kalau di depan orang tuanya. Padahal ada masalah. Antum doakan dia. Kemudian kalau memang tadi bisa ngobrol sama dia, ya cari tahu kenapa dia melakukan itu. Sampaikan kepada dia apa yang seharusnya aku lakukan untuk membuatmu menerima aku. Itu menjadi cara yang paling manjur sebenarnya, supaya kita gak meraba-raba lagi apa penyebabnya gitu. Kalau memang dia gak mau sama kita, ya kita berusaha nyampaikan ke, kalau urusan masih belum cinta, belum ada perasaan ya sama sang suami ini, ya berarti perlu nunggu waktu. Antum terus berusaha berbuat baik sama dia, memanggil dia dengan panggilan-panggilan yang indah. Kalau dikatakan antum nyentuh dia aja gak berani, subhanallah jemaah. Berarti perempuan ini menakutkan sekali. Kalau bicara kelinci, ana tuh berani nyentuh kelinci. Tapi kalau macan gak berani ana nyentuh. Karena diterkam di sama dia. Terus seperti apa istri antum ini? Sehingga antum nyentuh dia gak berani gitu. Maka seharusnya, bismillah antum berusaha untuk mendekat kepada dia. Pulang dari tempat kerja antum belikan hadiah sama dia. Mulai kasih kata-kata cinta dan sayang mamanya di kue yang antum kasih ya, buat sayangku, buat istriku. Pelan-pelan, lama-kelamaan ada perempuan yang tegar, yang mungkin dia mempertahankan cinta lama dia, tapi ketika dia mendapatkan ganti yang lebih baik, insya Allah dia akan kembali kepada antum dengan cinta dan kasih sayang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya mau tanya, kalau suami jatuhkan talak dalam keadaan emosi, hukumnya sah atau tidak Ustaz?
4: Barakallahu fikum. Naam. Jamaah, hampir ya, hampir semua perceraian itu karena emosi. Mungkin ada yang bukan karena emosi. Ada. Tapi kebanyakan perceraian itu karena emosi. Marah ini bertingkat-tingkat. Sehingga kalau ditanya, apakah sah talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah? Ingat, talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Talak yang sunnah itu dijatuhkan kepada istri dalam kondisi istri itu suci, belum dijamah. Itu talak yang sesuai dengan sunnah. Atau istri dalam kondisi hamil, dia gak datang bulan. Itu yang sunnah. Yang kadang-kadang kita melihat kalau ada suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil, aduh, zalim itu suaminya, bejat. Enggak, itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi menceraikan istri dalam kondisi datang bulan istrinya, atau dalam kondisi suci dan sudah digauli, itu talak yang bid'ah. Berdosa tuh suami ketika melakukan itu. Tapi pendapat yang benar, tetap jatuh cerainya. Baik. Kemudian, berkaitan dengan marah. Marah ini bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang tertinggi. Marah yang membuat suami kalap sehingga dia tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Gak sadar dia. Maka marah yang seperti ini semua ulama sepakat tidak jatuh cerai dia. Ucapan dia gak berlaku. Karena dia tertutup akal. Baik. Kondisi yang paling ringan, orang baru marah ya. Marah yang biasa aja dia. Baru marah, belum sampai ke puncaknya, ini semua sepakat sah cerainya itu. Tapi ada marah yang di pertengahan. Jadi marah emosi tapi tidak sampai tertutup akalnya. Tapi dia sudah marah gitu, marah sekali. Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat cerai. Tapi ada sebagian ulama berpendapat enggak sah karena dia marah, dia enggak sadar dengan yang diucapkan. Dia sadar gitu. Makanya ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sah. Talaknya itu jatuh. Kenapa? Karena kita ngukurnya gimana? Ukuran marahnya ini mungkin sebagian mengatakan enggak, memang ana marah pada waktu itu muntah saat ini itu. Bisa jadi engkau mengatakan, bisa jadi enggak gitu, marah biasa aja gitu. Maka pendapat yang lebih kuat insyaallah dalam masalah ini jatuh cerai. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada orang yang marah. Apa kata beliau? Idza ghadiba ahadukum sallallahu alaihi wasallam falyaskut. Apabila seorang marah hendaklah dia diam. Ucapan Nabi ini diam karena ucapan dia, ucapan orang yang marah ini berlaku. Ada konsekuensi hukumnya gitu. Maka disuruh diam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan celaan, makian, dia dosa. Bukan berarti enggak marah, nah berarti enggak dosa. Dosa dia. Konsekuensi hukum itu berlaku. Kecuali orang itu tertutup, dia enggak tahu dengan apa yang dia omongkan. Hadza wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Az-Zahabi menjelaskan dalam siar, kalau ditanya siapa sih yang paling afdal di zaman itu di Basrah, maka jawabannya Al-Imam Muhammad bin Wasif, alim besar. Bahkan seorang Sulaiman At-Taimi, orang ulama besar, mengatakan ma'ahad uhibbu an alqallah bimithli sahifatihi mithla Muhammad bin Wasif. Tidak ada seorang pun di mana aku ingin ketika aku meninggal lalu aku bertemu dengan Allah pada hari kiamat, isi buku catatanku seperti buku catatannya Muhammad bin Wasif. Subhanallah. Jadi saya berharap buku catatan amal soleh saya, buku catatan dosa-dosa saya, itu seperti buku catatannya Muhammad bin Wasif. Orang rajin ibadah, abid, ulama, belajarnya, dapat hadisnya dari Anas bin Malik. Dan beliaulah yang mengatakan sebuah kalimat yang sangat terkenal pada hari ini, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau dosa itu beraroma, tidak ada satupun orang yang mau duduk di samping saya. Ucapan Muhammad bin Wasif. Kalau dosa itu beraroma, enggak ada yang mau duduk di samping saya. Itu ketawaduan, kerendahan, merasa kerdil, merasa kecil. Setelah taufik dari Allah di tangan-tangan mereka lah Islam begitu luar biasa. Dan kita butuh kembali mengadaptasi karakter-karakter seperti ini, jamaah sekalian. Bukan karakter kesombongan, keangkuhan, merasa diri paling suci, merasa diri paling bertakwa, merasa diri penghuni surga dibanding yang lain. Enggak. Kalau Muhammad bin Wasif mengatakan, jangan perbanyak seperti saya di dunia, lalu pantas gak kita, sehebat apapun lah dakwah, kita jadi panitia kajian, atau kita jadi ustadz, atau kita jadi admin, membanggakan diri kita, ini saya yang buat, ini saya dan dengan teman-teman, komunitas kami udah begini ustadz, kami udah melakukan ini, kami udah melakukan itu. Adapun bapakmu, jangan sampai Allah perbanyak yang semodel, iya, Allah gak buat.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ketika kita merencanakan sesuatu, taruhlah misalnya sebuah hajatan pernikahan, kita sudah menentukan hari H, tempat sudah kita tentukan, undangan sudah kita sebar. Ada sebuah pertanyaan, beranikah kita memastikan bahwa itu pasti terjadi? Tentu kita semua akan menjawab, tidak. Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Pernikahan tersebut bisa berlangsung, bisa tidak berlangsung. Dua kemungkinan. Ketika seorang mahasiswa sudah menyiapkan skripsinya, sudah tahu kapan dia akan diwisuda, pertanyaan tadi jawabannya sama. Bisa berlangsung dan bisa tidak berlangsung. Apalagi? Sebentar lagi kita akan lebaran misalnya. Apakah itu akan terjadi pada diri kita? Jawabannya sama. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Siapa yang berani memastikan? Tidak ada. Apapun. Apapun kejadian pada diri kita yang sedang kita rencanakan, dengan begitu matangnya pertanyaan pasti terjawab dengan dua hal tadi. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, kita akan bahas sesuatu yang tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Tidak mungkin gagal. Yaitu mati. Yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, yang ahlus sunnah, yang ahlul bidah, semua akan menjawab dengan jawaban yang sama, pasti. Nah, bagaimana kita selama ini menyiapkan dengan mati-matian sesuatu yang belum tentu terjadi, sementara kita abaikan, kita sepelekan sesuatu yang pasti terjadi. Gak ada manusia paling bodoh di muka bumi ini yang berani mengatakan belum tentu terjadi. Gak ada, pasti. Pasti. Gitu. Bahwa manusia, bahkan manusia yang sadar bahwa dia sedang melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya berzina, ya berjudi, ya minum khamr, ya melacur, ya korupsi, ya ini, ya itu, ketika dia ditanya, pasti akan menjawab, pasti terjadi pada diri saya kematian itu. Nah, betapa bodohnya kita kalau hal yang pasti terjadi ini tidak kita persiapkan. Sementara yang belum tentu terjadi, kita mati-matian menyiapkannya. Yang lain sudah tidur, kita enggak mau tidur untuk mempersiapkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Yeah. Kadang sampai kita sakit dibuatnya. Semua kita lakukan. Ini luar biasa. Kenapa seperti ini? Ada kekuatan yang selalu mengajak kita untuk mengingat ke situ, kepada kehidupan. Kekuatan siapa dia? Syaitan. Maka para imam mengatakan, seandainya tidak ada syaitan, maka manusia akan fokus kepada kematian. Gitu. Bahkan seandainya kekuatan akhirat itu ditampakkan, ya, maka kekuatan syaitan itu akan kalah. Apa misalnya? Sedikit saja. Suara siksa kubur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya manusia itu mendengar Gak usah melihat, mendengar. Suara rintihan orang yang sedang disiksa di kubur. Jarak mungkin 5 meter, 10 meter. Ya. Orang bisa mendengar. Oh, ada yang sedang disiksa di kubur ini. Maka, apa kata Nabi? Belum sampai kiamat, orang sudah habis. Nggak akan berlangsung kehidupan ini. Belum sampai kiamat, manusia sudah punah. Kenapa? Karena orang sudah tidak ada lagi yang mau berpikir tentang dunia. Yang akan dilakukan oleh manusia adalah sujud, rukuk, bertasbih, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak mau kerja, nggak mau nikah, ya, nggak mau cari ma'isyah, cari nafkah. Sesuatu yang tidak berdampak baik bagi akhirat akan ditinggalkan. Seandainya suara azab kubur itu ditampakkan, suara. Bukan melihat bagaimana orang disiksa, ini lebih-lebih lagi, sekedar suara. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang tidak mungkin salah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau adalah wahyu dari Allah, dari langit. Ya. Nah, beruntung bagi kita yang tahu tentang hal ini. Ya kan? Kita diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat tulisan dan ucapan para ulama, sehingga kita bisa tahu ini hakikat kehidupan. Bagaimana kita masih mati-matian mencari dunia dengan mengganggu akhirat? Kalau tidak mengganggu akhirat, tidak tercela. Karena para nabi, para rasul, para sahabat, ulama-ulama saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak meninggalkan dunia. Tetap mereka mencari dunia itu, tetapi tidak mengganggu akhirat. Tidak mengganggu akhiratnya. Bagaimana mengganggu akhirat ketika mencari dunia? Riba dia ambil. Judi dia ambil. Maisir dia ambil. Ya. Kalau harus memenangkan tender dengan cara menyuap, dia mau menyuap. Ini mencari dunia dengan mengorbankan akhirat. Adapun tanpa suap, tanpa riswah, tanpa judi, tanpa riba, kok kita dapatkan dunia miliaran bahkan triliunan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang tercela adalah mencari dunia dengan mengorbankan akhirat, melakukan hal yang haram. Nah, insyaallah taala saya akan bacakan beberapa ayat hadis tentang sakaratul maut. Ini setaratnya saja dulu. Dan hal inilah yang oleh Nabi kita disuruh mengingat-ingat tentang kematian. Beliau berdiri, masih berdiri di atas kubur, selesai menguburkan salah seorang sahabat beliau, sambil mengatakan limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Karena banyak dari kita bersiap-siap untuk hari tua. Untuk menyambut kedatangan cucu pertama misalnya. Untuk menyambut ini, menyambut itu. Nabi enggak perintahkan. Yang Nabi perintahkan limithli hadzal yaum fa'iddu. Bersiap-siaplah kalian terhadap hari seperti ini yang pasti kita semua akan mengalaminya. Ya. Yeah. Dan cukup pelajaran selama ini dari teman kita, tetangga kita, kenalan kita, teman ngaji kita yang sekarang sudah di alam kubur. Ya. Yeah. Banyak dari mereka yang masih muda, bahkan lebih muda dari kita. Maka tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan besok pagi, enggak ada jaminan. Kita masih hidup. Siapa yang menjamin? Tidak ada jaminan. Beranikah para dokter ahli itu menjamin? Dengan mengatakan jantung bapak bagus, paru-paru bagus, ginjal segala macam bagus. Ya. Bapak masih lama hidup insya Allah. Berani dokter menjamin seperti itu? Tidak. Karena sehat tidak ada hubungannya dengan kematian. Kematian tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Berapa banyak? Tidak sakit tapi mati. Mungkin kecelakaan, mungkin ini, mungkin itu. Dan itu semua sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ya. Maka mempersiapkan diri menuju kematian bukan hanya khusus yang tua-tua. Yang tua jelas akan mati. Yang muda sama akan mati. Ya. Belum tentu yang tua mendahului yang muda. Belum tentu. Dan Nabi menyebut kematian dengan hadimil ladzah, pemutus kelezatan. Aktsiru dzikra hadimil ladzah, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kematian itu memutus kelezatan. Kelezatan sebagai seorang direktur utama perusahaan besar. Kelezatan seseorang sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai raja diputus oleh kematian itu. Karena ketika kematian itu terjadi, hilang, tidak berbekas. Ketika dia berhadapan dengan mungkar dan nakir, adakah bekas bahwa dia kemarin menjadi seorang raja, seorang presiden, seorang menteri? Tidak ada bekas. Tidak ada bekasnya sama sekali. Di dunia sedang dielu-elukan ribuan, bahkan ratusan ribu orang menangis. Ya, menyebut-nyebut nama dia. Tapi dia sendirian di hadapan mungkar dan nakir. Hal seperti ini yang oleh Nabi disebut sebagai hadiman ladzat. Pemutus kelezatan. Ya, bukan pemutus kesedihan, salah. Sebagian orang beranggapan bahwa kematian itu pemutus kesedihan. Jadi kalau seseorang sedih karena banyak utang, karena menanggung malu, karena gagal dalam proyek besar ini, itu akan putus dengan kematian. Maka sebagian mereka bunuh diri. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Jahil sejahil-jahilnya. Iya. Yeah. Justru pemutus kelezatan, bukan pemutus kesedihan. Artinya apa? Kesedihan dia di dunia karena terlilit hutang sekian miliar, karena menanggung malu, karena gagal dalam tugasnya, karena ini, karena itu enggak seberapa dengan kesedihan dia berhadapan dengan utusan Allah yang tidak kenal ampun, giladun sidat la ya'sunallaha ma amarahum, yang bengis kejam, tidak ada ampun, tidak ada belas kasih. Dan sendirian dia. Kalau di dunia dia masih punya istri, punya anak, punya saudara, punya teman yang masih berpihak kepada dia. Walaupun ribuan orang memusuhi dia, pasti masih ada yang berpihak kepada dia. Di alam kubur sudah tidak ada lagi. Ya. Tidak ada yang berpihak kepada dia kecuali amal.
2: Inilah suara keledai yang dicela dalam Al-Quran. Allah mencela meniru suara keledai, karena suara ini paling tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Di bagian awal, Allah perintahkan kita untuk merendahkan suara. Sementara di bagian akhir, Allah mencela suara keledai. Suara keledai ketika meringkik seperti suara teriakan yang melengking. Dalam tafsir Ibnu Asyur dinyatakan, kesimpulan bahwa suara yang paling munkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara. Karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkian keledai, menunjukkan bahwa teriak-teriak termasuk kemungkaran. At-tahrir wa tanwir. Dalam Islam, kita diajarkan agar tidak meniru makhluk yang lebih rendah dibandingkan diri kita sebagai muslim. Termasuk diantaranya adalah larangan meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Jika teriak-teriak mirip seperti keledai, menunjukkan bahwa selayaknya ini ditinggalkan. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Tafsir At-Tabari. Demikian, Allahu A'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, gimana hukumnya sholat di masjid yang ada tiang besar dan shaf terpisah oleh tiang? Jazakallah khairan, Ustadz.
5: Bagaimana hukum sholat di masjid yang di situ ada tiang besar dan shaf terpisah dengan tiang? Masjid Nabawi banyak sekali tiang yang besar-besar ya. Bahkan tangan manusia dewasa gak sanggup untuk kemudian merangkul tiang itu saking besarnya. Dan di bawah tiang ada tempat-tempat sandal, ada juga tempat Al-Quran, dan itu dibedakan ya. Ada yang menjadi tempat sandal, ada yang menjadi tempat Al-Quran. Dan terkadang shofnya terputus dengan tiang ini. Meskipun juga sudah banyak peringatan, sebaiknya tidak memutus shof. Namun jumlah manusia yang sedemikian banyak sekali, untuk bisa diatur dan mereka seragam dalam aturan itu sangat susah. Terus bagaimana hukum sholat di masjid semacam ini? Ya, jawabannya sah sholatnya. Statusnya sah. Hanya saja Anda perlu kemudian memilih shaf yang benar. Jika ada shaf yang tidak terputus tiang, sebaiknya Anda pilih itu. Sehingga dengan demikian Anda bisa sholat jamaah dengan pahala yang lebih sempurna. Meskipun kalau kemudian ada shaf yang terputus tiang, bukan berarti sholatnya batal, namun akan lebih sempurna ketika shafnya tidak terputus tiang. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, naha Rasulullah SAW anis salati bainas sawari. Nabi SAW melarang orang sholat di antara tiang. Karena kalau sholat di antara tiang, ini ada tiang ya, ini orang-orang yang sholat, ada tiang, maka nanti akan terputus dengan orang yang baris di shaf berikutnya. Wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat.
6: Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ragukan bahwasanya keutamaan Al-Quran sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Tetapi keutamaan-keutamaan tersebut membaca banyak sekali. Ya. Al-Quran misalnya di dunia, ya. Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan para sahabat yang meninggal di Perang Uhud, maka karena terlalu banyak mayat yang harus dikuburkan, maka Nabi menggabungkan beberapa mayat dalam satu liang lahat, dalam satu lubang. Ketika mau dikuburkan, Rasulullah SAW bertanya, ayuhum aktsaru akhdan dil Quran, siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qurannya? Yang paling banyak hafalan Qurannya, maka dia yang dikuburkan terlebih dahulu sebagai bentuk pemuliaan kepada ahlul Quran. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling mahir dalam Al-Quran. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya khairukum man ta'alam Al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Bagaimana tidak dia terbaik? Dia adalah serius mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia banyak sekali kemuliaan bagi orang yang belajar Al-Quran. Terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di akhirat. Ya. Al-Quran adalah pemberi syafaat bagi pembacanya. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Terkadang seorang di akhirat dia butuh, dia ingin syafaat si fulan, syafaat si fulan. Itu belum tentu diizinkan oleh Allah. Mungkin kita punya kenalan sama orang, kita bilang jangan lupa saya. Belum tentu Allah izinkan orang tersebut untuk memberi syafaat kepadamu. Dan belum tentu orang tersebut masuk surga. Masih banyak pertanyaan. Tetapi ketika kita beramal soleh, amal kita itu otomatis beri syafaat kepada kita. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran beri syafaat. Makanya ini mengatakan bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran beri syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat kelak, hari yang sangat mengerikan, yang di situ adalah keputusan bagi kita bahagia atau kita sengsara. Al-Quran datang beri syafaat, membela kita. Ya. Bahkan dalam hadis Al-Quran mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih. Ya Rabbku, aku telah mencegah dia dari tidur malam. Izinkan aku beri syafaat kepada orang ini. Al-Quran membela. Al-Quran membela. Namun kita jarang baca Al-Quran, ya. Jarang menghatamkan Al-Quran. Kesibukan yang tidak jelas. Baca sana, baca sini, cerita sana, cerita sini, enggak tahu apa yang kita kerjakan. Catatan amal kita isinya dengan kila wa qala. Al-Quran kita, bukannya saya melarang kita mengetahui berita, boleh, tapi jangan berlebihan. Semua yang berlebihan tidak baik.

pada hari kiamat, memberi syafaat bagi kita, berhujjah di hadapan Allah. Al-Quran hujjatun lakau alaik. Al-Quran akan berhujjah, berargumentasi di hadapan Allah untuk bela kita kalau kita baca Al-Quran. Di antaranya, keutamaan orang yang baca Al-Quran adalah ditinggikan derajatnya pada hari kiamat kelak. Yuqali li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahli Al-Quran, ikra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah derajatmu. Terus baca dan naik. Bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca ketika di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhirat, ya, di surga, ya, sampai pada ayat yang terakhir yang kau baca. Dan ternyata orang yang baca Al-Quran manfaatnya bukan cuma untuk dirinya sendiri, bahkan manfaatnya untuk orang yang paling dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Manfaatnya bagi orang yang sangat dia cintai, yaitu ayah dan ibunya. Itulah bakti terbaik bagi ayah dan ibu. Di dunia kita berbakti sama ayah dan ibu, tetapi lebih diperlukan bakti kita lagi tatkala di akhirat. Ya, makanya saya ajak para santri dan santriwati, ya, berikan yang terbaik bagi kedua orang tua. Uang mungkin kita bisa kasih, kita mungkin bisa ajak makan, bisa ajak jalan-jalan, mereka bahagia, tapi itu kurang bahagia. Lebih bahagia lagi kalau mereka selamat di akhirat. Lebih bahagia lagi kalau mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mengerikan, yang Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang ketemu Allah dengan hati yang bersih. Ternyata anak-anaknya yang soleh, yang hafiz Quran, mengamalkan Al-Quran, bisa beri manfaat terbaik bagi kedua orang tuanya dengan memberikan mahkota kemuliaan pada kedua orang tuanya, dan dalam riwayat memberikan baju, gaun keindahan kepada kedua orang tuanya. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara Al-Qur'an wa amila bima fihi." Siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkannya? Ini jadi bukan cuma menghafal doang, bukan cuma baca doang, berusaha mengamalkannya. Mengamalkan bagaimana Ustaz? Fattakullah mastata'tum. Beramal semampumu. Ya, semampumu. Kita sambil baca, sambil kita pelajari, sambil kita amalkan. Man qara Al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunya law kanat fiikum. Siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota pada hari kiamat kelak, yang mahkota tersebut cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari yang masuk di rumah-rumah yang ada di dunia. Luar biasa. Orang tua menjadi tersohor ketika itu. Kenapa? Karena kedua orang tua dipasang mahkota. Kenapa? Karena kesolehan anaknya. Karena kesolehan anaknya, karena anaknya ternyata perhatian terhadap Al-Quran. Hadis dihasankan oleh para pentahkik Musnad Al-Imam Ahmad. Hadis berikutnya, An Buraidah Al-Aslami, hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an sahibil Quran, Rasulullah sallam bersabda tentang orang ahli Al-Quran, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan orang yang ahli Al-Quran, perhatian sama Al-Quran, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, dan kemudian kedua orang tuanya dikenakan dua gaun yang indah. Tadi sudah dikasih mahkota, dikasih gaun, dimuliakan kedua orang tuanya. Yang kedua gaun yang indah tersebut tidak bisa dinilai dengan penduduk dunia seluruhnya. Fayaqulani, maka kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadihi, kenapa kami bisa mendapatkan pakaian yang indah ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepada kedua orang tersebut, bi akhdi waladikuma Al-Quran, karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran, telah membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran dengan baik.

0: Suma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada sang anak yang ahli Al-Quran, ikra was'at fi darajatil jannah wa ghura fiha fa huwa fi su'udin madama yaqra'u hadan kana aw tartilan. Maka dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah di derajat-derajat surga dan ghura fiha, ghurfah-ghurfah yang di surga itu derajat yang sangat tinggi, fa huwa fi su'udin, dan dia terus naik ya, madama yaqra'u hadan kana aw tartilan, dia baca baik secara cepat maupun secara tartil. Para pentahkik Musnad Imam Ahmad berkata, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Dan ini adalah salah satu pemuliaan terindah pada hari kiamat kelak bagi orang yang perhatian terhadap Al-Quran. Kita tiap hari di dunia berdoa, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya Allah ya berilah cahaya pada kedua kuburan mereka, ya Allah lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah tingkatkanlah derajat mereka. Kita doa, kita ingin mereka mulia pada hari kiamat. Di antara cara yang terbaik adalah kita perhatian terhadap Al-Quran. Ini dari sedikit keutamaan perhatian terhadap Al-Quran. Namun di akhir ini saya harus sampaikan bagaimana kita bisa meraih kemuliaan tersebut. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah maksud ketika kita menjadi ahli Al-Quran, bukanlah maksudnya kita ahli tajwid saja. Bukan maksudnya kita cuma hafal Al-Quran saja, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan wa amila bima fih. Dia mengamalkan isi Al-Quran. Oleh karenanya, menghafal Al-Quran, belajar tajwid itu salah satu tahapan untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tahapan pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan baik. Tahapan kedua kita berusaha memahami maknanya. Tahapan ketiga kita mengamalkannya. Jangan sampai kita terbuai kemudian hanya terfokus pada tahapan pertama yang itu merupakan tahapan awalan. Saya sering sampaikan, saya bahagia melihat bagaimana perkembangan di tanah air perhatian terhadap Al-Quran luar biasa. Ya, kita lihat anak-anak kecil, masya Allah, tajwidnya lebih baik daripada kita. Kita dengar imam-imam tajwidnya lebih baik daripada yang bacaan kita. Ya, mereka waktu masih kecil diajarin Quran, maka makhrajnya lebih fasih. Bila kita sudah tua diajarin Quran, makhrajnya belepotan ya. Anak-anak masya Allah masih kecil ditalkin Al-Quran, makhrajnya bagus. Bahkan sudah banyak syekh-syekh dari luar, para musnid-musnid, mujiz-mujiz, orang yang punya sanad Al-Quran dari luar negeri datang, orang-orang Arab langsung mengajar. Ini suatu keindahan, ini suatu kemajuan yang luar biasa yang tidak kita temukan 10 tahun yang lalu. Tapi hati-hati, jangan cuma terbatas pada tajwid. Tajwid adalah salah satu tahapan. Dan ini yang sudah diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, tetapi orang-orang hanya membatasi pengamalan Al-Qur'an dengan membacanya saja. Mereka menganggap baca Al-Qur'an sudah mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Ini keliru. Tahapan berikutnya paham, tahapan berikutnya pengamalan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitafakkurin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat saja dibaca dengan tafakkur, merenungkan, menghayati, subhanallah. Seorang buka satu ayat kemudian dia baca tafsirnya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, perkataan para ulama, menambah imannya, level cepat naik. Lebih baik daripada baca Quran, khatam Quran tapi tidak mentadaburi, hanya sekedar perhatian terhadap tajwidnya. Semuanya perlu, tapi jangan berhenti pada tahapan pertama. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan al-Basri bertemu dengan orang di zaman beliau yang ahli Al-Quran tapi ahli tajwid, kemudian berbangga di hadapan Hasan al-Basri mengatakan, wallahi waqad qara'tul Quran kullahu wa ma asqattu walau harfan. Dia mengatakan, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak ada satu huruf pun yang saya jatuhkan. Artinya semua huruf saya ucapkan dengan tajwid yang benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Apa kata Hasan al-Basri? Wallahi laqad asqata kullahu. Sungguh dia telah menjatuhkan Al-Quran seluruhnya. Artinya dia tidak amalkan. Kenapa? Hasan al-Basri rahimahullah, dia seorang ulama tabi'in, mendapati di zaman beliau ada fenomena orang-orang yang perhatian sama Al-Quran tapi tidak perhatian terhadap makna, apalagi mengamalkannya. Maka tahapan yang sudah dicapai oleh banyak saudara-saudara kita luar biasa tajwid, tapi jangan berhenti sampai di situ ya. Berusaha memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya. Maka saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, santri dan santriwati, maka ketika kita belajar Al-Quran, niatnya harus tulus. Di antara niat yang tulus agar bisa memberi mahkota kepada kedua orang tua. Udah, enggak usah pikir macam-macam. Saya ingin baca Quran, saya ingin jadi ahli Quran, saya ingin mengamalkan Al-Quran agar saya ingin memberi mahkota kepada kedua orang tua saya. Saya ingin pakaikan mereka gaun yang terindah pada hari kiamat kelak. Saya ingin cahaya keluar dari mahkota mereka pada hari kiamat kelak. Niat berbakti kepada orang tua. Ya Allah suruh kita berbakti kepada orang tua. Sudah niatnya itu. Kapan kita niatnya untuk dunia, maka tidak ada keberkahan dalam Al-Quran tersebut. Wallahi ya ikhwan, saya dapati sebagian orang hafal Quran tapi akhlaknya amburadul. Bahkan sebagian anak hafal Quran mau berantem sama orang tuanya. Ini kejadian, bukan saya bukan omong kosong ya. Anaknya hafid Quran, mutqin, mau berkelahi sama bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak perhatian terhadap apa? Makna. Tidak perhatian terhadap makna. Sekedar baca, tajwid tahsin. Qiraat pertama, qiraat kedua, 7 qiraat. Tapi itu bagus. Kita butuh orang-orang alim seperti itu. Tapi maknanya diajarin dong. Mulai diamalkan isinya. Karena itu wasilah untuk beramal. Belajar Al-Quran, tajwid. Orang kalau tajwidnya bagus, dia senang baca Quran. Dan kalau dia senang baca Quran, maka banyak makna-makna indah yang dia lewati. Dan itu akan mengaruhi kehidupan dia. Oleh karenanya niatnya harus tulus agar berkah dalam belajar kita terhadap Al-Quran. Niat itu sangat berpengaruh. Karena kita semua ini bisa, kita bisa ini, bisa anu, Allah yang kasih. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa dan Allah akan mengajarkan kalian. Jadi bertakwa ketika kita belajar Al-Quran. Jangan hasad-hasatan, jangan dengki-dengkian, dan itu muncul di antara para santri. Cemburu sama si fulan, ustadznya dianggap beginilah, anulah. Latih diri kita belajar untuk Allah, untuk menyenangkan hati kedua orang tua, untuk berbakti kepada orang tua di dunia, terlebih lagi di akhirat. Subhanallah, begitu agungnya Al-Quran, sampai ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 contoh orang yang riya, beramal soleh karena riya, Rasulullah SAW sebutkan di antaranya adalah Al-Quran. Yang belajar Al-Quran karena riya. Rasulullah SAW mencontohkan 3 amal soleh yang luar biasa. Yang pertama mati syahid, yang kedua ustaz, ahli baca Quran, yang ketiga adalah orang yang donatur. Dan ini 3 komponen yang dibutuhkan dalam Islam. Islam butuh orang yang berani berjuang di jalan Allah. Islam butuh ustaz yang alim tentang Al-Quran. Islam butuh kepada donatur. Dengan 3 komponen ini tegaklah agama Islam. Tetapi ketika niat mereka salah, mereka yang pertama kali diazab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka dalam hal disebutkan ya. Yang kedua, yang pertama adalah orang mati syahid, ternyata dia berjihad supaya dianggap sebagai jagoan, sebagai pahlawan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seorang belajar Quran dan mengajarkannya. Padahal itu amal terbaik. Tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini dia belajar Quran, ya. Ta'allamal ilma wa 'allamaha wa qara'al Quran. Dia belajar ilmu agama, ustaz ini. Dan mengajarkan ilmu agama, wa qara'al Quran, baca Al-Quran. Fa utiya bihi, dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian Allah bertanya, fa'arafaha, fa'arafahu ni'amahu. Allah ingatkan kembali, ni nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepadamu, wahai ahli Al-Quran. Suara yang bagus, tajwid yang bagus, makhraj yang bagus, pandai berorasi. Biasa ustaz seperti itu, pandai berorasi, pandai baca Qur'annya indah, dan macam-macam. Maka Allah bertanya, wa ma amil tafiha, dia ingat semua itu. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran karena engkau dan aku mengajarkannya karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka qari. Tapi kau mengajarkan Al-Quran, kau baca Al-Quran supaya orang-orang menyebut kau adalah ahli baca Al-Quran. Maka ini waspada, niat harus lurus. Dan niat ini harus kita perbaiki sering-sering. Jangan kita husnudzon pada diri bahwasanya saya sudah ikhlas. Enggak. Kita suudzon sama diri. Sama orang lain kita husnudzon, sama diri sendiri kita suudzon. Cek niat kita, sesekali kita cek niat kita benar atau tidak. Jangan-jangan setelah berjalan sebulan dua bulan ternyata niat kita duniawi. Duniawi itu banyak, mungkin duit, mungkin ketenaran, mungkin ingin diakui. Cek, jangan biarkan kita berjalan begitu saja sampai kita mencek niat kita sudah benar atau tidak ya. Cek. Jadi adik-adik harus niatkan karena Allah, sejak sekarang saya baca Quran, belajar Quran agar saya ingin menyenangkan hati kedua orang tuaku dan berbakti kepada orang tuaku nanti di akhirat kelak.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullahu Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Cara Mengatasi Amarah.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib yang kami kawula hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju tempat yang mulia ini, tidak lain dalam rangka ibadah, dalam rangka menunaikan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita semuanya. Diberi keberkahan Allah SWT sehingga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umat yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Dan para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahullah wa iyakum jami'an, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 42 hadis pilihan yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-16, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan kepada kita ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebuah wasiat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat supaya menahan emosi, dikarenakan yang diinginkan oleh sahabat tersebut adalah wasiat yang mencakup dari hal-hal yang bisa diamalkan dalam kehidupan, sehingga sahabat tadi meminta kepada Nabi untuk memberikan wasiat yang berikutnya, faraddada miraran. Ya, orang tersebut meminta berulang kali, dan senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sama, nasihat yang sama supaya menahan emosi. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan wasiat ini secara berulang-ulang, yaitu supaya tidak marah, agar tidak marah, ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya marah, emosi, ya termasuk dari segala pintu dari segala keburukan. Marah adalah pintu dari segala keburukan, sebagaimana yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan ini. Seperti yang kemarin kita beri contoh, ya adanya hubungan keluarga yang menjadi renggang disebabkan karena sebuah emosi. Sebagaimana hubungan antar tetangga menjadi tidak akur juga dikarenakan emosi. Oleh sebab itu, ya kita berusaha berlindung dari menjaga sifat yang satu ini adalah kunci dari segala kebaikan. Kemarin kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, supaya jangan marah. Kenapa? Dikarenakan sebagaimana yang kita rasakan bersama bahwa marah ini adalah bagian daripada sifat manusia, tabiat manusia. Sehingga tidak mungkin kalau seandainya kita hilangkan marah ini dari akarnya. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah SWT adalah sifat ghadab, ya sifat murka, yang berarti menjelaskan kepada kita murka adalah perkara yang bisa menjadi positif apabila ditempatkan pada tempatnya. Sebagaimana kalau mengacu kepada hadis ini, berarti ya marah, emosi bisa menjadi sifat yang tercela apabila ditempatkan bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu di sini para ulama menjelaskan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan marah. Apa yang dimaksud dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kemarin kita sudah menjelaskan, para ulama menjelaskan ada dua makna. Yang pertama adalah perintah agar kita berusaha melatih diri dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik, yaitu berusaha untuk melatih diri menjadi sosok yang penyabar, kemudian tidak tergesa-gesa, ya kemudian bisa menahan emosi pada saat ya emosi muncul, ya dikarenakan gangguan dari orang lain, baik itu gangguan dari ucapan maupun perbuatan. Ini makna yang pertama, sehingga nanti pada saat orang sudah terbiasa melatih diri untuk menjaga emosi, kemudian penyabar, tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sebuah perkara, pada saat ada perkara yang memancing emosi dia, dia sudah sanggup untuk bisa menahan emosinya. Berbeda ketika dia tidak melatih, ya tidak berusaha membiasakan diri dengan sifat sabar, maka setiap kali ada perkara yang memancing emosi, dia langsung marah. Ketika dia terpancing emosinya di jalan, dia akan marah. Ketika dia terpancing emosinya di pom bensin, dia akan marah. Ketika terpancing emosinya di rumah, maka dia akan langsung marah. Ini bagi yang tidak terbiasa menahan emosi atau melatih diri dengan sifat sabar. Ini makna yang pertama. Jadi makna la taghdab di sini adalah perintah agar kita melakukan sebab-sebab agar nanti pada saat ada perkara yang memancing emosi kita, kita sudah bisa langsung mengendalikan diri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ya memiliki akhlak yang baik, salah satunya adalah sabar, ya tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan makna daripada la taghdab di sini, jangan marah, tahan emosi, artinya adalah tidak mengikuti keinginan, ya, atau tidak melampiaskan emosi pada saat kita itu sudah dalam kondisi marah yang memuncak. Yang kedua maknanya adalah tidak menuruti emosi pada saat kemarahan tersebut sudah memuncak. Kenapa? Karena orang ketika sedang marah keinginannya adalah menyakiti. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat kita sedang marah, biasa bawaannya adalah ingin menyakiti orang, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, dengan ucapan contohnya apa? Yaitu dengan kata-kata, mungkin dengan makian, ya mungkin dengan celaan atau menjatuhkan, atau menyinggung perasaan atau menjatuhkan harga dirinya dan seterusnya, ini dengan ucapan dicela, ya, atau dicaci maki, dilaknat dan seterusnya. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada pelampiasan emosi pada saat emosi, biasanya dalam bentuk ucapan. Adapun dalam bentuk perbuatan, ya, sebagaimana yang sering kita rasakan pada saat kita marah, mungkin ada yang melampiaskan dalam bentuk perbuatan banting pintu, ya, atau mungkin ada yang banting barang, ya. Makanya ketika terjadi sebuah gencatan senjata dalam rumah tangga, ya, bagi yang tidak bisa mengontrol emosinya, semua barang terbang, ya, ada piring terbang, ada gelas terbang, kemudian apa lagi, ada sayur ditumpahkan dan seterusnya. Nah, ini orang yang sedang emosi, ya, biasanya dia akan melampiaskan dalam bentuk, ya, hal-hal yang semacam tadi. Ah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita pada saat kita sedang marah, maka jangan turuti emosi tersebut, jangan ikuti emosi tersebut, dikarenakan, ya, secara tabiat seperti tadi kita sampaikan, orang nggak mungkin bisa menghilangkan, ya, sifat yang satu ini dari akarnya, tapi dia masih bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan emosi. Ini yang masih mungkin, ya. Adapun menahan sama sekali emosi, sama sekali nggak marah, ini perkara yang mungkin apa, sulit. Tapi tidak melampiaskan pada saat kita emosi, ini masih mungkin. Sehingga pada saat dia marah, dia tidak mengikuti keinginan dari kemarahan tersebut, ya. Ini dua makna yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita mengelola marah atau memanage, ya, marah pada saat kita itu sedang marah, atau tips kiat, ya, agar kita itu bisa meredam, ya, meredam kemarahan pada saat kita itu marah. Dikarenakan seperti tadi kita sampaikan bahwa yang namanya marah bisa jadi menjadi sifat yang terpuji apabila ditempatkan pada tempatnya, dan bisa jadi menjadi sifat yang tercela apabila tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Kapan dia akan terpuji dan kapan dia akan tercela, ini yang harus kita pahami, ya. Kita beri contoh, misalkan pada saat kita yang melihat ada kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga kita, maka sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang yang memiliki kekuasaan dalam rumah tangga tersebut, dia wajib marah. Ketika melihat istrinya melakukan kemungkaran, dia wajib marah. Ketika melihat anak-anaknya melakukan kemungkaran, dia wajib marah, mengingatkan, memberikan nasihat. Dan kalau seandainya dia belum juga meninggalkan perbuatan tersebut, dia harus melakukan sebuah tindakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya menjelaskan, ya, muru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'in wa dhribuhum wa hum abna'u 'ashr. Ya, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat pada saat usia 7 tahun. Kemudian ketika sudah diajarkan, ya, kepada anak-anak mengerjakan ibadah salat mulai dari tata cara wudhunya, kemudian dibiasakan, ya, mengerjakan salat pada waktu-waktunya, diajak, ya, pada setiap kali salat 5 waktu, kemudian diajarkan tentang fikihnya. Ini diajarkan selama 3 tahun, kemudian pada saat usia 10 tahun mereka itu masih belum juga mengerjakan ibadah salat, kata Nabi apa? Wadribuhum, pukul mereka. Pukul mereka. Ah, pada saat dia memukul, tentunya ada kemarahan atau tidak? Ada sifat emosi atau tidak? Jelas, bagaimana mukul enggak ada? Enggak ada emosi. Ya, ah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita boleh, ya, marah, akan tapi ketika diletakkan pada tempatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah, ya, ketika melihat adanya kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya. Sebagaimana beliau juga pernah marah ketika ada kemungkaran dilakukan oleh para sahabat. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwa marah bisa menjadi sifat terpuji. Sebagaimana nanti akan bisa menjadi sifat tercela ketika dia gampang marah, melampiaskan emosi bukan pada tempatnya. Ya, ini yang nanti akan menjadi sifat yang tercela. Tapi inti daripada yang di anjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah bagaimana kita bisa mengelola ya marah tersebut. Sehingga Nabi mengatakan la takhdab, jangan marah. Ya, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa marah adalah kunci dari segala keburukan. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi biasanya sering dia menyesal di kemudian hari. Ketika dia marah sama HP-nya dibanting HP-nya, dia menyesal, ya kenapa harus dibanting? Saya repot jadi servis lagi, harus beli HP lagi. Ketika ada orang marah sama sepeda motornya ditendang kemudian roboh, ada yang rusak mungkin spionnya pecah, nah, dia menyesal juga. Sebagaimana ketika dia marah sama anaknya, sama temannya, sama rekannya, sampai mukul, sampai mencela, sampai keluar caci maki, dia biasanya akan menyesal. Ya kenapa harus terucap kata-kata tersebut yang menyakitkan tentunya. Ya, oleh karena itu dengan kita berusaha menahan emosi ketika bukan pada tempatnya yang seharusnya kita enggak perlu marah, ini bagian daripada sifat yang terpuji. Ya, ah sekarang bagaimana? Ya, kita bisa mengelola yang namanya emosi tersebut. Ya, di sini ada beberapa cara kiat mengobati emosi. Ya, ada dua kalau bisa diklasifikasikan, dikelompokkan bahwa cara mengobati marah, cara mengobati emosi itu bisa dilakukan sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Jadi kalau mau dikelompokkan ada dua cara, yang pertama sebelum terjadi, yang kedua adalah setelah terjadi. Maksud sebelum terjadi adalah sebelum kita marah. Ya bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tidak gampang marah? Ya, menjadi orang-orang yang betul-betul penyabar, orang yang betul-betul bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berusaha untuk melatih diri dengan sifat sabar tadi. Dengan cara yang pertama atau makna yang pertama yang tadi kita jelaskan di awal, yaitu kita berusaha untuk melatih diri untuk memiliki sifat sabar. Ya, karena biasanya emosi ini dimiliki oleh seseorang pada saat dia kurang penyabar atau kurang sabar dalam segala hal. Ya, ketika dia enggak sabar menghadapi perilaku anaknya dia marah. Ketika dia enggak sabar menghadapi apa? Kekurang sempurnaan dari istrinya dia marah. Ketika dia tidak sabar menghadapi apa? Ya, leletnya kerja pegawainya dia marah. Ketika dia enggak sabar dengan kendaraan yang ada di depannya dia juga dia marah. Mungkin dia akan mencet apa? Klakson. Ya, atau dia akan salib. Kemudian cara nyalibnya juga beda-beda. Karena lagi marah kadang gimana? Dikepot. Dikepot. Ya. Jadi dia nyalibnya juga apa? Agak sengaja dibuat agak mepet sama apa? Sama kendaraan yang dia agak kesel dengan kendaraan yang ada di depannya, yang nantinya tentunya akan menimbulkan mudarat ya apabila orang tersebut juga terpancing emosinya. Jadi biasanya orang yang gampang marah ini adalah orang yang enggak sabaran. Sehingga yang perlu dilatih di sini adalah sabar. Ya. Dan tentunya pada saat kita melatih kesabaran ada usaha, yaitu bagaimana kita bisa menahan ya menahan diri agar segala perkaranya itu bisa terasa ringan dan mudah. Ya, karena ketika di awal-awal kita melatih sabar tentunya ada perasaan yang berat. Karena sabar itu sendiri adalah menahan diri, ya habsun nafs, ya menahan diri dari rasa marah, dari rasa kesal yang tidak diungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang nantinya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping sabar adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang betul-betul teliti dalam segala hal. Ya tidak tergesa-gesa. Ya tidak tergesa-gesa. Ini juga perlu. Ya, ini juga perlu supaya nantinya kita bisa memiliki sifat penyabar. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, apabila memang kita sudah marah, bagaimana cara kita meredakannya, bagaimana cara kita meredamnya, bagaimana supaya kita itu bisa ya langsung segera mengakhiri kemarahan tersebut. Ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah dengan senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi, ya, dengan senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi. Disebutkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi SAW bagaimana keutamaan orang yang tidak melampiaskan emosinya pada saat dia marah, sekalipun dia mampu. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Imran ayat 134. Allah SWT berfirman, wal kadzibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bisa menahan emosi, kadzimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas, dan dia suka memberikan maaf kepada orang lain, kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika ada orang sedang marah, kemudian dia tidak melampiaskan kemarahannya, sekalipun dia mampu, dan dia memberikan maaf, lebih mengedepankan maafnya, maka orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah SWT, pemaaf, penyabar, kemudian apa? Tidak menuruti emosi. Ini adalah bagian daripada sarana agar seorang hamba menjadi sosok yang dicintai oleh Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam Ibnu Majah serta yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau pernah bersabda, man kadzima ghaidhan wa huwa qadirun ala yunafidhahu da'a Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang dia bisa menahan emosinya, kadzima ghaidhan wa huwa qadirun ala yunafidhahu, dan dia mampu untuk melampiaskannya. Jadi bedanya antara nanti hanya sekedar marah dengan orang yang kadzimul ghaidh. Kadzimul ghaidh ini adalah orang yang dia marah, kemudian kemungkinan untuk melampiaskan itu besar. Ya. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang atasan yang melihat ada kekeliruan yang dilakukan oleh pegawainya, maka pada saat dia melihat ada kekeliruan atau kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang pegawai, ya, dia bisa saja marah, mungkin langsung keluarkan SP, mungkin langsung dimutasi atau yang lainnya, dia mungkin saja, ya, karena dia adalah atasan. Akan tetapi dia lebih mengedepankan untuk menahan emosi dan juga memberikan maaf. Ini namanya kadzimul ghaidh. Adapun orang yang hanya sekedar marah, contohnya adalah seorang bawahan marah sama atasan. Mungkin atau tidak seorang bawahan marah sama atasan? Mungkin aja. Ketika di kantor ternyata atasannya apa? Cerewet, atasannya usil, atasannya banyak nyuruh. Bisa jadi kan dia kesel. Tapi dalam rangka dia melampiaskan emosi tersebut, mampu atau tidak? Jadi dia datang ke ruangannya, kemudian buka pintunya, kemudian dimaki-maki. Kamu ini. Kira-kira gimana kalau ada orang bawahan melakukan hal tersebut kepada atasannya? Wis, langsung dipecat. Ya langsung dipecat. Ini namanya orang yang emosi, ghadab ini. Tapi kadzimul ghaidh adalah ini orang marah dan dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu untuk melampiaskannya, ya. Dari kemarahan tersebut, ya. Maka kata Nabi SAW, wa huwa qadir ala yunafidhahu, dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya tersebut. Da Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka kelak pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar, ya. Dalam rangka apa? Hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Hingga dipersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang diinginkan. Masya Allah. Ingin atau tidak? Bidadari. Ya. Pernah lihat? Belum. Ya. Tapi dari gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Allah SWT dan juga oleh Rasulnya. Kita meyakini tentang adanya kebenarannya, kemudian sesuai dengan sifat-sifat yang disifati oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang bisa menahan emosi dan memberikan maaf kepada orang lain, suka memberi maaf kepada orang lain, maka kelak pada hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Yang ini merupakan sebuah kemuliaan, ya. Sebagaimana ketika ada sebuah event, ya, entah itu perlombaan atau yang lainnya, kemudian ketika pemenang pada perlombaan tersebut akan diberi piala atau hadiah, ya, tentunya nanti dia akan maju ke depan di hadapan banyak orang. Ini bentuk daripada sebuah kemuliaan, ya. Kemudian dari satu sisi yang lain, Allah SWT mempersilahkan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosi. Orang yang bisa menahan emosi. Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang ketika adu badan, ketika adu fisik. Ini bukan orang yang kuat hakiki dalam agama kita. Justru orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu menahan emosinya pada saat dia marah. Dia bisa tahan. Ya, pada saat dia kesal ya sama pegawainya. Pada saat dia kesal dengan pelayanan sebuah restoran. Pada saat dia kesal dengan pelayanan ya sebuah toko, atau pada saat dia kesal ya di pom bensin atau dimanapun, maka ketika dia bisa menahan emosinya, tidak diluapkan dalam bentuk kemarahan, cacian, makian, atau dalam bentuk apa perbuatan, ya, maka ini orang-orang yang kuat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahmatullah itu pernah mengatakan arba'un man kunna fihi asamallahu minasyaitan. Ada empat perkara yang kalau sekiranya empat perkara ini ada pada diri seseorang, maka Allah akan menjaganya dari setan. Allah akan menjaganya dari setan. Kemudian waharramahu 'alan nar. Kemudian orang tersebut akan diselamatkan dari siksa api neraka. Apa empat perkara tersebut? Kata beliau, man malaka nafsahu 'indar rahbah war-rahbah wasyahwah wal ghadab. Empat perkara yang beliau maksud adalah pada saat seseorang yang bisa menguasai dirinya pada saat dia itu punya keinginan. Pada saat dia punya keinginan. Yang kedua pada saat dia takut. Yang ketiga pada saat dia punya syahwat. Ya, punya syahwat. Kemudian yang keempat pada saat dia marah. Orang ketika bisa menahan empat perkara ini, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Akan menjadi orang yang ya betul-betul dicintai oleh banyak orang. Seseorang yang bisa menguasai dirinya pada saat dia punya keinginan. Ya, karena di sana terkadang ada orang kalau sudah punya keinginan, sudah sulit untuk membendung keinginan tersebut. Ya, pokoknya enggak wis kepengin tuku barang harus beli. Kalau sudah kepengin pergi maka harus pergi. Jadi ini ibaratnya orang anger wis kebelet kudu apa? Kudu mangkat. Ya, orang yang seperti ini artinya dia enggak bisa menguasai dirinya pada saat punya keinginan. Ya. Dan tentunya pada saat dia punya keinginan enggak semuanya baik, sehingga ketika dia bisa menahan ya keinginan-keinginan yang muncul dalam dirinya, ini orang yang nanti akan dijaga oleh Allah dari setan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika dia sedang takut, khawatir akan masa depannya, khawatir dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini, ya, maka ketakutan-ketakutan tersebut tidak menjadikan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, atau dia melakukan hal-hal yang di samping bertentangan dengan syariat adalah melakukan hal-hal yang menunjukkan keputusasaan. Ya, kan terkadang ada orang ketika melihat dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang seperti sekarang, akhirnya dia sudah putus asa. Ya, dia putus putus asa. Ini orang yang tidak menguasai dirinya pada saat sedang takut, sehingga tawakalnya kepada Allah menghadirkan bahwa Allah adalah Maha Mampu. Ya, Allah SWT Maha yang bisa melakukan segalanya. Nah, ini tidak bisa dihadirkan, sehingga akan dikuasai oleh setan dengan khawatiran-khawatiran masa depan yang nantinya akan dia lalui dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah syahwat. Ya, syahwat sebagaimana yang kita ketahui ada pada setiap diri manusia. Maka pada saat dia bisa menahan syahwatnya, ya, kepada lawan jenis atau kepada hal-hal yang dia inginkan dari barang atau dari makanan atau yang lainnya, pada saat dia bisa menahan ya syahwatnya, ya, maka ini orang yang akan dijaga oleh Allah dari setan. Kemudian yang keempat adalah orang yang bisa menahan emosinya, menguasai dirinya pada saat sedang marah. Ya, ini cara yang pertama. Kalau sudah terlanjur kita marah, maka ingat, ya, senantiasa mengingat keutamaan orang yang menahan emosi. Yang pertama apa tadi? Keutamanya mengacu kepada ayat akan dicintai oleh Allah. Yang kedua akan dipersilakan memilih bidadari yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua caranya adalah kalau sudah terlanjur emosi, maka segera beristi'adzah. Al-isti'adzatu billah minasyaitonir rajim. Yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalau sudah marah. Jadi pada saat kita marah kita langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari seorang sahabat, ya, yang bernama Sulaiman, yang mana beliau pernah menceritakan istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun. Kata beliau, pernah suatu ketika ada dua orang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling bercaci maki. Jadi lagi berantem, ya, ada dua orang yang sedang berantem. Wa nahnu 'indahu julusun, dan kami para sahabat yang lain sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yusubbu sahibahu mukhadziban qad ihmarra wajhuhu. Salah satu dari dua orang yang sedang berantem tadi maka mencela lawannya dengan emosi sampai-sampai terlihat dari raut mukanya yang merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innil a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya mengetahui ada sebuah kalimat, kalau seandainya diucapkan maka niscaya akan menghilangkan apa yang sedang dialami oleh orang ini. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau seandainya orang ini mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, ini dalilnya. Ya, ini dalilnya bahwa pada saat kita marah maka dianjurkan untuk membaca isti'adzah, beristi'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang ketiga. Jadi kalau kita sedang marah ingat-ingat ini. Ya, ingat-ingat ini. Langsung kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kok ternyata belum juga reda, maka bisa melakukan dengan cara berwudu. Dengan cara apa? Berwudu. Ya. Jadi kalau yang pertama sudah ingat keutamaannya, kemudian marahnya juga belum juga reda. Sudah membaca isti'adzah juga belum juga reda. Bagaimana yang dilakukan selanjutnya? Maka bisa dengan cara berwudu. Ya, jadi kalau marah maka segera langsung wudu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dari sahabat Urwah bin Muhammad As-Sa'di, dari ayahnya, dari kakeknya, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara marfu, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Marah datangnya dari setan. Sebagaimana yang kita rasakan. Jadi pada saat kita sedang marah, maka andil itu ada, setan itu punya andil ya, untuk ngomporin, untuk memancing, atau untuk memanas-manasi ya kita supaya lebih marah lagi. Sehingga ketika ada orang sedang marah nih, marah sama temannya, kemudian temannya kok ngeledek atau temannya kok ngelawan, biasanya tambah marah lagi atau tidak? Dia tambah marah lagi biasanya. Kalau yang pertama cuma inginnya cuma apa? Keluar kata-kata yang enggak baik ya, celaan, atau mungkin nama binatang disebut. Ketika temannya melawan ya, maka bisa jadi apa? Kemarahannya akan lebih memuncak, kemudian bisa sampai dalam bentuk ya fisik ya, mencelakai dalam bentuk fisik. Innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah datangnya dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya setan diciptakan Allah SWT dari api. Wa inna matudfi'un nar bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Kemudian dalam hadis ini sebutkan, apabila kalian sedang marah, maka segeralah berwudu. Segeralah berwudu. Ya, kira-kira memungkinkan atau tidak? Nek panjenengan lagi ya kesukaro bojone, kemudian bojone mengingatkan, pak wudu disit pak. Ya, kira-kira mangkat wudu apa tambah? Tambah disawat karo piring ge. Ya, berwudu. Ya, berwudu. Ya, malah dibandem. Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ingat keutamaan, kemudian membaca isti'adzah, kemudian berwudu. Kalau ternyata belum juga reda, tapi kiranya kalau sudah wudu biasanya sudah reda, sudah dem. Ya kena air. Kalau seandainya tarulah belum juga, maka bisa dengan cara sukut, yaitu diem. Diem. Jadi kalau sedang marah, cara untuk mengatasi kemarahan supaya bisa segera reda adalah dengan diem. Tidak bicara. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, sekalipun hadis ini ya hadis yang lama, tapi dibawakan oleh para ulama. Ya, di sini disebutkan idza ghadaba ahadukum falyaskut. Dijelaskan dalam sebuah hadis, apabila kalian marah maka sebaiknya diam. Sebaiknya diam, segera diam. Karena biasanya sekali lagi orang kalau marah kan keinginannya apa? Keluar kata-kata yang tidak baik. Bahkan orang ada ketika sedang marah semua isi kebun binatang keluar. Ya. Nama-nama binatang yang enggak baik keluar semuanya. Ini orang kalau sedang marah. Bahkan bisa jadi ada orang ketika sedang marah sama istrinya atau sama anak-anaknya ya, terkadang keluar doa-doa yang tidak baik ya. Anake sapa jane, lu anake panjenengan, ditakone anake sapa, ngasih kelalen ya, sampai keluar doa-doa yang tidak baik. Bahkan tidak jarang ada seorang suami ketika marah sama istrinya sampai mertuanya juga dibawa-bawa. Dasar anaknya si fulan ya, lah apa urusannya. Tapi ada yang seperti ini. Maka di sini dianjurkan supaya diam. Sebagaimana ketika kita mendapati ada orang yang sedang marah, sebaiknya kita juga ikut diam. Jangan dilayanin. Ya, karena kalau ini orang sedang marah, kemudian kita layani kemarahannya, ikut ngomong, kira-kira gimana? Sudah tambah perang. Ya, tambah rame biasanya. Akhirnya suaranya semakin meninggi, sudah salah satunya biasanya ada yang ya tambah jerit nanti. Dikatakan oleh Imam Murajab rahimahullah bahwa ini merupakan bagian dari cara yang paling jitu di dalam mengatasi marah. Kenapa? Karena orang ketika sedang marah biasanya akan keluar ucapan-ucapan yang nantinya biasanya dia akan menyesal pada saat emosinya sudah reda. Sehingga dengan dia diam, setidaknya dia bisa mengurangi keburukan-keburukan yang nanti akan muncul di kemudian hari. Ini cara yang keberapa? Yang keempat, cara yang kelima, yang terakhir, ya, yang terakhir, yaitu bisa dengan cara taghyirul hay'ah, merubah posisi. Jadi kalau kita sedang marah, supaya kemarahan tersebut itu hilang, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan cara merubah posisi. Apa yang dimaksud dengan merubah posisi? Yaitu ketika kita sedang marah, di saat kondisinya sedang berjalan, maka sebaiknya berhenti. Kalau pada saat marah kita dalam posisi sedang berdiri, maka segera duduk. Kalau pada saat kita marah sedang duduk, maka segera berbaring. Kok ngerturunan si kesu, garing apa ge? Kemurep, ya, garing kemurep. Ah, ini maksud daripada merubah posisi. Kenapa? Dikarenakan, ya, orang kalau sedang marah tadi kan sering kita jelaskan di awal, keinginannya adalah ingin melampiaskan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk sebuah tindakan. Ya, maka dengan merubah posisi dari yang tadinya berdiri kok duduk, berbaring, ya, setidaknya dia akan sedikit mengalami apa? Mengalami kesulitan untuk segera melampiaskan. Ya, segera melampiaskan. Contoh misalkan ketika ada orang sedang marah dalam posisi berdiri, pada saat dia posisi berdiri untuk melampiaskan itu akan lebih mudah dengan langsung mengejar, ya, atau langsung mendekati, itu kan mudah. Tapi dengan dia duduk setidaknya agak sedikit butuh banyak gerakan, ya. Tapi bisa jadi ada orang ketika sedang marah dalam posisi duduk, ya, dalam posisi duduk, ya, sudah capek pulang kerja, kemudian begitu hasilnya diserahkan, ya, karo wong buri, ternyata wong buri ngomong baik, ke deneng kur senedok pak, ya, wingi urung bayar cicilan motor, urung gue bayar listrik, urung bayar, ya, bayar SPP, ya, 6 BB jagong, ya, kan bisa jadi memancing emosi, ya. Maka ketika dia marah, segera dia berbaring, ya, segera berbaring. Ah, ini beberapa cara supaya kita itu bisa meredam emosi. Ya, yang pertama adalah dengan senantiasa mengingat keutamaan, kemudian yang kedua keutamaan orang yang menahan emosi, kemudian yang kedua bisa dengan membaca ta'awud, yang ketiga dengan berwudu, yang keempat diam, lalu yang terakhir adalah merubah posisi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
0: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Mutiara.

0: De...
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Istri menolak ajakan suami untuk berhubungan. Saudariku, suami yang selalu mengajak istrinya untuk berhubungan menunjukkan bahwa dia sayang kepada istrinya. Kebutuhan suami terhadap istri memang sangat besar, sehingga hendaknya saudari menyadari hal itu. Apalagi wanita yang usianya masih muda, setiap bulannya ada waktu haid, dan setelah melahirkan pun sang wanita membutuhkan cuti dari suaminya selama kurang lebih 40 hari karena syariat Islam melarang suami menggauli istrinya dalam kondisi tersebut. Belum lagi bila istri sakit atau ada uzur lainnya, dan juga suami yang sering keluar rumah karena mencari nafkah dan sebab-sebab yang lainnya. Jika saudari menolak permintaannya karena lelah atau mengantuk, sedangkan suami hanya punya satu istri, maka kesalahan ada di pihak istri, karena suami tidak boleh melampiaskan kesenangannya kecuali kepada istri atau budaknya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 6. Selanjutnya, bagaimana seharusnya istri bila diajak oleh suaminya? Perhatikan hadis di bawah ini. Dari Talqu bin Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi wanita untuk berpuasa sunnah sedangkan suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, maka malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?

Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka Jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: تنفس.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan
3: ini, Ustaz. Ini seorang imam. Dia membaca Fatihahnya kan keras waktu sholat umpama subuh gitu. Dan di akhirnya dia waladolin, dia tambahi dengan ada baca-bacaan doa seperti Robi Firli, wali-wali dia, tapi pelan. Itu apakah ada hadisnya? Bagaimana pula kalau nanti aminnya didahului dengan makmum, Ustaz?
2: Ya,
3: nah, sudah. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang ditanyakan Bapak itu saya pernah dengar sendiri, pernah menyaksikan sendiri. Waktu itu saya ada di Kota Bogor. Saya bermakmum di sebuah masjid, jadi makmum. Dan imamnya itu setelah mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, dia menambahi doa, Rabbi firli wali walidayya, ya wa ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, atau macam-macam doa misalnya. Maka dalam hal ini, Pak, enggak boleh kita menambah-nambahi. Tidak ada dalil yang sahih, yang sharih menyuruh kita untuk nambah-nambahi Al-Fatihah sebelum amin. Jadi Al-Fatihah itu dibaca dengan tartil, dengan bagus, dengan tajwid. Kalau sudah selesai kita jawab amin. Begitu juga dengan imam, amin, amin, sama amin. Adapun tambahan-tambahan ini tidak diperbolehkan dan harus dinasihati imamnya. Kalau kita mau cari dari kitab-kitab atau riwayat-riwayat dari ulama-ulama, ya mungkin ada, tapi hadis sahih tidak pernah menerangkan itu. Ya, dan itu tambahan dalam ibadah yang tidak diperbolehkan. Ya, bisa membatalkan sholat karena kalau itu adalah ucapan sisipan tambahan yang itu bukan Al-Qur'an, bukan bagian dari sholat, berbeda dengan doa ketika sujud. Nah, itu boleh ditambahi, silakan. Ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Ya fa'akthiru fihi addu'a. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu enggak ada masalah karena memang itu tempatnya. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah maka ini tidak diperbolehkan, maka Anda harus ada yang menasihati imam tersebut. Dan jika imamnya tidak berubah, carilah imam yang lain, jangan bermakmum di imam yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. InsyaAllah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Nah, kemudian yang terpenting, setelah kita sampai di jenjang pernikahan. Jadi antum sudah bahas tadi dari ta'aruf, sekarang sudah menikah, pembahasannya tapi bukan pesertanya. Jadi kita sudah sampai ke fase sudah menjalin misalkan pernikahan, sudah terjalin akad yang suci di atas cinta sejati yang bernama pernikahan. Nah, bagaimana kiat-kiat agar hubungan yang mulia ini tetap terjaga? Mungkin kita tidak akan baca banyak, kita akan sebutkan 5 saja, mungkin 5 kiat agar hubungan antara suami dan istri dalam membina rumah tangganya menjadi harmonis, menjadi bagus. Yang pertama, yang paling pertama adalah perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbagus hubungan kita dengan pencipta kita. Nah, hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai hati manusia. Allah yang mampu melanggengkan hubungan sepasang kasih, dan Allah mampu juga menghancurkan. Makanya sebelum kita menempuh kiat-kiat yang lainnya, yang pertama ini dulu yang terpenting. Perbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan perintah-perintahnya. Jalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Jauhi larangan-larangannya. Jaga batasan-batasannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Mungkin banyak kita seminar, banyak kita baca buku bertebal-tebal tentang kiat-kiat, tapi kalau kita tidak perhatikan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada gunanya. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang membuat langgeng semua hubungan yang ada di dunia ini. Jangan lupa kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hubungan pernikahan kita ini adalah hubungan yang langgang, yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warahmah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa', beliau mengatakan, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, inni la'asaitullah fawajadtu athara dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Ulama salaf mengatakan, aku bermaksiat kepada Allah, melanggar batasannya. Apa akibatnya? Aku dapati akibat buruknya pada kendaraanku dan pada akhlak istriku. Di pengaruh dosa itu nyata. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai hambanya, kalau bagus hubungan hambanya dengannya, Allah akan jaga juga hubungan hambanya dengan orang-orang yang dicintai. Ini yang pertama yang kita perhatikan pada diri-diri kita. Demikian juga para istri atau para calon-calon istri,

Kita perhatikan ini, bukan hanya ya rutin menonton film-film romantis itu hanya tayangan sesaat, itu nggak ada di dunia nyata. Jadi itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kiat ya, agar hubungan di rumah tangga, hubungan jalinan ya, pernikahan ini terus langgeng adalah jangan mudah melupakan kebaikan pasangan hanya karena satu dua kesalahan. Dan ini merupakan pesan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqa radhiya minha akhar." Kata Nabi, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak disebut suami di sini? Ya. Kenapa mukmin? Ya. Disebutkan di antara ilahnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan orang mukmin itu tidak mudah membenci wanita yang mukminah. Di suami kalau memang dia beriman, jangan mudah membenci istrinya. In kariha minha khuluqa, bila ada perangai, bila ada akhlak yang dia tidak sukai, radhiya minha akhar, masih ada perangai-perangai yang lainnya yang dia sukai. Jadi para akhwan atau para ikhwan yang masih muda-muda ini, jangan terlalu tinggi hayalnya. Ya. Dia mungkin mengira calon suami yang meminangnya ini layaknya bintang film yang tiap hari membawakan bunga, ya, terus tersenyum sepanjang musim, ya, sampai tamat misalkan, enggak. Ya. Demikian pula yang laki-laki, jangan hayalnya tinggi. Dia tahu anak ini di pondok 6 tahun, mustahil dia melakukan dosa, nah, jangan kira. Ya. Meskipun dia dari TK, ya, sampai Ma'at Ali misalkan di pondok, tetap ada saja ya, aib dan celanya. Mesti itu. Ya. Jadi gak bisa dipungkiri. Ya, seorang wanita maupun laki-laki gak mungkin luput dari ya, kekurangan. Jadi jangan dia pernah kaget. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, memang demikian. Gak bisa kita menghindari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia ini serba memiliki kekurangan. Jadi jangan kita berusaha hilangkan itu karena susah atau menolaknya enggak bisa. Kita fokus saja sama solusinya. Ya. Seperti kata orang, enggak bisa kita merubah arah angin, namun kita bisa merubah arah layar perahu kita. Ya, jadi enggak bisa kita anginnya yang mau kita rubah. Ini ketetapan Allah. Oh, kita buat suci istri kita, ya, gak bisa. Tapi kita bisa memilih sikap bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Itu yang lebih pantas kita pikirkan. Bukan meratapi terus berlarut-larut. Saya kira kamu dulu gak suka marah. Saya kira kamu dulu, gak ada manfaatnya. Jadi karena hal ini sering diingatkan, kenapa? Karena terkadang pasangan, suami maupun istri, saking marahnya melihat kesalahan dari istrinya atau suaminya, sering terlontar kata-kata yang sangat dibenci dalam Islam. Apa itu? Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita diperlakukan baik oleh suaminya bertahun-tahun lamanya. Tapi sekali melihat suaminya melakukan kesalahan, apa dia bilang, "Ma ra'aitu minka khairan qaq." Aku enggak pernah melihat kamu ini melakukan kebaikan. Ini hati-hati, ini ucapan yang kufur. Dia hidup sampai saat dia ngomong itu pun hasil nafkah suaminya. Tapi dia bilang, "Enggak pernah saya melihat kamu ini melakukan kebaikan terhadapku." Nah, ini bahaya. Bahkan terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya mengatakan, "Inni uritun nar,
sungguhnya aku diperlihatkan neraka. Faraitu aktsara ahliha an-nisa. Lalu aku lihat penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Harus bergetar hati kita kalau kita sebagai wanita mendengar ini. Kata Nabi apa? Paling banyak penghuninya adalah wanita. Kaget para sahabian. Kenapa wahai Rasulullah? Mereka bertanya, apa sebabnya? Yakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Kata Nabi, yakfurnal ashir wa yukthirnal la'nah. Ya. Kata Nabi, enggak, tapi mereka yakfurnal ashir. Tidak tahu terima kasih terhadap pemberian suami. Yakfurnal ashir, dia kufur terhadap pemberian suami. Di suaminya mungkin penghasilannya ya, 1 juta mungkin atau 2 juta dia tidak hargai, dia remehkan. Wa yuksirnal la'nah, dan banyak nyumpah lah kalau bahasa kita ya. Banyak mengumpat. Nah, ini 2 perangai yang wajib dijauhi oleh seorang muslimah. Karena memang Nabi menyebutkan 2 hal ini yang menyebabkan neraka itu dipenuhi oleh para wanita. Ya. Di intinya yang kedua, ini poin yang kedua, janganlah fokus dengan kesalahan atau dengan kekurangan yang ada. Ya. Tapi hiburlah diri dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang banyak. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu ya kita tumbuhkan dalam diri kita atau biasakan dalam rumah tangga kita adalah sering-sering saling memberikan hadiah. Ya. Karena kata orang bijak itu cinta adalah pengorbanan. Gitu. Ya. Jadi tak bisa dipungkiri manusia ini kalau dibaikin tumbuh cintanya. Kata penyair apa, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum wa talama ista'badal ihsana insan ihsanu insana. Berbuat baiklah pada manusia niscaya engkau akan miliki hatinya, engkau akan perbudak hatinya, karena sejak lama kebaikan itu dapat ya menawan hati seorang manusia ya. Jadi kalau memiliki kemampuan, apa salahnya dia membelikan hadiah untuk istrinya? Ya. Meskipun tidak mahal, ya, sesuai dengan kemampuannya. Karena pengaruh hadiah ini jelas nyata. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tahadu tahabu. Ya. Saling berikanlah kalian hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Mungkin dia belikan, kalau dia mampu belikan baju-baju ya, kalau dia memiliki kemampuan belikan cincin, ya cincin ya, kalau dia mampu belikan sendal, ya sendal. Ya istri juga ya, kalau uangnya gak sebanyak suaminya, mungkin dia belikan peci ya, atau dia belikan ya polpen misalkan, atau hal-hal yang penting ada tahadi itu, saling memberikan hadiah. Dan jangan diremehkan. Saya berikan kamu kalung, kamu cuman beli sendal. Nah ini gak boleh begitu. Sudah dibelikan, dipatahkan pula semangatnya. Jadi saling berikan hadiah ini ternyata besar juga ya, pengaruhnya terhadap kelanggengan atau keharmonisan sebuah rumah tangga. Namun perlu diingat, seorang istri terkadang ya, seringkali dia suudzon ya, terkadang mengatakan suaminya bakhil, suaminya pelit. Lihat kalau memang kondisi ekonomi memang tidak memungkinkan ya, jangan memaksakan ya. Misalkan dia minta dibelikan kalung ya, sementara penghasilan suaminya hanya cukup untuk membeli ya jilbab misalkan ya. Sehingga ketika tidak terbeli langsung mengatakan apa, kamu enggak sayang sama saya.
Jadi dia telah memberikan semua yang dia mampu. Ya. Dia yang dia berikan itu itulah yang dia mampu. Ya, bukan yang semua yang diinginkan oleh istrinya. Ya. Jadi dia tidak memberikan memang semua yang diinginkan istrinya. Namun perlu dicatat, dia telah memberikan semua yang dia mampu. Ya. Itulah kemampuan. Hanya jubah misalkan yang dia mampu beli, ya sudah syukuri itu. Ya. Yang dikatakan bakhil itu apa? Kalau memang memiliki harta yang banyak namun membelikan sedikit pun enggak mau dia, ini ya, tercela ini. Jadi tinggal dilihat kemampuan, jangan hanya mudah memponis pelit ya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,

0: إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku.

0: yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kullah, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi, edisi Senin 15 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda, yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan materi yang berjudul Mengapa Allah Membiarkan Kita Berdosa. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah. Kita bisa bangun lebih pagi, menjalankan kegiatan sholat secara berjamaah, lalu kita sambung dengan belajar bareng sampai waktu duha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai rangkaian ibadah yang diterima, dan kelak di hari kiamat kita punya bekal yang baik ketika menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya syariat. Dan saya tadi melihat beberapa tayangan pengumuman yang tampil di televisi yang ada di depan masjid. Masya Allah, ini masjid penuh dengan kajian-kajian yang dibimbing oleh para asatidah. Saya sampai grogi tadi. Ini yang ngisi sudah kibar-kibar semua. Jadi mohon izin Pak DKM, di sini saya hanya apa Pak ya, tambal sulam aja. Barangkali nanti beberapa materi yang saya sampaikan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat bersama. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Furqan Perumahan Filani yang memberikan kita fasilitas untuk belajar bareng di kesempatan ini. Judulnya saya tidak tahu siapa yang mengusulkan. Cuman untuk pertama kali kita kayaknya mau membahas mengapa Allah memberikan apa tadi? Membiarkan kita berbuat maksiat. Saya mikir ini apa yang kira-kira mau dibahas? Karena kita mau berbicara tentang mencari hikmah perbuatan Allah. Dan kalau sudah membahas hikmah perbuatan Allah, tentu saja acuannya adalah seperti apa keterangan yang disebutkan dalam dalil. Karena kita tidak boleh meraba mengatakan Allah mengatakan demikian atau Allah berbuat demikian karena alasan demikian. Sebab meraba semacam ini peluang kelirunya besar. Sehingga kita perlu melihat beberapa dalil dan keterangan para ulama berkaitan dengan mengapa Allah berbuat demikian. Mengapa Allah memberikan perlakuan kepada hambanya demikian. Nah, ini yang lebih spesifik adalah ketika terjadi kemaksiatan yang ada di tengah umat manusia. Kita menyadari semua yang ada di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Lalu kalau terjadi keberbuatan kemaksiatan yang itu merupakan bagian dari kehendak Allah di alam ini, muncul pertanyaan, kenapa Allah biarkan manusia untuk berbuat maksiat? Dan terlebih khusus adalah ketika mengaca kepada diri kita sendiri, kenapa Allah biarkan saya untuk berbuat maksiat? Dan tujuan dari kajian ini tentu saja bukan dalam rangka untuk mencari alasan pembenar agar kita bebas melakukan kemaksiatan, namun tujuannya adalah agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kajian itu akan menghasilkan manfaat dikala saat kita selesai kajian, kita semakin mencintai Allah, semakin mengagungkan Allah, iman kita semakin bertambah, kita makin yakin, dan seterusnya. Baik, saya akan berikan sedikit pengantar terlebih dahulu, beberapa mukaddimah ketika kita melihat perbuatan maksiat yang terjadi di alam nyata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita yakini bahwa tidak ada satupun kejadian yang ada di alam ini kecuali dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Baik kejadian yang dinilai baik oleh manusia maupun kejadian yang dinilai buruk oleh manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang merajai semuanya. Allah Ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran, lahu mulkus samawati wal ard, hanya miliknya kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Allah juga berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Karena ini semuanya adalah kerajaan Allah, maka tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di dalamnya kecuali dengan kehendak Sang Raja. Sehingga kalau ada keyakinan bahwa manusia ketika berbuat baik itu dengan kehendak Allah, tapi kalau berbuat buruk di luar kehendak Allah, ini sama halnya dengan mengatakan ada kehendak atau ada kejadian yang ada di kerajaan Allah di luar dari kuasa Allah. Dan ini justru mencacat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu keyakinan yang perlu kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Dan ini keyakinan Ahlussunnah yang membedakan mereka dengan kelompok Qadariyah atau kelompok Mu'tazilah. Karena itu prinsip seperti ini perlu untuk dipegangi. Sehingga apapun sekali lagi yang terjadi di alam ini tidak keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau ini semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah, sementara di sana ada yang baik, ada yang buruk, kenapa Allah menghendaki keburukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tapi kenapa ada kejadian yang buruk di tengah hambanya? Adanya keburukan di tengah hambanya menunjukkan bahwasanya hambanya tidak sempurna sebagaimana penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik itu. Yang terkadang hikmah itu dia ceritakan sehingga manusia bisa memahami latar belakangnya, dan terkadang Allah tidak memberitahukan kepada hambanya. Nah, di posisi ketika Allah tidak memberitahukan kepada hambanya, maka sang hamba wajib meyakini bahwa di balik ini pasti ada hikmah, karena dia yang menciptakan adalah zat yang maha hakim, dan yang maha bijaksana. Artinya dia tidak melakukan itu serampangan, asal-asalan, hanya untuk main-main, tapi ada tujuan besar di sana. Dan tujuan besar itu bagian dari ujian bagi seorang hamba, sejauh mana dia bisa pasrah terhadap keagungan dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana, Pak. Kalau kita diperiksa oleh seorang dokter, yang kita kenal dokter ini adalah dokter yang pinter, ahli, sehingga ketika membuat sebuah diagnosis tepat, diakui oleh banyak orang. Akhirnya saat kita periksa, terus sang dokter ini memberikan sebuah keputusan, Bapak kayaknya Bapak harus diamputasi kakinya. Nah, kita sebagai orang yang ingin hidup normal, punya kaki yang sempurna, mungkin kita akan protes, loh Pak dokter, kenapa kaki saya harus diamputasi? Coba jelaskan alasannya, biar saya punya latar belakang yang memuaskan untuk mengikuti keputusan dokter. Dijelaskan, Pak, karena dokter ini pinter ya, dijelaskan pakai integral pangkat 5, diferensial pangkat 7, dan seterusnya. Nah, kita yang gak ngerti, bengong, aku gak ngerti. Kira-kira sebagai orang yang sudah mendapatkan advice dan saran seorang dokter yang ahli, sementara saat kita dijelaskan kita gak ngerti, sebagai pasien yang baik, nurut sama dokter atau ngeyel? Ya? Nurut, kenapa nurut? Ya. Karena kita merasa gak ngerti. Mungkin dokter lebih ngerti sehingga dia tahu pertimbangan yang terbaik, kira-kira apa yang harus, tindakan yang harus dilakukan, yang menyelamatkan jasad kita atau menyelamatkan nyawa kita misalnya. Maka sebagai pasien kita akan bilang, ya sudahlah saya nurut sama dokter. Itu baru perbandingan ilmu manusia dengan ilmu manusia. Bagaimana ketika seorang makhluk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita bandingkan. Maka di posisi ini kalau ada pertanyaan, yang pertanyaan itu berkaitan dengan perbuatan Allah dan kita mentok, sudahlah serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terlalu jauh kita menjangkau, nanti dikhawatirkan justru mengalami penyimpangan dalam pemikiran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyarankan, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Kalau kamu mendapatkan atau kalau kamu diajak untuk debat serius tentang masalah takdir, tahan diri. Jangan terlalu jauh, nanti akan muncul aneka pemikiran-pemikiran menyimpang. Kenapa kok Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan ada orang kafir? Kenapa Allah ciptakan ada perbuatan maksiat? Itu nanti terkadang kalau orang mikir terlalu jauh, sampai gak nyanda, malah jadi error. Sehingga justru yang terjadi adalah penyimpangan. Kemudian pengantar yang ketiga, yang perlu kita pahami bahwa Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ayat yang mengatakan wa mallahu bidzallaminil abid itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah juga mengatakan innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Tapi manusialah yang mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga kalaupun ada hal yang buruk yang dialami oleh manusia, bukan karena Allah mendolimi dia, tapi dialah yang mendolimi dirinya sendiri. Karena itu dalam hadis qudsi yang panjang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai para hambaku, yang kalian lakukan itu kan amal kalian sendiri. Uhsiha lakum, dan aku catat, aku kumpulkan untuk nanti akan aku tunjukkan kepada kalian. Summa uwafikum, kemudian aku akan berikan balasan kepada kalian. Iyaha terhadap amal itu. Faman wajada khaira, maka siapa yang menjumpai kebaikan dari catatan amalnya, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Sehingga bagian dari adab pada saat kita melihat realita yang ada dalam diri kita maupun di masyarakat. Kalau kita sedang mendapatkan kebaikan, berhasil beramal saleh, berhasil melakukan ibadah, selesai melakukan ketaatan, jangan pernah merasa karena kehebatan kamu sendiri. Jangan pernah merasa karena ini adalah jasa kita, usaha kita, bukan karena itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saat kau menjumpai catatan yang baik dalam amalmu, saat kau menjumpai hal yang baik dalam perbuatanmu, falyahmadillah, pujilah Allah. Karena itu semuanya murni pemberian dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa man wajada syarran. Beliau tidak menyebutkan kata syarran. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menjumpai selain itu, fala yalumanna illa nafsa. Jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini dalam rangka untuk menjaga adab. Sebab kita sedang, boleh disebut, menyikapi perbuatan Dzat yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, mengomentari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan yang baik-baik, sebab Dia Dzat yang Maha Baik. Kenikmatan Allah luar biasa kepada hambanya, meskipun Allah berikan ujian kepada hambanya dengan adanya keburukan yang dia temui dalam kehidupan nyata. Lalu Pak, tetap kita juga terus bertanya, itu kenapa ya kok ada keburukan? Mungkin pertanyaan sederhana, ada orang yang nakal kayak gini, kalau Allah haramkan babi, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau Allah haramkan anjing, kenapa Allah ciptakan anjing? Yang kita sampaikan, dia zat yang menciptakan punya hak untuk menciptakan apapun. Dan ketika Allah ciptakan babi, lalu Allah haramkan sebagai ujian bagi kamu. Saat bapak ujian pilihan ganda, ada pertanyaan, ada pilihan ganda. Jawaban yang benar dengan jawaban yang salah banyak mana? Banyak yang salah. Ini dosennya dolim sama mahasiswa atau bukan? Kok ngasih pilihan yang salah lebih banyak daripada yang benar? Ya? Sebagai apa itu? Ujian. Bagaimana cara kamu menyikapi soal ini? Sehingga keberadaan pilihan jawaban yang salah itu untuk menguji siapa di antara mahasiswa yang serius belajar dan siapa di antara siswa yang enggak serius belajar. Itu baru ujian teori ya, Pak. Dalam kehidupan tantangan itu lebih besar. Karena itu keberadaan aneka maksiat dan aneka hal yang buruk yang kita lihat, jangan sampai ada perasaan Allah mendolimi hamba yang melakukan ini. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Kemudian mukaddimah berikutnya, kita harus memahami bahwa ketika kita membicarakan perbuatan Allah semacam ini, satu hal yang perlu kita yakini, kau yang akan dihisab, bukan Allah yang dihisab. Kau yang akan mempertanggungjawabkan amalmu, bukan Allah yang dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia perbuat, wahum yus'alun, tapi mereka manusia yang akan ditanya terhadap apa yang mereka perbuat. Sehingga seharusnya kau lebih fokus terhadap perbuatan kamu. Gimana agar kau selamat ketika menghadap Allah? Bukan malah membicarakan perbuatan Allah, namun dari sisi mengkritisi. Bukan dari sisi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian sensitif seperti ini perlu kita tegaskan di awal pengantarnya agar nanti tidak menimbulkan su'udzon terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ulangi ya, tujuan dari tema pembahasan kita adalah agar bagaimana kita menyadari kekurangan kita sebagai hamba. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Sementara kita penuh dengan kekurangan dan kemaksiatan, sehingga jangan sampai muncul ujub dalam diri kita saat kita berbuat taat. Kemudian menghindari upaya terjadinya pemikiran yang menyimpang berkaitan dengan masalah takdir. Termasuk diantaranya adalah jangan sampai timbul su'udzon kepada perbuatan Allah. Kalau orang mengomentari perbuatan orang lain, mungkin ada sisi negatif, positif. Tapi kalau perbuatan Allah, tidak boleh kecuali yang positif. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan mengapa Allah membiarkan kita berbuat maksiat. Ada beberapa latar belakang yang bisa kita dapatkan dari keterangan dalil mengapa Allah membiarkan hambanya berbuat maksiat. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Dia punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Ar-Rahim, yang menyayangi hambanya. Dan nama-nama ini punya pengaruh. Ada nama, ada pengaruh terhadap nama. Misalnya ya, kita meyakini Allah punya nama As-Sami. Apa pengaruh dari nama As-Sami? Ya, dia mendengar. Sehingga konsekuensi terhadap keyakinan kita dengan nama As-Sami, kau harus tahu dan yakin bahwa semua suara yang kau ucapkan Allah dengar. Seperti nama Al-Basir. Allah punya nama Al-Basir. Artinya apa? Dat yang maha melihat. Berarti ada pengaruhnya enggak? Ada. Apa pengaruhnya? Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan konsekuensi dari meyakini nama ini adalah kau harus yakin apapun yang kau lakukan dilihat oleh Allah. Baik di tempat terang-terangan maupun ketika kau sendirian. Tayib. Ketika Allah punya nama Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Afu. Ada pengaruhnya enggak dengan nama itu? ada. Apa pengaruhnya? Kau harus meyakini bahwa Dia mengampuni dosa hambanya, Dia memaafkan dosa hambanya, Dia menyayangi hamba sehingga hambanya dimaafkan kesalahannya, dan seterusnya. Nah, pengaruh ini akan terlihat ketika kejadian itu ada. Kalau tidak ada dosa, maka tidak ada pengaruh dari nama Al-Ghafur. Kalau tidak ada kejadian maksiat, maka pengaruh dari nama Al-Afu jadi enggak ada. Karena itulah disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dan sumpah ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan penekanan yang besar terkait apa yang nanti disebutkan dalam sumpah. Karena kalimat ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu kan sama seperti aku siap mati, aku siap jiwaku dicabut ketika aku salah ketika ngomong. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau lam tuznibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum wa jaa'a biqaumin yuznibun. Kalau kalian semua tidak pernah melakukan perbuatan dosa, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah akan datangkan satu kaum, sekelompok masyarakat, yuznibun, yang mereka berbuat maksiat. Fayastaghfirunallaha ta'ala. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah ta'ala. Fayaghfirulahum. Kemudian Allah ampuni mereka. Baik. Satu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hikmah adanya maksiat di muka bumi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki adanya amal taubat, adanya amal istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar. Dan pengaruhnya adalah Allah mengampuni. Nah, untuk terjadi semua ini harus ada mukaddimahnya. Mukaddimahnya apa? Maksiat. Maka kalau ada satu kaum semuanya gak ada maksiat, dihilangkan kaum itu, diganti kaum yang baru. Dihilangkan bukan berarti karena Allah murka sama mereka, tapi karena Allah mengendaki adanya kaum yang nanti dia akan melakukan amalan istighfar, amalan tobat, dan kemudian Allah ampuni. Digantikanlah dengan keberadaan kaum yang mereka punya dosa, mereka berbuat maksiat, lalu mereka beristighfar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Al-Mubarakfuri. Beliau menyampaikan penjelasannya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau lam tudnibu, kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Maksudnya adalah ay ayyuhal mukallifun, ayyuhal mukallafun. Maksudnya adalah wahai orang-orang yang mendapatkan taklif. Au ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian sampai tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan bersihkan kalian. La adhabakum wa afnakum wa adhara qauman akharina min jinsikum. Allah akan hilangkan kalian, lalu Allah akan munculkan satu kaum yang sejenis dengan kalian. Maksudnya sama-sama manusia. Yudnibun, yang mereka berbuat dosa. Ayyumkinu wuku'udzanbi minhum. Maksudnya adalah kaum yang mereka melakukan perbuatan maksiat. Muncul maksiat di tengah mereka. Fayastaghfirunallah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah. Ayfayatubun, maksudnya adalah mereka bertobat. Au yatlubunal maghfirah, atau meminta ampunan dari Allah ta'ala. Fayaghfirulahum, kemudian Allah ampuni mereka. Sudah? Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan realita, bahwa andaikan, yang ini pengandaian tidak akan terjadi, manusia itu tidak pernah berbuat dosa, akan Allah hilangkan, lalu Allah gantikan dengan makhluk baru yang mereka berbuat dosa. Ini bicara tentang realita. Kemudian kata Al-Mubarakfuri, tujuannya adalah liqtidai sifatil ghaffar, untuk mewujudkan konsekuensi dari nama Al-Ghaffar wal-Ghafur dan nama Al-Ghafur. Sehingga untuk bisa mewujudkan konsekuensi nama itu, maka harus ada perbuatan dosa dari makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan dari Rabb kalian. Dan orang minta ampun ketika dia punya salah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Zat yang Maha Pengampun. Saya kok bingung ya, Pak. Mungkin ya, ada sebagian di antara jamaah kok sulit untuk dipahami. Ya, sekali lagi, terkadang membicarakan perbuatan Allah, terutama di area seperti ini kan pembahasan masalah iman kepada takdir ya. Ada bagian doktrin dan ada bagian yang sedikit rumit. Tapi kalau Anda bingung di bagian ini, kembalikan kepada doktrin tadi. Insya Allah selamat. Jadi intinya, kenapa ada perbuatan maksiat di tengah hamba? Karena ada nama Al-Ghafur, ada nama Al-Ghafar. Sebagai konsekuensinya, Allah mengampuni dosa. Dan untuk mengampuni dosa berarti harus ada dosa. Maka Allah ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Dan keberadaan makhluk yang berbuat dosa tadi, nanti mereka akan punya amal taubat. Mereka punya amal istighfar. Yang amal ini dicintai oleh Allah. Allah senang enggak, Pak, dengan orang yang bertobat? Senang. Nabi SAW mengatakan, "Lallahu yafrahu bitaubatil abdi." Sungguh Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubatnya hambanya. Melebihi kegembiraan seseorang, gambaran Nabi SAW apa? Ada orang yang kehilangan ontanya. Berikut, seluruh bekal yang ada di atas ontanya. Sampai kemudian ketika dia berusaha untuk mencari, sudah putus asa. Ini kalau harus berusaha mencari, malah bisa mati di tengah padang pasir. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon, menantikan kematiannya. Tiba-tiba ontanya datang. Saking gembiranya orang ini, sampai dia bilang apa? "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Dia terbalik li syiddatil farah, karena saking gembiranya. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya hamba dibandingkan gembiranya orang ini ketika mengalami kejadian tadi. Bapak mau berangkat umroh, tiba-tiba setelah dicari paspornya hilang. Masya Allah, dicari, sudah istrinya sudah dimarahi, anaknya sudah dimarahi. Tiba-tiba enggak sengaja saat buka tas, ada di dalam tas. Pendaftaran tinggal besok, Pak. Seneng enggak, Pak? Wah, seneng. Senengnya ini karena dia merasa gembira akan mendapatkan sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya hamba. Bukan karena Allah punya kepentingan, tapi dia menyukai hambanya yang taat kepadanya, taubat kepadanya, mau kembali kepadanya. Demikianlah salah satu di antara perbuatan Allah mencintai keberadaan orang yang bertaubat. Nah, untuk bisa mewujudkan amal ini berarti harus ada pengantarnya. Apa pengantarnya? Hamba harus berbuat salah. Maka jamaah yang dibelakang Allah, Allah takdirkan kita punya salah dan punya dosa sebagai pengantar agar kita punya amalan yang lebih mulia. Amal apa yang lebih mulia itu? Yaitu saat kita bertobat sehingga derajat kita justru bisa jadi naik, disebabkan karena kita adalah orang yang rajin bertobat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan berbuat dosa. Dan Allah sebut Adam itu berbuat maksiat. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam berbuat maksiat kepada Rabb-nya, faghawa, dan dia melakukan tindakan menyimpang. Tsumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah pilih beliau, lalu Allah terima taubatnya beliau. Wahada, dan Allah kasih petunjuk kepada beliau. Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha." Setelah Adam ini bertaubat, kedudukan beliau lebih baik daripada sebelumnya. Berarti, Pak, kedudukan Adam setelah diturunkan di muka bumi dengan ketika beliau berada di surga lebih baik setelah beliau diturunkan di muka bumi, karena beliau jadi nabi. Sebelum itu beliau tidak jadi nabi. Makanya kalimat fajtabahu, Allah pilih beliau, dipilih untuk jadi nabi. Dan para nabi itu adalah pilihan Allah. Fajtabahu rabbuhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau pasca terjadinya maksiat. Dan ketika terjadi maksiat, beliau melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung diturunkan. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu keduanya makan pohon larangan tadi, fabadat pakai fa, langsung terlepas seluruh pakaiannya, sehingga terlihatlah auratnya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian keluarkan beliau dari surga dan Allah turunkan ke bumi. Nah, dalam situasi itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pilih Adam untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Sehingga kata Imam As-Sa'di, fakana ba'da taubati ahsana minhu qablaha wa raja'a kaidul adui alaihi. Sehingga harapan setan agar Adam ini nanti menemani dia di neraka, justru tipu daya setan itu balik ke setan lagi. Justru makarnya iblis, konspirasi iblis untuk menghancurkan Adam dan Hawa, kembali kepada dia. Karena Adam diselamatkan oleh Allah, demikian pula ibunda Hawa dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabatola makruhu, sehingga makarnya iblis tidak berfungsi. Harapan iblis biar Adam ini binasa karena dia iri kepada Adam, tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Adam. Beliau justru menjadi seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, dipilih oleh Allah sebagai manusia yang saleh pasca beliau berbuat maksiat. Abu Dzar itu kan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, A'adamu nabiyunhu, apakah Adam itu seorang nabi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, na'am nabiyun mukallam. Betul, beliau seorang nabi mukallam yang diajak bicara langsung oleh Allah, sebagaimana Musa. Maka nabi yang mendapatkan kondisi khusus yang diajak bicara langsung oleh Allah selain Musa adalah Adam. Dan itu menunjukkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita ketahui dari peristiwa ini dan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Mubarak Furi tadi, bahwa keberadaan maksiat yang dilakukan oleh hamba ini adalah pengantar agar sang hamba bertobat. Dan dengan amal tobat, maka sang hamba akan lebih tinggi derajatnya. Dari sinilah kita mendapatkan satu pelajaran. Kalaupun kau berbuat maksiat, itu bukan akhir dari segala kehidupanmu, bukan titik kebinasaanmu. Memang kau tenggelam dalam perbuatan jahat, kau tenggelam dalam perbuatan yang hina, tapi bukan berarti selamanya kau akan bertahan di situ. Berusahalah untuk segera kembali. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dirimu, dan bisa jadi Allah akan mengangkat derajatmu yang lebih tinggi. Karena jamaah, kalau makhluk takut sama makhluk, maka yang akan dilakukan oleh makhluk apa, Pak? Menjauh dari makhluk. Misalnya ya, Bapak takut sama si A karena telah berbuat salah besar kepada si A. Ada orang maling barangnya polisi, Pak. Terus dia taubat, lalu pengen mengembalikan. Itu sampai bingung, gimana ya Pak Ustadz caranya? Kalau saya tiba-tiba lapor, tak kembalikan barangnya, wah nanti jadi apa saya? Sementara orangnya terkenal gualak misalnya. Terkenal gualak, terkenal perhitungan, terkenal pelit. Kira-kira gimana ini? Ya? Ini orang akan berusaha untuk menghindar. Jangan sampai ketemu, jangan sampai ketahuan, dan seterusnya. Tapi ketika hamba berbuat salah kepada Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal, dia banyak berbuat maksiat, dia takut kepada Allah dengan kemaksiatannya, mau lari kemana? Lari menjauh atau lari mendekat? Ya, seharusnya lari mendekat. Sehingga saat orang berbuat maksiat, terkadang kan ada orang yang dalam posisi putus asa. Makanya putus asa itu kenapa termasuk dosa yang sangat besar? Karena terkadang menjadi penyebab orang sudah merasa gak punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Aku ini kotor ya mas, ayo ke masjid. aku udah kotor, aku penuh dengan maksiat. Ibu-ibu ada sebagian yang ketika diajari untuk cobalah pakai jilbab, wah kayaknya jilbab terlalu suci bagiku. Akhirnya apa? Dia melepaskan dirinya untuk semakin jadi korban godaan setan, semakin mengikuti hawa nafsunya. Udahlah biarkan saja, aku seperti ini, aku sudah banyak kotoran. Dia mau diajak untuk berbuat baik, untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada ketaatan, tidak mau. Karena dia putus asa. Allah Subhanahu wa taala panggil para hambanya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka telah tenggelam dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Tapi kenapa aku berbuat maksiat? Agar kau sadar kau punya kekurangan. Sekarang kembali kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Dengan demikian, kau akan diterima tobatmu oleh Allah jika serius untuk bertobat, dan bisa jadi derajatmu setelah bertobat lebih tinggi daripada kondisimu sebelum kau berbuat salah. Demikianlah hikmah yang bisa kita dapatkan. Sehingga sang hamba dibesarkan hatinya, dikasih peluang untuk kembali kepada Allah pasca dia berbuat salah. Baik, selanjutnya hikmah yang lain yang bisa kita dapatkan berdasarkan keterangan dalil kenapa Allah biarkan kita berbuat maksiat, agar kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa ujub, agar kita menyadari kita ini makhluk yang punya banyak aib, punya banyak salah dan dosa. Maka di posisi itu, janganlah kau ketika selesai berbuat amal saleh, berbuat ketaatan, terus kau punya jaminan pasti masuk surga, kau merasa lebih tinggi daripada yang lain, kau merasa pasti sudah mendapatkan jaminan selamat di akhirat. Siapa yang jamin? Apalagi kemudian dia mengomentari kesalahan orang, melupakan kesalahan dirinya. Wahai manusia, mungkin kita perlu berhenti untuk mengomentari aib orang lain. Karena diri kita sejatinya penuh dengan aib, dan orang lain juga punya banyak lisan untuk berkomentar. Jadi kalau masalah komentar kan semuanya punya lisan untuk berkomentar. Kita punya lisan untuk berkomentar, orang lain juga punya lisan, bisa berkomentar. Tapi kalau diri kita terlalu sibuk mengomentari kesalahan orang lain, mereka juga bisa saja menyerang kamu dengan mengomentari kesalahan kamu. Nah, di posisi ini kita disadarkan, kau banyak salah, kau banyak dosa, maka jangan ujub. Karena itu ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Beliau atau Nabi SAW mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam takunu tudnibun." Kalau kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dhalika. Aku khawatir kalian akan terjerumus ke dalam perbuatan kesalahan yang lebih berbahaya dan lebih aku takuti, lebih besar daripada itu. Aku khawatir kalian akan terjerumus kepada perbuatan yang lebih besar daripada itu. Al-ujbu, itulah ujub. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan hadis ini hasan dalam Sahih Al-Jami, menegaskan bahwasanya ketika seseorang merasa dia tidak pernah berbuat salah, selalu menjaga dirinya, dikhawatirkan nanti muncul ujub. Dan kalau sudah muncul ujub, nanti menghina orang lain atau bahkan memvonis orang lain. Nabi SAW pernah menceritakan sebuah peristiwa di masa silamnya. Gara-gara orang soleh ini tidak jaga lisan, ada dua orang yang dia berteman akrab. Yang satu orang soleh, rajin ibadah, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang satunya ahli maksiat. Dia mengingatkan temannya ini. Kemudian disampaikan, bertakwalah kepada Allah, kau tinggalkan dosa itu. Tapi dia enggak ngubris. Maksiat tetap berulang. Diingatkan lagi, maksiat tetap berulang, diingatkan lagi, sampai orang soleh ini jengkel. Lalu dia bilang apa? wallahi, dia bersumpah, wallahi la yaghfirullaha laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Setelah keduanya mati, lalu dihisab oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bertanya, siapa yang berani bersumpah atas namaku, kemudian dia menyatakan kalau Allah, kalau aku tidak akan mengampuni si A, tidak akan mengampuni si B. Akhirnya, yang ahli maksiat tadi diapain, Pak? Diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Sementara orang yang ahli ibadah ini, justru dimasukkan ke dalam neraka. Karena timbul ujub dalam dirinya. Yang ujub itu membuat dia merasa dirinya ada jaminan untuk selamat, kemudian menghina orang lain yang dia melakukan perbuatan maksiat. Memang mengingatkan orang berbuat maksiat boleh, tapi merasa bahwasanya dia lebih tinggi daripada orang itu, atau dia menganggap bahwasanya orang itu pasti akan masuk neraka, memastikan seperti ini kan mendahului perbuatan Allah, dan Allah enggak ridho dengan perbuatan kayak gini. Sampai kata sebagian ulama, dengan satu kalimat yang dia ucapkan, dia telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Saat hidup di dunia dia capek dengan dengan amalan ibadah yang dia kerjakan, tapi karena satu kalimat yang dia ucapkan tadi, mendahului perbuatan Allah, sampai bersumpah menyebut nama Allah, lalu menegaskan dengan perbuatan Allah yang dia tidak ketahui, seluruh amalnya dianulir. Dari sinilah Anda bisa lihat ya, bahwa ibadah ritual terkadang tidak ada nilainya gara-gara orang salah dalam menilai perbuatan Allah. Ketika dia sampai suudzon kepada Allah, ini bisa menghapus ibadah ritual. Betapa bahayanya. Makanya jangan terlalu merasa hebat dengan ibadah ritual. Iblis dulu rajin ibadah ritual. Tapi setelah dia durhaka dengan satu perintah yang dia tinggalkan, dia dapat manfaat apa dari semua kegiatan ibadah yang dia lakukan? Zon, tidak dapat apa-apa. Kebayang enggak? Posisi makhluk yang satu ini, ujub terhadap kehebatan dirinya. Dan Allah Maha tahu penyakit ujub yang tersimpan di batin iblis. Dan ujub ini tidak nampak di permukaan sebelum ada Adam. Ya, dia bareng bersama dengan malaikat. Sehingga yang seharusnya jin kumpul jin, ini jin kumpul dengan malaikat. Iblis jin atau malaikat? Iblis itu jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Pada saat dia ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda id amartu? Kenapa kau enggak masuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia bilang, ana khairum min khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Allah dari api. Dan asal usul penciptaan jin adalah api. Jadi iblis tahu dia itu tercipta dari apa. Sudah? Nah, ketika Adam belum diciptakan, ujubnya ini enggak kelihatan. Begitu Adam tercipta, lalu Allah berikan kelebihan bagi Adam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat, dan di situ juga ada iblis untuk sujud kepada Adam. Ujubnya nampak dalam bentuk kesombongan. Aba wastakbar. Dia gak mau nurut, gak mau menerima perintah, dan sombong. Sebatas tidak mau menerima perintah, ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Langit, bumi, dan gunung itu pernah diperintahkan oleh Allah, tapi mereka gak mau. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilna. Kami pernah tawarkan amanah untuk taat kepada langit, bumi, dan gunung, tapi mereka enggan untuk menerimanya. Tapi keengganan bukan karena sombong, karena rasa takut. Wa asfaqna minha. Mereka ketakutan dengan itu. Sehingga bedanya apa, Pak? Iba'ul iblis dengan iba as-samawati wal ardi. Penolakan perintah yang dilakukan oleh iblis dengan penolakan perintah yang terjadi pada langit dan bumi. Iblis itu diiringi sombong, sedangkan langit dan bumi karena rasa takut. Maka makhluk yang satu ini merasa hebat, merasa lebih dibandingkan Adam, karena satu, asal penciptaannya lebih tinggi menurut dia. Yang kedua, karena dia sudah rajin ibadah. Seluruh lelah yang telah dia lakukan gak ada nilainya. Makanya merasa hebat dengan ibadah ritual bisa sampai pada tingkatan berbahaya. Ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami punya tetangga ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa shadaqatiha." Diceritakan wanita ini rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin qiyamul lail dan rajin sedekah. Walakin tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Tapi dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finna. Enggak ada nilai baiknya orang seperti ini, nyemplung neraka. Nah, disinilah ibadah ritual itu terkadang membuat seseorang jadi ujub. Maka untuk mengimbangi itu, Allah jadikan hamba ini punya kekurangan. Cuman terkadang cara pandang orang fokus di mana, itulah yang membuat penilaian dia terhadap dirinya. Ketika dia terlalu fokus di ibadahnya, dia merasa terlalu merasa hebat. Ketika dia fokus dengan maksiatnya, dia akan merasa dirinya rendah. Maka cara pandang inilah yang membuat orang itu bisa menentukan kau ada di mana. Ada gak pak orang yang rajin haji, rajin umroh tapi ahli maksiat? Ada ya? Ada ya? Yakin banyak ya? Nah, terkadang kan ketika dia di posisi itu, tapi dia lebih melihat rajin ibadahnya sehingga melupakan maksiat. Akhirnya karena dia merasa saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin-rajin ini, maksiat segede apapun gak bakalan kelihatan besar. Maka kita arahkan, kau lihat dosamu, kau lihat maksiatmu, kau lihat kesalahanmu. Inilah cara untuk mengimbangi biar kita tidak merasa hebat dengan ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Tinggal di mana kita harus memandang. Karena ibadah itu kan ada dua ya. Ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Dan ini dua hal yang berbeda. Banyak orang bertanya, katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya banyak orang yang rajin sholat tapi koruptor. Itu gimana sih penjelasannya? Ya ini ada ibadah ritual, ada ibadah taat aturan. Contoh ibadah taat aturan banyak pak ya. Menghindari yang haram, meninggalkan yang dilarang, dan seterusnya. Lebih berat mana pak dua ini pak? Lebih berat mana pak? Hah? Ritual atau taat aturan? Sepakat taat aturan ya. Kenapa pak? Terbukti banyak yang melanggar. Makanya kalau ada orang yang kadang komentar, itu kelompok apaan sih? Kok kerjanya cuma kajian aja, kajian, kajian, kajian. Kapan ibadahnya? Rumah ngesamu murah ibadah. Apa kau merasa kalau mereka itu gak ibadah? Mereka ini sedang belajar tentang hukum-hukum Allah, tentang aturan-aturan Allah, tentang masalah halal haram untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang bagian ini banyak orang gagal. Karena kalau hanya sebatas masalah ibadah yang penting rajin ritual, iblis dulu seperti itu. Tapi dia tidak memiliki bentuk tawadhu, sehingga sifat sombongnya tersimpan dalam hatinya, nampak di permukaan saat Allah Subhanahu wa taala ngasih ujian. Karena terkadang orang merasa lebih tinggi, lebih hebat, ujub dengan kehebatan ibadahnya, dengan ketaatan yang dia lakukan, ibadah ritual yang dia lakukan. Di saat yang sama dia rajin melakukan pelanggaran aturan. Maka kadang ada orang yang merasa aman dengan korupsi yang dia lakukan karena doktrin, saya punya sholat, saya punya puasa, nanti kalau dipakai haji pulang seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sehingga dia merasa dengan ibadah ritualnya dosanya pasti jaminan hilang. Jari ini sopo, siapa yang jamin? Makanya dengan keberadaan maksiat inilah kita menyadari bahwasanya manusia punya kesalahan dan kekurangan. Sehingga kita di sini mendapatkan satu pelajaran. Bapak melakukan ibadah dan maksiat. Lihat di mana fokus kita. Kalau lebih fokus di ibadah, Anda keluar masjid merasa hebat. Tapi ketika bapak fokus, aku tadi banyak maksiat dan nanti aku pun akan berbuat maksiat. Fokus di sini, kita akan tawadhu di hadapan yang lain. Kita akan merasa diri kita banyak yang kurang. Baik. Selanjutnya, di posisi ketika seorang hamba sedang melakukan perbuatan maksiat dan dosa, sejatinya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia untuk melakukan tindakan itu bisa jadi karena kita adalah makhluk yang terhina. Sehingga maksudnya kayak gini, Pak. Ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat itu mudah. Dan ada orang ketika mau melakukan perbuatan maksiat dibuat susah. Begitu mau buka gambar yang enggak benar, internetnya

0: adalah DKM Masjid Al Furqon misalnya ya. Wah, nanti kepercayaan orang jadi hilang. Pertimbangan dia banyak karena komunitasnya. Bersyukurlah Allah berikan kita sebuah lingkungan yang baik, yang mungkin dengan lingkungan itu menghalangi kamu untuk berbuat salah, untuk berbuat maksiat. Sebaliknya ada sebagian orang yang dia dimudahkan untuk berbuat salah dan berbuat maksiat. Mau melakukan apapun nampaknya dimudahkan, padahal bisa jadi keluar modal besar. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau memahami firman Allah Ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan bagian dari bentuk Allah menghinakan hamba adalah Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat, sehingga perbuatannya perbuatan hina. Hasan Al-Basri mengatakan, hanu alai fa'asau. Dia adalah makhluk yang hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia berbuat maksiat. Walau azzu alaihi la'asamahumullah. Andaikan dia itu mulia di hadapan Allah, Allah akan lindungi dia. Mulia dan hina bukan di hadapan makhluk. Mungkin dia punya jadwal khatib, mungkin dia punya pengikut yang banyak, mungkin dia orang yang dipandang terhormat, punya status sosial di masyarakat. Tapi saat dia sendirian, gak ada satupun yang melihat, ternyata perbuatannya penuh dengan kehinaan. Di depan umum dia punya status sosial, dia disebut orang hebat. Saat di kesepian, ternyata perbuatannya adalah perbuatan orang yang terhina. Kalau dia adalah manusia mulia, Allah akan jauhkan dia dari dosa. Hanu alaihi fa'asau. Mereka adalah orang hina di hadapan Allah, maka Allah lepaskan dia untuk berbuat maksiat. Nah, titik ini perlu kita sadari. Hampir semua kita punya maksiat tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang. Saat kita ketemu orang, dia gak tahu kita berbuat apa. Dia senyum sama kita, dia ngasih salam, dia menghormati, nyuruh kita ada di depan, kadang melayani kita. Andaikan orang itu tahu kemaksiatan kita, kira-kira gimana? Buang muka, diremehin gitu. Tapi karena dia gak tahu dan Allah tutupi dosa kita, orang ini memuliakan kita. Maka sadarilah, dalam posisi ketika kita dimudahkan untuk berbuat maksiat, bisa jadi karena kita adalah makhluk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bolehkah membeli beras dengan cara berhutang? Beras adalah salah satu enam dari benda ribawi, sebagaimana kurma, gandum halus, gandum kasar, dan garam. Ada aturan khusus yang berlaku pada enam benda ribawi tersebut, sehingga wajar bila muncul keraguan, apakah boleh membeli beras dengan cara berhutang? Mengingat ada hadis yang menyinggung bahwa transaksi benda ribawi harus tunai atau kontan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur atau halus dibarter dengan gandum bur, gandum syair atau kasar dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai atau kontan. Hadis riwayat Muslim. Aturan baku dalam benda ribawi. Dari hadis di atas, disimpulkan aturan baku yang berlaku dalam enam benda ribawi. Pertama, jika tukar-menukar itu dilakukan untuk barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu wajib sama kuantitas dan tunai. Misal emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau kurma jenis A dengan kurma jenis B, dan seterusnya. Dalam transaksi di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yaitu takarannya harus sama, ukurannya harus sama, dan dari tangan ke tangan atau tunai. Dan jika dalam transaksi itu ada kelebihan, statusnya riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Dia yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Kedua, jika barter dilakukan antar barang yang berbeda, namun masih satu kelompok, syaratnya satu, yaitu wajib tunai. Misal emas dengan perak, boleh berbeda berat, tetapi wajib tunai. Termasuk rupiah dengan dolar, sama-sama mata uang, boleh berbeda nilai, tapi harus tunai. Termasuk juga barter antara kurma dengan gandum, atau beras dengan tepung. Dalam hadis di atas Nabi menegaskan, yaitu jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan dari tangan ke tangan, yaitu tunai. Ketiga, jika barter dilakukan untuk benda yang berbeda kelompok, tidak ada aturan khusus untuk hal ini, sehingga boleh tidak sama dan boleh tidak tunai. Misal jual beli beras yang dibayar uang, atau jual beli garam dibayar dengan uang. Semua boleh terhutang selama saling ridho. Bolehkah membeli beras dengan berhutang? Kasus membeli beras dengan cara berhutang, hakikatnya adalah tukar-menukar benda ribawi dengan benda ribawi lainnya yang berbeda kelompok, yaitu antara beras dengan uang. Para ulama menggolongkan uang ke dalam benda ribawi, dikiaskan dengan emas dan perak. Sehingga, aturan yang berlaku dalam hal ini adalah poin ketiga, yaitu boleh tidak sama dan boleh tidak tunai atau hutang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu barang yang terhutang tersebut harus jelas takarannya, jelas harganya, dan waktu pelunasannya juga jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yang artinya, barang siapa yang berhutang dalam membeli sesuatu, maka jumlah takaran barang harus jelas, beratnya jelas, dan hingga tempo yang sudah ditentukan, yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum beli kurma dengan cara berhutang. Beliau menjawab, tidak masalah membeli kurma dengan cara hutang, asal barangnya jelas, harganya jelas, dan waktu pelunasan juga jelas. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: entah malam piala dingin ya. Jam berapa main deh?
5: Sebentar, kalau lihat ya, jadwalnya sih kayaknya malam. Kayak nonton bareng tuh.
4: Enak deh, nonton bareng ya deh ya?
5: Iya.
6: Jam berapa?
5: Jam 1 bang, jam 1 malam.
7: Ustaz, apa hukumnya nonton bola sambil begadang Ustaz?
6: Ya kalau sampai jam 1 malam, pertama nonton bola itu gak ada manfaatnya ya. Sementara kan kita sebagai seorang muslim itu harus diminta sama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan yang perkara sia-sia. Sekarang kalau kita nonton jam 1 sampai jam 3 misalnya, apa enggak lebih baik kita tahajud aja? Ya enggak? Ya dong. Ini kita tahajud, dapat pahala, kita baca Quran. Daripada nonton sepak bola, enggak ada manfaat.
8: Tolong jelaskan hukum-hukumnya nonton bola itu secara ini.
6: Ya, sepak bola karena itu masalah berhubungan dengan masalah dunia ya. Dan permainan-permainan sebatas permainan yang tidak ada nilainya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya ibadah. Pada asalnya sih boleh-boleh saja. Kan ada kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Pada asalnya ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya boleh-boleh saja, enggak masalah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya baru deh haram hukumnya. Gitu.
9: Batasan yang masih dibolehkan untuk nonton bagaimana?
6: Ini benar bagus nih pertanyaannya nih. Tentunya main bola pun juga kalau kita mau nonton hukum asalnya boleh-boleh saja juga, enggak masalah. Cuma masalahnya kita juga harus tahu batasannya apa. Batasannya yang pertama ya. Enggak boleh di situ terdapat sesuatu yang haram, misalnya melihat aurat. Yang kedua, jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Ya sholat 5 waktu misalnya kita lalaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita malah mengidolakan pemain bola yang notabene non-muslim misalnya. Itu enggak boleh. Khawatirnya kita malah menjadi mengidolakan sesuatu orang yang tidak berhak diidolakan. Rasulullah SAW ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah, seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai di hari kiamat. Nah kalau misalnya kita mencintai orang yang ternyata dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu tidak berbahaya? Atau kadang maaf aja ya, sampai sebagian pemuda itu mengidolakan banget gitu. Sampai-sampai gaya hidupnya, gaya jalannya, gaya ininya dia ikuti, padahal itu tidak bagus dan sangat tidak layak sekali. Sudah begitu yang mengerikan lagi terkadang sampai ada taruhan tuh, judi itu. Itu lebih.
5: Kalau minum nggak boleh saja, minum taruhan minum nggak boleh ya.
6: Hah?
5: Kalau menang misalkan minum apa gitu?
6: Mau tetap nggak boleh.
5: Ngomong-ngomong, megang siapa sih?
6: Aneh. Masih megang istri deh.
10: Soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ingin bertanya bagaimana hukum istri yang tidak mau kita ajari mengaji dan tidak mau kita ajari tata cara sholat yang baik dengan alasan nanti saja kapan-kapan, dan bagaimana sikap kita dan bagaimana sikap yang harus saya ambil agar istri mau saya ajari. Kebetulan istri saya hadir di sini. Ya jangan bilang-bilang hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kembali ke ayatnya At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Dan buka tafsir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan diajarkan dan dididik Jadi bukan hanya diajarin aja, harus dididik gitu loh. Kalau diajarin kendala. Ini berarti gak ada konsep pendidikan. Suami belum paham bagaimana cara mendidik istrinya. Jadi harus dididik istri. Dan ini adalah tantangan buat kita sebagai suami. Tantangan buat suami. Jadi tolong lakukan pendekatan yang bijak. Jadilah seorang pendidik yang baik. Makanya gimana cara didik? Ya belajar. Harus belajar. Gak bisa enggak. Harus mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya untuk istrinya yang hadir di sini, gitu loh, gitu loh. Yang pertama, beruntunglah punya suami yang mau ngajar apa ini? Ngajar ngaji, gitu loh. Karena nggak semua wanita seberuntung Andi, gitu loh. Atau banyak suami gak ngedukung, bahkan ngelarang istrinya ngaji. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita gak bersyukur, Allah akan azab kita dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan yang kedua, ngaji itu kebutuhan. Ngaji itu kebutuhan. Karena kita yang akan berhadapan dengan Allah sendirian pada hari kiamat. Dan kita butuh syafaat. Dan salah satu yang memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Jadi ini penting. Dan yang ketiga, ngaji itu buat rumah tangga kita berkah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Jadi kalau rumah itu diisi dengan ngaji, maka perasaan hati istri tenang, suami tenang, anak-anak tenang, maka akan timbul keberkahan. Dan bagi suami juga pelan-pelan dan jangan keras dan jangan kasar dengan istri. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Bahwa hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang Allah berikan kepada kita umur yang panjang, berikan umur dalam keadaan iman, maksudnya amalan, berarti amalan kita tidak akan berhenti untuk beramal sampai Allah mencabut nyawa kita. Oleh karenanya ahibati fillah, ini harus kita terapkan dan harus kita baca dan harus saling mengingatkan satu sama lain. Karena kita ini, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kita ini butuh motivasi. Kita ini butuh dongkrakan, harus dongkrak. Supaya, karena yang namanya manusia naik turun, kadang imannya bertambah, kadang turun, kadang bertambah, kadang turun. Dan bagaimana supaya kita terus bertambah keimanan kita? Tidak lain tidak bukan adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahibati fillah, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Rasul saja dia diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja butuh motivasi, apalagi kita yang levelnya di bawah dan di bawah dan paling di bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Hai Muhammad, ini Allah yang berbicara kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surah Hud dan di akhir surat Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Begitulah wahai Muhammad, kami, kata Allah, sengaja menceritakan kepadamu sebahagian kecil dari rasul dan para nabi. Kami ceritakan kepadamu dan orang-orang yang saleh di antara mereka. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Apa tujuannya? Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar hati kamu itu tetap senantiasa kokoh dan istiqamah. Makanya senantiasa kita ulang ahibati fillah, berbuat baik bukanlah sesuatu yang mudah. Salat berjamaah di masjid bukan sesuatu yang mudah, terutama salat isya dan salat subuh bukan sesuatu yang mudah. Istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang mudah. Makanya senantiasa kita katakan dan kita ulang lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang begitu indah. Rambutnya di antara rambut Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa rambutnya lurus. Nabi Musa rambutnya macam mana? Bukan keriting, keriting pakai. Sangat keriting seperti rambutnya orang-orang Mesir kebanyakan. Banyak gubalannya kan? Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara rambut Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah mempunyai perawakan yang begitu besar. Dan ada sebuah kitab namanya Syama'ilun Nabi, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, yang mungkin bisa kita lihat, dan mungkin ada ustaz yang telah membacakan hadis-hadis ini, kita melihat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu sifatnya, Rasulullah itu umurnya sampai 62 atau hampir-hampir 63 tahun. Rasulullah tidak berubah postur tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berubah warna rambutnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya tetap hitam kayak seorang pemuda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya sudah hampir 60 lewat, tetapi postur tubuhnya dan gayanya seperti seorang pemuda gagah, kecuali di ketika surat Hud turun ahibati fillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud. Ada salah satu surat yang surat inilah yang membuat saya beruban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada ubannya sedikit, dihitung oleh para sahabat. Coba bayangkan, uban Rasulullah saja dihitung ya, apalagi hadis Rasulullah, apalagi yang lain-lainnya. Uban saja dihitung. Apa kata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uban Rasulullah ini di antara sekitar 15 sampai 20 helai. Berarti kalau ada orang yang mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bagaimana bentuknya? Rasulullah tidak ada rambut, berarti yang dia lihat itu adalah jin. Bisa dipahami? Atau tuyul bahasa kitanya. Karena Rasulullah tidak pernah botak kecuali 4 kali saja. Rasulullah itu rambutnya panjang, bahkan sampai di sini atau sampai di bawah telinga atau sampai di telinga. Jadi tidak ada istilah botak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah botak mencukur rambutnya kecuali 4 kali saja. 3 kali umrah dan 4 kali haji berserta umrah. Karena haji Rasulullah sekali, umrahnya 4 kali. Jadi tidak ada syariat botak di dalam Islam. Apa maksudnya ahibati fillah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syayyabatni Hud. yang membuat uban saya ini tumbuh dan keluar adalah surat Hud. Kenapa dengan surat Hud tersebut? Ternyata di dalamnya ada sebuah perintah. Apa perintahnya? Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamalah kamu terhadap agama. Rasulullah saja ketika menurun ayat ini langsung tumbuh atau keluar ubannya. Bagaimana dengan kita yang diperintahkan istiqamah? Rasulullah yang kuat begitu saja, Rasulullah yang kuat keluar ubannya. Bagaimana dengan kita? Berarti kita lebih termotivasi lagi untuk senantiasa istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan membuat kita istiqamah sebagaimana istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad bagaimana perjuangan nabi dan rasul yang ada sebelummu. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata bukan saya sendiri yang merasakan kesusahan seperti ini. Karena di dalam agama, sebelum kita masuk ke poin intinya yang harus kita ketahui ahibati fillah, ketika kita berada di dalam agama Islam, ingat Islam tidak pernah butuh kepada kita. Jadi jangan pernah merasa berjasa terhadap agama Islam. Yang butuh kepada Islam itu adalah kita. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita. Yang butuh kepada ibadah kita itu adalah kita sendiri. Islam tidak pernah butuh terhadap dakwah kita, tetapi kita yang butuh terhadap dakwah Islam itu sendiri. Bahkan Allah memberikan sebuah ultimatum di dalam akhir surat Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ancaman keras. Kalau seandainya kita perhatikan kosakata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ancaman yang sangat dahsyat bahwa Allah itu tidak butuh dengan kita. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lenyapkan kita semua, Allah ganti dengan makhluk yang baru. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Allah mengganti di permukaan bumi ini jin yang pernah menghuni bumi sebelum manusia. Sebelum kita ini ada jin yang menghuninya. Kemudian Allah lenyapkan mereka, diganti oleh manusia. Apa kata Allah mengulang kisah seperti ini? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wahai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ini surat ancaman yang sangat berat kalau seandainya kita memperhatikan apa maksud daripada ayat ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kamu tidak mau, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau kamu tidak mau beribadah, kalau kamu tidak mau salat, kalau kamu tidak mau berzikir, kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kamu tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang aku perintahkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Apa kata Allah? Tidak masalah. Yastabdil qauman ghayrakum. Allah akan ganti kalian dengan makhluk yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Ini ancaman yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian makhluk yang aku ganti tadi tidak seperti kalian. Jadi apa maksudnya Allah tidak butuh kepada kita? Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Ada dan tidak adanya kita tidak pengaruh bagi Allah. Tetapi kita yang butuh terhadap ibadah kita, kita yang butuh terhadap salat kita, kita yang butuh terhadap Islam kita, kita yang butuh terhadap dakwah kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Wa in tatawallaw, kalau kalian tidak mau, kalau kalian tidak mau salat, tidak masalah. Ini artinya ya, kita terjemahkan di dalam bahasa kita. Kalau kalian tidak mau salat, silakan. Masih banyak hamba-hambaku yang salat, aku tidak butuh kepada salat kalian. Kalau kalian tidak mau istiqamah dalam agama Islam, silakan. Aku tidak butuh kepada kalian. Aku masih punya hamba-hamba yang lain. Dan kalau bisa, aku ganti kalian dengan makhluk yang lain yang mereka mau mentaati perintahku. Itu artinya. Jadi nanti kalau kita ulang-ulang lagi, lihat surat Muhammad ayat paling terakhir. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Oleh karenanya ahibati fillah, kenapa kita harus mengaji? Kenapa kita harus mendengarkan ayat-ayat Allah? Kenapa kita harus belajar tentang agama kita? Karena kita yang butuh terhadap agama, agama tidak pernah butuh kepada kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Sehingga tidak ada di antara kita yang mengatakan saya berjasa terhadap Islam, tidak ada. Karena dengan kita masuk Islam, Islam akan tetap akan ada. Islam dan tidak Islamnya kita, Islam akan tetap ada. Karena Allah yang menjamin. Karena ini agama Allah dan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati fillah, ini motivasi untuk kami pribadi, motivasi untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini dalam bentuk ibadah kepada Allah, ingat jangan kita beranggapan itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ternyata yang butuh terhadap ibadah kita tersebut. Nah, kemudian bagaimana supaya kita termotivasi ahibati fillah? Dan di antara salah satunya sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami ceritakan kepada kalian tentang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang para rasul yang sebelummu. Kami ceritakan kepadamu tentang Nuh, tentang Hud, tentang Saleh, tentang Syuaib, tentang nabi-nabi yang lain. Nusabbitu bihi fuadak, agar kamu tetap senantiasa istiqamah.
1: Kapan riya bisa membatalkan ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa riya bisa membatalkan ibadah yang tercampur riya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman yang artinya, "Aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan amal itu dan sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud syirik dalam hadis ini adalah syirik dalam motivasi beribadah. Seseorang beribadah dengan motivasi bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, namun ingin mendapatkan balasan dari manusia, apapun bentuknya. Bagaimana hubungan riya dengan keabsahan ibadah? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa hubungan riya dengan ibadah ada 3 macam. Pertama, motivasi dia beribadah dari awal adalah untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Seperti orang yang beribadah dengan tujuan dia dari awal agar diakui bagian dari muslim. Riya ini membatalkan ibadah. Kedua, dari awal niatnya ikhlas, namun kemudian muncul riya di tengah ibadah. Ada 2 keadaan untuk kasus ini. 1, ibadah yang dia lakukan bukan satu kesatuan. Seperti membaca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar, dan seterusnya. Misalnya, orang membaca Al-Quran dengan ikhlas sebanyak 1 halaman. Tiba-tiba muncul riya ketika membaca halaman berikutnya. Maka 1 halaman pertama yang dia baca dengan ikhlas, statusnya sah, sementara bacaan lanjutannya tidak sah. Atau orang bersedekah 50 ribu ikhlas, kemudian dia bersedekah lagi 100 ribu, tapi karena untuk pamer. Sedekah yang pertama sah, dan sedekah kedua tidak sah, karena tercampur riya. 2, ibadah yang dikerjakan satu kesatuan. Batal di akhir, membatalkan semuanya. Seperti sholat atau puasa, dan seterusnya. Ada beberapa keadaan untuk kasus ini. Keadaan pertama, ketika riya itu muncul, dia segera koreksi hatinya dan menolak riya sebisa yang dia lakukan. Dalam kondisi ini, riya tidak memberikan pengaruh apapun bagi ibadahnya. Karena lintasan batin riya semacam ini mustahil bisa hilang dari manusia. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia ucapkan atau dia amalkan." Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Keadaan kedua, dia menikmati munculnya riya ini dan tidak ditolak. Dalam kondisi ini, semua ibadahnya batal dari awal karena ibadahnya satu kesatuan. Sebagai contoh, orang yang sholat dengan ikhlas, namun ketika di rokaat ketiga dia riya dan dia tidak berusaha menolaknya, maka sholatnya batal dari awal. Ketiga, muncul riya setelah selesai ibadah. Semacam ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah dan tidak membatalkannya, karena sholatnya selesai dengan benar dan tidak menjadi batal gara-gara munculnya riya. Dan bukan termasuk riya ketika seseorang merasa senang seusai ibadah karena dia tahu ibadahnya dilihat orang lain. Karena rasa senang ini muncul setelah selesai ibadah. Bukan termasuk riya ketika seseorang bahagia seusai melakukan ketaatan. Bahagia karena melakukan ketaatan termasuk tanda iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah mukmin. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Bukan juga termasuk riya ketika ada orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji orang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji masyarakat, kata beliau, yang artinya itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk orang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab. Mohon penjelasan bagaimana kalau istri diminta berhenti bekerja di luar rumah dengan alasan suami tidak tega melihat istrinya capek karena di rumah juga ada pekerjaan yang menunggu, tetapi suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, ikuti perintah suami, Ibu. Ya, bisa jadi dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan suami. Ya. Sehingga suami mendapatkan pekerjaan. Ya. Maka ikuti perintah suami. Bisa jadi dengan tidak bekerjanya istri, suami tambah semangat untuk mencari rezeki, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Kemudian ingat, Ibu, bahwa mendapatkan rezeki bukan hanya dengan bekerja saja. Kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita kecukupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati mala'tu sadraka ghinan wa ashuddu faqra. Wahai hambaku, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan, mala'tu sadraka syughlan wa lam ashuddu faqra. Dan jika engkau tidak melakukannya, itu tidak beribadah kepada Allah, maka aku akan jadikan hatimu sibuk dan aku tidak akan mencukupi kebutuhanmu. Tapi jangan berarti kita beribadah untuk dapat rezeki. Ya. Jadi sebaiknya ikut apa yang dianjurkan oleh suami karena itu yang terbaik insyaallah taala. Kemudian nanti kalau ada kekurangan-kekurangan dalam masalah nafkah, dalam masalah rezeki, ingat ibu-ibu, kita hidup di dunia. Ya, mikir kita harus sabar. Ya. Harus sabar menghadapi ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan pasti akan menguji kalian. Ya, jadi pasti kita diuji, di antara ujian Allah adalah kekurangan harta. Maka kita sabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna adrakna tiba 'aysyina bis-sabri." Kami dapatkan nikmatnya hidup dengan bersabar. Ya. Jadi, kalau ada kekurangan maka kita harus sabar. Jangan sampai kita mengejar dunia tapi kewajiban-kewajiban yang lain terlalaikan. Jadi, saya anjurkan kepada penanya untuk ikut dengan suaminya. Apalagi ini adalah alasannya sangat bagus, ya, karena kasihan dengan istrinya. Selalu harusnya istrinya senang.

0: Selanjutnya kita akan berbicara tentang konsekuensi taubat riba. Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya? Yang kedua, jika tidak dikembalikan, apa yang harus dia lakukan? Karena dia sudah mendapatkan harta riba itu. Dan kita bicara untuk mereka yang sudah mendapatkan harta riba. Kita bicara untuk para pemakan riba. Baik, kita bahas yang pertama, apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba itu kepada nasabahnya atau kepada orang lain? Kalau dia sebagai nasabah bank yang dapat bunga, apakah harus dikembalikan ke bank? Para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Ada dua ya. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Jadi membawa harta haram. Maka di situ ada dua. Yang pertama, didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Didapatkan dengan cara tidak saling ridho artinya apa, Pak? Dolim. Artinya ada unsur kedoliman. Maka ini wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan ke pemilik. Baik. Orang yang mendapatkan harta dengan cara tidak saling ridho wajib dikembalikan ke pemilik. Nah, Nabi SAW bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya." Wajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikannya. Ibnu Hubairah mengatakan, "Wattafaqu 'ala annahu yajibu 'alal ghasib radd al-maghsubi in kanat 'ainuhu qa'imatan." Ulama sepakat wajib bagi orang yang ghasab untuk mengembalikan barang hasil ghasab, in kanat 'ainuhu qa'imatan, jika barang itu masih ada. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, harta yang diperoleh dari transaksi saling ridho. Yang kedua, didapat dari transaksi yang saling ridho. Harta haram yang didapatkan dari transaksi yang saling ridho. Contohnya apa? Contohnya jual beli rokok, jual beli khamr, termasuk di antaranya riba. Sudah? Maka di sini ada dua rincian. Ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu halal. Kenapa dia meyakini harta itu halal? Karena dia belum memiliki ilmu, belum sampai ilmu tentang itu kepadanya. Sehingga dia menganggap itu sesuatu yang halal. Yang pertama, dia belum tahu. Belum tahu ilmunya. Dia enggak ngerti kalau itu haram. Maka di posisi ini statusnya halal baginya. Dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Ya, misalnya orang yang jualan rokok. Selama bertahun-tahun dia jualan rokok. Loh, kenapa? Karena dia punya keyakinan rokok itu tidak haram. Rokok itu masih di batas makruh. Sehingga kata dia, ini saya menjual barang makruh. Tapi tidak haram. Sehingga dia meyakini hasil dari penjualan rokok itu adalah hasil yang halal baginya. Nah, di posisi ini tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Tidak harus dikembalikan. Baik. Artinya dia berhak untuk memiliki harta itu. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman tentang awal larangan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbi. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, pantaha lalu dia berhenti sehingga tidak mengambil riba lagi. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka dia berhak mendapatkan harta yang telah diambil dulu sebelum datang larangan, dan urusannya kembali kepada Allah. Dulu sebelum datang larangan, dia telah mendapatkan riba itu. Setelah datang larangan, dia langsung berhenti. Padahal dulu dia sudah mendapatkan harta dari hasil riba. Allah subhanahu wa ta'ala tidak wajibkan bagi dia untuk memiskinkan diri. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Allahu lam ya'mur biraddil maqbudi biaqdir riba ba'da taubah. Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan riba yang telah diambil melalui akad riba setelah orang itu bertobat. Wa innama amara biraddir riba alladhi lam yuqbad. Yang diperintahkan untuk dikembalikan adalah riba yang belum diambil. Karena riba yang diambil dengan kerelaan pemiliknya sehingga tidak sama dengan barang hasil rampasan. Artinya beda dengan kasus yang pertama, yaitu didapatkan dengan cara tidak saling ridho atau saling dolim tadi. Nah, kali ini didapatkan dengan cara saling ridho dan orangnya menilai itu halal, maka tidak harus dia kembalikan. Dulu ada sebagian sahabat yang mereka kaya dari hasil jualan khamr sebelum khamr diharamkan. Ada juga sahabat yang dia kaya dari hasil riba sebelum riba diharamkan. Begitu sudah diharamkan, maka mereka tinggalkan semuanya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya. Sehingga dia ngerti kalau itu haram. Dia tahu ilmunya. Pelaku tahu ilmunya sehingga dia yakin bahwasanya harta itu haram. Seorang yang telah mengetahui haramnya riba dan dia juga tahu bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta riba, maka kewajiban dia adalah melepaskan harta riba itu. Dia tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Dia wajib untuk melepaskannya, tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Allah berfirman, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Siapa yang kembali lagi mengambil riba setelah ada larangan, maka dia golongan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tayyib. Sehingga di bagian nomor 2 ini, setelah dia tahu ilmunya, ya, berarti dia yakin itu riba yang haram. Karena dia yakin itu haram, maka terlarang untuk dia terima. Tidak boleh untuk diterima. Karena dia sudah tahu. Nah, sekarang uang yang sudah diterima setelah dia tahu ilmu itu diapakan? Di sini ya. Jika telah menerimanya, apa yang harus dilakukan? Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak mengembalikannya ke pihak bank, namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Harta haram yang diterima dengan cara saling ridho setelah tahu ilmunya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Ketika Ibnu Lutbiyah menarik zakat dari kampung Bani Sulaim, ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Ketika dia kembali dan menghitungnya, dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia katakan, "Ini adalah harta zakat sedangkan ini hadiah untukku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau berkhutbah, "Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummi?" Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu? "Hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa." Sekarang coba, kalau kamu memang jujur benar dapat hadiah, tunggu ada enggak yang ngasih hadiah. Dan Al-Hafidz menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah tersebut ke Bani Sulaim. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya ke Baitul Mal. Ya. Sehingga hadiah di sini yang statusnya harta haram ditaruh di Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran diantaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama, spasi, jumlah transfer, spasi, Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan